0: Bacalah Al-Quran bukan hanya dengan mata, tetapi dengan hati yang ingin mengenal Allah.
1: Ikuti Lapor Terus, Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi. Berlangsung di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 pukul 10.15 minit pagi hanya di Nasional FM, Madani Dihayati, Ummah Diberkati.

0: sakit pemandu lain. Nak tubik masuk. Oh, kita ni kena kena kita cepat sikit. Takut motor laju deh. Oh la la, susahnya. Jangan ya, kita ni jadi menyusahkan orang lain pula. Dia fikir mudah dia. Dah parking situ. Ada sebablah apa-apa orang tak boleh parking situ. Sebabnya mengganggu penglihatan orang nak tubik masuk. Laluan ataupun cabai ataupun sipir mana-mana lah. Ini sebabnya mampu masa umur kena. Kena gini lah. Jadi nak tubik pun payah. Muka tak nampak kita ni tidak ada mata banyak sangat. Jadi parking molek-molek biar kawasan tu bersesuaian. Mek bunga tak mayah. Mek bunga nak royak je.
1: Kelantan FM penuhi citarasa anda. Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Drisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Drisella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.

0: 97.3.
1: Baiklah, kita ni dah masuk jam yang ketiga untuk edisi Gu Pagi hari ni, Ahad 27 September 2020. Dah pukul 8 suku, Abisha.
2: Okey, jadi sebab sekali lah untuk hari ni, hari Ahad kita akan bersama Lopak Tiket.
1: Ya, segmen Lopak Tiket. Dan apa, Abisha, untuk topik kita hari ni lagu mana tu?
2: Untuk topik kita hari ni, kita nak kecek mengenai dengan Lopak Tiket ni. Bagai lama yang masih lagi kita saya.
1: Jadi dah kita nak tahu jugalah daripada pendengar-pendengar kita, hak mana boleh telefon lah. Talian macam biasa, 0974888030 ataupun 0974338358.
2: Alright.
1: Boleh juga WhatsApp kita ke 0149740154 untuk berkongsi dengan pendengar-pendengar kita hak lain berkenaan dengan bagai lama gapo yang masih puak awak saya. Bagai lama dah tapi saya.
2: Saya lagi. Ada setengah orang tu ke dia macam-macam lah. Ada dia sipir je tangi hak lama dah.
1: Betul.
2: Beli masa umur 2-3 tahun ke.
1: Mungkin ada kenangan tersendiri deh. Kalau kejap pasal je tangi ni, kalau anak saudara Syira pun dia saya sangat satu je dia ni. Disebabkan oleh arwah umi dia bagi.
2: Jadi boleh telefon kita 743-3858 7888-930 kalau rasanya nak berkongsi bersama dengan kita menerusi Lopak Tiket untuk pagi ni. Dan kita nak bersama dengan pemanggil pertama kita di talian. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kak Ayah kata
2: dari Jabi.
3: Yo, Syah.
2: Alright, Kak Ayah, sihat Kak Ayah?
3: Alhamdulillah,
2: sihat kata. Sihat seadanya.
1: Alhamdulillah, Kak Ayah, sihat.
3: Ayah ambil dokong,
1: dokongnya buat sakit orang lama ke, Kak Ayah?
3: Habis Syah naik motor tu, nak main ambil dokong.
1: Tahulah Habis Syah ni, bila nak pergi alah ke Jabi ni pula dah.
2: InsyaAllah lah, ada masa ada ketika kita sapar lah tu, tak kena rosi tu. Okey, Kak Ayah.
3: Ya.
2: Hari ni menerusi Lopak Tiketnya, kita kecek mengenai dengan bagai lama yang masih lagi kita saya. Kalau Kak Ayah sendirinya berapa nama Kak Ayah paling saya dari bagai tu masih ada lagi sampai lo ni?
3: Kak Ayah yang paling saya, yang bagai lama daripada turun menurun lah. Puyuk Temaga, Syahir.
1: Puyuk Temaga. Berat tu Kak Ayah deh.
3: Memang
1: Kak Ayah akan tarik lah. Dan puyuk tu ada setengah orang dia pakai sipir je. Lo ni Kak Ayah guna dah untuk nak masuk ke gapo?
3: Guna juga. Dia muka dia sedap ke. Sedap lah dari puyuk temaga tu. Lepas tu sekarang lagi tu pasu.
1: Pasu lah ke mana tu?
3: Pasu dulu, zaman dulu. Wak ngaruh puluk, wak ramahnya.
2: Pasu?
3: Pasu.
1: Maksudnya dia buat daripada tanah liat gitulah.
3: Pasulah. Kalau zaman dulu, kalau kita wak topak, wak gapo ke, dia wak ngaruh ni, dia comel lah.
1: Gitu deh.
3: Kita wak ngasuh-ngasuh belakang dia tu, ngasuh ubat gapo syah.
2: Okay.
1: Gitu. Baru kita tahu deh. Bagi lama.
3: Kalau lo ni payah jumpa nak asuh ubat asap nawa ke gapo ke.
1: Ya betul ada benda
3: tu. Kak Ayah pada sipir memang Kak Ayah ada lah tu taruh dua kalau tu.
1: Saya lah tu deh. Apa ni puyuk tembaga tu banyak kau adanya?
3: Tak lah banyak. So jam wak lah kita kata 2-3 cukup nasi tu.
1: Jadi gitu deh. Terima kasih lah Kak Ayah. Berkongsi.
3: Sama-sama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Kak Ayah dia ada puyuk tembaga.
1: Lepas tu dengan pasu. Syira tahu sebab benda tu tu mak sedara Syira pun ada juga Abis Syah. Pasu untuk supong dengan Kak Ayah royak tu. Cuma kita tak tahu sebut teh tu kita nak royak lagu mana. Kita panggil pasu jugalah.
2: Okey.
1: Okey, kita bersama dengan pemagi kita seterusnya. Halo, Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
2: Kawe dari Tanah Merah.
4: Ya.
1: Kawe, jadi kawe ni ada ke bagi lama yang masih kawe saya?
4: Ya, saya budak-budak muda lagi. Nenek lah.
1: Jadi
4: buat, dia bahkan dia buat ni, buat sodek kayu kan. Kata ambil sodek kayu ni, musaru. Biarlah, tak siwak gapa lagi lo ni pun, saya musaru. Sampai hari ni, dia buat dia pada terah nako.
1: Wila, terah nako?
4: Terah nako. Dia buat So dek mau dek lah kayu ni kami kita nak buat ngaruh pulut konok gula ini besar lagi. Ini bukan dengan kecil besar. Kita buat gula konok apa ini benda tu tak akan patah, tak akan itu yang dia kerah. Memang dia kerah.
2: Ada lagi sampai hari ni lah tu so dek tu.
1: Lama dah lah usianya Kak Wede.
4: Oh lama. Dia pun tak ada tekor tu. Dia tu bokok dah tekor tu. Kita pun muda-muda lagi.
2: Maksudnya bagi tu guna. Kau sipek sahaja lah ni.
1: Lah ni. Ha,
4: teka-teka ada kijau. Orang nak pinjam. Buat-buat gula ke guna lah. Kata-kata buat gula besar tak guna dah karuh yang dah.
1: Tapi
4: dia tak makan di anak-anak, tak makan di bubuk kata pasal dia terah.
1: Molek deh, kualiti tu molek deh bagi dulu-dulu kan.
2: Dia panggil terah ke apa? Terah nako.
4: Dia kayu dah kuning gitu.
2: Okey. Maksudnya kayu tu kayu nako lah tu dah?
4: Kayu nako lah. Tapi dia kayu nako dia terah puluh. Dia dah lehok kata pokok yang tua. Pokok tua lah. Tengok dia terah. Tengok pokok muda. Tak ada terah ke ni.
2: Ya. Jadi sokar tu lah. Kau ada lagi lah ni.
4: Ada. Tak payah banyak banyak. Tak payah cukup lah.
2: Macam kalau bagi mah lama ada ke?
4: Bagi mah lama tak sipil lah. Yang ada gitu lah. Kalau ada pun tak tahu.
1: Aduh, Abis Syah. Abis Syah, kita tanya kau mendala pulak ni. Kita nak tahu Abis Syah ni.
4: Tak tahu lah.
2: Terima kasih, Kak Weh.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Syirah duk bayar lagi tu. Gapa dah tu Abis Syah senduk.
2: Senduk lah.
1: Buat daripada, kiranya daripada kayu. Wah, gapo dah tadi? Kak Ali sebut.
2: Terah nako.
1: Ada macam-macam ni oyaknya. Okey, kita bersama dengan pemanggil kita seterusnya. Halo, assalamualaikum.
2: Selamat pagi.
0: Waalaikumsalam.
2: Siapa tu? Halo.
5: Ya, Syah.
2: Pak Ding.
1: Gua nak Pak Ding main pas-pas telefon tu.
2: Aduh, gua nak main kokak-kokak sana ni.
5: Duduk main nyusun.
1: Nyusun ke apa tu? Pak Deng tu. Hello.
2: Tak ada dah tu.
1: Pak Deng kat hand. Tak ada lain. Pak Deng hand. Aku ke atas rabung dulu dia.
2: Patutlah.
1: Dia cari lain dulu.
2: Patutlah dia main kokak-kokak sana pun.
1: Berkali kat dia telefon. Patut isteri pun telefon juga deh. Okay. Hello. Assalamualaikum.
2: Selamat pagi.
6: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa tu?
6: Mak Kuala Pertes.
2: Mak dari Kuala Pertes. Sehat, Mak?
6: Sehat, alhamdulillah.
2: Mak, bagai lama yang masih lagi Mak sipes, apalah kau hari ni? Ada gapo tu?
1: Gapo dia?
6: Apa ni, kali pun lama ada apa tu, anak kasar ke? Okay? Dulu tu.
2: Anak gapo?
6: Anak kasar, orang nikah tu.
1: Anak kasar.
2: Lagu mana betul dia tu?
6: Orang panggil pa tu.
1: Mak ada kaki tapi dia macam agak berat sikit. Pak
2: tembaga lah ni.
6: Ya, Isina tu.
2: Pak tembaga ke pak besi?
6: Tembaga.
2: Tembaga. Yalah,
1: kalau berat tu pak tembaga lah habis mak dia.
6: Tembaga jamin dulu. Ada lagi lah tu je putih.
1: Cukup lah kalau nak buat majlis tu gak orang kata ada lah.
2: Nak pinjam boleh ke mak?
1: Tak, abis mak tak saya tanya ke nak pinjam buat apa tu?
2: Nak pinjam lah boleh ke?
6: Tak ada arah tu
2: deh. Apa ni pa tu lah kita nak pinjam. Nak masuk minta anak orang ni kena ada pa.
1: Ya kepa tu. Bawa pula pa terbaga. Suka bakal tu tua ni. Bawa pa terbaga.
6: Masa dulu kita duduk bawa tu. Kita nak pergi baga.
1: Tapi kalau kita jadi bridesmaid ke abang mak heh. Lengah juga tangan nak mai akak pa terbaga tu.
2: Pa tu sendiri berat dah.
6: Kalau ni dah.
2: Pak tu sendiri berat dah. Pak tu tak bagi pulut datang tu.
1: Tapi tak apa memang terus ke sipir. Sebabnya benda ni takut akhir masa akhir datang lagi anak cucu nak tengok ni.
6: Yalah, ada lagi.
2: Baik. Terima kasih, Mak.
1: Terima kasih, Mak.
6: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Tu dia bersama dengan abang mak kita dari Kuala Pertam.
1: Ya.
2: Dia kata dia ada gapo saat ni dia panggil. Sebut tadi dia
1: mula-mula. Syira tak ada igat dah saat ni Abis Syah.
2: Anak kasar ke?
1: Anak kasar dek. Mungkin Abis Syah apa tu pa tu kalau tempat Syira kita panggil pa je lah. Pa terbaga. Tapi mungkin ada beberapa daerah tu dia ada.
2: Dia kalau hak pelik kat macam
1: Gapa dah kalau list kita tu.
2: Tahu.
1: Cuah jadi Ciwoh.
2: Ah, Ciwoh.
1: Ah, dia pergi ke daerah-daerah ni, dia ada bahasa-bahasa pok dia je tahu. Ah, Ciwoh apa Ciwoh lah Liz. Ah, kita bersama dengan pemagi kita seterusnya. Halo, assalamualaikum.
2: Selamat pagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Ah, ini Pak Omak juga.
2: Pak Omak.
0: Pak Omak ni.
2: Jadi Pak Omak, kita nak tanya dengan Pak Omak ni antara bagai lama yang masih lagi ada dengan Pak Omak yang sipir sampai lon ni lah.
0: Mhm. Sipir sampai lon ni. Ha. Paye.
1: Paye.
2: Paye
0: ni. Ada dua butir tu.
2: Paye guri ke?
0: Ada paye. Guri paye besar tu.
2: Oh, paye besar. Dia bukan besar tu, pakai paye guri kau orang panggil.
0: Guri kecil tu.
2: Oh, paye guri kecil pula.
0: Oh, kecil tu. Orang buat bergaran zaman dulu.
2: Oh.
0: Kita tu guri.
2: Kita tak tahu lah orang panggil paye, paye guri lah kita.
1: Apa tu pada guri dia? Apa tu pak mak? Ha, wak gapo?
0: Eh?
1: Wak gapo lah ni Pak Mak? Wak gapo paye dua butir tu?
0: Wak tak ada taruh je. Tak guna dah.
2: Tak ada wak tak ada hari gapo?
0: Oh, tak ada wak tak ada hari gapo. Dia taruh gitu je.
1: Syirah ni tak ada paye. Oh, mulut luas so. So lagi?
0: Mulut sepik so.
2: Dia gini. Kalau macam paye tu, mungkin zaman dulunya Pak Mak guna untuk wak gapo paye tu?
0: Zaman dulu. Zaman dulu Pak Mak guna untuk buah air wak sekaki naik tahu.
1: Tu lah syirah paye.
2: Kalau pesen zaman dulu dah depan tangga tu lah.
1: Sebelum naik tangga tu dia kita basuh dulu kaki.
0: Kayu suti. Kayu.
1: Lepas tu ke Pak Mak, bila air duduk dah lepaya ni dia sejuk lah macam sikit.
0: Dia sejuk, dia sejuk.
2: Dia tak sumpah dengan budak zaman lah ni naik rumah ke apa tak dengar tak basuh kaki. Dah pakai naik
0: kek.
1: Pakai naik kek kasut-kasut.
0: Kasut budak lah. Gula-gula tak sejuk dia budak.
1: Yalah. Menarik juga deh payah hang sipel lah Pak Mak eh. Payah tu.
0: Dia pakai ni ada tu.
2: Jaga molek Pak Mak tak kecoh.
0: Jaga benar tu. Dia tersel kecoh.
1: Atau pun hak ni ni hak teh lama Pak Mak hak dulu-dulu deh.
0: Oh, dulu teh lama.
2: Iyalah.
0: Apa dulu ni tak ada dah tak buat dah lah ni payah.
2: Iyalah.
1: Okey.
2: Tapi hak ada lah ni ada lagi Pak Mak payahnya.
0: Ada.
2: Roti payah.
1: Beres Pak Mak.
0: Okey, okay. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi tu dia.
2: Pak Mak ada payah deh. Kita nak berhibur dulu seketika bersama dengan kumpulan Wings.
1: Dengan lagu Ingatkan Dia. Teruskan bersama kami di Gu Pagi.
2: Gu kita belakang.

0: Mu dengar ada cerita pasal dia?
1: Dok pun aku rasa tak payahlah kok.
0: Oloh, mu ni tak sporting lah. Akunya saja je nak buat buah.
1: Gini, kadang-kadang so ayak kita kecek belakang orang tu boleh rosak ke kepercayaan kita dah dan hubungnya di tempat hijau. Heh, kalau tak ada benda baik kat tak sedut kosi lah. Baik dah dia. Jabak ni lebih tenang. Kita ni kena saling hormat, bukan saling menjatuhkan.
2: Elok ke budaya mengata belakang. Jadilah sain tempat hijau hok bawa aura positif. Ingat, hijau lebih tenang, hati pun jadi senang.
3: Ayu segera nak buat upah haji dengan Cakna Travel Komok mula. Sebab satu nama arwah untuk satu mutawi.
4: Daftar umrah dengan Cakna Travel pun boleh juga. Harga berpatut teh. Dia berpengalaman belakang pokok dia.
3: Kalau gitu nak tempuh pakej upah haji dan umrah apa dengan Cakna Travel jugalah.
4: Cakna Travel ni memang Cakna lah.
3: Cakna Travel merealisasikan impian anda. Hubungi 011-3791-6141.
5: Kita masih lagi bersama menerusi lopak tiket kita untuk hari ini. Ya, cerita pasal bagi lama yang masih lagi anda sipir. Siapalah kau hari ini?
6: Aha. Kapan dia kah bagi lama tu anda nak kongsikan bersama dengan pendengar-pendengar kita di Kelantan FM ni lah.
5: Yang masih ada dengan anda, masih lagi anda saya siapalah kolon ni dah.
6: Kita dapat banyak dah. Kita ada saat ni mari dengan puyuk tembaga, kita mari dengan payek, kita mari dengan senduk. Jadi gapo lagi kita bersama dengan pemanggil kita seterusnya. Halo, assalamualaikum.
5: Selamat pagi.
7: Waalaikumsalam.
5: Ya.
6: Siapa tu?
7: Mari.
5: Nua.
7: Kak Ma
6: daripada mana?
5: Kak Ma Macem.
7: Macem.
5: Apa suara bunyi lain lah ni Kak Ma? Lama tak Kak Ma tak telefon kita.
7: Yalah,
6: lorak
7: Kak Ma
6: Syah. Oh, Kak Ma lorak tak ada nak telefon.
5: Okay.
6: Hari ni tak lorak kali Kak Ma.
7: Hari ni rehat, balik
6: dengan Anu. Itu suara letih tu.
5: Kuat, bagian berderak. Bagian berderak alik dia kat total semacam.
7: Hari selasa ni nak naik kamera.
5: Oh, pula.
6: Kena rehat-rehat lah dulu.
5: Kak Ma, alik kereta ni tak kami tak cuti. Tak lulu-lulu.
6: Ha, nak pergi ke? Take kamera, Kak Ma.
7: Kak Ma moga kerja sendiri.
6: Yalah. Jadi Kak Ma, aku kongsi kat gapo kat bagi lama hok Kak Ma masih lagi saya hok Kak Ma ada lagi.
5: Ada lagi lah ni.
7: Adanya projek temaga so pas Kak Ma ada stareko age.
5: Stareko age.
7: Saya ya dulu lepas tu ada kati, kati ke. Awak itu pine tu.
5: Oh, skaci.
6: Hok kaci pine tu.
7: Kak Ma panggil Kati.
5: Oh, Kati.
7: Orang panggil Kati.
5: Oh, orang macam memang pelik semua.
7: Iyalah, ha, memang.
6: Tadi Kak Ma kata ada lagi gapo star record kita kena bubuh air tu. Sebentar saja tadi Kak Ma dekat kita punya live TikTok Kelantan FM pun ada juga Abis Syahroyak. Dia ada lagi star record tu.
5: Guna lagi ke Kak Ma star record tu Kak Ma?
6: Berat Kak Ma dia.
7: Berat Kak Ma tak guna mana sebab dia tu bik api halu-halu tu kena baju.
5: Dia tu bik abuk tu lah. Abuk arah tu.
7: Haa, lah ni kan ada panggil. Taruh api asir je.
5: Macam-macam lah ni.
7: Kati tu Kak Ma guna lagi buat kerak siput je.
6: Ni. Buat kerak bawah, halik bawah siput mudah nak sedut tu deh.
7: Beli siput kat kita kerak kat tu. Ni mudah.
5: Setengah orang tengah besar-besar begitu je.
6: Tapi mudah pada sekati tu lah sebenarnya.
7: Mudah ngagor tu lah. Kita kacik-kacik je.
6: Jadi Kak Ma sipir lagi lah ke semua benda tu.
5: Maksudnya bagi-bagi lama Kak Ma ada ni Kak Ma tak guna ni, tapi sipir lagi.
7: Sipir kalau ada program gapo untuk bagi-bagi lama Kak Ma.

0: Oh, kita akan jadikan sebagai hiasan.
1: Bawa balik pula.
2: Mana tahu Kak Mah ada. Kak Mah sipir-sipir nanti akan ada kolektor lah.
0: Ya. Tiba-tiba mari deh. Mari saya nak beli RM10,000.
1: Kita jual lah. Ada banyak jual lah.
0: RM10,000 Kak Mah deh.
2: Jadi lah kita lah Kak Mah deh. Terima kasih Kak Mah.
1: Sama-sama Syah.
2: Alright.
0: Itu dia.
2: Bersama dengan Kak Mah kita, pemanggil daripada Macan ni.
0: Alat baru pula sekati. Syirah ingat habis Syah benda tu. Tuk-tuk Syirah dulu makan sirih ke? Dia macam kepik-kepik-kepik besi tu ke?
2: Yalah, wakak Pinang tu.
0: Wakak buah Pinang tu.
2: Buah Pinang tu. Bukan batas Pinang.
0: Jadi halu-halu.
2: Okey, baik. Kita nak bersama lagi dengan pemanggil kita seterusnya.
0: Halo, Assalamualaikum.
2: Selamat pagi.
3: Waalaikumsalam. Pagi.
2: Mari pulak dah pading dia. Tadi dia mari kita dah hello. Dia senyap.
3: Jeng kat lapu isyarat ni.
0: Patut pun.
2: Dengan kita-kita jadi jeng kalau dia Pak Deng kat. Okey Pak Deng. Gapa nama bagi lama Pak Deng sipir sampailah kau hari ni ada lagi tu?
3: Lapu Gosling.
2: Lapu Gosling kau Gosling?
3: Gosling lah. Pakai gosling minyak gah tu.
2: Hok dia curuh putih tu.
3: Dia pakai pon ke, tekan pon tu, pakai spirit ke apa.
2: Hidup lagi ke?
3: Hidup tapi kena bola pun gas tu dah lah. Lapu elektrik rumah dah.
2: Maksudnya sudah di modifikasi ke dia lah.
0: Kalau dulu nak guna?
3: Nak cari metro dia tu tak ada lah ni.
2: Ada lah ni, Shopee banyak. Okey, tapi yang lain-lain tu lekat lagi lah, ada berlaku lagi lah.
3: Ada lagi lah dengan topi dia ke penutup dia tu takkan berlaku. Gantung kita bubur lah pun elektrik rumah ni, dah masuk dalam tu cerah ke.
2: Tak kena pong ke apa dah lah dia?
3: Ada pong lah, pecik suih je.
0: Mudah lah deh. Kalau dulu kat dia nak boleh kau ada lapu, ada cahaya tu. Macam-macam lah kena buatnya.
2: Gila silap teknik tak hidup kat tak nyala peluh lah kitanya. Kau mana buat dia?
3: Tu betul kapon tak nyala kak.
2: Tapi macam lapu kau tu buat dia dek kau. Lapu jenis kita cucuh dia tu, bubuk minyak gah tu. Lepas tu kita akak dia kacau dia tu ke. Kita bubuk. Untuk macam lapu tidur lah gitu.
3: Yalah dia kecil kan. Dia pakai bibik dengan tangan tu kan.
0: Pehel apa tu deh. Cikgu Syirah pernah cerita dulu zaman-zaman dia muda, dia pun dah berusia waktu dia cerita tu. Yeah. Orang kata siapa kau benda dalam hidung ni hitam lah. Baru pagi tahi hidung hitam. Sebabnya tidur bertemek ke lapu tu tu.
3: Asak
0: dia tu deh. Terima kasih lah ha.
3: Cuma saya cuma dia ada cermin tu.
2: Ada
3: trenduk dia.
2: Okey baik Bodin, terima kasih Bodin.
3: Sama-sama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Banyak lagi bagi-bagi lama ada sampai hari ni lah.
0: Tiba-tiba timbul hari ni bila kita buat topik ni deh.
2: Ya, ramah hot sipek. Ada setengah tu ngisah.
0: Rasa rumah soya.
2: Tak kira lah soya. Aku begah kau dia beli kisah belakang. Okay? Buat dengan batu tu.
0: Ya, betul.
2: Lepas tu, apa batu? Gelek batu tu
0: gelek cili
2: rumah arwah tu ada lagi rasanya. Tapi tak tahulah duduk mana.
0: Kita ambil seorang lagi habis Syahdeh untuk berkongsi dengan kita. Halo, Assalamualaikum.
2: Selamat pagi.
4: Halo, Assalamualaikum.
2: Posu
0: Posu Li.
4: Baru tu big you ni duduk di apa ni depan apa ni you ni dekat ikon stage ni. Tak ada lah duduk dengar royak baru-baru lama.
0: Pasal ni ada juga ke?
2: Ada kelas ke hari ni pasal tu big you tu?
4: Ada.
2: Maksudnya Universiti Malaysia Kelantan lah.
4: Yo.
0: Okey, Pak Su ada kelas, Pak Su lecturer.
2: Okey, Pak Su bagi lama Pak Su ada sipir sampai hari ni. Gambar nama Pak Su?
4: Pak Su ada lapu ubat lima sah.
2: Lapu obat lima, hok panjang tu, hok besi tu.
4: Yo.
2: Hidup lagi kalau ni ya?
4: Kalau itu pelidah dia tu tak jadi dah sampai jadi dia tangga kau kan, jadi nak teri tu panjang lah. Jadi pada ada gobek, ada gobek, ada kasi, ada kati ni hok blueberry.
2: Ah, kalau sirah ni koyak gobek tak agak sekali.
0: Jaja gobek tu hok go tu sih. Tu lah hok kita panggil kati tadi tu.
2: Eh, bukan.
0: Gobek ni hok mana pula?
4: Gobek ni hok alo. Dia macam temago lah gobek ni untuk orang-orang zaman dulu gobek ni maknanya orang-orang makan pinak, sirih pinak
0: lagi. Buk kapu tu kok?
4: Buk kapu.
0: Mari dah gobek tu.
4: Ha. Ha, tumuk dah ikat orang okay, tak ada gigi pun boleh makan konyek-konyek.
0: Ya. Gobek. Ingat gobek tu Pak Suli. Cuma hok Syirah jadi tengango tok jadi kok tok kecek saat ni. Ha. Pak Suli kata, "Gapo lapu bateri 5 tu?"
2: Ha.
0: Ha tu. Hok tu Syirah macam
2: lapu,
0: tak
2: boleh dia lapu sunduh lah sebenarnya Syirah.
0: Okey, lepas tu?
2: Tapi dia pakai bateri tu 5 butir.
0: 5 butir?
4: Ha. Putih.
2: Lapu dia tu, bateri dia tu besar. Adalah lebih kurang besar baterai ni lah. Baterai mikrofon kita ni. Lebih kurang tu lah.
4: Dia tak ada jual dulu ni. Lapu bat 5 tu. Cuma hot pasuli ni dia taruh ni. Dia macam pelindah dia tu. Dia
2: tak ada. Tahun berapa Pak Suli beli lapu tu Pak Su?
4: Masuk sekolah kelana tahun, maknanya tahun 99 ke 70 ke gitu.
2: Lama dah dia.
0: Lama dah tu.
2: Lepas tu si pewak bergabung, si tak pakar dah tu.
4: Nak buat.
0: Kenangnya.
4: Lucu ke gitu ya.
0: Yalah. Tengok Syirah pun tak tahu mana so teh laput tu dek. Mujo juga si pe. Bolehlah cucu-cucu tengok.
4: Dia timbo tu tak boleh nak si pe dia. Timbo apa ni daun nipun tu payuh dia. Maknanya
0: punah ke?
4: Bukan punah dia lama-lama. Okay? Timbo ni muka dia daun nipun tak ni. Tak maklum lah.
2: Ya teh dia anak-anak lah. Berapa lah dok?
4: Gitu lah.
2: Baik. Terima kasih Pak Su.
4: Kalau di pusat sumber, kalau sepuluh hari tu dia ada buat pameran bagi-bagi lama.
0: Depan Pak Su bawa juga lapu Pak Su.
2: Tapi bagi-bagi lama bukan bagi-bagi perbo dah.
4: Bukan boleh jadi juga bagi perbo. Tapi ada orang nak beli Pak Su tak jual. Nak jual buat kodoh
2: kak. Kaya Pak Su kalau jual Pak Su.
0: Berapa Pak Su you nak beli? Gapa tu? Gapa dia yang nak beli?
4: Dia buat 5. Di bawah ni ada orang mana kira dia nak beli. Dia nak tengok lah. Dia kata jual dia kata. Kata buat kodoh kata bagi ni bagi lama dah.
0: Lapu tu dia nak beli?
2: Berapa ya Pak Su tawar dia tu?
4: Dia tidak tanya lah harga ni Pak Su rakyat kat sini waduk ada pakai senyap gitu lah.
0: Patut Pak Su tanya berapa takut RM10,000 je Pak Su.
4: Payuh nak wawo.
0: Terima kasih banyak Pak Su.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Jom kita nak beri bonus seketika bersama dengan lagu Mak Wei, Ayah Wei.
0: Daripada Demanja dan juga Mimi. Teruskan bersama kami di Go Pagi.
2: Kita belakang.

0: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
1: Masih lagi terus setia bersama-sama dengan kami mendengar Kegu Pagi Gu kita belaka. Hari ni kita kecek pasal bagi lama lah deh. Jadi kalau cerita pasal bagi lama ni sebenarnya Syira. Kadang-kadang kita tengok bagi lama ni masih ada lagi tersipir dalam rumah kita. Kita rasa macam benda ni masih ada lagi lah. Ada yang dah berhabuk, yang warna pun dah pudar. Tapi sebenarnya bagi-bagi ni dia mempunyai cerita yang cukup bernilai lah sebenarnya.
2: Betul tu Abisha. Sebab bagi lama ni bukan sekadar bagi. Ada yang menjadi saksi kehidupan sesebuah keluarga tu. Ketika mungkin suatu zaman dulu lah deh. Contohnya periuk tembaga, radio lama, mesej jahit, star reko arang, lampu minyak tanah, lesung batu dan macam-macam lagi lah.
1: Jadi cubalah kita fikir, dulu mungkin kita anggap bagai-bagai ni benda biasa je. Periuk tembaga contohnya memang digunakan untuk masuk. Radio lama pula menjadi temen untuk keluarga kita. Terutamanya ketika kita duduk di ruang tamu mendengar berita, muzik dan juga rancangan-rancangan radio lah. Dan sekarang ni kebanyakan benda ni dah pun digantikan dengan teknologi moden. Kita ada periuk elektrik, ada ketua, ada telefon pintar, ada televisyen dan pelbagai peralatan yang canggih. Tapi bagai lama tetap mempunyai satu perkara yang teknologi moden tak boleh nak ganti.
2: Dan ada bagai yang mungkin nilainya tidak seberapa dari segi regonya. Tapi sangat mahal dari segi emosi, dari segi kenangan itulah. Contohnya sebuah periuk lama yang pernah digunakan oleh arwah nenek kita contohnya. Bila kita tengok periuk tu mungkin terus teringat masakan nenek, suasana kapur dan zaman kita kecil dulu.
1: Sebab itulah bagai lama ni sebenarnya boleh dianggap sebagai khazanah keluarga. Kalau masih elok dan juga mempunyai nilai sejarah, jangan terlalu cepat buai hanya kerana dia nampak usang sebenarnya. Jadi kita nak pergi ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur sebentar lagi. Lepas tu kembali semula untuk bersama-sama dengan Syah dan juga Syira lah. Untuk jam yang keempat, jam yang terakhir kami bersama dengan anda. Jadi kita harapkan kesetiaan anda untuk terus bersama-sama dengan kami. Jadi kalau ada bagai-bagai lama tu, sipilah sebagai kenangan untuk tatape cucu-cucu kita di masa yang akhir datang.
3: Saya suka kata FM penuh ni terasa anda.

negara kuasa pertengahan ASEAN mampu pengaruh keputusan global. Reformasi struktur ekonomi penting tingkat pendapatan rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Pagi.

0: Di sebalik permainan bayang-bayang yang kita kenali sebagai wayang kulit, tersimpan sejarah seni persembahan yang panjang dan kaya dengan pengaruh budaya. Wayang kulit Kelantan menggunakan cahaya, layar dan patung yang diperbuat daripada kulit haiwan. Patung-patung ini digerakkan oleh Tok Dalang di belakang layar sambil cerita disampaikan dengan iringan muzik tradisional. Menariknya, asal-usul wayang kulit Kelantan tidak dapat ditentukan kepada satu tempat sahaja. Terdapat beberapa teori tentang kemunculannya, termasuk pengaruh dari India, China dan Siam. Hubungan Kelantan dengan kawasan Patani dan Siam juga dipercayai memainkan peranan dalam perkembangan wayang kulit di Kelantan. Cerita yang dipersembahkan pula banyak berkait dengan hikayat Seri Rama yang disadur daripada epik Ramayana. Sebelum berkembang mengikut budaya dan masyarakat setempat, wayang kulit bukan sekadar hiburan. Pada suatu ketika dahulu, persembahan ini turut menjadi medium menyampaikan cerita, nilai dan pengetahuan kepada masyarakat. Dan tahukah anda, wayang kulit Kelantan telah diisytiharkan sebagai warisan kebangsaan pada tahun 2009 oleh Jabatan Warisan Negara. Jadi, setiap bayang yang bergerak di sebalik layar itu bukan sekadar sebuah persembahan, tetapi membawa bersama sejarah, budaya dan identiti masyarakat Kelantan yang telah berkembang melalui peredaran masa. Dengarkan kami di Gu Pagi Kelantan FM. Aduh, seumur.
1: Ya, kita kembali bersama bertebankan Gu Pagi Gu Kita Belaka bersama dengan Syah dan juga Syirah. Masih lagi terus setia untuk terus menemani anda. 9.19 minit pagi dah kita learningnya. Selamat pagi lah. Kita nak ucapkan kepada pendengar-pendengar kita di mana-mana saja anda berada. Okay?
2: Kita ni duduk di jam yang tak akhir dah ni, Abis Syah. Tapi jangan rusinlah, masih banyak lagi informasi yang kita akan kongsi.
1: Hari ni kita nak kecek benda-benda yang lama-lama berlaku.
2: Daripada topik kita berkenaan dengan lompat tiket tadi. Siapa lah kau ni? Kita nak kecek hak bagi lama-lama. Dia kebetul lah tu berlaku tu, Abis Syah.
1: Okey, kalau Syirah dulu, masa dulu-dulu, apa nama hobi Syirah?
2: Hobi Syirah dulu... Syirah suka kumpul stem.
1: Berapa banyak ada stem lah ni yang terkumpul?
2: Dia sebabnya gini, Abis Syah. Syirah suka kumpul stem tu sebab abis ipar Syirah dulu dia kumpul stem mula-mula. Syirah tengok dalam album banyak-banyak. Jadi lepas pada tu siapa surat ke seumur dulu surat hak abah ke hak emak. Syirah ke guti si petok banyak lah kalau hak Syirahnya.
1: Masa tu surat tu surat hak emak dengan abah gawe ke kan?
2: Ke dulu walaupun apa-apa surat hak macam urus segapa-gapa pun memang perlukan stem ke. Apa ni postman mari atas dia. Jadi Syirah ke ambil, Syirah guti ke apa, Syirah ke letak supo dengan cara abis ipar Syirah letak dalam album tu.
1: Kalau Abis Syah dulu weh sipe duit.
2: Sipe duit dalam menabung daripada awal lah.
1: Dalam album tu kan duit hok lama-lama, duit hok 10 ya hok merah dulu pun ada lagi lah.
2: Maksudnya duit hok dulu-dulu lah.
1: Okey, tapi kita nak ceritanya bukan cerita nak pasal cerita pasal duit, tapi kita nak cerita pasal stem. Post ni adalah merupakan titik permulaan generasi muda untuk mengenali sejarah lah.
2: Betul Abis Syah. Dan kalau kita sebut pasal stem post ni, mungkin generasi muda lo ni rasa macam benda tu biasa je lah deh. Tapi sebenarnya stem pun boleh jadi satu cara untuk kita kenal sejarah.
1: Memang betul tu Syirah. Sebabnya bukan apa dah, stem ni bukan sekadar untuk dilekatkan pada surat, tapi di sebalik sekeping stem tu ada cerita, ada tokoh, ada peristiwa dan juga ada identiti negara yang boleh kita kenali.
2: Sebab tu ada usaha menjadikan stem sebagai satu titik permulaan untuk generasi muda mendekati sejarah ni. Kadang-kadang nak tarik minat anak muda ni tentang sejarah, kita kena guna pendekatan yang dekat dengan kehidupan dan minat mereka.
1: Setuju. Lagi-lagi zaman learning lah Syirah. Semua pantas dan juga digital. Jadi bila kita dapat tengok sendiri reka bentuk stem, koleksi lama ataupun kisah yang digambarkan pada stem berkenaan, secara tak langsung kita boleh mula bertanya apa sebenarnya cerita sebalik gambar berkenaan lah.
2: Ya, betul. Daripada satu stamp boleh berkembang kepada cerita sejarah yang lebih besar. Ha, kita boleh kenal tokoh, kenal budaya, kenal peristiwa penting dan akhirnya kenal identiti negara sendiri.
1: Sejarah ni bukan sekadar untuk dihafal tapi juga untuk difahami dan juga dihargai. Dan mungkin sekeping stamp ni dia yang kecil ni boleh menjadi permulaan kepada minat generasi muda untuk mengenali sejarah negara kita ni.
2: Tu hok menarik ni. Jadi kalau anda ada koleksi stamp lama di rumah, jangan buel lah. Mana tahu di sebalik sekeping stamp tu ada cerita yang cukup berharga untuk kita, bagi tahu pula kepada anak-anak cucu kita nanti.
1: Ya, betul tu. Kecil bentuk dia tapi besar ceritanya. Tu yang kita nak generasi muda learning tu faham.
2: Tapi betul lah Besha, sebab di atas stem tu kita boleh tengok dia akan ada gambar yang berbeza, okay?
1: Betul.
2: Tu sebenarnya yang menarik. Ada kadang-kadang ada gambar bunga raya,
1: ada
2: kadang-kadang ada gambar
1: KLCC.
2: tempat-tempat bersejarah.
1: Okey. Jadi adik-adik, kepada anda semua yang rasanya minat nak kumpul stamp tu, walaupun learn ni jarang pengguna stamp tu, ada lagi sebenarnya.
2: Ada.
1: Tapi tidak kata ketara sangatlah.
2: Tidak serupa dulu ni. Mungkin ada adik-adik kita yang baru ni, macam bila dia dengar gini kita kecek di Kelantan FM ni, dia kata stamp gapo dia eh? Mungkin ada yang tertanya-tanya kita Bisha.
1: Betul.
2: Boleh lah adik-adik pakat kumpul stamp pula.
1: Okey, stamp ni adalah merupakan satu benda yang kalau kita dulu, kalau kita nak pus sorak tu kena kita pergi pejabat apa.
2: Kena ada dia.
1: Pergi pejabat apa, rakyat kata kita nak beli stamp harga 20 sen.
2: Kita kena tepek juga atas apa sorak kita tu baru posmen atas.
1: Tak ada stamp tu memang. Tak ada stamp tu memang tak sapa lah sorak tu.
2: Gitulah ceritanya.
1: Syira dah lah masa nak gawek dulu dah.
2: Tak ada. Syira guna bunga pati.
1: Bunga pati.
2: Tu sorak ikut lain je. Aduh, tak sapa-sapa. Aduh lah.
1: Teruskan bersama dengan kami di Gupagi.
2: Kita belakang. Yeah.

0: lagu mana Besyah tu dah masuk jantan akhir ni, okey ke dah?
1: Ya, yeah, okey lagi setakat ni. Pukul 9.36 pagi, ada lebih kurang 24 minit je lagi Syirah untuk kita terus bersama bertemir kita untuk segmen awal pagi kita ni lah.
0: Yalah, Besyah, kita ni ke kalau duduk kecek lama dah kita tak kecek berkenaan dengan demi denggi ni.
1: Ha, betul. Ha,
0: sebenarnya walaupun kita tak kecek pasal demi denggi ni, masih lagi ada kes demi denggi yang berlaku di Kelantan lah terutamanya ni.
1: Ya, yeah, jadi kita pastikan supaya
0: kawasan rumah
1: kita, kawasan kejadian kita tu bersih lah daripada tempat-tempat pembiakan.
0: Pembiakan lah. Dan tempat pembiakan ni dia biasanya jadi kalau ada kawasan yang berair lah. Dia menyebabkan berlakunya pembiakan jentik-jentik bermulanya. Sebelum jadinya nyamuk tu habis. Sebab tu kalau ada tayar-tayar ko, ataupun pasu-pasu ko, ataupun gepa-gepa lah botol kita nampak macam dengar duduk kat kawasan rumah tu terbengkalai kau gapo orang panggil
1: Syah. Terbengkalai lah.
0: Terbengkalai dia.
1: Tok kosi.
0: Tok kosi. Siapa bertakung air tu kita kena buel lah.
1: Okey, jadi kalau kita nak tahu mengenai dengan demi denggi ni, dia ada tanda-tanda dia.
0: Antaranya
1: demi tinggi yang secara tiba-tiba. Lepas tu pula sakit kepala, sakit di belakang mata, sakit otot dan juga sendi, loyo-loyo dan juga muntah. Lepas tu ruang pada kulit ada dalam kes tertentu ni berlaku pendarahan seperti gusi, berdarah ataupun mudah lebam lah.
0: Mungkinlah ada antara tanda-tanda tu bila dia sampai ke satu tahap demam denggi hok bahaya tu.
1: Betul.
0: Dia panggil denggi berdarah.

0: Jadi kita ni kalau boleh gak jangan biar kena lah. Kita
1: lah.
0: Kena rawat dulu hawa-hawa.
1: Pentingnya bagi kita ni Syira, jika disyaki dengue, elok-eloknya kita dapatkan rawatan doktor dan juga ujian darah. Jangan kita ambil benda mudah je lah. Tanpa nasihat doktor. Sebab dia boleh meningkatkan risiko pendarahan. Jadi parasetamol ni biasanya digunakan untuk demam mengikut dos-dos yang sesuai lah. Kalau nak makan apa.
0: Maksudnya Panadol lah.
1: Tak juga dengan Panadol.
0: Tak jadi. Gini lah, kalau kita berasa pening-pening, kita berasa demam sikit, kita makan Panadol tapi tak jadi tu, baik pergi ke hospital lah. Biasanya doktor akan cek terus darah. Sebabnya takut lah kita ni ada tanda-tanda kena demam denggi ni.
1: Sebab berbahaya lah sebenarnya demam denggi ni dia. Kita perlu untuk kita rasa kita sayang diri kita sebenarnya.
0: Gitulah. Sebab tu kita mulakan dengan kebersihan di rumah. Jadi teruskan bersama dengan kami di Gu Pagi.
1: Gu kita belakang.

0: Lagu-lagu terbaik anda boleh ikuti secara percuma di Kelantan FM.
1: Buka dompet dia licin. Nak beli belum gaji tapi tak apa aku mangga.
0: Kalau boleh percuma, kenapa nak bayar?
2: Risakan berbelanja habis duit. Bising-bising bantuan mana?
0: Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja. Ow!

0: Go pagi Kelantan FM. Go pagi.
1: Alright, terima kasih kepada anda semua yang terus setia bersama-sama mendengarkan kami di mana-mana saja anda berada. Sekarang ni kita dah pukul 9.51 Mei pagi. Jadi sekejap je masa kita ni sementara je. Rasa baru je pukul 7 pagi.
2: Khabar-khabar nak dekat dengan pukul 10 dah. Gitulah.
1: Jadi apa-apa pun kami harapkan semoga anda telah terhibur bersama dengan kami dengan lagu-lagunya, dengan perkongsiannya, dengan lepak tikirnya.
2: Dan terima kasih jugalah kepada pendengar kita, hok mana teman kita ni. Daripada pukul 9 tak disapalah nak penghabis ngesuk dah ni sampai pukul 10. Alright. Dan juga tak lupa juga Abisyah, kepada pendengar kita hok mana telefon berkongsi pendapat berkenaan dengan segmen lepak tikir kita tadi tu.
1: Alright. Jadi apa-apa pun semoga anda akan tetap setialah untuk terus bersama mendengar Kelate FM walau di mana-mana saja anda berada, walaupun bukan bersama dengan Double S.
2: Betul. Sebab lepas ni kita ada banyak lagi. Kita ada Guralik, kita ada Akok, kita ada Selekta dan juga kita perhabis dengan Cekok. Macam biasalah.
1: Pastikan anda tak ubah lah saluran pendengar anda tu kekal setia bersama dengan Kelate FM ni ada seumur.
2: Tak boleh nak ubah. Memang saya kena tepek jadi radio. Sebabnya kita ni sediakan macam-macam jenis lagu Abisyah.
1: Jadi cukuplah sampai sini dulu pertemuannya untuk ambo bersama dengan anda semua. Terima kasih dan terima kasih. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Balik dulu.

0: 97.3 Bukit Bakar, Kelantan FM.
1: Brum, brum.
2: Lagu apa dia mau nak nyanyi ni?
3: Lagu Kace, NJ Turbo. Dia bunyi ceh, ceh.
2: Berung-berung tu?
3: Berung-berung minyuk. Ceh gila, mau masuk gila, aku tekan minyuk.
2: Mu tekan minyuk, aku ceh gila.
3: Brum.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Dunia 10 Pagi. Malaysia menggesa kuasa veto anggota tetap Majlis Keselamatan PBB dimansuhkan susulan kegagalan badan itu menangani beberapa krisis antarabangsa. Menerusi kenyataan negara pada Perhimpunan Agung PBB di New York, Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan menegaskan kuasa veto tidak boleh digunakan sewenang-wenangnya untuk menyekat keputusan bersama antarabangsa. Di pentas yang sama, Datuk Seri Muhammad berkata penambahan anggota Majlis Keselamatan tidak mencukupi untuk menangani kelemahan badan itu. Sebaliknya, mekanisme sedia ada seperti Resolusi Perhimpunan Agong PBB 76/262 perlu dimanfaatkan sepenuhnya. Malaysia katanya tidak akan meninggalkan PBB hanya disebabkan kelemahan sistem sedia ada. Sebaliknya, institusi itu perlu diperbaiki bagi mengembalikan kepercayaan masyarakat dunia. Dalam isu Palestin pula, Datuk Seri Muhammad memberitahu PBB perlu mengutamakan pencegahan konflik dan penyelesaian krisis berbanding hanya bertindak selepas perang berlaku. Jelas beliau tumpuan sekadar menguruskan kesan perang dan memulihkan kemusnahan tidak lagi memadai. Sebaliknya, badan dunia itu perlu mendesak gencatan senjata negara, menyalurkan bantuan tanpa halangan serta mengiktiraf keahlian penuh Palestin. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Muhammad menyeru semua pihak mengutamakan dialog dan diplomasi bagi mengelakkan konflik di Asia Barat terus meruncing dan memberi kesan lebih luas kepada dunia. Katanya konflik yang semakin memuncak di rantau itu berisiko mengganggu laluan utama tenaga dan perdagangan dunia, termasuk Selat Hormuz dan Selat Bab el Mandeb. Datuk Seri Muhammad turut menyatakan Malaysia mahu negara kuasa pertengahan dan pertubuhan serantau seperti ASEAN diberi peranan lebih besar dalam membentuk keputusan global ketika persaingan kuasa besar semakin mempengaruhi hala tuju dunia. Tambah beliau, kebanyakan negara ASEAN bukan kuasa besar. Namun keputusan yang dibuat segelintir negara boleh memberi kesan kepada seluruh masyarakat antarabangsa. Dalam pada itu, Datuk Seri Muhammad memaklumkan Malaysia mahu negara-negara selatan global diberikan peranan lebih utama dalam menentukan hala tuju serta peraturan kecerdasan buatan AI dan bukannya sekadar menjadi destinasi pusat data semata-mata. Jelas beliau, perkembangan pesat AI merubah pengoperasian ekonomi, masyarakat serta pentadbiran kerajaan selain menekankan keperluan pembangunan AI yang lebih adil, termasuk mengambil kira permintaan besar terhadap air, tenaga, tanah dan sumber lain bagi pembangunan infrastruktur teknologi. Beijing akan terus menyokong Majlis Keselamatan PBB dalam melaksanakan tanggungjawab utamanya untuk memelihara keamanan dan keselamatan dunia. Menurut Naib Presiden China, Han Zheng, situasi antarabangsa ketika ini penuh dengan pergolakan, manakala sistem antarabangsa yang berteraskan PBB berdepan pelbagai cabaran. Han berkata China akan menyokong PBB dalam menangani cabaran utama termasuk perubahan iklim serta membangunkan rangka kerja tadbir urus global bagi bidang baharu seperti kecerdasan buatan AI. Iran bersedia membuka semula Selat Hormuz dan memulihkan laluan perkapalan seperti biasa dalam tempoh 7 hari sekiranya Amerika Syarikat menerima cadangan Tehran untuk memulihkan trafik maritim dan menyambung semula rundingan. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi berkata cadangan itu telah disampaikan kepada Washington melalui Qatar dan tempoh 7 hari berkenaan akan bermula sebaik sahaja Amerika menerima tawaran tersebut. Tambah Araghchi, Iran kemudiannya akan membuka semula Selat Hormuz pada hari ke-6 sebelum rundingan dengan Washington disambung pada hari ke-7. Banjir yang melanda ke semua 50 daerah di Bangkok menjejaskan kira-kira 52,000 isi rumah dan memaksa kira-kira 4,200 penduduk berpindah ke pusat perlindungan sementara. Gubernur Bangkok, Chaudhary Sitipun berkata, jumlah hujan terkumpul di ibu negara itu melebihi 300 mm sejak petang Khamis menghasilkan kira-kira 223 juta meter padu air. Akhir sekali, sukan bola sepak Liga Negara UEFA, England terpaksa akur dengan kekuatan juara dunia Spanyol apabila tewas tipis 2-3 dalam aksi kumpulan C awal pagi tadi. Gol-gol Spanyol disumbangkan Lamine Yamal, Alex Baena dan Mikel Oyarzabal. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salahuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: cita rasa anda.
1: Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semua yang terus bersama dengan Kelantan FM. Untuk hari ini pertemuan kita di hari Ahad 27 September 2026 bersamaan 15 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Terima kasih untuk Syah dan juga Syira menemani anda 4 jam yang lalu. Dan kini masanya saya Suhaila Mak Daud SMD ataupun Jeksu menemani anda lebih kurang 4 jam menerusi gugalik pertemuan kita hari ini. Sihat ke tidak hari ini? Cuacanya macam mana? Redup, panah ataupun jeung? Kita sendiri pula macam mana? Badan anda rasa letih-letih ke? Hari ni rasa tak boleh nyawa ke sikit? Ataupun kita mungkin rasa Allah penipala lah. Itu mungkin rutin harian yang perlu juga kita lakukan walau apa juga masalah kesihatan kita. Intai-intai mentari juga hari ni tubik molek ke tidak? Okay, namun diharapkan kalau hari ni kita ada temu janji. Yang perlu kita ingat temu janji dengan doktor lah, khusus untuk mak ayah kita tu. Khusus untuk kita sendiri walaupun kita rasa muda tapi hakikat sebenarnya kita dah berumur. Kita kena pasti tengok juga masalah kesihatan kita setara mana, baik ke tidak dan sebagainya. Okey, dan kalau kita cerita mengenai cuaca hari ini, saya nak kongsikan untuk anda jangkaan yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia yang mana telah mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lembat dan juga angin kencang di 10 negeri termasuk wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan sehingga 1 tengah hari ini. Dan selain itu juga yang bagi negeri Pahang yang terjejas ialah Bera, Rompin dan juga Bentong, manakala beberapa daerah di Selangor termasuk Petaling, Kelang, Hulu Langat, Sepang, Kuala Langat, Kuala Selangor, Gombak dan juga Hulu Selangor. Amaran sama juga dikeluarkan bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan dan Johor melibatkan Pontian, Batu Pahat, Muar, Tangkak dan juga Segamat, manakala di Sarawak dan juga Sabah juga mencatatkan kawasan yang terjejas. Jadi dalam keadaan sebegini ada orang kata tak ada bunyi Kelantan pun Cik Su ayat tu, sebab Cik Su tahu yang mendengar Kelantan FM sekarang ni bukan sahaja orang Kelantan tapi yang berada di luar negeri Kelantan. Mungkin anda orang Kelantan, tapi bukan orang Kelantan yang mendengarkan siaran kita untuk hari ini. Saya mulakan dengan hiburan kita untuk hari ini, tanya khabar sikit. Untuk semua yang terus bersama dengan Kelantan FM, melalui Sigur Galik untuk hari ini.

kita telah luncurkan satu chatbot dalam aplikasi WhatsApp di bawah usaha sebenarnya .my yang kita namakan sebagai iFarm. Ia bermaksud Artificial Intelligence Fact Check Assistant. Ia boleh dimuat turun dengan nombor telefon 03-8688-7997 atau boleh download pautan dari laman sebenarnya.my. Kita sediakan aplikasi ini untuk bantu rakyat Malaysia berdepan dengan pelbagai berita palsu, fitnah, isu-isu yang dibangkitkan, dan pengguna dalam aplikasi WhatsApp boleh berkomunikasi dengan AIFA untuk mendapatkan pengesahan tentang sebarang maklumat ataupun berita yang mereka terima dalam aplikasi WhatsApp.

0: Cuma, kenapa nak bayar? Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.
1: Baik, terima kasih untuk anda yang telah pun muat turun aplikasi RTM Klik, dengar Kelantan FM di mana-mana saja, bila-bila masa sahaja. Sambil-sambil dengar radio, sambil-sambil duduk buat kerja, tiba-tiba rasa macam mata kanan dan juga mata kiri kita berkelip-kelip. Duk kedik-kedik yang maring lagi, cik tak tahu kan. Tapi orang-orang tua kata kalau mata alik kanan kiri ataupun alik kanan gerak, itu menandakan ada orang rindu. Tak tahulah ya ke tidaknya dah. Okay, tapi kalau alik kiri pun orang kata, orang-orang tua katalah, itu mungkin ada musibah yang nak melanda. Okay, tapi kok-kok mana pun adik kakak, kadang-kadang kita boleh pegang, kadang-kadang tak perlu pun kita pegang benda tu. Tapi Cik Su pun kita tengoklah juga menerusi page Public Health Malaysia. Dia kata kalau mata kanan atau kiri bergerak-gerak itu, pertamanya harus kita cek tentang kesihatan kita. Ataupun kita kena tahu juga hari ni kita cukup rehat ke tidak, malam tadi itu tidur kita lena ke tidak. Sebab apa? Kalau dalam perubatan ataupun sebab apa ia mencetus kepada masalah itu, mata kanan ataupun mata kiri kita ni gerak-gerak, satunya mungkin disebabkan oleh kita kurang tidur, kurang rehat, ataupun juga disebabkan oleh keletihan, disebabkan oleh stres, mikir tak tahu lebih-lebih sangat, ataupun juga minum kopi yang berlebihan, ataupun juga mata kering dan terlalu lama duk tengok telefon. Okay, jadi kalau hari ni mungkin ada di antara kita yang rasa macam mata gerok-gerok alik kanan ke alik kiri, nok-nok kalau masa kita nak tidur dah sebelah malam tu, tak perlulah kita buka telefon tengok WhatsApp, kok-kok ada gerak atau WhatsApp rindu kita. Kena ubah sikit lah eh. Tapi kok-kok mana pun, kalau mungkin ada di antara kita yang sentiasa berfikir-fikir lebih pula, Hocik suruh Sintah kebawa dalam ngegah, hok tu hok rusingnya adik kakak eh.

0: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
1: Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
2: Okay guys.
1: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

itulah yang kita harapnya ya. Kalau lepas janjinya sebegitu memang adik hang abes orang ya. Jaga molek beh. Jangan begitu lucu. Ha, kalau dah dapat jaga baik-baik, jaga hati, jaga perasaan, jaga ekonomi juga. Lagi 10.40 minit pagi kita sekarang. Terima kasih untuk semua yang masih lagi terus dengar Kelantan FM. Sambil-sambil dengar ada yang kata Cik Su cerita pasal bola sepak aja. Cik Su minat bola sepak ke? Eh, jangan cerita. Semua sukan Cik Su minat. Ada siapa yang Cik Su tak payah pun Cik Su tengok juga. Sebab Cik Su nak belajar. Mungkin acara-acara sukan yang sentiasa kita sertai ataupun sentiasa kita tengok ni kita faham lah. Lagu mana waktu dia rehat, lagu mana pertukaran dan sebagainya. Tapi kalau mungkin anda juga baru nak berjinak-jinak belajar, nak tengok juga acara-acara sukan yang pertandingan, khususnya menerusi sukan ASEAN yang berlangsung di Aichi, Nagoya di waktu ini. Untuk hari ini, aksi atlet Malaysia bagi tarikh 27 September hari Ahad, anda boleh tengok menerusi saluran Sukan Plus dan juga RTM Klik. Okey, antaranya yang sedang berlangsung di waktu ini adalah, saya cuba cari antaranya juga adalah e-sport. Okey, pertemuan antara Malaysia dan juga Filipina pada pukul 10.50 minit pagi. Ada juga pertemuan antara badminton, ini men's double. Siapa peminat Nur Izzuddin dan juga Goh Ziving, anda saksikan 10.30 sudah pun mula beraksi. Dan selain dari itu juga, antara acara-acara lain yang dipertandingkan pada hari ini, Cik Suruh yang mudah-mudah pahit deh, sepak takraw antaranya. Petang nanti pukul 3 petang, Malaysia bertemu dengan Laos. Dan juga hoki, ini untuk pasukan wanita, Malaysia bertemu dengan Republic of Korea. Okey, ada squash juga hari ini. Semuanya itu anda boleh tengok menerusi Sukan Plus dan juga RTM Klik. Nak tengok mana Cik Su? RTM Klik senang je. Maktu dan aplikasi RTM Klik boleh tengok di mana-mana saja, bila-bila masa sahaja. Nak sungguh besar, maktu dan aplikasi RTM Klik boleh tengok di komputer, laptop ataupun juga di saluran TV anda. Kalau nak tengok cara kecil, boleh tengok di telefon bimbit.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

0: bunga mari pula. Bawa kereta tu comel dah. Kereta pun comel. Secomel tu weh hok bangga. Tapi tak apa lah eh. Dehi sangat menyusah ke orang. Tambah-tambah ni jenis geng-geng hok pesen pelanggan. Wehi parking depan pagar betul-betul. Oh, you duk parking. Tepi ke sana pagar tu. Pas kita hok nak tubik ni ke. Tukar lalu weh tubik masuk. Bila kita ni berhi duk parking situ. Tepi tu dia jadi menghalik. Orang okay, nak tubik masuk. Alah kita hok nak tubik ni pun. Tak nampak lah aduk kereta mari. Kuduk alah nunu. Apa orang nak masuk pun serupa juga. Jadinya kalau kita ni kena parking kereta. Jangan duk parking rapat sampai pagar orang. Menyusah ke pemandu lain nak tubik masuk. Oh kita ni kena kena kita pay sikit takut motor laju deh. Alah lah susahnya. Jangan ya kita ni jadi menyusah ke orang lain pula. Yo fikir mudah dia. Dah parking situ. Ada sebab lah apa-apa orang tak boleh parking situ. Sebabnya mengganggu penglihatan orang nak tubik masuk. Lalu eh ataupun cabai ataupun sipir mana-mana lah. Ni sebabnya make bunga seumur kena. Kena gini lah. Jadi nak tubik pun payah. Muka tak nampak kita ni tidak ada mata banyak sangat. Jadi parking molek-molek biar kawasan tu bersesuaian. Make bunga tak marah. Make bunga nak royak je.
1: Dengarlah Kelantan.

0: Anda.
1: Terima kasih untuk anda yang terus bersama dengan Kelantan FM. 10.52 minit pagi kita sekarang. Okey, kalau tadi Mac Bongo ngepek dah, Cik Siu tak akan ngepek dah. Cuma nak pesan jelas sikit. Seperti mana yang Mac Bongo goyak tadi. Semoga terus kita menjadi pemandu yang terbaik. Menitik berat juga tentang ciri-ciri keselamatan. Dan selain dari itu juga kita kena ambil taksi yang tadi kita dekat kapal. Kalau kita parking kereta situ, kalau kereta kita dekat depan boleh tubik kau doa gitu. Dan kadang-kadang wah taksi ni kena letak juga lah diri kita dekat dekat kau doa. Kalau duk main wah tak apa. Dia ni mau ni ambil lesi belakang. Tak mana sabuh tak boleh buat tubik kereta dia. Gitu. Tanya okey. Tapi tak apalah kau ke mana pun. Yang sentiasa menjadi pemandu yang terbaik di jalan raya. Yang sentiasa bertoleransi. Yang sentiasa berdisiplin. Mengikut had laju yang telah pun ditetapkan. Juga syabas dan juga tahniah untuk anda. Bawa kereta macam medah. Lesing pula tengok lagi bayar ke mana tu. Rotek-rotek merah ke tidak tu. Okay. Jadi untuk anda semua benda kita kena ambil tahu kalau kita pengguna jalan raya dan kalau kita pemilik kenderaan. Okay, selepas ini pukul 1.11 Sebelah dulu, sebelah dulu. Sebelah pagi kita akan ikuti berita Kelantan FM.

0: Ibnu Sina telah berkata, ajwadu zaiti lil asihai zaitul anfaq. Minyak zaitun hak paling molek untuk kesihatan adalah minyak zaitun putih. Dapatkan minyak zaitun putih Olive Jardin Zuitina, bau sedap, senang nak telah, renget teko.
1: Seketika nanti menyusul berita Kelantan FM. Kelantan FM, maklumat sahih jenama dipercayai.

So, adik kap, saya Encik Chuan nak minta adik kakak belakang pakak dengar radio Kelantan FM. Kelantan FM penuhi cita rasa anda. Kami pinong kap, cuy kan berkutiu setani Kelantan FM fang siang cak Kelantan FM raikan mak-mak. Raik di nafang tangpe nakap. Kokun mak kap, สวัสดีครับ.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Di sebalik permainan bayang-bayang yang kita kenali sebagai wayang kulit, tersimpan sejarah seni persembahan yang panjang dan kaya dengan pengaruh budaya. Wayang kulit Kelantan menggunakan cahaya, layar dan patung yang diperbuat daripada kulit haiwan. Patung-patung ini digerakkan oleh Tok Dalang di belakang layar sambil cerita disampaikan dengan iringan muzik tradisional. Menariknya, asal-usul wayang kulit Kelantan tidak dapat ditentukan kepada satu tempat sahaja. Terdapat beberapa teori tentang kemunculannya, termasuk pengaruh dari India, China dan Siam. Hubungan Kelantan dengan kawasan Patani dan Siam juga dipercayai memainkan peranan dalam perkembangan wayang kulit di Kelantan. Cerita yang dipersembahkan pula banyak berkait dengan hikayat Seri Rama yang disadur daripada epik Ramayana. Sebelum berkembang mengikut budaya dan masyarakat setempat, wayang kulit bukan sekadar hiburan. Pada suatu ketika dahulu, persembahan ini turut menjadi medium menyampaikan cerita, nilai dan pengetahuan kepada masyarakat. Dan tahukah anda, wayang kulit Kelantan telah diisytiharkan sebagai warisan kebangsaan pada tahun 2009 oleh Jabatan Warisan Negara. Jadi, setiap bayang yang bergerak di sebalik layar itu bukan sekadar sebuah persembahan, tetapi membawa bersama sejarah, budaya dan identiti masyarakat Kelantan yang telah berkembang melalui peredaran masa.
1: Dengarkan Kelantan FM.
2: Dengarkan bersama Sungai Lang.
1: Cita rasa anda.
3: Terima kasih semua yang terus bersama dengan Kelantan FM di jam yang kedua. Saya Suhaila Mat Daud. Menemani semua rakan-rakan sahabat pendengar kita yang jauh ataupun yang dekat, yang berada di Semenanjung Malaysia ataupun yang berada di Sabah Sarawak, yang berada di utara, yang berada di selatan, yang berada di zon tengah juga. Di waktu ini terima kasih kerana sentiasa mengikuti Kelantan FM walaupun jauh di mata sentiasa dekat di hati. Okey, dan untuk jam ini seperti biasa menerusi segmen Gualik Kelantan FM, ada macam-macam lagi lah yang saya akan kongsikan untuk anda. Ada orang kata, Cik Su, ada juga ke selit lagu-lagu lorak Kelantan? Ada. Kalau tadi telah pun saya kodarkan lagu daripada Ijak Hakim dan juga Ijoy Nadia Comel Gupa. Lepas ni pun insyaAllah ada lagi. Tapi sambil-sambil tu juga saya nak maklum untuk anda, ini satu berita yang mengembirakan khususnya untuk kita orang Kelantan. Di mana cadangan sambungan ECRL dari Kota Baru ke Rantau Panjang dijangka memberi limpahan ekonomi lebih besar kepada Kelantan, khususnya kawasan luar bandar dan juga sempadan. Jadi selain meningkatkan kesaling hubungan, projek itu berpotensi untuk merancakkan perdagangan, pelaburan dan juga sektor logistik, sekaligus membuka lebih banyak peluang pekerjaan serta memperkukuhkan kedudukan Kelantan sebagai pintu perdagangan strategik di Pantai Timur. Okay, kalau mungkin yang datangnya dari Kuala Lumpur nak terus pergi ke Rantau Panjang pun alhamdulillah syukur. Tak payah gusin dah lah ni. Jadi secara tak langsungnya juga, okay, mungkin ada pertambahannya juga bilik hotel. Ada juga akan meningkatkan sektor ekonomi dari segi untuk pengangkut, khususnya bau-bau kereta sewa. Okay, itu semua ada insyaAllah. Okay, peniaga-peniaga kita juga kalau di Rantau Panjang lah ni duduk temenu. Yang mana Cik Sul lah ni nego tak apa laku. InsyaAllah dengan adanya ini, bukan sekarang tapi 2-3 tahun akan datang, akan adanya rezeki untuk kita insyaAllah.

Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

bertemu. Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Drink. Rasa dulu, baru beli.

0: ขอบคุณค่ะที่ยินดีรับฟังกลันตัน FM
1: Thank you for listening กลันตัน FM
2: 谢谢你的聆听克朗丹 FM
3: Penuhi cita rasa anda.
4: Terima kasih untuk anda yang terus dengar di Kelantan FM. Sudah pun 11.32 minit pagi. Rina Ramsah kata dia tengah duk masuk lah ni. Masuk apa tu? Okay, yang sedang bekerja, yang selamat bertugas. Saya ucapkan juga untuk semua rakan-rakan sahabat yang mungkin shift kerjanya sama dengan saya. Masuk pukul 8, balik pukul 5. Mungkin ada juga yang shiftnya berbeza. Tak kisahlah apa juga shift kita. Semoga kerja dengan sebaik mungkin, insyaAllah lah. Okey, sambil-sambil itu juga terima kasihlah kepada semua rakan-rakan sahabat yang intai-intai juga menerusi live TT. Live TikTok belain follow tu, follow dulu lah. Okey, dan selain itu juga kalau Cik Su cerita mengenai cuaca kita di Wakasyik Yeh lah khususnya. Agak-agak joong sikit pagi ni. Tempat adik kakak pula setara mana. Okey. Selain dari itu juga, mungkin ada yang bertanya-tanya. Baru ni jumpa dengan Cik Su sewaktu program Gu Jajak di Pasir Mah. Ada yang tanya mana pula lokasi yang seterusnya. Nanti Cik Su akan tanya dengan penerbitnya. Okey, Azidi Abdullah. Okey, insyaAllah untuk bulan 10 nanti ke mana pula kami akan jajak. Jumpa dengan pendengar-pendengar nanti. InsyaAllah dari masa ke semasa kami akan kongsikan kepada anda.

IPU pada tahap tidak sihat setakat pukul 11 pagi ni. Empat kawasan di Johor, rekod bacaan tertinggi iaitu di Kota Baru, Kota Tinggi 165, di Pasir Gudang 164, di Pengerang 162 bacaannya dan di Larkin 156. Manakala di Sarawak, IPD Serian 152, Sri Aman 127, ini merekodkan bacaan tidak sihat juga, dan 54 kawasan pada tahap sederhana, 8 kawasan mencatat bacaan baik. Kategori IPU ni saya ingin maklumkan sekali lagi untuk anda, bagi bacaan 0 hingga 50 itu adalah baik. 51 hingga 100 adalah sederhana. 101 hingga 200 adalah tidak sihat. Melebihi daripada 200 dan ke atas itu 201 hingga 300 sangat tidak sihat. Manakala untuk 301 dan ke atas adalah berbahaya. Okey, sama-sama kita jaga kesihatan kita. Kalau kita yang berada di negeri Kelantan tak ada jerbu mana Cik Su, tapi kalau kita duduk di Batu Pahak, jerbu ke tidak tu, jangan lupa pakai pelitup muka walaupun nak pergi makan gula dekat kakak.

kasih kami ingin ucapkan kepada anda yang menjadikan Kelantan FM sebagai radio pilihan anda. Alright, terima kasih semua yang terus bersama dengan Kelantan FM. Terima kasih juga yang sedang memandu. Kak Nani tu nak pergi ke Kuala Lumpur, baru sampai Macai katanya. Semoga selamat sampai ke destinasi. Berkabaran daripada sahabat-sahabat kita juga. Ada yang bagi tahu keadaan cuaca kita hari ini. Ada yang mendung. Adanya cuaca di tempatnya panas. Okey, tapi kalau ikut yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia untuk hari ini, hari Ahad 27 September 2020, di negeri Kelantan khususnya petang ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Begitu juga di sebelah malam dengan minima kesejukan kita ataupun cuaca hari ini 23 darjah Celsius dan juga maksimum 33 darjah Celsius. Itu yang dia berlaku di negeri Kelantan. Sambil-sambil itu juga kita intai tengok keadaannya untuk rakan-rakan sahabat kita yang berada di sebelah Thailand. Okey, kalau mari ada sahabat kita kata mari kita pergi golok je semua jauh dah tak ada apa-apa deh. Boleh balik dengan selamat. Alhamdulillah. Tapi kalau Cik Su baca apa yang dikongsikan Mercy Portal Berita RTM, banjir Bangkok Wisma Putra sahkan beberapa rakyat Malaysia terjejas. Jadi Kementerian Luar Negeri mengesahkan beberapa rakyat Malaysia terjejas akibat banjir meluas yang melanda Bangkok, Thailand, dan Kedutaan Malaysia di Bangkok menyediakan sokongan konsular dan berhubung rapat dengan pihak berkuasa tempatan untuk memantau perkembangan. Dan selain itu juga rakyat Malaysia dinasihat berhati-hati, berwaspada dan mematuhi arahan keselamatan pihak berkuasa tempatan dan daftar e-consular dan hubungi kedutaan melalui talian atau email yang disediakan untuk bantuan ataupun maklumat lanjut. Jadi kalau mungkin ada di antara kita yang ada perancangannya, isi cuti dah yes way. Nak pergi Bangkok kita ni. Tarik nafas lu sebentar. Dalam keadaan cuaca yang tak menentu ni takut gi susah nak balik hok tu yang kita rusing adik kakak. Di waktu ini juga kita berhibur dengan pelbagai lagi pilihan lagu sambil-sambil maklumat terus saya kongsikan untuk anda. Istimewa untuk adik yang pakai baju biru. Alamak, Cik Suar ini pakai baju warna oranye pula. Jadi selepas ini pukul 12.30 hari kita akan ikuti berita ringkas. Dan ada macam-macam lagi perkongsian 12.30 minit tengah hari. Seperti biasa kita akan bersama menerusi asus sayang.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Ringkas 12 Tengah Hari. Pakatan Harapan PH Melaka mengesahkan pembahagian kerusi antara komponennya di peringkat negeri bagi menghadapi pilihan raya negeri PRN sudah selesai. Pengerusi PH Melaka, Adli Zahari berkata, bagaimanapun susunan terakhir akan dimuktamadkan selepas perbincangan antara Majlis Presiden PH, PH Negeri dan Pengarah Pilihan Raya PH, Datuk Seri Aminuddin Syari. Mengulas lanjut, Adli berkata, keputusan berkaitan strategi menghadapi PRN Melaka juga akan diumumkan selepas selesai laporan pembahagian kerusi. Ahli keluarga 55 rakyat Malaysia yang masih belum ditemukan susulan kejadian banjir di Nepal tiba di Wisma Putra seawal 9 pagi ini bagi menghadiri pertemuan dengan wakil kerajaan berhubung perkembangan terkini usaha pencarian anggota keluarga mereka. Pertemuan secara tertutup itu dijangka memberikan ruang kepada keluarga mendapatkan penjelasan lebih terperinci mengenai operasi pencarian, pengesahan dan pengenalpastian mangsa selepas lebih sebulan kejadian berlaku. Wakil Agensi Pengurusan Bencana Negara, Pasukan SMART, PDRM, Jabatan Kimia Malaysia, Jabatan Pendaftaran Negara dan Jabatan Kebajikan Masyarakat terlibat dalam pertemuan berkenaan. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, Perlitan dan MTina mara ke separuh akhir acara badminton bergu wanita dengan menewaskan pasangan dari India, Teresa Jolly Gayatri, Gopi Chana Pulela 21-18 dan 21-9. Dengan kemarahan ini, beregu sensasi negara itu menamatkan penantian 12 tahun Malaysia untuk kembali berpeluang meraih pingat di pentas sukan Asia dengan memastikan sekurang-kurangnya pingat gangsa akan dibawa pulang. Kali terakhir Malaysia memenangi pingat dalam acara beregu wanita sukan Asia menerusi pasangan Vivian Hu, Woon Kin Wei yang meraih gangsa pada edisi Incheon 2014. Sementara itu, Malaysia menambah pingat gangsa menerusi acara terjun wanita 3 meter springboard yang diraih Ong Kia Ying dan Li Yat Cheng. Akhir sekali, Menteri Luar Arab Saudi Putra Faisal bin Farhan Al Saud menekankan kepentingan memulihkan keadaan di Selat Hormuz tanpa mengenakan sebarang bayaran atau sekatan. Bercakap semasa perbahasan Umum Perhimpunan Agung PBB ke-81, Putra Faisal menggesa kebebasan pelayaran di laluan air antarabangsa dan menolak penggunaannya oleh mana-mana pihak sebagai alat tekanan atau ancaman. Konflik di Asia Barat yang mengganggu penghantaran melalui Selat Hormuz menjejaskan ekspor minyak Arab Saudi ke pasaran global. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salahuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Selalu menceriakan hari anda. 102.9 di Kota Baru, Kelantan FM. Penuhi citarasa anda.
1: Alright, Kelantan FM beri citarasa anda 12 minit tengah hari. Selamat tengah hari untuk semua yang terus bersama dengan Kelantan FM. Di jam yang ketiga masih lagi bersama dengan saya Suhaila Mat Daud. Hari ni masih okey lagi ke pukul 12? Ke 14 kali nguak dah. Oh, Cik Su tanya. Kita baru tengah duduk nguak. Ada kata tak apa. Nak senaman mulut. Okey, ada faktor kan kata Cik Su ujek kau hari ni. Ataupun reduk kita jadi mudah ngantuk. Ada kata sebab makan lebih Cik Su ngantuk juga. Kesian mengantuk. Dijadikan cuaca menjadi penyebab. Makan kenyai jadikan penyebab. Kalau lapar ke, kata cerita lain pula. Tapi tak apalah, mungkin ada di antara kita waktu ni yang sudah pun bersedia duk kira-kira, duk pilih-pilih, duk intai-intai. Kita makan mana ya? Kita nak pergi makan tengah hari ni? Nak makan gapa hari ni ya? Mari banyak dah Cik Su makan gula. 2-3 tepat makan. Gula lemak saja. Hari ni kita ubah selera sikit. Kita cari sup. Kita cari singgang. Kita cari yang bakar-bakar sahaja. Hari ni diet Cik Su. Buat mari makan banyak dah ceritanya. Okey, baik. Dan selain itu juga Cik Su nak maklum, kalau ada di antara ibu ayah kita nak pergi klinik nak ambilkan, nak sambung ubat tu agak-agak susah. Ini satu berita yang mengembirakan di mana penghantaran ubat melalui pos secara percuma bermula 1 Oktober 2026 kepada pesakit yang membuat permohonan. Maksudnya kena mohonlah. Lepas tu kita boleh minta dia orang pos ke rumah tersebut. Nak mak ayah nak buat tak kerti, anak-anak bertindak. Dan penghantaran itu secara percuma. Jadi penghantaran ubat melalui pos secara percuma ni bermula 1 Oktober. Bila 1 Oktober tu, oh adalah 4 hari je lagi. 3 hari je lagi deh. Jadi perkhidmatan menerusi program ubat melalui pos ataupun nama singkatnya UMP. Jadi MCMC akan membantu KKM membuat penghantaran ubat kepada pesakit yang memohon perkhidmatan dilaksanakan di seluruh negara melalui peruntukan dana kira-kira RM5 juta dan memanfaatkan kira-kira 80,000 pesakit sebulan. Kalau sebelum ni pesakit perlu membayar untuk penghantaran ubat melalui pos, tetapi mulai 1 Oktober ini semua yang terlibat tidak lagi perlu membayar dan ditanggung sepenuhnya oleh MCMC, oleh kerajaan dah melalui MCMC. Itu yang dinyatakan oleh Datuk Seri Fahmi Fazil. Jadi ikut-ikut mana pun nak tahu dengan lebih detail lagi, adik kakak kena tanya juga di klinik-klinik berhampiran ataupun di hospital-hospital yang sentiasa kita pergi tu. Nak jelah hok dia poh tu ubat lagu mana. Nak jelah juga hok poh tu klasifikasinya pesakit macam mana. Hok tu kita kena ambil tahu sangat-sangat.

Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli. Anda.

0: Kelantan FM sudah pukul 12.30 minit tengah hari dan Suposkala di waktu ini kita akan bersama menerusi rancangan Asuh Sayang. Dan kalau sebut mengenai Asuh Sayang, siapa lagi kalau bukannya doktor yang akan menemani Cik Su hari ini. Dan pastinya pendengar-pendengar kita pun duk nunggu-nunggu, duk nanti-nanti dah juga tu. Cik Su, doktor ada adakah? Ada dah. Okay, jadi kalau nak tahu apa yang topik dibincangkan hari ini, nak tahukan juga bagaimana doktor kupas, kena tengok-tengok dan juga intai-intai. Satunya boleh dengar melalui radio, yang keduanya boleh tengok menerusi live page Kelantan FM pastinya. Dan hari ini sekali lagi, kalau dah mau kata Cik Su, doktor mana tu? Doktor Haji Muhammad Akhmarudi bin Muhammad Yusuf, kaunselor berdaftar. Hari ini tajuk kita tekanan akademik dan emosi anak, doktor dah. Okey, kalau sebut mengenai tekanan akademik, aman pastinya ibu ayah ni nak semua anak-anak cemerlang.
1: Betul.
0: Adik. Talbunya tak ada A ke? Orang tanya tak segoyak, doktor. Tapi itu mungkin jadi satu tekanan juga untuk anak-anak kita. Jadi kalau dengan tajuknya hari ini, tekanan ekonomi dan emosi anak, mungkin adakah doktor bersetuju bahawa kejayaan sebenar anak ni bukan hanya diukur melalui keputusan peperiksaan, tapi juga melalui kejahteraan emosi, akhlak dan juga perkembangan diri mereka itu sendiri, doktor.
1: Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik Su dan rakan-rakan pendengar Kelantan FM yang Dr. Kasih sekalian, saya sangat bersetuju dengan apa yang ditanyakan oleh Cik Su itu, kerana kejayaan anak-anak ni sebenarnya bukan satu, orang kata satu entiti ataupun satu sudut, iaitu pendidikan ataupun kecemerlangan akademik. Tetapi dia sebenarnya secara menyeluruh, holistik. Macam Cik Su tanya tadilah, kesejahteraan emosinya bagaimana, akhlaknya bagaimana, perkembangan diri mereka bagaimana. Kerana ini akan membawa kepada beberapa faktor lah untuk kita tengok keseimbangan ini. Contohnya kalau kita tengok dari segi kesejahteraan emosi, Cik Su, bagaimana emosi ni sangat penting sekarang, Cik Su. Dia panggil kecerdasan emosi. Jadi dia terkait dengan dia panggil kesihatan mental. Jadi biarlah, kalau dalam bahasa Kelantan kita ni, biarlah anak kita tu tak cemerlang mana dari segi akademik, tetapi kalau dia berjurus pun tak apa, Cik Su. Sekurang-kurangnya jadi orang. Jangan jadi beruang lah, Cik Su, yang merosakkan dan sebagainya. Jadi maknanya apa, kita nak asalnya kita nak, sebab itulah dalam konsep ilmu sebenarnya, Cik Su, kita melihat dari segi adab itu baru ilmu. Maknanya kalau macam ni, kesihatan emosi dulu. Bila dia dah emosi dia dah stabil, dah bagus dan sebagainya, dia sebenarnya boleh mengurus tekanan, Cik Su. Walaupun orang kata okey, Alung kena dapat straight A, tapi Alung dah tahu dah kemampuan dia, Cik Su. Emosi dia terkawal, dia kata dalam hati lah, dia tak cakap lah kat mama, kat papa dia, kat ayah dia, Alung tak dapat 9A contohnya SPM, tetapi dia boleh menguasai. Dia tak rasa rendah diri, dia tak rasa ni, sebab apa, dia tahu level dia lah 5A je, Cik Su. Dia dah tahu
0: kemampuan dia.
1: Yes, kemampuan dia. Jadi dia tak tertekan, Cik Su. Tapi ramai di kalangan kita ni sebenarnya yang tertekan tu kelas-kelas yang kata orang, Cik Su, yang STEM A lah, yang kelas pandai lah, yang kelas yang kurang pandai sikit ni tertekan langsung, sebab dia tak study pun, Cik Su. Apa yang nak ditekan,
0: ambil
1: kan?
0: Tahu
1: skodar. Jadi itu sebenarnya maknanya, kalau kita ada kesihatan emosi ni, kita boleh menguruskan tekanan ini, sangat penting, Cik Su. Dan juga mempunyai daya tahan yang tinggi lah, Cik Su. Sebab perjalanan pendidikan ini ataupun perjalanan kejayaan anak ni bukan diukur pada SPM, STP dan universiti, Cik Su. Kita nak kesinambungan sampai dia menjadi
0: berterusan.
1: Yes, itu yang terbaik. Kalau Cik Su perasan, ada di kalangan pelajar kita cemerlang lah dulu, lupalah dia tu punya nama yang hebat matematik dan sebagainya, tapi akhirnya dia tidak ke mana-mana juga, sebab dia tak ada dari segi kesedaran emosi ni. So maknanya kita kena tekankan, ibu bapa rakan pendengar Kelantan FM, kena tekankan tentang kesejahteraan emosi ini, kerana ia akan bukan sahaja dapat marim tekanan, tapi dapat orang kata apa, berdaya tahan apabila berdepan dengan kegagalan, Cik Su. Itu yang kedua ialah akhlak dan nilai murni. Anak kita ni, Cik Su, dia sedia punya, dalam bahasa Kelantan dipanggil PA perangai lah. Kita nak PA perangai dan nilai murni yang sangat ampuh sebenarnya sekarang ni, sebab pendidikan ataupun pekerjaan itu sekarang orang bekerja dari rumah, Cik Su. Kalau nak jadi jual dan sebagainya, you kerja daripada rumah, you buat cara-cara you gila-gila sikit kan, tentunya maknanya orang akan beli your product dan sebagainya. Cuma kita nak dari segi akhlak dan juga nilai murni yang anak-anak kita ada.

0: perkembangan mereka. Jadi kita raikan sebab anak-anak kita mungkin dia bagus dari segi kepimpinan, dia bagus dari segi orang kata apa, kreativiti, sukan dan sebagainya. Tetapi ada juga anak kita yang ulat buku, make buku. Jadi semua itu kita raikan. Cik Su, jangan kata janganlah apa, janganlah tak belajar, langsung belajar sikit. Ha, itu sebenarnya sebab kadang-kadang kalau kita tengok perbezaan antara anak lelaki dan perempuan pun dah ada beza. Cik Su, orang lelaki kadang-kadang dia belajar sikit tapi masuk banyak. Orang
1: banyak main,
0: banyak main tetapi orang tak ada jalan. Orang perempuan dia memang
1: mudah higak.
0: Perempuan ni kadang-kadang majoritinya kadang-kadang dia kena fokus. Kalau tak fokus, dia hilang lah. Dia tak boleh nak ngorang lah. Kalau dalam perpesaan, dia kata kalau AA lah. Dia tak boleh dah nak cara bagaimana. Tapi pelajar lelaki, kalau dia tak boleh jawab, dia adalah gaya goreng dia tu menyebabkan adalah satu dua markah je untuk mereka. Jadi itulah pandangan doktor. Sangat bersetuju dengan pandangan ataupun soalan Cik Su tadi sebenarnya.
1: Kalau sebutnya maknanya perlu seimbang. Sebab anak-anak kita ni pun dalam standar PISA tu, dia ada macam-macam.
0: Ya, harga apa ni, orang kata apa, hargailah sebenarnya Cik Su. Hargailah.
1: Kelebihan kekurangan anak kita itu penting.
0: No,
1: jadi mungkin doktor, kalau kita sebut mengenai isu tekanan akademik ni, apa orang kata isu tekanan akademik dalam kalangan anak ni semakin mendapat perhatian, khususnya kalau lelon ni?
0: Ya, pastinya lah Cik Su, dalam kita tengok sekarang ini sebab zaman dah berubah. Orang melihat kepada pendidikan itu sangat penting dalam mengubah masa depan. Jadi dia tak nak lah, sebenarnya ibu bapa rakan Kelantan FM tak nak lah anak dia ketinggalan Cik Su. Anak orang lain masuk universiti, anak kita duduk kerja naik ke kelapa dan sebagainya, kerja kampung. Jadi tak best lah bagi ibu bapa. Cuma jangan bagi tekanan pada anak-anak, kerana anak-anak ni dia kadang-kadang dia tak bagi tahu pun, dia tak mampu pun sebenarnya. So, bukan dia buta huruf, tapi dia tak mampu untuk hasrat ibu dan ayah itu, dia tak dapat nak penuhi. Dan antara faktor utama kenapa dia hangat sekarang Cik Su, ada di sini doktor senaraikan ada dalam 5 lah. Yang pertama dia panggil peningkatan kes kesihatan mental. Hati-hati sebenarnya, bukan sahaja keluarga doktor, keluarga Cik Su dan semualah keluarga di Kelantan FM ini. Anak-anak kita tu kadang-kadang kalau kita kena perhati, kalau ada perubahan tu Cik Su, kena kita take note sikit. Mungkin sebab dia jadi masa buli ataupun mungkin dia tertekan. Dia nyatakan dia as a friend lah. Maknanya especially kalau anak kita yang dah tingkat 5 yang ke bawah tu, cara bawah lah Cik Su. Maknanya dia orang kata apa, kita kena melihat dari segi apa sebenarnya yang anak kita hadapi. Jadi dia kata sebab kesihatan mental ini sangat penting sekarang, kerana kalau kita tak jaga Cik Su, dia akan pergi kepada yang tak apa-apa cemerlang di Wak 5 HUSM tu. Jadi kita kena jaga. Pendiam tu, kita tak bercakap dengan orang tu, ada masalah, ada sebab. Jadi kita kena korek lah Cik Su. Yang kedua ialah kalau kita tengok sekarang dari segi kesihatan mental, semalam pun berlaku Cik Su yang tingkatan 2 di SMK Zaban tu. Berlaku, Allah Alam lah apa dia punya tu lah. Sekali masyarakat ataupun budak-budak ni nak kata dia ni, tapi tak pastilah apa dalam kepala mereka apabila mereka membuat sesuatu menyebabkan kematian. Sebab mungkin lepas kot Yesus menyebabkan dia rasa, oh tak apa, lepas kita akan diselamatkan. Sebab itulah pencegahan tu sangat penting, prevention sangat penting. Dan kalau doktor boleh beri saranan, sebenarnya dia kena tengok, kalau contohlah warden dan sebagainya, contoh Cik Su, dia mencari bekas-bekas askar Cik Su yang nampak apa-apa sado sikit. Jadi maksudnya dia dia sebenarnya kita ni kegerunan tu penting. Ni tengok yang warden cikgu contohnya, yang biasa-biasa dia kata boleh kita lipat ni. Jadi isteri dia punya tu. Yang kedua,
1: gerung satu hal, hormat tu juga penting,
0: hormat
1: kepada
0: tu penting.
1: Guru tu.
0: Gerung tu tak ada, hormat tak ada Cik Su, habis
1: ada.
0: Dua-dua awal saya. Jadi dia tak rasa kalau aku belasah budak ni, adakah macam adik aku, macam saudara aku. Dia tak rasa macam Cik Su, dia rasa macam satu kepuasan. Apa juga kesalahan yang dibuat oleh pelajar dan sebagainya. Yang kedua ialah orang kata apa, harapan ibu bapa yang terlalu tinggi Cik Su. Bila terlalu tinggi sangat ni, sebenarnya kesianlah anak-anak ni dah lah tak mampu. Ibu bapa ni macam-macam. Jadi dulu pun you tak dapat pun straight A. Macam doktor tak dapat straight A dulu Cik Su. Masa experience, it's okay. Jadi kalau sekarang anak-anak, tapi you kena dapat lah. Kalau tak dapat, tak apalah. Sama
1: jangan
0: macam
1: niru papa.
0: Jangan
1: niru papa. Maksudnya
0: papa
1: gitu.
0: Jalan terus. Jadi kita tak payah kalau kita dah tak cemerlang dari segi SPM dulu. Tak apalah. Mana anak kita, bagi dia buat keputusan apa dia nak untuk dalam SPM dia. Kemudian dia panggil ketiga, persaingan global dari segi kerja lah Cik Su. Bila nak kerja yang bagus-bagus ni, kena result yang bagus-bagus dan sebagainya. Right. Kemudian yang keempat,
1: persaingan
0: ni sekarang. Kemudian yang keempat, dari segi perubahan sistem penilaian pendidikan lah. Sekarang dengan tak adanya PT3 dan sebagainya, kita hanya ada SPM dan sebagainya, menyebabkan anak-anak kena maknanya 3 tahun tu dia tak belajar sangat. Dia hanya PDB saja di dekat sekolah, tetapi di tingkat 4 tingkat 5 menyebabkan dia ni lah. Dan akhir sekali ialah pengaruh media sosial. Media sosial ni selalu kita bincang aja semua, maknanya kita tak nak ada tekanan secara psikologi, namanya apa cikgu, dia panggil apa, FOMO tu, fear of missing out tu, yang tiada kelihatan sempurna. Jadi kita nak sempurna. Orang ada iPhone 18, dia nak iPhone 18, dia tak mampu nak beli.
1: Persaingan
0: anak apa, takkan nak telefon cak ayam tu, Lenovo apa
1: yang tak ada kelas bagi demo.
0: Jadi maknanya tidak perlulah, sebab orang kaya-kaya tak apalah tu rezeki mereka, tapi kita orang biasa-biasa ni cukuplah yang boleh WhatsApp.

0: dan sebagainya untuk keperluan. Jadi itulah tekanan tu ada 5 lah maksudnya yang dapat doktor senaraikan.
1: Okey, baik. Kalau dia sebut mengenai tekanan tu, kita juga selaku ibu bapa ataupun penjaga kena memahami tekanan akademik anak-anak kita tu dari sudut mana. Mungkin doktor boleh nyatakan punca utama tekanan akademik yang sering dialami oleh anak-anak kita ni, doktor.
0: Kalau kita tengok sebenarnya dari segi yang pertama tekanan ialah dari segi bebanan tugasan pembelajaran yang banyak. Tapi sebenarnya bukan banyak juga je, banyak mata pelajaran. Baik. Kan dia belajar satu hari tu 3, 4, 5. Jadi semua cikgu bagi latihan. Rasa banyaklah Yesus. Tetapi kita pun generasi kita dulu, generasi UBKU pun sama juga. Cuma how you nak balance sebenarnya. So kita ni bila dapat something, jangan mengarah dulu. Kita think positif. Kenapa kena buat geografi? Kenapa kena buat bahasa Melayu? Ini semua untuk kita. Tapi kalau kata tak apalah apa-apa, abah, saya tak saya buat. Jadi bila masuk exam, saya jawab lah mana saya tahu. It's okay. Awak pun tak tertekan. Ini awak nak marah-marah, kenapa cikgu apa banyak bagi latihan? Dah kerja ni cikgu. Kalau tak bagi latihan kan, cakap tak bagi latihan
1: cikgu pula. Cikgu pula tak cemerlang.
0: Tak cemerlang. Jadi cikgu bagi latihan banyak pula. Jadi biasalah itu. Maksudnya kita menerima dari segi bebanan tugasan pembelajaran yang banyak sekarang. Kemudian yang kedua ialah persediaan menghadapi peperiksaan yang sukar lah. Serta harapan dan jangkaan tinggi daripada ibu bapa. So ibu bapa zaman sekarang ni memanglah kita semua dah mengharapkan anak-anak kita itu mendapat keputusan yang baik. A dan sebagainya. Kalau dia straight A belaka je tu, barulah mudah nak memilih. Sebenarnya nak dapat straight A belaka tu je tu, sebenarnya untuk memudahkan nak pilih nak masuk universiti.
1: Betul.
0: Masalahnya kalau tak ada isahabuk, kita gila giat marah. Tapi kalau dah
1: kemahiran
0: yang ada. Jadi kalau anak kita seronok giat marah, jangan marah-marah dia lah. Abang boleh pergi ke Giat Mara sebab abang memang nak Giat Mara pun dapat 2A, dapat Giat Mara. Tapi bukan 2A lah Giat Mara. Bawah pada A lagi pun boleh. Tak ada A pun tak
1: kemahiran apa. Kemahiran bagi nak sambung-sambung.
0: Maknanya isa kemahiran dia. Sebab dia nak kehidupan ni kadang-kadang yang orang ada kemahiran ni, Jeksu, yang lebih hidup daripada orang kerja kerajaan pun sekarang. Sebenarnya orang kerajaan cukup bulan.
1: Baru boleh gaji.
0: Dia hari-hari boleh buat duit, Jeksu, kalau dia pandai dan sebagainya.
1: Sebab kalau rajin.
0: Dia rajin dengan malas je. Kalau yang bekerja sendiri, Jeksu. Kita kalau rajin, Jeksu, setakat ni lah. Kalau gaji RM10,000 ni, Jeksu. Tapi kalau dia rajin lah, RM20,000 dia boleh meningkatkan dia punya tu. Yang ketiga ialah dia panggil apa, persaingan rakan sebaya. Pemain peranan je. Orang lain pandai berlaku dari kelas je. Dia pula untuk bercemerlang. Jadi dia rasa macam satu tekanan kepada dia.
1: Tercabar.
0: Dan dia pun buatlah something yang dia boleh tu. Dan akhirnya ialah kurangnya pengurusan masa. Kita sebenarnya anak-anak kita ni bukanlah kaunselor ataupun cikgu-cikgu tak ajar di sekolah, ibu apa tak ajar di rumah. Sebenarnya dia akhirnya dia balik pada anak-anak strawberry kita lah, Jeksu. Yang akhirnya mereka, keutamaan mereka sebenarnya gadget lah. Keutamaan mereka dia konon-konon nak belajar, tak nak dah pergi. Anak-anak doktor pun sama, tak nak dah pergi tuition secara bersemuka. Padahal kalau pergi bersemuka, lebih banyak kita tak boleh tanya. Sebab dalam online tak boleh nak tanya.
1: Sebenarnya, kalau semua pakat tanya tak ada masa menjawab.
0: Tapi kalau kita pergi ni, tapi pilihan anak-anak doktor, dia pilih untuk macamnya online. It's okay lah. Nanti kalau marah-marah kan, tak nak pergi, tak nak belajar
1: tak
0: pula. Dia mudah rapuh. Ini susah juga orang yang mudah rapuh ni. Jadi kita tak rapuh-rapuh. Kita layan je, terlanggar je. Kita macam kerbau lah zaman dulu. Bergalor. Sebab tu kita jadi macam hari ini. Kita boleh melihat situasi dengan sangat baik. Jadi itulah antara yang menyebabkan permasalahan dari segi bebanan kerja, dari segi mengharapkan grade yang tinggi, A dan sebagainya. Dan juga harapan ibu bapa dan guru yang tinggi. Guru-guru pun nasihat doktor, janganlah terlalu, orang kata apa, you have buat kerja you lah. Akhirnya serah pada student. Kadang-kadang guru letak kepercayaan tinggi, tapi pelajar tu tak mampu.
1: Dan kalau nak pula studentnya target.
0: Target cikgu.
1: Sekolah.
0: Menyebabkan dia, sebenarnya kita kena rasa tekanan student itu. Dia rasa tekan tu kita,
1: Dengan umur dia.
0: Dia tak mampu kadang-kadang kita, Sebab nak cover yang kelas hujung, yang memang menghasilkan banyak F. Jadi yang kelas nombor 1 ni ataupun kelas A ni kena menghasilkan banyak A. Jadi kenapa nak cover yang lama, yang hujung-hujung? Yang hujung tu nasib dia lah. Dia pemalas. Itu kalau doktor-doktor buat macam tu je sebenarnya. Yang rajin kita raikan mereka dan sebagainya, makan hotel-hotel ke sikit contohnya. Itu cara dia lah. Jadi untuk kita mencapai kejayaan ataupun orang kata apa, punca tekanan utama kepada akademik yang sering dialami oleh anak-anak kita.
1: Namun yang pasti setiap ibu bapa, setiap cikgu dia ada harapan dia untuk bukan apa, tak suai jadi sepapapan lah. Contohnya sebegitu. Jadi anak-anak pun kena ambil syakna dengan setiap keputusan yang ibu ayah kita buat. Kita rehat dulu sebentar, doktor.
0: Boleh.
1: Kita sambung lagi lepas ni, terus bersama dalam Asas Sayang menerusi Gugah Lek Kelantan FM.

0: Itu dia lagu Pulang daripada Wani Kerry bawa kita ke pukul 12.47 minit tengah hari. Pulang tu maksud kita nak kembali kepada pulang kehidupan kita yang terbaik lah, insyaAllah. Doktor, eh? Jadi untuk anda yang baru saja bersama dengan kami, Mursyid Asuh Sayang untuk hari ini, saya Cik Su bersama dengan Dr. Haji Muhammad Akhmarudi bin Muhammad Yusof, kaunselor berdaftar. Hari ini topik yang doktor kupas ialah tekanan akademik dan emosi anak-anak. Kalau tadi doktor dah nyata tentang kepentingannya kita melalui bagaimana cara kaedahnya untuk mengharungi, membuat yang terbaik, doktor, eh? Tapi dalam masa yang sama juga, kalau kita tidak mencabar, mungkin anak-anak kita buat tak tahu. Tapi alik mak ayah pun ada cabar dia juga. Mungkin doktor boleh nyatakan bagaimana agaknya ibu ayah ni boleh memberi dorongan tanpa menambah tekanan kepada anak-anak kita.
1: Alright. Bagaimana kita nak beraksi sebagai ibu bapa yang memberi dorongan ini? Sebenarnya kita fokus kepada usaha ataupun berbanding dengan hasil. Maknanya apa usaha anak kita sekarang? Contohnya yang nak ambil SPM dan sebagainya. Maka apa mereka buat sekarang? Mereka sedang belajar. Mereka sedang buat sesuatu yang terbaik. Maka apa juga keperluan mereka itu kita sediakan. Contoh kalau kat rumah dia apa tengah study dan sebagainya. Apa salahnya kalau mak bagi minum air, buat air dan sebagainya. Tiap obeng dan sebagainya. Sebagainya ataupun
0: Bidorongai.
1: Lepas tu goreng pisang ke sikit. Supaya dia rasa, oh terima kasih mak. Mak sudi membuat goreng pisang dan juga tiap obeng kepada.
0: Kadang-kadang benda gitu yang malu mata.
1: Jadi dia rasa semangat, dia rasa dihargai dan sebagainya. Betul. Kemudian kita wujudkan satu ruang komunikasi yang selamat dan bebas daripada penghakiman. Kita sebagai apa ni, Cik Su, kita kena banyak berkomunikasi. Dia panggil jangan ada komunikasi yang breakdown. Breakdown komunikasi ni bahaya sebab kita tak tahu apa kat dalam hati. Tapi maknanya dengan anak-anak ni kita kena sentiasa menyediakan satu ruang komunikasi yang selamat dan juga dia panggil bebas dari penghakiman. Kita jangan menghakimkan dia ni tangah awak ni memang apa ni belajar sikit lah macam mana nak berjaya. Kita jangan. Sebab kadang-kadang soalan masuk dalam exam tu sebenarnya bukan semua soalan nak masuk. Cuma atas rezeki lah. Bagaimana capi. Tapi anak kita belajar tu satu rahmat lah sebenarnya. Bukan senang anak nak suruh dengan zaman gadget mereka nak duduk baca buku dan sebagainya. Cik Su. Yang kedua ialah antara yang boleh anak ibu bapa praktikkan lah untuk anak-anak. Yang pertama ialah puji usaha, Cik Su. Bukannya hasil. Maknanya kalau dia pergi tuition, dia buat latihan dan sebagainya, puji dia. Oh, bagus. Dia ayat bahasa Kelantan dia panggil ngepong, Cik Su. Jadi maknanya pong tu jangan benda tu sudah lah. Maknanya pong tu, oh dia kata, oh mama, papa, ayah, mek bersama dengan kita. Jadi dia nak, maknanya mereka tu memerlukan sokongan kita secara langsung ataupun tak langsung, Cik Su. Itu yang pertama. Dan kenapa kena puji, Cik Su? Kerana ia memberi satu dipanggil minda yang berkembang. Maknanya anak akan faham bahawa proses belajar dan kegagalan adalah sebahagian daripada proses perkembangan diri. Jadi dia tak kata, oh semua kena berjaya. No. Kegagalan itu juga satu pendidikan ataupun pelajaran, Cik Su. Daripada kegagalan, doktor pun banyak kali gagal dan banyak kali juga berjaya. Okey, macam tu. So maknanya biar
0: bangkit
1: anak kita
0: daripada kegagalan.
1: Oh, itu yang mahal sekali, Yesus. Bangkit daripada kegagalan, bukan gagal tu gagal dan gagal. So kita buktikan. Macam contoh doktor dulu, doktor buat PhD. Ada orang kata dah tua bangka buat PhD. Dia masa tu Yesus dia bagi dalam Facebook, dia bukanlah hentam, biasalah dia menakir. Last kali bila dapat PhD, tak ada pula menakir, Yesus. Sebab kita berikan hasil. Inilah hasil kita. Kita pun tak pinjam duit dia. Kita belajar contohnya gitu, Yesus. Maknanya macam belajar pun sama. Dia nak bahawasanya, dia nak supaya dia memahami bahawasanya inilah apa yang dia buat. Yang kedua ialah dengar secara aktif dan empathy. Apa isu anak-anak kita ni sebenarnya, Cik Su? Jadi kita dengar apa Angah nak lagi, Kak Long nak lagi, Acik nak lagi untuk SPM ni contohnya. Jadi apa? Oh, kita rasa nak sekian-sekian. Bagi je pada dia. Kemudian yang ketiga, elakkan banding-membanding. Lagu banding-bandingkan boleh, tapi banding-membanding antara kejayaan kakak, Kak Long, Abang Ngoh, Abang Cik, jangan. Biarkanlah. Kak Long dah memang jadi doktor, teruskanlah dengan doktor. Abang Ngoh memang jadi ustaz, teruskanlah dengan ustaz. Silakan. Kalau kita mati ada anak kita ustaz Yesus. Dia nak baca Yasin, dia nak baca Yasin. Itu saya nak baca. Jadi maknanya jangan membandingkan. Kenapa tak boleh bandingkan? Kesannya akan menyebabkan anak kita rasa rendah keyakinan diri mereka, Cik Su. Betul? Doktor pun pernah ada rasa dululah. Pernah juga diberbandingkan dengan sepupu, bukan adik-beradik dengan sepupu. Sepupu tu kelas sains, Cik Su. Kita kelas sastra kan. Oh hebat cik, apa semua pun. Termasuk ibu bapa kita pun duk macam merajakan si yang kelas sains.
0: Empat kali semetal
1: yang kelas sains tu, sorry to say lah, tak jadi apa-apa pun. Sekarang hanya kerja kampung je pun. Sebab itu pencapaian kita. Ibarat kata apa, Cik Su, kita buat ikut apa kemampuan kita. Doktor faham sebab kita pun kelas sastra dan sebagainya. Tapi kita slow macam kura-kura je. Naik slow. Depa dah macam arnab. Arnab tertidur kena potong je lah. So sekarang cakap pula kita pula yang bagus. Ha, so okay, maknanya orang panggil tidak cemerlang lah macam tu. Baik. Tidak ada orang yang bagus, tidak ada orang yang terlalu teruk dan sebagainya dalam hidup ini. So kita kena pandai balance lah. Yeah. Yang keempat, beri pilihan dan kebebasan terkawal, Cik Su. Anak-anak kita ni bila dia dapat result SPM dan sebagainya, ikut dia Cik Su nak pergi mana. Pilihan 12 itu, ikut dia lah nak pergi universiti mana, subjek mana berdasarkan pada result dia. Jangan kita nak tentukan. Tapi kalau ibu bapa yang memang high class sikit, you tentulah, itu family you lah. Tetapi maksudnya jangan anak-anak dalam tekanan itu menyebabkan mungkin hari ini okey tapi 2-3 tahun akan datang dia tak okey. Dia tak nak pun kerjaya tu. Dia tak nak pun jadi doktor. Dia hanya nak jadi apa, bukan misi lah. Dia jadi orang biasa-biasa, usahawan dan sebagainya. Jadi so kena selami hati anak-anak. Dan akhir sekali ialah jadi contoh kawalan emosi yang baik. Maknanya kita jadi role model lah pada anak-anak Cik Su. Jangan marah-marah. Yang keterlaluan marah boleh, tetapi jangan keterlaluan. Dah tua-tua ni tak payahlah nak marah sampai temperature tu naik Cik Su, sebab kita akan menyebabkan
0: darah tinggi
1: dan serangan jantung. Okay? Hati-hati. Jadi kita anak kita bukanlah buat benda yang susah sangat. Dia dia pun tu tak belajar pun, tak belajar secara maksimal dia panggil. So apa masalahnya? Jadi result dia pun tak maksimal lah. Betul. Itu saja. So cakap kali kata Angah tak belajar secara maksimal, maka result Angah pun tak maksimal.
0: Atas usaha kita.
1: Yes, usaha dia. Jadi dia sebenarnya bukan sahaja anak-anak, kita pun sama Cik Su. Bila kita beri kefahaman pada anak-anak, mereka akan faham Cik Su. Bahawasanya mak bapak aku faham aku, jadi aku pun faham mak bapak aku. Tapi aku akan cuba yang terbaik. Kadang-kadang dia mungkin target 5A Cik Su, tapi bila dia tak ada tekanan yang sangat teruk ini, maka dia boleh sampai 7A. Dia meningkat. So itu yang kita nak. So dia buat, dia 12 pilihan masuk universiti Cik Su, dia boleh buat lagi pilihan-pilihan yang yang mendorong dia nak jadi apa untuk suatu hari nanti, ataupun nak masuk universiti. Jadi itu yang perlu ibu bapa. Sebab apa dia akan jadi, dia kata kat sini bila kita jadi role model itu, dia panggil akan jadi sebuah rumah yang harmoni dan menjadi tempat kepada pelindungan ataupun dia rasa selamat, dan bukan jadi tempat segala ancaman, kecaman dan sebagainya kat situ. Itu sebenarnya.
0: Okay, baik. Jadi setiap apa yang berlaku ni, kita ada pendekatan dan ada cara penyelesaiannya.
1: Yes,
0: doktor,
1: betul.
0: Kita pun masa tak berapa nak ada dah doktor, tapi kok mana pun mungkin doktor boleh nyatakan mengapa kesihatan emosi anak ni perlu diberi perhatian yang sama penting dengan pencapaian akademik untuk anak-anak kita.
1: Pastinya ini ibarat irama dan lagu lah. Sebab kita mesti nak dari segi yang pertama, kalau ni majoritinya kita nak lah dari segi anak kita jadi juru. Tapi kita nak juga pencapaian akademik. Biar pada lah belajar sampai tahun 6, 9 tahun di sekolah rendah. Lepas tu sampai 5 tahun, 11 tahun dia belajar. Betul. Dan akhirnya takkanlah tak ada sekeping CGSPM. Contoh ni lah konsep SPM.
0: Betul.
1: Maka oleh kerana itu tidak salah Cik Su. Manakala yang tu doktor setuju dengan ibu apa. Mesti ada CGSPM.
0: Paling-paling
1: dah. Belah-belah metah mesti dapat. Ini masalah. Dan ini boleh jadi ke agenda di Jabatan Pendidikan di Kelantan dan sebagainya. Sebab cuma Dato' nampak lah, orang tak nak buat macam agenda je, macam gelombang. Asyik-asyik bully je cerita. Ceritalah tentang CGSPN ni kadang-kadang. So maksudnya dia biar nak jadi gelombang. Jadi gelombang bully je. Jadi semua orang akan pergi ke arah bully. Jadi terah sekali. Jadi dia wawah terah. Macam kita siap rokok dulu. Dato' ingat masa kat kampus dulu, kawan-kawan bagi siap rokok downhill. Kita terah je sebab kawan-kawan kan.
0: Pengaruh
1: semasa. Jadi kita terah. Tapi batuk tadi nak serok aja, serok sekali batuk, jadi doktor buang. Jadi bagi tahunya sama juga anak kita. Kita bercerita tentang bully, kita bercerita tentang kesihatan mental. Jadi anak kita pun jadi mental sebenarnya. Jadi maksudnya dia tak sihat mental dia, sebab kita, tapi sorry to say Yesus, kadang-kadang akhbar ni menceritakan tentang nak jual dia punya ni, cerita tentang orang kata apa yang menjadikan
0: apa yang berlaku semasa.
1: Itu betul juga dari segi ini, tetapi dari segi akademia yang kita boleh buat dari segi jabatan daripada PPD ataupun sekolah ialah kita orang kata apa, gelombang untuk anak-anak kita semua dapat A. Semua dapat CGSPM. CGSPM kena lulus bahasa Melayu sejarah Cik Su. 40-40. 38 dia satunya, tambah ada BM ataupun sejarah, 38 Cik Su. Maksudnya takkan tak boleh 40-40. Jadi kita memudahkan dalam minda anak-anak kita tu, kita kata ni takkan tak boleh 40. Belajar 40. Sebab tu kalau doktor pergi ceramah kan, doktor cakap motivasi, kata you ni nak berapa SPM bahasa Melayu dengan sejarah. Dia kata nak A lah. Nak A tak boleh lah, kelas you kalah hujung. Dan 40 cukup. Boleh ke belajar 40? Cukup. Sebab itulah otak you. Otak 90 tu di kelas STEM A. Awak ni STEM D. STEM C. Jadi awak it's okay dapat 40. Okay doktor. Okay.
0: Tapi kalau boleh, alhamdulillah.
1: Tapi kita kena ringankan. Ikut aras Cik Su. Aras yang A, yang B, yang C dan D. Kalau duduk A lah yang sama macam D kan habis. Ataupun D lah yang macam A naya lah. Jadi macam tu. Jadi antara kita tengok mengapa kesihatan sangat penting. Yang pertama ialah mempengaruhi prestasi akademik. Macam tadi Cik Su. Orang rasa dah dapat 40 je. Jadi dia dapat CJ. Dah dulu Cik Su. Yang kedua ialah membina daya tahan. Mesti ada daya tahan daripada orang kata apa, anak-anak kita ni, supaya dia rasa dia boleh melakukan sesuatu, bangkit daripada kegagalan dan sebagainya. Kemudian yang ketiga lah kemahiran sosial. Dia mesti ada kemahiran sosial. Di mana tempat dia, bila dia stres, dia rasa menyampah, rasa mana. Contoh mungkin dia mengail Kau Cik Su, ataupun dia bukan bila stres dia bully orang. Tak betul lah. Jadi maknanya kemahiran-kemahiran sosial yang baik itu, dan nak salahkan media-media apa tak boleh juga. Dia kata apa, ada program apa Cik Su yang dan dalam apa, yang ada program apa ni, cerita tentang bully tu, yang kapal apa benda tentang high school apa. Sebenarnya itu adalah, kalau anak kita ada resilient kat dalam diri, ada daya tahan, dia tak tiru pun Cik Su. Betul. Contoh kita bukan Cik Su lah bagi rokok kan doktor. Jadi kalau mamak bagi doktor isap rokok, jadi kita tak nak rokok, kita tak isap. Ini kita memang pun dah nak buat, memang you buat lah kan. Itu asasnya. So sebab tu resilient ataupun daya tahan diri tu sangat penting dalam diri Cik Su untuk membantu. Dan akhirnya ialah untuk mencegah dipanggil apa, persediaan kesihat, kejayaan dan kehidupan sebenar. Maksudnya dalam pekerjaan Cik Su, kita nak semua. Sebab apa, majikan bukan tengok pada straight A juga, tapi majikan tengok kepada bagaimana insaniah kita, dari segi emosi, dari segi kepimpinan, dari segi keupayaan mengendalikan tekanan. Ini yang dinilai kan. Dan saya, kalau saya ketua jabatan pun, saya nilai yang ni. Kalau you straight A pun asyik marah-marah, kerja tak siap, ini apa kau ni, baik aku ambil yang 5A ataupun yang tak ada A, tapi dia sangat bagus bekerja, komit dengan kerja. Ini orang apa, mentang-mentang you dapat straight A, oh dah suruh datang kerja pun 8:30 datang pukul 10. Ini tak mau, ini menyebabkan jabatan kita tak cemerlang dan sebagainya, mendatangkan masalah.
0: Itu bukan ukuran untuk kerjaya.
1: Yes,
0: lah.
1: Tetapi itu asas kepada orang kata apa, untuk masuk ke universiti sebenarnya. Dan elemen-elemen sebab tu di sekolah kena tekankan kemahiran insani. Dulu pun dah ada Jeksu. Sekarang kena perbanyakkan lah supaya dia membawa kepada anak-anak kita bukan sahaja cemerlang akademik ataupun berjaya di akademik, tapi juga dari segi kemahiran insani, kemahiran kepimpinan. Dia boleh bawa diri. Asasnya ialah dia boleh bawa diri supaya akhirnya nanti dia akan jadi bukan sahaja cemerlang akademik, tetapi dia berjurus lah Jesus untuk keluarga, masyarakat, bangsa dan negara lah.
0: InsyaAllah. Okey, itu yang kita harapkan. Okey, dan dengan masa 30 minit memang tak cukup kalau kita buat sebenarnya doktor. Tapi kita bagi poin-poin untuk ibu ayah sama-sama fikir, untuk cikgu-cikgu juga kalau mungkin mendengar. Betul. Anak-anak juga kalau mungkin boleh kita jadikan yang kita ambil sikit sebanyak sebagai bermanfaat untuk kita semua. Okey, baik. Terima kasih sekali lagi doktor. Alright. Untuk hari ini insyaAllah minggu depan kita jumpa lagi.
1: InsyaAllah.
0: Okey, selepas ni pukul 1:30 hari, selepas kala kita akan ikuti berita utama terus bersama dalam segmen Go Galik Kelantan FM. Kelantan FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seketika panduan muslimin dan juga muslimat yang dimuliakan. Sebentar tadi tepat pukul 1.05 minit tengah hari telah masuknya waktu sembahyang fardu zuhur untuk zon 1 negeri Kelantan, zon 2 negeri Kelantan 1.07 minit tengah hari dan juga telah masuknya waktu sembahyang fardu zuhur untuk zon Besut Terengganu pada pukul 1.03 minit tengah hari. Jadi kami di Kelantan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur kepada semua muslimin dan juga muslimat. Sama-sama kita mengimarahkan masjid dan juga surau untuk menunaikan solat berjemaah. Dan sama-sama juga kita menunaikan solat di awal waktu. Dan waktu sekarang sudah pun 1.11 minit tengah hari.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati. Dari

1.24 minit tengah hari. Lepas ni pukul 1.30 minit tengah hari, kita akan ikuti Dengar Orang Ngajar. Dan untuk hari ni, Dengar Orang Ngajar bersama dengan Da'i Fuad Mukhtar dengan tajuknya Adab Pergaulan yang telah pun disediakan oleh Azidi Abdullah. Dan selepas itu, dua petas, pas kala kita beralih ke segmen Akak. Dan untuk hari ni bersama dengan Pak Ado dan juga Kak Angoh menemani semua rakan-rakan pendengar kita untuk edisi hari ni, hari Ahad 27 September 2020. Jadi saya Suhaila Mak Daud mengundur diri dulu untuk hari ini. InsyaAllah panjang umur. Kita jumpa lagi pada hari Rabu nanti menerusi segmen Cekok. Dengan itu, saya tinggalkan anda dengan lagu daripada Zain Wanita Syurgawi dan menyusul selepas itu Dengar Orang Ngajar dengan tajuk Adab Pergaulan. Hingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ceria bersama dengan Ustaz Da'i Fuad Mukhtar. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang ini, Ustaz nak bincangkan kepada anda semua berkenaan dengan satu topik yang sangat penting. Apa topiknya Ustaz? Dengarkan dulu apa yang Allah Ta'ala nyatakan dalam surah An-Nur pada ayat yang ke-30. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. Yang membawa maksud kepada kita, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang lelaki yang beriman supaya mereka menyekat pandangan mereka daripada memandang satu perkara yang haram dan memelihara kehormatan mereka, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah amat mendalam pengetahuannya tentang apa yang mereka kerjakan. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, sekarang ini tajuk yang Ustaz nak bawa ke tengah-tengah perbincangan kita adalah adab bergaul. Ha, tu dia. Adab bergaul yang kita nak bahaskan ini adalah sebab apa? Kerana ramainya orang telah pun meninggalkan adab-adab dalam norma pemikiran mereka. Dan akhirnya apa yang berlaku? Pelbagai gejala dan kes-kes maksiat yang sangat meningkat. Pembuangan bayi juga telah pun menjadi sebahagian budaya kotor yang semakin diserap di dalam masyarakat kita. Akhirnya apa yang berlaku? Macam-macam gejala seksual yang berlaku dah sampai baru jumpa beberapa minit je. Baru je jumpa, orang panggil apa dia? Add friend dekat internet tu. Lepas itu terus nak ajak makan bihun tom yam sama-sama. Kan? Dah lah belajar bihun tom yam je, RM6 je pula tu. Allahu Akbar. Itu pun kita dah sudi nak keluar sangat dah. Sehingga ianya berlakunya satu kerosakan yang amat dahsyat. Dengarlah elok. Apa sebenarnya batas dan pergaulan ini? Sebenarnya, pergaulan ini bermaksud proses sosialisasi di antara manusia. Iaitu proses di antara kita saling suai kenal di antara satu sama yang lain. Tetapi dalam proses mengenali di antara satu sama yang lain, ada perkara yang mesti kita jaga. Iaitu disebutkan sebagai ikhtilat. Apa maksud ikhtilat Ustaz? Subhanallah tabarakallah, membawa maksud pencampuran di antara lelaki dan perempuan ajnabi. Apa tu ajnabi? Ajnabi ni bermaksud seseorang yang boleh kita nikahi. Kalau kita jumpa orang kat luar sana, dia bukan adik-beradik kita. Bermaksud kita boleh bernikah dengan dia. Dan apabila klausa yang dikatakan ajnabi boleh bernikah, bermaksud orang itu juga kita harus menjaga ikhtilat. Kita tak boleh bergaul semudah-mudah dengan mereka, tidak menjaga perbatasan di antara kita. Sebenarnya, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam Islam ni, kita ada proses sosialisasi. Bermaksud, kalau nak berkawan dengan orang, kena jaga betul-betul. Tapi prinsip yang pertama, kalau kita nak berkawan dengan hubungan lelaki dan perempuan, asalnya disebutkan kepada kita, قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. Dengar elok yang lelaki ni. Sebab apa dia lelaki kena jaga betul-betul? Sebab lelaki ni terkadang dia suka untuk memulakan pergaulan, kan? Dia yang mula suka untuk WhatsApp dulu ataupun menggunakan gurau-gurau yang Ustaz sebut sebagai double meaning ataupun bermaksud ada dua hala tuju gurauan tersebut. Tak boleh. Lelaki yang suka bergurau ini yang membawa kepada perbincangan double meaning, perbincangan-perbincangan yang buruk, haruslah ditinggalkan oleh muslimah dekat luar sana. Sebab apa? Itu lambang lelaki tersebut tidak langsung menghormati anda. Kalau lelaki itu menghormati anda, dia tidak akan bergurau dengan apa-apa yang melibatkan seksualiti, yang melibatkan gender ataupun jantina, yang akan melibatkan apa-apa kemanisan yang berada pada diri dan tubuh anda. Sebab itu hari ini kadang-kadang orang perempuan dia tak nak hargai diri dia sendiri. Dia biarkan orang mudah merapati dia. Dia biarkan orang mudah bergurau senda dengan dia. Itu akibatnya. Malah lelaki pula semakin lama semakin ramai yang tidak menjaga ikhtilat. Iaitu hubungan mereka di antara satu sama yang lain. Sebab itu Nabi sebut dengan jelas kepada kita. Jelas betul Nabi kata. Yang mana Nabi minta.

kita akan menjaga pula wayahfazu furujahum. Kita akan menjaga apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kehormatan kita. Tapi kalau mata tak jaga, na'uzubillah lah, apa pula nanti yang akan berlaku terhadap kita punya kehormatan? Pasti akan dicari-cari. Sebab itu dalam agama, kalau kita nak mengenal orang, perlukan kepada tiga peringkat. Nama dia adalah ta'aruf. Apa maksud ta'aruf? Iaitu proses pengenalan di antara satu sama yang lain. Jadi, kalau contoh kita mengenali sebagai seorang suami isteri, kita kena tahu kegemarannya apa. Kita kena tahu juga kekurangan dia apa. Tapi kalau kita saling mengenali berkenaan dengan rakan kerja, cukuplah kita tahu kepakaran dia apa, di mana fokus dia, bagaimana perkembangan pekerjaannya, cukup dekat situ. Ta'aruf ini adalah proses kita mengenali, arif, mengetahui berkenaan dengan orang tersebut. Masuk pada peringkat yang kedua, tafahum, iaitu kita nak tahu serba sedikit berkenaan dengan latar belakangnya, nak tahu akhlaknya baik ataupun bagaimana, dan kita nak tahu adakah apa yang dia lakukan boleh mempengaruhi kita. Baik, itu prinsip pengenalan yang kedua. Pertama, ta'aruf. Yang kedua apa dia? Tafahum. Masuk pula yang ketiga, iaitu perbincangan berkenaan dengan ta'awun. Apa maksud ta'awun? Iaitu peringkat tolong-menolong. Iaitu apa dia? Di antara satu sama yang lain. Bila kita sebut di antara satu sama yang lain, bermaksud kita nak pastikan bahawa kita bersama-sama melakukan perkara yang salah. Bantu tersebut hanyalah bantuan yang melibatkan hubungan-hubungan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang pastinya tidak bolehlah kita melampaui batas, apatah lagi kita mendekati seseorang itu dengan perkara yang sangat salah. Sebab apa Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam? Sebab perkara-perkara sebegini pada akhirnya akan mendatangkan musibah yang sangat besar kepada masyarakat kita secara menyeluruh, para pendengar yang budiman. Baik. Dan tiga peringkat ini bermaksud pertama kita ta'aruf, lepas itu kita tafahum dan kita ta'awun. Tak bolehlah kita lebih daripada itu. Bermaksud tak bolehlah, contoh, apakah ustaz yang nak katakan batas-batas yang saya perlu lakukan dan macam mana hukum-hukum yang perlu saya buatkan. Sebenarnya agama memang betul-betul menjaga, khususnya orang perempuan. Sampaikan disebutkan kepada kita dalam hadis riwayat Imam Bukhari, larangan supaya perempuan itu tidak bermusafir bersama dengan adanya mahram ataupun lelaki, juga tidak harus masuk ke dalam rumah kecuali ada wanita yang lain bersama dengannya. Ini perkara yang berlaku hari ini. Dia dah tak kisah dah. Kadang-kadang orang sebut apa dia bila dia nak musafir ataupun orang muda panggil travel, dia tak kisah dah. Laki dengan perempuan duduk dekat dalam satu kereta, dia tak kisah dah. Padahal dalam agama mestilah ada mahram yang menemani perempuan tersebut. Mana boleh, ustaz saya urusan kerja. Tak salah juga nak ada dua kereta. Yang paling penting jangan menguji iman kita. Sebab apa dia? Sebab kalau kita tidak menguji dan kalau kita tidak memberikan keupayaan itu, maka ianya boleh menjadikan permasalahan kepada kita. Sebenarnya nak kata sampaikan agama ni menjaga perempuan, wanita-wanita muda, kalau mereka nak pergi masjid pun, mereka kena minta izin suami mereka. Yang harus adalah perempuan yang telah pun berusia. Kalau harus, apa maksud dia? Dia bolehlah pergi ke masjid. Mungkin kalau pun dia dah dapat satu nasihat ataupun kebenaran umum daripada suami dia, dia boleh pergi. Tapi kalau perempuan yang muda, masih cantik dan masih lagi bergaya, dia perlu melihatkan kepada dia nak pergi dan keperluan semasa dia. Dia bukan kata suami pergi, terus pergi. Kalau dia masih lagi berada dalam keadaan mungkin 20-an, 30-an, sebenarnya lebih baik untuk dia solat dekat rumah dia berbanding dekat surau. Betul. Lebih baik dia solat dekat rumah dia berbanding pergi ke masjid. Sebab itulah dalam mazhab Maliki, Asy-Syafi'i dan juga Hanbali menyatakan kepada kita, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sallam, boleh perempuan yang berusia itu untuk datang berjemaah dekat masjid. Namun Allahumma salli ala Muhammad, perlulah ada beberapa syarat dia. Nak kata, kalau pergi masjid, pergi, kita sebutlah sosial, adab bergaul. Kalau orang perempuan ni nak pergi masjid sekalipun, mesti ada benda. Apa dia? Kalau dia dah kahwin, perlu minta izin suami dia. Kalau dia belum kahwin, minta izin bapanya ataupun wali dia. Ayah, saya nak pergi, boleh ke tak boleh?
Nampak tak? Walaupun pergi masjid, syarat yang pertama apa dia? Mestilah perempuan itu minta izin

kepada ayahnya kalau belum berkahwin dan kalau dah berkahwin minta izin suami dia. Yang kedua apa dia? Tidak padanya itu memakai wangi-wangian ataupun seumpama dengannya yang mampu boleh mendatangkan fitnah yang amat dahsyat. Yang ketiga apa dia? Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa dia? Iaitu tidak berlakunya ikhtilat, iaitu pencampuran di antara lelaki dan juga perempuan. Nampak? Sampaikan agama ni, walaupun kita kata nak pergi masjid lah ustaz, bukan nak buat benda lain. Sebab apa dia? Sebab kita nak pastikan bahawa umat tidak dirosakkan dengan fitnah, umat tidak dirosakkan dengan ujian, dan umat ini sentiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada kerosakan dalam kehidupan mereka. Sebab jika ianya berlaku, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nanti ianya akan mendatangkan mudarat yang sangat besar. Kan sebab itu Allah nyatakan dalam Al-Quran, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Apa artinya? Dan janganlah kamu mendekati zina. Berdua-duaan tu mendekati zina lah tu. Dan sesungguhnya zina itu adalah satu daripada perbuatan yang keji dan juga sesuatu jalan yang sangat buruk. Zina ni dia, kita pun tak setuju kalau berlakunya rishwah ataupun korupsi. Kita juga tak setuju dengan dosa-dosa besar yang lain. Apalagi contohnya Allah SWT ala Muhammad, terhaka kepada orang tua, makan harta anak yatim. Ya, itu semua dosa yang sangat berat. Tapi dosa zina ni, tahu tak, ianya melibatkan nasab dan keturunan. Sebab itu bahaya. Dia melibatkan berkenaan dengan apa yang akan berlaku kepada keturunannya itu. Na'udzubillah min zalik. Sebab itulah kita kena faham, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahawa dalam jalan dan pergaulan seharian kita, pastikan kita tidak melakukan sesuatu perkara yang melanggari adab dan pergaulan kita. Sebab apa? Jika tidak, sebenarnya kita yang sedang mencatur-catur apa yang akan berlaku nanti apabila kita berada dekat luar sana. Baik. Apa yang kami kena buat ustaz ketika mana adab kami nak bergaul dengan orang yang tidak sama jenis dengan kami? Yang pertama apa dia? Menundukkan pandangan. Hijab. Jaga pandangan kita. Orang lelaki jaga pandangan, orang perempuan pun jaga pandangan. Bukan lelaki je kena jaga pandangan, orang perempuan pun kena jaga pandangan. Dan sebenarnya syaitan ni dia akan jadikan pandangan kita baik kepada benda-benda yang haram. Tahu, kita nampak macam, manisnya dia, romantiknya dia. Perkara yang haram tu jadi manis. Sebab itu kita kena menundukkan pandangan. Yang kedua apa dia? Menutup aurat. Yang ketiga apa dia? Tidak berkhaluat, berdua-duaan. Khaluat ni salah. Berdua-duaan dekat dalam rumah mana boleh. Sebab itu ustaz sangat setuju apabila jabatan-jabatan agama pergi melakukan operasi-operasi pencegahan maksiat. Pergi ketuk pintu, pergi cari. Kita sebagai orang awam tak ada kuasa. Sebab kita bukan pemerintah. Kalau ulil amri, ya, mereka harus mencegah maksiat untuk melawan apa-apa saja yang berlaku dalam daerah pemerintahan mereka. Mereka kena buat. Alhamdulillah ala Muhammad, jika tidak mahu mengundang bala di dalam negeri mahupun negara. Dan yang keempat apa dia? Tidak bersentuhan. Kadang-kadang itulah masalah dia. Ustaz minta maaf lah. Kadang-kadang lelaki ni nak bercakap, tiba-tiba nak menepuk. Belum tentu lagi yang muslimah hanya itu perempuannya. Nak cakap-cakap je lah. Tak payah nak cakap-cakap sambil pukul orang. Yang dipukul tu pula laki orang. Yang dipukulnya pula itu isteri orang. Kita ni tak jaga pergaulan kita. Sebab itu akhirnya rumah tangga kita bermasalah. Takkan kita nak biarkan rumah tangga yang kita dah bangunkan, yang dah kita usaha selama ini, akhirnya dirosakkan dalam keadaan yang amat dahsyat. Sebab itu para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pastikan bahawa kita menjaga rumah tangga kita sebaik mungkin. Dengarlah para muslimah yang ustaz nak pesan kepada kalian semua. Dalam Quran, mula-mula ayat ke-30 tu memang pesanan kepada lelaki. Tapi sebenarnya kalau kita tengok ayat 31, panjang juga sebenarnya nasihat yang Allah Ta'ala berikan kepada orang perempuan. Apa katanya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha.
apa yang disebutkan kepada kita para pendengar yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu katakanlah kepada perempuan-perempuan yang beriman supaya menyekatlah pandangan mereka, jaga kehormatan mereka dan janganlah memperlihatkan perhiasan daripada tubuh mereka kecuali yang zahir daripadanya. Subhanallah tabarakallah. Dan sebenarnya dalam agama pun sebut kepada kita, dan hendaklah mereka menutup belahan leher bajunya itu dengan tudung di kepala mereka. Dan jangan mereka ini memperlihatkan perhiasan yang ada dekat tubuh mereka lebih daripada suami mereka. Kadang-kadang ada orang perempuan pakai gelang, ada bunyi loceng. Itu kan tarik perhatian lelaki. Janganlah macam itu. Biarlah sebenarnya apa yang kita nak lakukan ini, kita lakukan sahaja dalam keadaan yang sangat-sangat baik. Dalam keadaan yang sangat-sangat barokah. Dan wanita kena faham ya, wanita beriman ni dia tak boleh sengaja nak menzahirkan perhiasan dia. Tak boleh. Contohlah dia nak tunjukkan rantai dia. Tak boleh. Kecuali dengan beberapa orang. Siapa yang dia boleh untuk tunjukkan perhiasan dia? Antaranya suami dia. Lepas itu bapa kandung dia. Siapa lagi? Bapa mertua. Bapa mertua ni jangan risau ya orang perempuan. Dah pertama kali kahwin dia akan terus tetap menjadi bapa mertua. Apalagi anak lelaki kandung dia. Ataupun anak tiri lelaki, anak suami mereka itu. Apalagi adik-beradik lelaki kandung dia. Anak saudara lelaki dia. Hamba yang mereka miliki. Sekarang ni dah tak adalah. Wanita-wanita Islam. Ha, boleh. Kalau dia wanita Islam, dia boleh tengok perhiasan apa yang ada pada tubuh kita lah. Bermaksud yang tidak melepasi aurat di antara orang perempuan dengan orang perempuan yang lain. Dan apa ni lagi? Iaitu anak kecil yang tidak mengerti lagi tentang aurat. Jadi orang perempuan ni kena jagalah. Tak kisah ustaz. Ustaz tak faham. Saya bekerja ustaz. Bila saya bekerja, saya dah biasa dengan hubungan di antara lelaki dan perempuan. Yalah ustaz faham. Ustaz pun bekerja juga. Dan mustahil lah kalau kita bekerja tak melibatkan hubungan di antara orang lelaki dan juga orang perempuan. Tapi ingatlah, kita mestilah menjaga pergaulan. Sebab kita tak nak ianya merosakkan iman kita. Tambah lagi orang perempuan. Ad-dunia mata wa khil mata ad-dunia mar'atu salihah. Dunia ini adalah perhiasan. Dan perhiasan yang paling indah itu adalah wanita-wanita yang salihah. Baik. Tapi ustaz, apa sebenarnya punca ya berlakunya gejala adab pergaulan yang ditinggalkan? Dia pakai langgar je. Yang pertama apa dia? Kerana kurang perhatian dan didikan agama daripada keluarga. Sebab itu dalam agama, pada pendengar sekalian, kita dah tetapkan awal-awal, kalau boleh anak tu bila dah dewasa, pastikan dia asingkan bilik mereka. Sebab itu sunnah dia, kalau kita nak ada rumah, ada 3 bilik. Yang pertama bilik ibu ayah. Ataupun bilik kelamin. Yang kedua bilik anak lelaki. Yang ketiga bilik anak perempuan. Bila mak ayah dah bagi disiplin macam itu, sebenarnya itu adalah proses mendidik kepada mereka untuk mereka tahu apa yang mereka boleh lakukan dan apa yang mereka tidak boleh lakukan. Barulah tenteram hidup. Ini tidak kita biarkan sahaja anak-anak kita. Nak bergaul, gaullah. Nak kawan dengan orang lain, kawan. Tak boleh macam itu. Mak ayah kena berikan pendidikan yang sempurna. Mak ayahlah kena didik. Dan kita dapat tengok kebanyakan yang berlaku kerosakan anak muda pada hari ini sebenarnya bermula daripada rumah mereka. Kurang pendidikan. Mak ayah tak kisah pun. Kadang-kadang anak yang berlainan jantina datang ke rumah ataupun tak apa, belajar sama-sama. Saya nak bagi tahu ya, belajar berkumpulan ataupun dipanggil sebagai study group ni. Saya tahu ada masanya kita mungkin buat hubungan lelaki dan perempuan, iaitu kita berkomunikasi dengannya. Macam mana nak berjumpa dan sebagainya. Tapi selagi mana ada sejantina dengan kita, berurusanlah dengan baik. Yang kedua, berlakunya masalah daripada adab pergaulan ini adalah kerana pengaruh media sosial. Iaitu bahan-bahan, mohon maaf ya, bahan-bahan yang bersifat lucah hari ini mudah didapatkan. Orang perempuan pun tak kira. Mereka mempersembahkan apa yang mereka nak sampaikan mereka dapat pengikut. Dan yang ketiga apa dia? Iaitu pengaruh daripada rakan sebaya. Akhirnya, para pendengar sekalian, apa yang berlaku? Akhirnya, rosaklah jiwa dan akhlak remaja kita. Berlakulah penzinaan. Dia dah tak tahu dah mana suami orang, mana lelaki orang. Masalahnya, dia ni suami orang. Tapi watak sebagai suami orang tu tak ada dekat dia.
Dia tak pandai nak jaga adab. Dia tak tahu dah pukul 10, dah pukul 11. Takkanlah nak berhubung lagi. Takkanlah nak bermesej-mesej lagi. Tak kisahlah urusan apa sekalipun. Malam bila balik rumah, urusan rumah tangga. Belum lagi dekat pejabat. Bercakap mesra-mesra lelaki dan perempuan. Duduk pun rapat-rapat. Nak makan tengah hari sama-sama. Nak sarapan sama-sama. Isteri dia tak buat macam itu pula. Na'udzubillah. Sebab itu saya kata tolonglah jaga adab. Kalau tidak, rosak kehidupan kita. Nanti ada zina, ada pembuangan bayi, rosaklah maruah diri, akhirnya dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itu saya nak bagitahu kepada semua para pendengar sekalian, kita nak straight forward ataupun bermaksud terus kepada apa yang kita lakukan. Antaranya adalah para pendengar sekalian, adalah kita memastikan bahawa kita dapat mengawal kembali adab-adab pergaulan. Kita dah bahas panjang dah ni. Jadi Ustaz, apa yang kami boleh buat supaya kami tetap menjaga hati dan jiwa kami? Para pendengar sekalian, perkara pertama sekali adalah anda perlu merawat dan memelihara hati anda. Disebutkan oleh para alim ulama kepada kita, manusia sebenarnya, mereka merupakan unsur paling penting dalam kehidupan yang akan tetap berfungsi. Dan padanya itulah yang dinamakan sebagai hati. Maka hati ini kita kena berfungsi dengan baik. Jadi perkara pertama adalah kita bersihkan hati kita. Nak berubah, bersihkan hati. Ya Allah, aku ni tak tahulah suka sangat nak bergaul lelaki perempuan. Stop, berhenti. Sebab kalau kita tak mulakan perhentian tersebut, akhirnya ia akan merosakkan keseluruhan kehidupan kita. Yang kedua, para pendengar sekalian, itu perlu diperbahaskan adalah berkenaan dengan peranan masyarakat. Jadi masyarakat, rakan-rakan tahulah ni, pesanlah dekat kawan kita yang laki dan perempuan tu, janganlah kamu buat macam ini, kelak nanti datang fitnah kepada kita. Kepada imam-imam, ahli jawatankuasa masjid, Bilal dan sebagainya, juga kena tengok ahli qaryah tu. Ada tak berlaku dekat qaryah kita zina? Imam kena bertanggungjawab, Bilal kena bertanggungjawab, Allah SWT Muhammad. Pergi tengok ustaz-ustaz ni, termasuklah saya sekalipun, pergi tengok kat kampung kita, dekat negeri kita, dekat qaryah kita ni, terutama tempat kita duduk tu, ada tak berlakunya zina? Kalau ada, kita kena lawan. Kita kena pergi nasihat. Sebab jika kita tidak pergi nasihat, maka ianya akan mengundang lebih banyak lagi ujian dalam kehidupan kita. Sebab itu para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, usaha begitu. Masyarakat berikan bantuan bersama-sama dan keseluruhan daripada kita pun dapat melakukan usaha yang konsensus bersama-sama, bersinergi. Sebab kita tak nak nanti ada di kalangan kita yang rosak akhlaknya. Na'udzubillah min. Dan yang paling penting para pendengar sekalian, apa dia Ustaz? Iaitu dengar elok-elok, Allah Ta'ala nyatakan kepada kita dalam surah Al-Ghafir pada ayat yang ke-19. Apa dia? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Artinya apa dia? Iaitu Allah, dia mengetahui pandangan-pandangan mata yang khianat dan apa yang tersembunyi di dalam dada. Dengar elok-elok. Bermula daripada matalah yang menyebabkan maksiat berlaku kepada kita. Tolonglah yang perempuan pun, tak payahlah nak terlalu bercantik-cantik pergi ke sekolah ataupun ke kolej, ke universiti, ke tempat kerja. Masya Allah, tabarakallah. Itu kan tarik perhatian rakan sekerja. Dia ada tengok cantik dan sebagainya. Mana tak tergoda. Tolong berikan kerjasama. Sebab apa dia? Kalau kita tak ubah perkara ini, akhirnya merosakkan kita. Tapi ingat, yang lelaki pun dinyatakan dalam Quran, ya'lamu kha'inatal a'yun. Maka Allah itu tahu apa yang khianat mata kamu lakukan. Wama tukhfis sudur. Dan apa yang sebenarnya tersembunyi dalam dada kamu. Ingat, Allah Ta'ala mengetahui apa yang kita lakukan. Sebab itu Ibnu Abbas, dia berikan contoh kepada kita berkenaan dengan penglihatan mata seseorang yang khianat. Apa maksudnya? Iaitu apabila dia berada di tengah-tengah kaumnya, maka datanglah seorang perempuan dan ia memperlihatkan kepada kaumnya bahawa matanya sangatlah tajam memandang perempuan tersebut. Dan apabila mereka memperlihatkannya, mereka tidak menundukkan kepala mereka. Sebab itu para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tinggalkan budaya begini. Orang perempuan, martabat kalian tinggi, telah pun diangkat oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.

Ibnu Sina telah berkata, ajwadu zaiti lil asihai zaitul anfaq. Minyak zaitun hak paling molek untuk kesihatan adalah minyak zaitun putih. Dapatkan minyak zaitun putih Olive Jardin Zuitina, bau sedap, seneng nak telah, renget tekok.

0: dia kakak kak ngos semua. Ya, ya, okay? Ya. Ha, jadi apa? Ha, gagak sikit awal-awal
1: gagak.
0: Ni.
1: Ha, dia jadi keling warna tak tahu lah.
0: Dia, tapi gagak sementara je Pak Do. Dan insyaAllah hari ni kak ngos dengan Pak Do. Okay, terus bersama dengan adik kakak sampai lah pukul 5.30 hari ni Pak Do.
1: Ya, ya. Jadi gitulah kita pos kala jugalah harap adik kakak. Tak kira lah duduk di Malaysia, duduk di Thailand, duduk di mana-mana.
0: Ha, ya.
1: Yang boleh ikuti isyara kita. Yang mana isyara kita ni bukan kata di Thailand saja.
0: Ya.
1: Di seluruh dunia pun boleh dan mendengar
0: betul,
1: lah ni.
0: Betul.
1: Katanya betul. Apa ni, Liz baru ni dia kata dia duduk di China boleh dengar isyara kita.
0: Benar.
1: Ha, baru ni lah dia kata. Dia
0: boleh dengar isyara
1: kita. Kat luar ni pun serupa. Mana dunia duduk dengar suara kita ni.
0: Ya.
1: Ya kak. Dah. Jadi gitulah, mari kita buka panggung dulu.
0: Bila lagu dulu untuk adik kakak kita

0: Tidak ada kami buka panggung kita bersama dengan Ramli Raja Laut. Jadi hari ni pun alhamdulillah Pak De. Kak Ngoh di hita-hita tak keluar nu maknanya hari ni cuaca kita comel Pak De. Ha deh. Alhamdulillah agak-agaknya adik kakak kita pun comel belakolah. Ha walaupun duk kala-kala bahagian mengatah anak weh. Hola ni tak habis lagi bahagian mengatah anak dengan anak-anak konvo dek. Eh, tak apalah. Ha, bila anak-anak konvo maknanya anak kita dah pun berjaya. Pak Dada. Ya,
1: betul.
0: Lepas tu ni hok bahagia ngata anak pergi ngaji-ngaji lapu diri dekat IPT-IPT. Maknanya di situ bermulanya perjuangan anak-anak kita. Kita orang tu orang rasa macam, oh bangga. Sukanya dek aku. Dek bila anak-anak kita berjaya. Supaya hok tu kata, hok tu doa kita sokmo-sokmo kepada anak-anak kita biar berjaya dunia ya, akhirat tu.
1: Itulah kita. Dek. Kita agak pun anak-anak kita bila kita lepas gi tu dia mau jaga molek lah
0: dengan hati yang senih berbekal ilmu kata.
1: Jadi ada. Anak-anak bila berjauh dengan mak ni fokus kepada tujuan kita pergi mengaji tu. Fokus tujuan kita pergi mengaji. Maklumlah kita duduk jauh dengan mak pok ni. Yang pertama sekali kena sabar. Yang kedua kena nawa itu kita tu pergi nak belajar. Tak usah duduk buat mengaruk-mengaruk lah. Sial kau mak ayah duduk rosin rumah ni.
0: Jangan mudah terpengaruh.
1: Tapi kita tahu Kak Ngoh. Hak mana anak-anak hak pergi siapa ke perekat universiti ni. Budak-budak cidik belakang.
0: Budak cidik dah.
1: Cumanya... Alah, orang kata cidik-cidik juga. Ada dia main dengan orang ramai.
0: Ramai
1: dia macam-macam PA.
0: Betul.
1: Jadi semaya jangan tinggal. InsyaAllah kalau ada tia tu, kukuh lah kita duduk di mana-mana pun.
0: InsyaAllah lah.
1: Jadi semaya jangan tinggal. Ingat. Harapan mak untuk nak tengok kita berjaya.
0: Ya, bukan senang dek aku.
1: Bukan senang nak masuk ke universiti ni. Peluang tu ada dah.
0: Peluang tu ada dah.
1: Jadinya kita ikhtiar lah. Kita ikhtiar, kita berusaha lah mencapai cita-cita kita. Tak ada benda lain mak pok nak tengok. Mak pok nak tengok demo berjaya lah. Jadi jangan hampa ke harapan mak.
0: Kak Ngoh biasa dengar dulu-dulu orang tua kata dia, kalau kita bekalkan anak ni dengan ilmu Pak Do, maknanya dia ni boleh hidup.
1: Boleh hidup.
0: Boleh survive dia kata dia. Tapi kalau kita bekalkan anak dengan... Piti kau nama contoh dak mak ayah kaya-kaya.
1: Tak ada ilmu.
0: Tak guna juga.
1: Jadi lah ni adik akak lah ni adik akak fokus nak mengaji je. Bahagian-bahagian lain serah kau mak ayah lah. Tak bahagian bayar yurai, bahagian berapa muka demo, tak ada free job berapa nak ngaji tu tak apa lah. Waktu mengaji lah.
0: Lah ni mudah. Yurai PTPN ada dek.
1: PTPN ada. Mudah lah. Lah ni zaman itu payah.
0: Payah zaman itu. Begada tanah, begada lembu lah dek akak.
1: Jadi dia ni mengaji adik aku. Bagi orang lain tu tak usah duk fikir. Tu suruh kamu ayuh lah. Tu dia.

0: Ayuh suruh nak buat upo haji dengan Cak Na Travel ke Mok Mula. Sebab satu nama arwah untuk satu mutawi.
1: Daftar umrah dengan Cak Na Travel pun molek juga. Harga berpatut teh. Dia berpengalaman belakang pokok dia.
0: Kalau gitu nak tempuh pakej upo haji dan umrah apa dengan Cak Na Travel jugalah.
1: Cak Na Travel ni memang Cak Na lah.
2: Cak Na Travel merealisasikan impian anda. Hubungi 011-3791-6141.
3: Baik, dari aku kita masih lagi bersama dengan akak, Pak Don dengan Kak Angoh. Okey, cuaca kita setuh sikit pasal cuaca lah. Kalau kita tengok Kak Angoh, Pak Don ada tengok di media sosial dan juga ada berita-berita juga. Di
4: jangkaannya, ramalannya.
3: Tak, Pak Don nak cerita ni, hak berlaku dah ni di Bangkok, di Pattaya. Thailand.
4: Oh, banjir.
3: Banjir lah situnya. Jatuh kerusi jugalah kitanya. Kalau kita tengok pada apa situasi yang berlaku dunia baru ni di Nepal dah.
4: Di Nepal.
3: Di Bangkok dia tidaklah, di Pattaya pun semua tidaklah berat lagi, tapi tengok pada keadaan tu maknanya bimbel lah kitanya. Bimbel kita tak tahu lagu mana keadaan kita 2020 ni. Demo duk kecek pun ada dah, tapi tak boleh pakar dah. Tak boleh pakar. Orang duk kecek tu demo duk kata, ai takut.
4: Jangkaannya kena kau kita ngujung-ngujung tahun ni besar kau berat ke mana?
3: Oh, macam-macam lah. Kalau kena kopi kecek tu dah. Tapi boleh dengar lah dah. Sejauh mana kebenaran tu tak boleh nak ambil pakar.
4: Tapi kita kena beringat juga.
3: Kena beringat lah. Sebabnya tengok pada kedai tempat-tempat tu tak aja kena berat. Kena berat.
4: Kena berat. Ya Allah sungguh.
3: Jadi Kak Angoh nak kuasi cuaca kita hari ni kau mana?
4: Cuacanya Kak Angoh baca di media sosial juga, jangka air dia juga ni Pak Doh. Ramalnya juga daripada Jabatan Kaji Cuaca ni.
3: Hal ni kita boleh ambil buat berdom.
4: Dia katanya jangka airnya ribut peti. 10 negeri. Siapa kau 10 malam lah. Jadi kalau kita tengok macam ni lah, kau kaca air kita tu pun juga Pak Doh. Jadi antaranya amaran yang dikeluarkan pada pukul 5 suku petang kemarin lah. Hujan dijangka turun sampai pukul tengah malam. Melibatkan Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Selangor, Johor, Sarawak dan juga Sabah.
3: Hari ni.
4: Ni yang berita keluar hari ni lah. Maknanya jangkaannya sehingga hari ni. Sehingga tengah malam hari lah. Jadi ramalannya dia ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang. Jangka edio lah tadi agak weh.
3: Jadi kena ambil langkah berjaga-jaga jugaklah kalau ada perancangan kau gapo kau dak. Penting juga kita rujuk ni deh. Rujuk untuk kita buat rujuk ke. Sebagai persiapan kita lah. Betul? Kalau ada gimana-mana dia punya-punya ni lah. Kalau pada perhati lah kan, baik kita pergi geruk. Kalau ada perancangan lah, katalah nak pergi kuala ke mana-mana pun, baik buat sehari lah ataupun buat. Kalau kita tengok cuaca kita di Kelantan kita ni, dia pagi comel. Alah petang malam tu dia hujan.
4: Jadi
3: molek perancangan kita, biarlah kalau pagi tengah hari lah kalau nak geruk jauh.
4: Betul?
3: Lepas tu kita boleh tengok pun tempat kita nak pergi tu. Di Selangor kau, di mana-mana kau, lagu mana keadaan cuaca dia. Agak-agak kita pergi sapa pukul berapa, perjalanan kita duduk di lebuh raya pukul berapa, kita boleh agak dah ni. Kita tengok pula cuaca di tempat dia tu. Jadi kena begitu lah ni aku. Takutnya tergendala perjalanan kita.
4: Payah juga.
3: Jadi lah ni kita boleh tengok mudah lah ni. Dah ada telefon pun boleh tengok.
4: Boleh tengok.
3: Mudahkan pergerakan kita lah.
4: Betul.

0: Baik, dek aku kita lah ni ya. Pukul 2.32 minit petang. Alhamdulillah. Dek, kita sepatutnya bersama dengan Cik Syakir. Tapi memang bersama dengan Cik Syakir juga hari ni. Sebabnya, tapi melalui talian lah. Sebabnya Cik Syakir berada di Kuala Lumpur. Hari ni seperti biasa kita kongsi-kongsi dek aku mengenai kelebihan dan juga kebaikan minyak zaitun putih Zuitina. Zaitun putih Zuitina. Jadi, kita bersama dengan Cik Syakir sebentar untuk petani. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Kak Ngoh.
0: Segar molek Cik Syakir kita deh duduk di Kuala
1: Alhamdulillah,
0: Lumpur.
1: Alhamdulillah Kak Ngoh
0: sihat kau? Sihat alhamdulillah. Gula awet tak pernah segar mana. Okey. Tak apalah Cik Syakir deh hari ni kita cerita sikitlah mengenai kelebihan-kelebihan ataupun kebaikan minyak zaitun putih Zuitina lah. Kalau dia mau di Kelantan tinggi Kak Ngoh rasa ramai dah pengamal-pengamal dia nya Cik Syakir. Dah.
1: Ya, ya.
0: Okey, baik. Seke-seke untuk hari ini. Lagu mana?
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Kak Ngoh. Sihat molek hari ini.
0: Sihat. Alhamdulillah.
1: Jadi, Kak Ngoh sihat. Alhamdulillah. Hamba sihat. Alhamdulillah. Adik kakak dengar radio belakang sihat belakang ini kita. Alhamdulillah. Ucap syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab sihat ni semua kena sihat ni.
0: Betul.
1: Tak ada orang pun tak sakit.
0: Ya.
1: Sihat tu kita boleh senyum lebar. Sihat tu kita boleh bahagia. Sihat tu kita boleh buat kerja. Sihat tu kita boleh cari makan, cari rezeki semula. Kecek bak sakit kat tak ada orang nak. Kecek bak sihat semua orang nak.
0: Betul.
1: Tapi kalau orang sakit ni dia nak ke apa? Dia nak kepada sihat. Orang sihat pula dia nak ke apa? Dia nak kepada macam-macam. 1,000 impian dia ada.
0: Oh, janganlah.
1: Impian.
0: Keinginan tu banyak lah kalau dia segar kat tak?
1: Ya. Orang puan pula nak pergi beli kemah di kedamah lah. Nak pergi beli kain buat raya tahun rupiah lah. Macam-macam. Yeah. Kalau dia sihat kak. Tapi kalau dia tak sihat kak. Nak kau sihat sekarang je lah.
0: Betul.
1: Kain baju mah tak cara dah.
0: Tak cara dah.
1: Jadi nak sihat ni ada dua. Sama ada kita makan nasihat supaya kita tak kena nyakit. Ataupun bila kita kena nyakit, kita kena makan ubat sepita. Hak yang mula-mula tadi lah, hak lebih aula, hak lebih afdal, iaitu kita ambil makan nasihat supaya nyakit ni tak mari hingga di tubuh kita. Tak payah sebenarnya Kak Ngoh nak makan ni. Moga semua orang ada mulut belakang, boleh mamah belakang. Dan lepas kita mamah tu, jatuh perut belakang. Cuma hak bezanya makan ni gapo hak kita ambil. Nak pandu mana kehidupan kita dalam pemakan ni. Nak tanya siapa, nak makan gapo. Hak tu timbul soalan ni Kak Ngoh. Jadi dalam banyak-banyak makan ni, kalau kita belek Al-Quran, kita belek hadis Nabawi, kita tengok salah satu benda hak Rasulullah SAW makan adalah minyak zaitun. Cak gapo dari negara mana hak tu tak tepi dulu
0: tak
1: tapi dah makan minyak zaitun. Minyak zaitun hak mana hak tentu hak asli cekak makan hak tiruah kan kau
0: betul.
1: Tapi kita ni tak ada pokok zaitun.

0: Dekah kok, hok kita kata kita nak sihat, nak sihat tak suih nyakit mari ni, merupakan minyak zaitun asli. Minyak zaitun asli tu dia wajib bau buah zaitun.
1: Mm-hmm.
0: Buah zaitun ni tak payah adik kakak ni. Dia minyak dia ni, dia bau super rupuk hok kita kerak.
1: Mm.
0: Bau super darina hok kita potong.
1: Yeah.
0: Ataupun super jamu batu hok kita mamah, kita kekoh.
1: Mm-hmm.
0: Jadi lepas kita kenal ciri-ciri dia ni, barulah kita tengok gap manfaat gapo kah. Ha, nak kelihat manfaat ning lah kita memerlukan sedikit ketajaman fikiran supaya kita boleh mikir bagaimanakah komponen-komponen yang ada dalam minyak zaitun ni baik untuk mencegah penyakit kencing manis kah, baik untuk mencegah risiko penyakit jantung kau. Inilah merupakan rahsia yang mana Allah Ta'ala suruh manusia ni cari sendiri.
1: Mm.
0: Allah Ta'ala suruh royak makan je, memakailah minyak zaitun. Rasulullah royak memakai minyak zaitun. Tetapi kebaikan-kebaikan kita nak tafsir kok bahasa sahain ni memerlukan doktor-doktor mari tolong royak kita.
1: Mm.
0: Bagaimanakah benda ni sangat bermanfaat.
1: Mm.
0: Jadi nak sambung kepada manfaat dia di sesi kedua ni Kak Ngoh, kita beri nombor telefon dulu deh.
1: Baik. Ha.
0: 010-262-8508. Mau ulangi semula adik kakak. 010-262-8508. Adik kakak mari terahlah minyak zaitun dalam Datuk Pati, Kota Baru, Kelantan.
1: Mm-hmm.
0: Dalam masa yang sama, adik kakak boleh menikmati rasa yang sangat luar biasa ni, Kak Ngoh.
1: Ya, yeah.
0: Lidah kita ni, kan, bila tembung saja dengan minyak zaitun, naya kita terasa sedap telajak ni.
1: Betul.
0: Mm-hmm. Tak jejak bumi lah kaki Kak Ngoh dengan Pak Don ni, hari ni kadang makan minyak zaitun kan?
1: Ya.
0: Yeah. Selalu.
1: Itulah.
0: Gitu kadang-kadang. Kita sama pula lepas ni.
1: Okay, baik. Kita rehat dulu sebentar. Lepas ni kita sambung balik.

0: Tengah masa pergi Morocco ni, kita ni orang Kelantan. Makan budu tiap-tiap hari sebenarnya. Kalau makan dengan nasi kau, makan dengan ikan gapredo, kita panggil kita bakar ni ikan anak selaya kau.
1: Ikan selaya bakar.
0: Makan dengan ikan selaya bakar, makan dengan ulat. Budu tak boleh tinggal.
1: Budu tak boleh tinggal.
0: Mana-mana orang Kelantan tak kenal budu, bukan orang Kelantan.
1: Yalah.
0: Ibarat kata lah getulah. Tapi bila siapa di Morocco ni kat Angah, okay, kena paksa kau tu arak makan minyak zaitun. Kita tak boleh terima. Nah, Sabah nak makan minyak bubuh dalam mulut selalu ni. Hayat hidup tak rajin buat. Kita kata aku mari daripada negeri budu nak makan minyak zaitun ni, bukan mudah nak tinggal budu.
1: Betul?
0: Rupa-rupanya kita tak perlu tinggal budu nak makan minyak zaitun. Sebab budu ni ada sedap cara dia, minyak zaitun ada sedap cara dia. Kita tak boleh banding dua tu. Kacau wali, kacau wali. Minyak tu hak tidak original, barulah tak sedap.
1: Betul.
0: Ataupun minyak tu buat dengan buah-buah hak tak segar dah. Jadi tak molek lah minyak, bau tak sedap lah minyak tu.
1: Iya.
0: Serupa juga nak buat budu, kena ikan bilis segar. Kalau ikan bilis buruk, tak jadi budu tu, bau busuk, busuk budu tu.
1: Ya.
0: Kita baru pehel. Kalau lama kau tua ni baru pehel sebenarnya. Makan ni kau sedap ni, budu dia ada sedap cara dia. Minyak zaitun dia ada sedap cara dia. Jadi adik kakak semua kau duduk Gua Musa, kau duduk Kuala Kerai, kau duduk di Tupak, kau bacok, kau pasir putih, kau jetih kau, jangan bimbang. Nak cuba minyak zaitun ni, andai kata budu tu boleh telah, lajuk-lajuk lah minyak zaitun ni boleh telah. Sebabnya sedap waktu tu dia tak serupa minyak zaitun ni bagai fitrah, bagai semula jadi. Jadi lidah kita hak semula jadi ni, sebab tak ada kedah boleh jual lidah atas muka bumi ni. Lidah ni anugerah Allah Ta'ala je.
1: Betul.
0: Mudah benar lidah Allah Ta'ala beri ni, kita nak rasa minyak zaitun tu. Apabila kita rasa minyak zaitun, minyak zaitun jadi amalan kita, nescaya gula hak duduk dalam darah tu boleh ditukarkan kembali kepada tenaga. Hak tak cekak tu, kembali cekak kan. Hak tidak bertenaga, kembali bertenaga. Hak jalan pakai tukak tu, ada kemungkinan boleh buat tukak tu. Sebab semakin kuat tenaga kita, semakin cekak kita apabila masuknya minyak zaitun, hak ada lemak baik, hak ada antioksidan, hak ada anti radang, hak ada berpuluh-puluh macam komponen-komponen sihat yang Allah ambil rupa letak dalam minyak zaitun tu untuk umat manusia makan. Tak kira untuk orang Kelantan, untuk orang Kuala Lumpur, untuk orang Arab, orang Melayu dan sebagainya kat ngom.
1: Jadi maknanya boleh amal belaka. Apa ni Cik Syakir dah?
0: Boleh amal belaka. Amal lah minyak zaitun ni yang meroyak sungguh-sungguh dengan ikhlas sekali. Biar rakyat Kelantan kita, biar ada sebotol budu dan juga sebotol minyak zaitun dalam rumah. Letaklah sebelah-menyebelah supaya bermanfaat untuk kita. Makan untuk kesihatan, bukan makan untuk kita semakin menderita.
1: Betul.
0: Jadi adik kakak, telefon eh. Nombor telefon ni adik kakak ni ambil molek ni. 010-262-8508. Amba ulangi, 010-262-8508. Hak ada di Jetih tu, adik kakak, pergi di Galeri Hidayah. Hak ada di Pasir Putih, boleh pergi di Farmasi Ehsan. Hak duduk di Berih Kubu Besar, boleh pergi di Dinar Shop Agro Bazar. Hak ada di Tanah Merah, di Farmasi Muammar. Hak ada di Kota Baru, silakan di Jalan Datuk Pati, di Medan Ilmu. Rasa sendiri minyak zaitun. InsyaAllah, naya supaya kakak dengan pada, insyaAllah.
1: Ngelah tu, baik dah. Baik, terima kasih banyak Cik Syakir untuk hari ni. Kita jumpa semula pula lah, ne? Okay, baik. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Okay, baik. Bersama dengan Cik Syakir kita untuk hari ni, Dek Akak, ne? Mesti rancangan tajaan minyak zaitun putih Zuitina.

0: Baik, dah kau, Kak Ngah masih lagi bersama dengan Cik Syakir kita untuk petang ni. Jadi sekali lagi lah Cik Syakir, sebelum demo-demo apa ni, nak booking kau ataupun nak gitar lah Minyak Zaitun ni, boleh terus ke apa ni, apa ni, Galeri Zaitun Putih Zuitina di Jalan Datuk Pati tak?
1: Ya.
0: Okey, baik. Silakan sambung sikit lagi.
1: Ya. Mula-mula kan.

0: motor laju deh. Oh lelah, susahnya. Sangat ya kita ni jadi menyusuki orang lain pula. Ia fikir mudah dia dah parking situ. Ada sebab lah apa-apa orang tak boleh parking situ. Sebabnya mengganggu penglihatan orang nak tubik masuk. Lalu ataupun cabai ataupun sipir mana-mana lah. Ini sebabnya mempun masa umur kena. Kena gini lah. Jadi nak tubik pun payah muka tak nampak kita ni tidak ada mata banyak sangat. Jadi parking molek-molek biar kawasan tu bersesuaian. Mek bunga tak marah. Mek bunga nak rayak je.
1: Lecu mega. Orang ada panggil Mek Bunga.
2: Bila dia kau bersalin daripada Mek Bunga lah. Dia bahagia daripada mohon parking kereta lah. Ada Mek Bunga tu pun mewakili Kak Angus juga. Kadang-kadang dia mau parking kereta kok si kok dia. Kok payuh lah kita nak masuk parking. Dia pakat-pakat beringat kata. Pakat-pakat bertimbang rasa. Deh, terima kasih banyak Damia. Masya pun ada. Alhamdulillah. Terima kasih banyak lagi sobat kita. Kak Ayah Habis-habis pun ada. Petani Fakrul Azwan pun ada. Apih Rashid. Terima kasih. Firdaus Amran pun ada. Terima kasih lah. Deh, hak-hak yang Miss Suzila pun ada. Yang bersama dengan Kak Angah hari ni. Waktu ni di Kelantan FM. Jadi seperti biasa adik. Kak lepas ni pukul 3. Kita dengar berita ringkas sebentar lah. Dari Wisma Berita Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Ya, Jusuf Musa kita, Kak Ngoh. Aziza Hussein. Okey, tak apa. Kak Ngoh, bacalah deh. Lepas-lepas ni, baca lagi komen-komen dekat kakak. Yang setia di segmen akak kita di Kelantan FM.

0: saat ini kita dengar berita ringkas mata Pak Doh.
1: Ya. Ha,
0: balik semula hari
1: kita
0: ini.
1: Kita masih lagi bersama dengan kak.
0: Ya.
1: Ha. Cuma saya dua ni berasa tak sabar nak menunggu apa ni pengumuman. Pembentangan bajet.
0: Bajet 2027 Pak Doh.
1: Sebabnya kalau kita baca dalam apa ni dalam media.
0: Media.
1: Tak. Yang mana katanya nak naik. Gaji. Daripada 1,700 tak tahulah berapa
0: bunyi kabar.
1: Bunyi kabar. Tapi kok mana pun berita gembira lah. Daripada yakin akan diumumkan juga pasal kenaikan gaji. Kata apa basic lah.
0: Basic. Pekerja-pekerja swasta.
1: Lah ni kalau dikira basic dah 1,700. Perdana Menteri kita kata mungkin akan diberi perhatian dan juga dinaikkan.
0: Alhamdulillah lah dia.
1: So yang keduanya dia kata mari terutamanya akan diberi perhatian juga kepada graduan-graduan yang bekerja.
0: Lepas universiti. Dia mahu kerja ni kira starting gaji mahal ke Pak Doh?
1: Kita duk bayangkan begitu lah. Kita duk pahal gitu lah. Mungkin akan ada berita gembira lah. Untuk pekerja-pekerja swasta dan juga demo-demo ada apa ni ijazah
0: kelulusan.
1: Maknanya akan ada perubahan insyaAllah. Sama-sama lah kita tunggu dek akak tak lama. 9 Oktober katanya dek.
0: 9 Oktober. Hari ni ni 27 September.
1: Dia banyak perkara yang akan memberi orang kata kegembiraan lah kepada kita terutamanya rakyat Malaysia. Dan itu antara janji yang amat berhormat Perdana Menteri kita lah yang akan dibentang pada
0: insyaAllah 9 bulan nanti. InsyaAllah kita pun akan buat siaran langsung juga dek kok, dan juga Kak Ngos setiap dari kita ni Pak Doh. Seluruh warga Malaysia ni, warga negara Malaysia ni memang tertunggu-tunggu ternanti-nanti apa yang akan di kata apa surprise benar yang akan diumumkan oleh yang amat berhormat Perdana Menteri kita lah.
1: Dan kita bersyukur jugalah sebab nya boleh dikatakan setiap tahun apabila siapa masa untuk bajet perancangan itu sekalanya banyak berita-berita gembira.
0: Berita-berita terkejut.
1: Berita-berita gembira untuk rakyat Malaysia. Maknanya kebanyakannya semua lah kalau kita tilik, kita tengok, kita ingat dah. Daripada tahun-tahun berapa sehinggalah ke tahun ni, mana setiap tahun tu boleh dikatakan
0: ada saja surprise.
1: Ada berita-berita yang mengembirakan rakyat Malaysia deh.
0: Jadi sekobak jangan duduk main spekulasi macam-macam dari kepala dekat kakak. Cumanya kita pakat-pakat dengar apa yang bakal diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita pada 9 Oktober. Wak dah deh.
1: Okey.
2: Kenale pun Yoni ngatam Yoni. Kalau ilega kena pergi pala polis langsung. Dengan sama kaya kena pergi pala polis pula. Kena ribu lah kalau izah kat woyo. Baru DJD, aku nak kaya ke Muni. Ninga ni, kak kena ada Muni baru DJD. Aku kata ingat, baru lepas gigili ni kak. Tak cara kak kena ada IC nya. Mungkin beling ngakak ngenal doh kak. Pemak bau. Aku tak pergi beli lagi. Sese kita ni boleh beli ngakak ngenal berakon ni sungguh. Aku si kak kenal tok kusi kak. Tain butu nak beli kak. Gagal kak kenal lalu. Tu yang aku terlalu ingat ya. Kita ni kena beli-beli ingat. Kena kak kena dek ko. Aku nak royak. Tak ada ke hobi-hobi titangnya tu. Aku nak royak ni. Hoto dia panggil STR. Kena royak kamu. Hot duit dari kak kena dek ni. Saya cuci aku nak royak kamu. Orang panggil saya.

0: Baik, dan akak kita masih lagi bersama di segmen akak kita untuk waktu ini. Dah pun 3.25 minit petang eh. Kak Ngah baca lah komen-komen daripada sahabat kita ni Zaki Farah dengan suara Kak Ngah ni masa Zami budak-budak sekolah lagi. Alhamdulillah ni. Aduh, Zami ayuh, Zami. Zami tuk lagi dengan siapa kita ni. Alhamdulillah lah. Dah, jak dulu kata apa? Kata setia ni jak dulu siapa kelo. Ha, dari generasi ke generasi. Dah, dari Pak Kelang hadir Kak Ngah. Terima kasih banyak kita ada driver lori. Muni Umas. Terima kasih banyak. Lazim production dia kata so nostalgia bro dah nostalgia ni kak eh ha dia ni Fauzi kak ngah nak bagi ucapan untuk sahabat hamba pok ase dari Mercu Sejati ucapannya nama ni ha dah ucapannya nama ucapan kepada sahabat tu ucapannya kepada dia Syekh brother hey, semoga sihat selalu Kak Ngoh hey. Ini dari Kedah sahabat-sahabat kita dari luar Kelantan Kedah kau Johor kau hak duduk kau Lumpur kau hak duduk mana-mana kau yang dengar siaran kita ni alhamdulillah doakan lazim printin maju jaya okey baik raya kulit petang ni raya kulit petang hari ke apa Kak Ngoh Woye kulit. Hari ni apa ya? Kak Ngoh nak tengok dulu. Kak Ngoh pun tengok. Hari ni woye kulit. Woye kulit pukul 5:30. Untuk peminat-peminat woye kulit jangan lupa. Kita ada Nur Miza dari Besuk. Terima kasih. Lepas tu ni Nik Fauzi dia ucapkan tadi lah. Bawa lori molek-molek. Jangan main apa. Jangan main telefon. Comel. Suara tak pecah. Dari zaman kecil siapa kelah. Boleh ucapkan Kak Ngoh. Boleh ya ya. Deh, kalau deh Kak Ngoh baca insyaAllah deh lah. Wan Fadli kita buat kerja cloud ni boleh dah duduk dengar Kelantan FM. Nak lagi suara-suara Kak Ngoh ni terus buat rindu kapung lah. Alhamdulillah boleh dengar deh dekat apa ni. Di cloud pun boleh dengar juga dah. Lepas tu nya laman ke apa ni. Assalamualaikum Kak Ngoh dari Kedah. Terima kasih Badrul pun ada. Petani Felda Palung. Empat Negeri Sembilan Rin Azwaya saya Waalaikumsalam Ina lagu curai adik saya so lepas tu ni siapa lagi ni Siti Mariam Kak Ngoh baca sementara deh sementara sempat deh Kak Wekat sementara Kak Ngoh menanti ke kehadiran mamimu mami siapa dah deh lepas ni kita akan bersama dengan mami lah Azri thank you terima kasih banyak sama-sama kasih Azwa kita ada sabar ni Kak Ngoh hey. Allah sabar dekat mana wah sabar dekat mana wah deh selamat petang untuk DJ Kak Ngoh Pak Da dari Yazid Bacok. Saya dari dulu lagi minat suara Kak Ngoh ni alhamdulillah. Deh kalau minat-minat dia kena dengan Kelantan FM lah. Siap ada tukar stesen lain lah. Lama ke Kak Ngoh cobek ke. Assalamualaikum Amsyar. Waalaikumsalam. Kota Kinabalu Kak Ngoh hamba ni. Rin Azwa. Sharifah Banja Sharifah ni dari Thailand. Alhamdulillah sahabat-sahabat kita di Thailand pun segar belakang ada. Kata boleh lagi lah. Kata melayan apa ni pelancong-pelancong kita tu comel. Alhamdulillah kata aman damai sebenarnya di sana tu. Udah. Ucapan sayang tu saya buat ayahnda Bondo Azmi. Azmi Mat Dres dan juga Hasmah. Jerry siap betul Kak Ngoh dari Penang hadir. Di kisah lah Kak Ngoh sobat. Deh. Dari Penang pun ada. Okey. Lepas tu siapa lagi ni warga Kelantan untuk semua dari Shah Alam Selangor. Kak Ngoh baca ni lah dupak dah. Yeah. Sementara menantikan mami kita. Mudah lagi Kak Ngoh. Janganlah. Mabah kita duduk layak akut tu Kak Ngoh. Ya, terima kasih banyak. Pok Cik Mi pun hadir. Terima kasih banyak Pok Cik Mi.
1: Baik, kita dengar lagu kau nak pergi dengan mami selalu?
0: Kita dengar lagu dulu lah. Beri lagu sebentar.
1: Mami tarik-tarik nafas dulu. Relak-relak dulu.
0: Tarik nafas dulu, Min. Dia jangan. Dia bawa kereta pecuk dia.
1: Kita dengar lagu dulu.
0: Okay.

0: Baik, seperti mana kita janjilah Pak Dor, eh? Kata kita bersama dengan Mami Smita untuk hari ini dalam Mineral Essence Super Scala lah ni. 17 tahun berada di pasaran, Mami tu kesejik-sejik dia kau we minum secara percuma. Lepas tu Mami kata kalau nak klik kena bayar. Jadi kalau nak minum percuma boleh pergi. Anda boleh ada kakak boleh rasa sendiri lagu mana perubahan pada diri. Boleh tengok selalu Mami deh. Seawal 5 minit.
1: Boleh cerita. Sebab darah kita start jalan.
0: Betul. Darah tu start mengalir dengan lancar.
1: Boleh tengok tapak tangan sendiri.
0: Boleh tengok tapak tangan sendiri. Boleh tengok cupiling
1: diri. Rasa duduk kita.
2: Tapi kita ni, Kak Ngoh, bila tengok Mami ni kadang-kadang berasa jealous juga kita ni.
0: Kesnya?
2: Kalau nak kira umur pada dengan dia ni.
0: Muda pada.
2: Tapi orang tak cekaknya pada. Dia ni kat kata orang tinggi.
0: Kata orang tinggi.
2: Sehat, segar. Gagoh.
0: Semangat kalau dia jumpa dengan orang-orang kapung dia. Mami dia jadi macam aura dia mari sendiri.
2: Itulah kalau dia kita amal cara kehidupan. Amal makanan-makanan, minuman-minuman. Hak betul.
0: Hak betul. Hak boleh.
2: Maknanya ni lah hasil dia.
0: Betul.
2: Tengok kulit dia pun terik. Dah kita ni kat kendor dah.
0: Susu
2: jari
0: kita,
2: susu kita. Rahsia dia, agak tak ada benda lain yang dia amat tu lah. Mungkin produk dia sendiri amat. Nak membuktikan kepada orang dah, bahawa tak usah takut dia sendiri pun makan.
0: Yalah.
2: Orang kata kalau nak kokoh dia dulu. Umpama kata gitu lah.
1: Sehat itu mahal untuk dia. Untuk beli sebuah kesihatan. Adalah duit 5 juta. Sekalipun kalau dia pakai pampers. Nak mandi orang nak semayang kena akad pada masa tu. Belum pasti kita dapat beli sebuah kesihatan yang baik.
0: Betul.
1: Sebab itu doktor kata mencegah lebih baik daripada merawat. Ataupun apa Mami kata sedia payung sebelum hujan lah. Tak ada air kita boleh mati. Doktor kata tak ada nasi kita tak akan mati. Tapi walau bagaimana mati itu adalah urusan Tuhan.
2: Betul.
1: Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Dor dengan Kak Ngoh kita sama-sama dok. Sehat tu Pak Dor. Dia ni ke sehat ni bagi orang yang dia rasa sehat tu dia rasa segar. Ada duit tak? Tapi dia tak sehat pada. Dia tetap monyok. Apa pun lah pada monyok tu. Dia kata, mi piti banyak dah mi sehat tu. Betul. Mana sehat ni adalah segala-galanya. Bukan duit segala-galanya. Tak ada duit kita boleh mati dah. Tapi kalau ada duit, kalau kita tak sehat pun kita rasa macam nak mati juga. Jadi untuk warga Kelantan, orang mana duk cari Mami. Mami seperti biasa jangan. Setiap hari ahad Mami cari panggung dengan kangguh dengan pada.
2: Ya.
1: Patut petai pula kita ada di dataran Pasar Malam Bacok.
2: Dan apa yang paling petai? Tanya, dah setengah-setengah orang hok je buat produk lah dah. Dia sendiri taknya makan, taknya pakar.
0: Itu masalahnya. Dia tidak suka Mami.
2: Belah-belah tahun dah eh. Belah-belah tahun dah duduk amal. Maknanya sebenarnya nak membuktikan kepada adik kakak bahawa

0: surah lah orang kata.
1: Sebab apa tak pada? Ha. Sebab Mami Minda Esa ni dia anugerah Ta'ala.
0: Ha, iya.
1: Tidak ada capu tangan manusia. Cuma ada sedikit sahaja capu tangan tu manusia buat masuk lab test. Dia yang mengatakan saintis lah.
0: Iyalah.
1: Atau ada kalsium, magnesium.
0: Ha. Nak mengesah benda tu.
1: Bukan dicipta.
0: Ha.
1: Kalau produk-produk lain hasil pada kilang, A, capur B, capur C, jari gua ni. Kalau kita ni memang dah tahu di dasar laut di Queensland. Cuma manusia ni kita kaya dengan zat-zat galian seperti kalsium, magnesium, zinc. Hak tubuh kita nak. Hak seluruh organ kita 92 jenis zat ataupun mineral hak kita tubuh kita nak tu ada dalam Mami Minda Esa. Katanya saintis. Mami tak percaya juga pada.
0: Yalah.
1: Apabila Mami minum-minum aman sampai ke hari ni, Mami ni pada malam pukul berapa? Pukul 3. Tak tidur lagi pasal apa daripada Kemera Highland.
2: Oh.
1: Kata Mami breakdown sana. Naik tinggi sangat kot. Ingat saya bertidak tak? Baru lagi. Tapi nak gerah kita kata tak? Landing lah sana juga. 2-3 malam sebab nak tunggu spare part. Tapi nak oyak segar tu Pak Da. Tidur masa mana. Tak apa bangun masa mana. Tak apa tak tidur. Tak apa tak makan. Tak apa. Sebab apabila kita minum air ni, kita akan rasa kenyir. Sebab dia kaya dengan zat-zat tadi. Sebab tu macam saat ni sebelum Mami mari. Saat ni orang tu kata, Mi, saya berlindung 15 hari. Sekotok tu untuk seorang makan 30 hari. Tapi minum dengan tok laki dia, tok laki dia kata, Mai, Mam, bercai getah lah. Mas luar ni malah enggak. Wallahi demi tu. Ini bukan cerita dongeng. Mata, oh, kita pun minum susu juga. Kalau minum dengan betul, ikut berat badan.
2: Betul.
1: Sebab doktor kata siapa-siapa nak sihat mudah je minum air cukup-cukup, makan zat-zat. Mati tu pasti. Tapi mati dalam sihat. Betul. Tapi hak mak ayah nak makan buat hospital tu jangan duduk gobar. Mineral essence tidak akan boleh mati kau orang. Sebab dia air laut saja. Ambil lah banyak mana pun. Tubuh kita ambil apa yang dia perlu saja. Macam kita pergi kat buffet lah Pak Dore. Makanan tu beratus karo orang.
2: Betul.
1: Tu, kita ambil, kita nak je.
2: Yeah.
1: 2-3 karo je kita nak makan. Jadi hak mana ada dah, kita ambil.
2: Yeah.
1: Dia ambil tubuh kita akan ambil hak apa yang dia perlu. Sampai tu Mami. Mami tak makan ubat gas pun. Mami gilah sepuluh tangan tak. Mami darah Mami 120. Maknanya orang kita anak darah lagi Pak Doi. Kolesterol, gula darah pun Mami start. Pukul 11 malam pun baru ni. Kita kata makan cekak-cekak dah. Tapi Alhamdulillah lah dengan tua kita. Tapi Mami tidak ada amal satu pun. Tapi cukup air, cukup zat lah. Itu je. Hak lebih-lebih kita suka tu eh. Jadi untuk warga Kelantan, hak mana-mana baru dengar ataupun dah lama dengar atau sudah using. Hak mana makan ubat spital tu, ambil ubat spital segengai dua gengai tu, minum dengan Mami Minasin. Tak payah jarak. Pak Wi, kalau cucu kita mari gede-gede hongga, Wi ke cucu kita. Pun tidak mendarat sebab dia bukan ubat.
2: Betul.
1: Dia boleh diamal seisi keluarga. Katanya saintis kepada yang sakit, insyaAllah dengan izin Ta'ala. Sebab saintis kata, Dr. Lena Spalding yang buat riset tentang mineral. Dua kali pemenang Nobel, dia kata setiap penyakit berpunca daripada rendahnya mineral dan juga air dalam badan. Tetapi yang pada limit air pun, boleh minum.
2: Boleh minum juga.
1: Yes. Kepada yang doktor limit air 1,000. Kalau sekali seminggu cuci tu 1,000 eh. Doktor limit. Capulah dengan Mami Minda Esa. Katanya saintis, mineral capul dengan air, dia akan menambahkan tenaga, melancarkan perjalanan darah jika dia amal setiap hari. Dia akan repair. Dia akan baiki balik sel-sel kita, organ kita, tisu kita. Hak mana-mana tak betul. Hak mana tak cukup dia tambah. Hak mana lebih dia buat.
2: Betul.
1: Itulah mineral. Tapi sampai masa kalau mati, mati juga.
0: Yalah.
1: Mati dalam sihat.
2: Tapi
1: tidak akan mudarat. Sebab ni anugerah Ta'ala sebenarnya tidak 92 lah Pak. Ada dalam laut tu 1,001 macam. Tetapi organ manusia ni 92 katanya saintis. Mami pun tak tahu juga. Tak ada Pak Ada Google lah sebab.
2: Mami kita cari sendirilah.
1: Cari sendirilah. Baca sendiri.
2: Maklumat mana?
1: Maklumat. Kadang kadang ada mi. Ilmu di ujung jari.
2: Ujung jari.
1: Nak kapa ada belakang dalam Google tu.
2: Ya.
1: Yeah. Nak ceridik. Mami tak apa-apa nak ceridik. Mami tak jangan kat dengan Pak Ada je.
0: Ya. Sopalah Pak Ada pun tidak pandang mana.
1: Jadi hak mana nak tahu lebih tepat pasal Mami Minda Esa, program Mami Minda Esa, hak nak pergi minum percuma, Kak Ngoh kata, minumlah sebanyak mana pun, memang percuma. Pergi sana minum banyak mana pun, free. Nak balik memang kena bayar lah.
2: Betul,
1: sebab
2: betul,
1: kita, hak mana-mana kata, tak kira hari-hari Pak Da. Pak Da nak pergi hari-hari, setiap hari kau Mami free, agak-agak lah Pak Da. Ada mungkin, ada mungkin utang.
0: Dah lah, dah kita berasa selesa, dah kita berasa nampak ada perubahan, dah lepas pada minum tu
2: kan.
0: Dah beli lah.
1: Wah, kira Mami beli lah kau Pak Da. Nak tahu lebih tepat, telefon Mami lah Kak Ngoh. 019-988-9727. Okey, untuk orang di orang di Masjid Ismaili duk telefon Mami tu dah. Esok petang pukul 4 sampai pukul 9 setiap akhir bulan.
2: Setiap akhir bulan.

0: Bulan
1: minggu akhir.
0: Kita maknanya berapa bulan hari ni? Oh?
1: 30, hari ni 27 ni.
0: 27. Ha, maknanya setiap minggu akhir bulan. Jatuh pada hari Isnin.
1: Isnin.
0: Kita ada di Masjid Ismaili Pasir Pekan.
1: Pasir Pekan.
0: Pasir Pekan.
1: Okay.
0: Pagi tu kita ada di Masjid Assalam. Kalau cepat petang Masjid Ismaili Pasir Pekan. Ada telefon mari ke tak? InsyaAllah kalau mami janji tu kalau tak mati lah. Biasa kita ada musakah lah kematian ke apa, kita tak kita api. Kalau sekat banjir, sekat kereta mami boleh sapa, kita akan sapa. Orang tak mari kita apa. Janji kita bila mami kacik dia ready, mami akan sapa. Melainkan ada musakah saja. Kalau tak jumpa cari telefon mami 019 988 6727. Kita dengar lagu dulu.
1: Baik.

0: Baik, kita ada masa sikit lagi bersama dengan Mami Mineral Essence. Jadi untuk demo-demo yang nak tahu jadual Mami ke Kuala Mi, silakan. Ha.
1: Oh, pastinya hari ni dibacok lah.
0: Bacok.
1: Hari ni dibacok
0: lah. Pastinya ada aku opi baru Mami ialah di Jelawak.
1: Di Jelawak dah, opi baru Mami di Jelawak.
0: Sebab Mami kata mudah situ, Mini.
1: Mudah parking.
0: Apa ni turun tu boleh ngesok masuk jabat selalu.
1: Tak ada masalah. Nak duduk cengok mana pun tempat luar.
0: Bukannya kata, bukan Pak Dok, kita takut gini demo pergi cari lagi di bandar baru. Yeah. Tunjung bandar baru Pasir Tumbuh tu.
1: Pasir Tumbuh, ha.
0: Dok dalam situ.
1: Ada dalam situ.
0: Baik.
2: Okey, betul lah tu. Memang Pak Dok telefon Mami Min.
0: Sahabat kata, dah. Jabat di mana?
2: Jabat Mami duduk Jelawak pula. Yeah. Hak mana-mana nak jumpa dengan Mami, kena telefon lah setiap hari satu.
0: Tanya telefon. Ya, telefon.
2: Setakat hari ni, alhamdulillah, lah, tidak berubah seperti biasa.
0: Yeah.
2: Walaupun kita pindah jabat, malah orang main home baru. Jolong, Mami. Datang senik. Tak ada nak macam mana. Orang sakit ni ngah, Pak Ada. Kita tak apa, kita tak sakit dah. Orang sakit ni kaya tunggu setengah jam terlalu lama.
1: Lama? Setengah jam. Alah, 10 minit, 5 minit dah berasa lama dah.
2: Kalau kita nak pergi makan dah, sejam orang rela berdiri dah. Walau pagi mami-mami dah lah, tapi anak-anak lah mami duk tengok asuh sungguh pun ni. Kalau nak makan, kalau mami rela lapar. Jadinya, untuk warga Kelantan, cikmu mamu kat mana-mana nak pergi jabat mami, boleh gila di Jelawak. Mami ada sama-sama bila masa telefon saja. Hak mana tak ada lagi, cuba ambil nombor telefon Mami dah. 019-988-6727. Jadi program kita seperti biasa tidak pernah berubah. Macam hari ni petang pukul 4 sampai pukul 9 kita ada di dataran Pasar Malai Bacok, Pantai Irama. Kata kita duduk berhadapan dengan Masjid Bacok, bersebelah dengan pejabat PAS. Mami tidak orang PAS, tapi Mami duduk sebelah dia. Jangan oh Mami orang biru kau hijau.
1: Tak sampai hijau lah. Tak sampai hijau. Duduk kawat saya tu mudah dia nak nyari.
2: Orang cari orang pas ni ke bulan tu dia terai sikit, tapi tu Mami duduk situ. Lepas tu setiap hari sini kita ada di Masjid Assalam Pekalan Cepa 10 pagi sampai pukul 12. Petang pula esok setiap minggu akhir jatuh pada hari sini kita ada di Masjid Ismaili Pasir Pekan. Untuk orang di sekitar Pasir Pekan, orang Kota, orang mana yang terlepas di Patando tu, kalau nak hunggah-hunggah di Pasir Pekan esok pukul 4 sampai pukul 9, cari kereta Mami Menasin. Semua melibatkan program Mami, cari kereta Mami Menasin. Bukan duduk dalam masjid di perkarangan, sebab kita ambil kok masjid sahaja. Senang cari. Cari kereta Mami Menasin, pergi minum banyak mana, bawa mak ayah. Kalau tak boleh jalan usung dalam kereta, kita pergi tempat kereta. Biar tak boleh turun pasal kerja pun kita je. Setakat hari ni, yang Mami nak minta yang mana mana mari tu dengan bawa hati sekeping hati ikhlas boleh cerita ngah. Selewat 15 minit ke setengah jam sebabnya mineral capa dengar dia mendatangkan tenaga, melancarkan perjalanan darah, dia bekalkan oksigen.
0: Betul.
2: Jika dia aman, dia akan repair, dia akan baiki balik sel-sel kita.
0: Sel-sel dalam badan.
2: Dalam badan kita. Yo. Apabila sel kita sehat, organ kita sehat, tisu kita sehat, katanya saintis, dia boleh melawan apa saja yang datang. Siapa masa kita mati, mati. Tapi mati dalam sehat.
0: Mati dalam sehat.
2: Mana-mana negeri tu ada. Ya, hak mana mai hendak bonyok, cetung dah. Mai kali kedua tu kan.
1: Segar.
2: Jauh dah senyum dah.
0: Ada cahaya dah muka tu.
2: Ada cahaya ngosok ke kali minum ni kan. Selewat 15 minit. Kalau boleh jatuh boleh tengok bibirmu ya, telinga dia, tapak tangan dia tengok. Sebab apa je cepat sangat tu menjolok ke Mami? Sebabnya kita dia kita kaya dengan magnesium. Magnesium kita fluoride. Dia cepat sangat. Dia bagus sangat untuk orang yang ada masalah-masalah jantung ke apa. Dia melancarkan. Kata saintis. Tapi bila Mami buat praktikal, saintis buat teori, Mami buat praktikal setakat hari ni, hak Mami tak jumpa lagi lah pada. Mati hidup balik. Mana bimbing dia percuma tu, hak orang mari tu memang boleh senyum. Semua, apa saja dia sakit. Tapi kena dia tu lah ikhlas. Kan? Ada juga pada hak beli kita kata. Ada makcik ni kan. Dia minum ni, dia beli ni kan untuk sebulan sebenarnya. Dua tahun tak habis.
1: Tak makan tau.
2: Dia jimat pada. Jangan
1: duduk jimat.
2: Dia kata gini, dia rasa letih kat. Dia ambil titik dalam cawe titik, dua titik. Dia minum atuk lelaki. Dia tengok, dia tengok. Dia dua tiga minggu dia minum pula.
1: Tak lah maknanya dua tiga minggu tu dia sehat dah tu.
2: Sehat dah tu. Tetapi dia tidak sempurna lah. Maknanya daripada letih tak berok, tak lawas tu dia boleh berok dah kata. Sejak dua je dia berok. Dia nak berok, dia nak segar. Hak lain Mami kata, Mak, kalau Mak tak ikut air macam tak turun semua. Macam pun oleh darah. Darah tinggi semua tak boleh turun. Sebab kita pergi hospital pun, Pak. Kita darah tinggi, doktor masuk air juga. Jadi kalau dia nak segar je. Boleh juga. Tapi tidak sempurna. Okey, apa nak tahu lebih tepat pasal Mami Unit SM, boleh telefon Mami 019-988-6727. Terima kasih, Pak Do, dengan
0: sama.
2: Minra Esen, yakin sengerti, bangga jadi. Terima kasih, Pak Do.
0: Sama. Okey, baik.

0: Baik, itu dia bersama dengan A. Ramli dan juga Maria Baco. Lagu ni lagu tahun 70. Ada juga sobat-sobat kita dia kata, Kak Angoh, kita tak beranak lagi tahun ini. Ayuh, sungguh lah. Mungkin dia mau beranak tahun 80. 90 Pak Ada dah.
1: Lagu ni tahunnya 70.
0: 70.
1: Pak Ada ada dah semuanya kecil benar
0: lagi. Tak pandai main lagu lagi lah.
1: Tak pandai milih lagu lagi. Tapi kaji dengar lah lagu ni.
0: Tapi lah ni dia kata canggihnya dunia hari ini Pak Ada dah. Dia lagu-lagu gini lah. Kalau ada kakak, kalau Pak Ada perasaan lah ni dia mungkin teknologi AI kan. Teknologi AI ni dia boleh buat belakang dek kakak. Apa ni lagu-lagu lama ni dia bagi muzik baru, dia bagi suara baru. Dah lepas tu Kak Angoh dah tengok lah ni teknologi AI ni dia macam-macam. Dari segi editing gambar
1: dia,
0: Pak Ada.
1: Betul lah tu cumanya.
0: Gambar lama-lama jadi baru, gambar baru jadi lama.
1: Dia bukan setakat tu je Kak Angoh. AI ni cumanya kerja kita juga tolong peringat kita supaya kita tidak mudah terpengaruh. Sebabnya semakin canggih, semakin kita tengok beza ni sungguh. AI Allahu Akbar. Jadi jatuh ke takut kita. Jadi kita takut timbul fitnah dan sebagainya. Jadi adik kakak dah mula-mula dulu, mula-mula start orang kena AI ni, kita boleh check lagi. Kita boleh check lagi.
0: Benda ni AI.
1: Benda ni orang buat ni, benda ni AI. Tapi daripada masa ke semasa ni, lama-lama kita payah nak check. Kita payah nak check macam betul-betul.
0: Susah nak beza.
1: Ayuh nak beza. Jadi di sinilah memerlukan pertimbangan yang rasional, pemikiran yang rasional daripada kita lah. Jadi gitu. So yang keduanya, demo-demo buat drama lo ni pun tak pakai pelakon.
0: Pakai seorang AI gitu ya.
1: Pas esok pelakon-pelakon kita tak nak cari makan lah Kak Angoh.
0: Sudah kerja dia lah.
1: Sebabnya kau hebat nampak weh. Kau hebat dengan gapria apa penerbit nak lagu mana, nak melopak, nak terbang, nak gapo boleh buat pelakon. Ria budak tu. Kalau pakai pelakon kita ni mungkin tak siapa kau hasrat dia nak. Jadi dengan cara AI ni kan dia boleh buat belakang. Duk kata kau rusing pulak kita ni. Lepas ni tak cari makan lah pelakon-pelakon kita. Bila canggih tak. Macam lagu pun cara lagu.
0: Lagu cara lagu. Penyanyi dia kau. Rupanya kalau kita betul-betul menilai. Ni AI ni. Dia punya arrangement music pun AI ni.
1: Mungkin lah kita boleh buat penilaian.
0: Boleh check.
1: Sok payah nak check. Payah nak cek macam pada ayat tadi lah. Kadang-kadang kita tak royak pun, tapi tubik-tubik gambar kita duk royak sebutir-sebutir dengan muka kita, dengan suara kita. Payah nak beza betul dengan fitnah dah ni.
0: Kalau guna dengan cara yang molek tak apa Pak Ada. Kita takut demo ambil kesempatan buat benda-benda yang tidak comel. Yang tidak molek.
1: Jadi kita kena lebih bertanggungjawab lah. Maksudnya kita hok pandai ni lah. Hak pandai menggunakan kemudahan teknologi. Kita kena bertanggungjawab dan kita kena orang kata jujur.
0: Betul.
1: Jangan duk tabur fitnah. Jangan duk buat fitnah. Jangan duk buat siapa kau orang. Macam-macam lah. Jadi kau orang masalah kau berapa kau.
0: Betul.
1: Di sini dah memerlukan kejujuran dan juga kebijaksanaan kita. Dalam kita berurusan dengan teknologi maklumat ni.
0: Betul.
1: Itu dia. Main dengar lagu dulu.

Baik dia agak kita tak panjang masa dah tu deh. Untuk panduan kita bersama hari ini masuknya waktu Semai Fadu Hassan untuk Zon 1 Negeri Kelantan pukul 14 menit betul. Mana kalau untuk Zon 2 pun sama juga dia agak 14.

Okey, dengan kaum muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Lani tu pukul 4.14 minit betul. Kak Ngah Kesihasan untuk hari inilah bagi menandakan masuknya waktu semaya fardu asar untuk zon 1 dan juga zon 2 negeri Kelantan. Allah.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Kedai ke Azan yang Kak Ngong siap tadi tu bagi menandakan masuknya waktu semai Fadu Hassan untuk hari ni bagi Zon 1 dan juga Zon 2 Negeri Kelantan. Jadi sekali lagi lah Kak Ngong nak ucapkan selamat menunaikan solat Fadu Hassan untuk semua rakan-rakan muslimin dan juga muslimat yang berada di seluruh negeri Kelantan kita untuk hari ni. Tak lupa jugalah untuk sahabat-sahabat Kak Ngoh yang berada di luar Kelantan yang juga dengar siaran kita yang sentiasa ikuti siaran Kelantan FM ni. Kak Ngoh ucapkan selamat menunaikan solat Fardu Asar mengikut kepada tempat dekat kau masing-masing lah. Ne? Baik, seketika kita bersama untuk ruangan Nida Islam untuk petani.
1: Kita ikuti perkongsian bersama Ustazah Nur Adibah Rozin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Pada hari ini kita akan tengok ya satu tajuk yang berkaitan dengan luasnya rahmat Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Wa rahmati wasi'at kulla syai'," yang bermaksud dan rahmatku meliputi tiap-tiap sesuatu. Imam At-Tabari telah menyebutkan beberapa pandangan tentang ayat ini. Ya, antaranya ialah lafaz umum namun maknanya khusus. Yang dimaksudkan dengan rahmat itu ialah rahmatku begitu luas bagi orang yang beriman dengan aku dari kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pandangan ini merupakan pandangan daripada Ibnu Abbas. Ya, dan kita melihat juga bila mana Allah menyebut tentang ayat rahmat ini, pandangan Al-Hasan Al-Basri dan Qatadah juga berkata, rahmat Allah luas ketika di dunia yang meliputi orang yang baik dan berdosa juga. Namun pada hari kiamat, rahmat Allah adalah khusus untuk orang yang bertakwa. Kalau kita lihat, tafsiran ini memberikan makna dekat dunia, rahmat Allah itu Allah berikan kepada orang Islam dan juga orang yang bukan Islam. Kerana itu, Allah memberikan rezeki, Allah memberikan kemakmuran hidup kepada orang yang Islam ataupun bukan Islam. Tetapi pada hari akhirat nanti, rahmat dan kasih sayang Allah itu, pemberian Allah itu hanya akan ada kepada orang yang beriman kepada Allah Ta'ala sahaja. Maka dengan itu, kita sebagai orang Islam patut rasa bersyukur dan kita cuba sebaik mungkin untuk mendapatkan rahmat Allah Ta'ala agar kehidupan kita di dunia dan akhirat ini lancar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud Allah menjadikan rahmat sebanyak 100 bahagian. Dia menyimpan 99 bahagian dan menurunkan satu bahagian ke dunia. Di antara bahagian tersebut adalah sifat saling kasih antara makhluk sehingga seekor binatang akan mengangkat tapak kakinya daripada anak-anaknya takut-takut akan terpijak anaknya. Maka kita lihat di sini rahmat yang Allah bagi kepada kita dekat dunia ini adalah satu bahagian sedang Allah menyimpan 99 bahagian yang lain untuk kita di akhirat nanti. Maka alangkah sayangnya kalau di dunia ini kita tidak berusaha untuk mendapatkan rahmat Allah di akhirat nanti. Kerana itu di dunia ini juga antara rahmat Allah kepada kita ialah Allah membuka seluas-luasnya pintu kemaafan untuk orang yang telah berbuat silap. Allah berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Inna Allah yaghfirudz-dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri dengan berbuat maksiat, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah, kerana sesungguhnya Allah mengampunkan segala dosa, sesungguhnya dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Maka kita melihat di sini bahawa Allah mengampunkan dosa hamba-hamba yang telah derhaka kepada Allah. Bayangkan kita ada anak berbuat salah kepada kita depan muka kita. Apa kita cakap? Macam-macam kau nak mak bagi. Ha, macam tu ya. Nak apa semua mak bagi. Macam ni balasnya. Ha, terluka hati seorang mak, seorang ayah. Tapi tidak bagi Allah yang Maha Penyayang. Allah tidak sama dengan makhluk. Rahmat Allah cukup luas, maka janganlah berputus asa daripada rahmat Allah kalau kita terbuat salah dan teruslah berusaha untuk dapat masuk ke syurganya supaya kita dapat menikmati bahagian rahmat Allah yang banyak yang Allah simpan pada kita di hari akhirat nanti. Dan kita tutup dengan doa ya daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran ya. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmah wa ilma faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabilaka waqihim adzabal jahim. Yang bermaksud wahai Tuhan kami, rahmat-Mu dan ilmu-Mu meliputi segala-galanya. Maka berilah ampun kepada orang yang bertaubat serta menurut jalan-Mu dan peliharalah mereka daripada azab neraka. Daripada surah Ghafir ayat 7. Mudah-mudahan kita sentiasa berusaha mendapatkan rahmat Allah dan bila terbuat dosa, terbuat salah, cepat-cepat memohon ampun dan tidak putus asa dengan rahmat-Nya. Mudah-mudahan kita dapat masuk ke syurga dan menikmati lebih banyak lagi rahmat Allah di akhirat nanti. Wallahu a'lam.
1: Nidaul Islam. #penyaranjakim

0: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Frisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Frisella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
1: Baiklah, kita nantinya 4.34 minit betul. Alhamdulillah, terima kasih banyak untuk semua adik kakak Kak Angoh deh. Ya, bersama dengan Kak Angoh waktu ni di Kelantan FM. Lebak pula kita punya TikTok hari ni, Pak Da. Apa ni, komen-komen daripada sobat-sobat kita ni.
2: Keropok, terima kasih.
1: Keropok sos, lepas tu Ruslina, ada Wani, ada Uncle Lebo pun ada.
2: Terima kasih banyak.
1: One Honey pun ada. Tapi kadang-kadang Nangismaya asal dulu beres, tak ada masalah.
2: Tak apa.
1: Dan waktu ni juga pada Kak Ngasa masih lagi bertugas, sahabat-sahabat kita yang bertugas lah. Lagi bekerja di pejabat Komnamo ko. Cumanya Kak Ngoh ada terbaca satu berita lah.
2: Gapa dia tu?
1: Pasal kita-kita penjawat awam ni bunyi-bunyi khabar berisiko tinggi terkena kepada kesihatan mental. Jangan.
2: Ya.
1: Ni sebabnya Kak Ngoh tak tahulah, tapi kita tidak mengalaminya begitu dek ko. Kalau mengikut kepada kajian yang dibuat ni, seramah lebih kurang dalam 55,169 penjawat awam yang menjalani saringe sistem profil digital kesihatan psikologi penjawat awam. Kita angin berisiko tinggi dalam isu kesihatan mental, termasuklah kecenderungan untuk membunuh diri.
2: Allahu Akbar.
1: Bahaya.
2: Sebab itulah baru ni KSN, Ketua Setiausaha Negara kita, dia mencadangkan agar semua penjawat awam buat pemeriksaan.
1: Baru
2: ni dah wajib lah,
1: wajib berlaku
2: supaya senang untuk dibuat kajian kaki tangan yang bermasalah pasal mental, stres dan sebagainya. Jadi adik kakak, gitulah kita jaga molek lah kesihatan mental kita. Memanglah dah lebak kerja ni,
1: stres tu ada.
2: Cuma lagu mana bijak kita untuk mengendalikan
1: betul.
2: Cara maknanya carilah cara ataupun kaedah supaya kita tidak telah

Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli. Di mana saja anda berada.

0: Kelantan FM. Setia bersama anda.
1: Setia bersama ni kakak, di mana jua berada dek kakak weh. Tak banyak masa lagi tak ada. Lepas ni kita ada berita. Berita nasional dari Wisma Berita Angkasa Puri Kuala Lumpur. Lepas tu hari ni peminat-peminat wayang kulit jangan lupa pukul 5.30 kita ada rancangan buat wayang kulit. Dengan tajuk dia Bayang Gerno bahagian yang ketujuh dia akak weh.
2: Jadi adik akak, di mana pun kita berada, adik akak jaga budi bahasa kita, jaga kelakuan kita, terutamanya orang-orang muda kita, anak-anak dara kita. Jadi jangan orang kata kita buat benda-benda yang boleh memalukan keluarga. Kalau kita tengok lon ni, gak Allah, macam-macam lah deh. Macam-macam kita tengok
1: cabar
2: ibu bapa,
1: pengaruh sayang-sayang tak?
2: Jadi jaga molek lah, orang kata perasaan orang tua kita. Tak kira lah siapa-siapa pun. Pahalu lagu tadi tu dia kata mari biar bahagia dah hidup kita. Begitulah kita nak
1: sentiasa bahagia lah ni.
2: Jangan duk buat ibu bapa kita sakit hati,
1: gobak perut duk mikir
2: kau kita.
1: Kadang-kadang kita lagu tu lah Pak Dia, sebab kita ni berada di posisi ada anak remaja.
2: Iyalah.
1: Ada anak besar. Jadi bila demo ni di belakang kita, maknanya kita tidak nampak dia kat anak-anak kita di mana. Sebagai mak ayah ni kita gapa perut lah. Tak tahu demo buat gapo, tak tahu demo gimana, tak tahu demo bersaing dengan siapa. Tu yang kadang-kadang stres juga mak pun.
2: Pada royak gini ni bukan gapo kat ngah. Munggu duk tengok demo-demo orang-orang kita, budak-budak kita ni lah duk main isap gapo dia tak tahu tu.
1: Isap demo apa nak buat ni?
2: Allahuakbar, kita berasa demo kadang ada tempat terbuka begitu ya.
1: Tak malu. Tak ada
2: masalah tak malu.
1: Tidak susuk-susuk dah lah.
2: Tidak susuk main macam maruah kita ni dia. Kangang tak je tengok dalam media sosial.
1: Ada nama gedia hak jenis.
2: Piu-piu apa? Dia mau isap piu-piu gitu.
1: Lepas tu kalau dia isap tu bila lebih bila dos dia tu masuk dalam tubuh tu dia macam kan jadi ketak-ketak.
2: Nyetok,
1: jadi nyetok guling-guling.
2: Tak khabar. Hunga-mari tepuh kau tu pakai dengan tempat terbuka gitu ya. Itulah pada duk rusing sangat tengok orang-orang muda lah ni dia. How pesen apa? Apa pula lah ni yang timbul piu-piu pula lah ni ni adik akak weh. Zaman-zaman gitu tak. Demo duk menusuk. Kalau boleh tak siwi tahu. Ya walaupun benda tu tak comel tak. Tapi masih ada perasaan orang nak susuk juga. Tak, daripada orang tengok dia duk mengisap gitu gini dia susuk. Lah ni secara terbuka gitu ya lah ni. Tak isap kau tu duk jadi kau. Sedih kita menengok. Kita orang tua ni tengok Allah. Budak-budak ni gak ada. Jadi gitulah weh, kita pakat-pakat jaga anak-anak kita. Dan anak-anak kita pun janganlah nak terah-terah benda-benda. Tidak sepatut nak terah tu. Bahaya tu lah. Kalau dia kena kat payah nak undur dah. Kalau dia siapa kau pergi kat apa? Ketagih. Dia siapa pergi kat ketagih kat tadi nak undur dah. Bukan tu. Minta-minta jauh lah anak-anak kita daripada mencuba benda-benda yang mengarut gitu. Bukan kita ni kat Angah. Nak jaga demo 24 jam pun tak ada juga.
1: Tak mampu juga lik kita.
2: Tak mampu. Nak tanya khabar demo tiap-tiap hari, tiap-tiap jam. Cuma kita mengharapkan demo orang kata ada kesedaran lah. Boleh kenal mana molek.
1: Mana tak molek.
2: Allahu Akbar. Minta-minta jauh belakang lah.
1: Baik.

0: Hai semua, terima kasih kerana masih lagi mendengarkan, masih lagi menunggu segmen Biz On Air untuk hari ini. Mungkin ada pendengar kita tengah minum-minum air teh, minum air kopi, tengah duduk di apa ni, ruang tamu sambil mendengarkan Kelantan FM ni. Terima kasih belaka. Dan hari ini segmen untuk Biz On Air, masih lagi kita berbicara berkenaan dengan colek buah Kelantan. Hari ini kita nak tanya kepada owner dia ataupun pengusaha dia ni deh. Sebenarnya dari segi dalam manis-manisnya mereka berniaga, dalam manis-manisnya mereka mencipta kejayaan hari ini, mestilah ada juga cabaran dan dugaannya. Jadi Cik Hasif dan juga Puan Su, bersedia dah kau untuk jawab soalan hari ini tak?
1: Sedia dah.
0: Macam biasa. Nalin. Jadi mungkin Cik Hasif dululah boleh jawab deh. Okey, sepanjang berniaga colek buah Kelantan ni, lagu mana ada dok apa ni, pengalaman-pengalaman ataupun cabaran yang mungkin tak boleh dilupakan lah, macam agak susah sikit nak hadap sepanjang jadi peniaga colek buah ni.
1: Saya paling saya tak lupa lah, saya pernah dulu masa tu kita viral lah, nak kata viral tu biasa lah bagi saya, tapi alhamdulillah lah beratur ramai lah, dalam 30-40 orang beratur. Lepas tu kita ni orang kata sibuk lah masa tu kita dok koyok. Lepas tu siapa ten sorry customer ni lah, sorry customer ni, dia pun bila dia beli dengan kita, lepas tu dia pun royak ke kita
2: sekejap je beratur.
1: Betul, dia ayak, dia ayak ke kita. Jual ni kejap je ni orang beratur ni. Panik tak ada orang.
0: Dia bagi kata-kata sinis lah.
1: Betul, dia ayak panik tak ada orang tu. Jadi saya depan tu tak tahu nak bereaksi lagu mana. Nak ayak lagu mana. Jadi kita memilih untuk senyap je lah. Tapi walaupun senyap pun kita dah terasa jugalah. Sebab kita bersungguh-sungguh nak cari rezeki untuk keluarga kita, untuk anak kita, untuk taraf kehidupan kita. Tapi bila orang royak lagu tu ke kita ni, ibaratnya tak tahulah.
0: Tapi gitulah dia, mesti ada adalah kat mana-mana nak cuba nak down ke kita bila lain kita berbisnes ni. Dan kalau dari segi tiba-tiba buah rosak, kau ada juga kau lagu tu Cik Asif, pengalaman-pengalaman gitu?
1: Buah rosak pun ada juga. Tapi alhamdulillah lah, selama buah rosak pun kita punya supplier tu boleh ganti balik. Dia tak ada kata lepas tangan, dia bagi ke kita buah tak comel, dia lepas tangan dah lah. Kalau buah rosak banyak sekalipun, kita tak kira jual ke customer lah. Kita akan usaha selalu kita pergi cari buah lain. Walaupun sedikit mahal di tempat lain, tetap kita akan beli sebab kita nak jual ke customer.
0: Maksudnya gitu, menjaga kualiti tu deh. Jadi dalam banyak-banyak itu adalah antara kisah-kisah ataupun cabaran sebagai seorang peniaga deh. Jadi kita nak tahu jugalah ni Puan Su, kalau pelanggan ni kan mari dengan ramai-ramai ni, kita tahu orang ni seleronya lain-lain deh. Ada juga dok macam pelanggan yang mari minta tahap kepedasan tertentu, mungkin nak pedas biasa, pedas gila ataupun pedas sapa berair mata. Kalau lagu tu macam mana Puan Su sedia kebehe yang lagu mana tu?
2: Untuk kita okay, macam dia nak pedas tu, kita akan tambah lagi lebih gula lada lah. Macam biasa kita bubuh sudu. Jadi dia tu nak extra pedas. Mungkin dia berhi sangat-sangat pedas. Kalau tak rasa pedas sangat-sangat tu, tak kena dengan selera dia. Kita tambah lagi boleh dua sudu, tiga sudu atas dia yang nak. Setara mana pedas boleh. Sebab kalau colik ni saya kita tu tak pedas. Yang pedas dianya sebut dia gula lada tu. Hak tu pedas. Kita ada gula lada biasa, gula lada belacir, gula lada pistachio.
0: Pistachio pun ada juga.
2: Ada. Gula lada hijau hak kurang pedas. Kita ada belako hak tu. Jadi dia nak tambah pedas hak mana, kita bagi je.
0: Jadi di colek buah Kelantan ni bukan kata variasi buah je, variasi jenis-jenis colek pun banyak lah.
2: Betul.
0: Jadi dalam berniaga colek ni deh, kalau kita boleh tahulah bagaimana bahagian mana sebenarnya hak paling mencabar. Adakah dari segi nak sedia kebehe, nak cari bekalan buah ke, ataupun mungkin juga dari segi nak jaga rasa kuah supaya konsisten?
1: Hak paling mencabarnya bagi saya mencabar ni adalah nak cari bekalan buah tu. Sebab ada buah hak memang ada gana, ada sokmo. Tapi ada buah pula ada hak bermusim. Jadi sebab kadang-kadang kita dapat pun, sebab kita kita buat coklat ni kita jual buah hok tak masak. Ku tidak sebab bila masak macam pau ya, contohnya pau. Kalau masak dok dia jadi lembek. Tak sesuai untuk makan dengan coklat. Kalau nak makan saja-saja gitu boleh sedap. Tapi kalau nak makan dengan coklat kita ambil hok putih biar customer kekoh tu bunyi.
0: Langit betul. Ha, biar bunyi keruk-keruk
1: lah. Betul susah sebab kadang-kadang kita dapat hok kata hok masak lah guano. Jadi kita terpaksa kena pergi cari balik untuk hok putih. Okey dok. Ha, pasti macam kuah pulak tu bagi saya kuah ni tak mencabar sebab kita dah ada SOP kita. Setiap kali buat ni kita buat ni tak ikut macam hari tua masak gak kena dah lepa-lepa capak-capak. Kita tak capak-capak sebab kita nak rasa sama. Kita tulis dalam buku, kita tulis dalam telefon, kita ingat.
0: Ada kuati kita sendirilah.
1: Betul. Kalau bui kat orang pun kata insya-Allah boleh buat yang sama.
0: Itulah dia. Dan sebenarnya adakah coklat buah Kelantan ni juga menitik beratkan dari segi presentation deh. Mula-mula kita tengok deh. Maksud Syirah adalah dari segi cara hirih yang comel. Adakah kemahiran-kemahiran itu tu dititik beratkan juga dalam kalangan pekerja Puan Su dan juga Cik Hasif ni?
2: Kalau hirih-hirih potong-potong buah tu memang ni lah kita jagalah daripada kalau pauh tu kena hirih nipih-nipih lagu ni. Jangan tebal kena comel gini. Lepas tu dari segi jambu gapo, jambu macam jambu batu gapo tu kena belah gini, kena lagu ni sengit kau ni ha gitu. Tak boleh lah macam kata kita buat petok dia buat bulat tak si.
0: Maksudnya kena suruh buat sama
2: patut
0: peniaga tengok pun comelnya lah kita cara hirih
1: ni mudah nak makan ke
0: tidak kosekok deh lah betul. Jadi kita nak tahu juga ada dak orang ataupun individu hak mari tampil jumpa dengan Cik Asif dan juga Puan Su ni hak minta mungkin dia pun nak memulakan peniaga minta cara nak belajar buat kuah dan sebagainya tu ada dak?
1: Ada. Gama. You mai beli ada customer tetap pun ada juga. You mai beli lama-lama you pun ya. Kita nak buka cawangnya juga boleh ke? Nak beli. Ada nak beli, ada nak kata nak belajar, nak buka tempat lain dekat negeri dia.
0: Yalah.
1: Gitulah.
0: Jadi jugalah. Adakah benda tu disambut baik ataupun mungkin tak ada masa lagi kau untuk buka kelas? Kau lagu mana tu?
1: Buat masalah ni kita tak buka mana-mana cawangnya lah. Kita sebab kita fokus kepada ni. Sebab kita pun ada online juga. Kita ada jualan melalui online lah, TikTok Shop. Jadi kita tak fokus cawangnya takut tak dare. Lepas tu pula macam orang nak belajar tu gitulah sebab kita jadi teringat masa kita mula-mula belajar nak R&D coklat setiap hari
0: susah payah
1: cari bahagian kita jadi teringat bila orang tanya resepi jadi kita macam
0: sayalah juga
1: terasa macam gitu
0: betul lah. Dan tadi kata maksudnya dijual juga untuk melalui TikTok Shop dan sebagainya deh. Dan bermaksudnya coklat buah Kelantan ni dah mendunia lah. Dah siapa lah ke luar daripada Kelantan pun deh. Mungkin ataupun
1: Malaysia.
0: Jadi boleh tak antara pelanggan tu daripada negeri mana yang mungkin ada yang repeat order ke?
2: Kalau dari segi pelanggan tu, kalau biasa hari Jumaat Sabtu ni pelanggan daripada Terengganu. Hok mari kedai dulu lah deh. Mari kedai dulu daripada Terengganu, Kuantan, hok dekat-dekat. Kalau masa cuti sekolah pulak. Jauh-jauh lah. Sabah, Sarawak, ada belakang lah Perak, gapo. Mari. Gitu. Daripada cuti sekolah dengan hari Jumaat Satu. Gitu.
0: Kalau online pulak, kebanyakan daripada mana pelanggan?
2: Kalau online ni, kebanyakannya Sabah ramah juga. Sarawak pun ramah.
0: Dan jualan tu lagu mana sebenarnya, Puan Su? Maksudnya, packaging tu memang ada satu saiz ke ataupun ada banyak saiz bermula daripada harga berapa dan paling mahal harga berapa?
2: Untuk coklat tu satu saiz saja. Bagi-bagi dia tu satu saiz saja.
1: Buat masalah ni kalau ikut dengan kepada keadaan harga barang lah. Sebab kita menitik beratkan harga barang juga. Gitu tak? Buat masalah ni kita ada harga 12 ya. Ada 15 ya. Buat masalah ni lah dengan kuantiti dia tu dalam 250 gram tak silap saya.
0: 250 gram untuk sebekah tu. Jadi harga tu bergantung kepada harga behel semasa lah dek. Okey, jadi gitulah pendengar kita semua, sedikit sebanyak lagi info berkenaan dengan colek buah Kelate ni. Lepas ni jangan rusing kalau rasa macam tak puas nak dengar hari ni, ada lagi episod kita bersama dengan Cik Asi dan juga Puan Su ni untuk kita berbicara berkenaan dengan colek buah. Hok mana minat-minat colek tu gak berkali dia bertepek lah di radio tu leh. Duduk dengar kita ni. Tapi tak apa, nanti kita akan mari lagi esok masih lagi dengan topik yang sama, iaitu colek buah Kelate. Jadi kita jumpa lagi esok belakang adik-kakak dia. Assalamualaikum. Bye-bye.
3: Kuah kari ikan yang Mak masak semalam cukup sedap, lain dari yang lain.
4: Nak tahu rahsianya? Sebut kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni.
3: Ada lagi serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing.
4: Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas, menambah kelazatannya.
3: Ramuan asli terpilih menepati citarasa semua.
4: Babas, rencah hidupku.
5: Pastinya babas.
6: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Drisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Drisella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
7: Baiklah, Kak Wei. Jadi kita lah ni pukul 5.25 minit petang. Siapa masa, siapa tika dah tu? Untuk adik-adik Kak Ngoh, peminat-peminat setia untuk rancangan Wai Kulit. Lepas ni pukul 5.30 lebih kurang begitulah. Dan kita akan bersama untuk rancangan Wai Kulit. Dan pukul ni kita ada berita Kelantan FM. Dan sejurus selepas itu kita ada ruangan rujuk start untuk hari ni lah. Hari Ahad kita hari ni dah kot dah. Jadi Kak Ngah pun nak kena berasa dululah untuk hari ni. Dan lebih terkurang kecep kira kita dah kot. Siap dia ambil hati, siap dia berasa hati dah kot. Dan info-info yang kita kongsi tu, comel-comel tu boleh kita apa ni gunakan lah bersama dah kot dah. Jadi insyaAllah hari Selasa, Rabu, Kak Ngah mari lagi bersama dengan Pak Ada. Manusia siap menakut kita di Kelantan FM. Seperti biasa, adik Kak Ngoh sudahi dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan bye-bye.

Ay, ado sini mo sa'in. O, oh, nagikwan, no? Sa'kin tak mapu, ha? Bedo ko, timbut-timbut, gele, timbut-timbut, gele. Ay, ado juga, uyo, ado. Ado, baka tada hidup-hidup ni, kak. Hidup nunggu mapu. Ay, mo lagu mana, wak lu? Aku mana kata gapo, pak dogo? Aku keringat kamu ni, kak, pak dogo, patut tali nak saya dah dengan kamu. Sebab mu ni, kadari sini, yang berjumpa dengan kamu, orang susah, mu tak tanya khabar. Ay, aku tak lagi, walau aku kijau banyak berdoa, oh, pah puluk, jalan lama. Ay, sama lah ke mana. Ay, mana nak capur kijau orang. Okay? Kita ni hidup, cara kita, dia mau hidup, cara dia mau. Kita hidup, dia mau mati, kita hidup, dia mau makan, kita duduk, dia mau duduk, kita makan. Ay, jangan duduk maruh, sama lah, bekas lalu. Tidak maruh ke? Patut kita lima orang, tak nak pecah. Dia pecah lima orang, jadi huara gini ni. Ay, yudahlah, kira waktu tu, kalau tanya mu. Tu ekcik kadi lak juno lo ni duk duan no. Ai goyak sangit pada gedok tanya. Lo ni ekcik kadi lak juno. Ho lah. Lo ni dia mau buat upe hidup. Buat upe hidup. Upe hidup lagu mano? Upe hidup putih kewe tu. Bu anak puyu aku duk kelepa lu dia du dia mari kewe gawi. Ah suruh yak molek ke sangit aku tak buat apa he. Bisi lu yak pula bisi lu. Jadi gini pak dago. Lolo ni tu cik gadi lak juno kena saik dengan mata kain tujuh cacat sembilan duduk di muka Kuala. Kemari dulu tu bunyi lagi suara tepik duk teriuk. Hari ni senyap di. Mati dah kali. Ai siapa dia yang buat kerja lagu ni? Tahu pun duk mari duan tu. Nama pun tak tahu duk tanya pak dia. Tak boleh hoyak pak dia kak. Sama-samanya teranya. Ai jangan duk hoyak korang lah malu. Oh benda aku tahu. Ai lepas pada tu lagi. Hanya pakai aku, empat komol budak tu kuat muka orang muda. Oh, duk pakai pepo sini, pepo ni, ya. Ada sa'i, ada wak iya, ada sama, ada wak lu. Oh, dah habis duga bau siapa? Apa pun pulak sa'i? Orang puas tengok ayah belaga. Ayah belaga kok mana pulak ni sa'i? Bicara lu duk dia, kita makan habis duga sikit hari ni. Ah, cuba yang molek ke saya, aku lorak je dia. Jadi kecek tak tukar lu. Jadi lolo ni nyo, beda korang gimana? Aku nak tanya kabar raja kita tu, cik kadi lak juno. Duduk duana tak nampak kelih. Lolo ni beda korang nak tahu, tu cik kadi lak juno, dia membuat upe hidup. Ah, upe hidup lah ke mana puluk? Upe hidup lah buah nak puyu kena lepas lolo ni agar dia kewe. Ah, cuba yang molek ke buat lu, jangan duk pakai saik ni. Jadi gini pak dago. Lolo ni tu cik gadin lak juno kena seksa tepi patangan laut. Nyo sakuk dengan maca kain tujuh cacat sembilan. Ai siapa dia buat kerja mengolah gitu. Hon ni aku tak leh nak royak pak dago. Ada 2000 budak nak cari bapak dia. Siapa dia bapak aku, siapa dia ibu aku, di mana aku mari, siapa dia makan aku. Dia ke dia tu kak. Goge. Ai tu se budak tu dia tak royak uri siapa. Budak tu kan rasanya dia puak-puak. Puak-puak bayar genuh. Kenapa dia kecek bayar genuh mata kau enggak bagi? Ay, tak apa lah lu kalau gitu kak. Aku nak pergi tengok tu. Cik kadi lak jenuh kena seksa tu lagu mana. Ay, pergi lepas dulu. Lagu mana cini badi dia. Takut salah mati kak. Azab tubuh sengsara badi kita jatuh hukum dia oleh ayah no dia raja negeri. Hari pada aku hari ni. Ay, apa tu bawa kita ni nak pergi mana? Hari ni memang. Puak-puak kita ni kita pakai pergi tengok bayar genuh. Ha, sebabnya kita tengok takut dia pergi jauh. Ha, lepas buat dogo, dia buat dogo mari ke. Sepuluh lepas hutan seribu, buat kita ni. Rasa tu apa dogo? Lagi lepas ikatan, tubuh badan digerakkan, tu cik kadi nak jenuh kena seksa. Orang pak orang, pakat menjepuh lagi. Hadapan kalah demi siap ketok pahlawan demi kalang, singap ketok, hulu balik kaya dah.

Lagu mana sat ni? Tak boleh sampai cik Lu ni kuat beruh ni. Teruk ni. Nak akak, akak teruk. Nak tepuh, tepuh tak rebuh. Lepas tu, hari ni eh, kita tayang kapok. Hari habis mak lagi, macam teragi. Kalau mungkin sama boleh tayang kapok tu, ha, aku boleh pingat kamu. Kebesar eh. Sebab mung ni boleh bunuh. Kita terakhir acu saja nak tayang ni toleh. Kena-kena beringat juga tanya boleh ikut sim kau ni. Hukumnya berat ni ke bunuh ni. Oh, sama ni dia tak lagi buat orang ni. Hukumnya tu unik-unik dia ada semua pak dia. Lepas tu lagu mana ni? Tak ada lagu mana. Kita kena dati tengok Pak Dogol lagu mana dia pergi tu. Raja kita ni hidup ke mati. Kalau selama mati raja kita ni gak, tak klik kapur lah kita ni. Memang kita pakai tengok Pak Dogol lagu mana. Kita kita jauh-jauh tak boleh pergi dekat Pak Dogol ni. Semasa juga kasuh-kasuh pakai tengok Pak Dogol. Pak Dogol pun sapalah. Pi patah laut dia tengok tu cik kadi nak jenuh kena azab tubuh sengsaranya badan. Berkemahkan pakaian orang tua Pak Dogol. Nak buka lagi ikatan sauk dengan mata kain tujuh.

0: Jolah pengasuh tua, kamu tu lama, kalau tidak hari ni mati lama pengasuh tua.
1: Hai patik mari ni pun nak tolong tuaku juga. Napa azab tubuh sengsara badai saat ni gak patik nyayonya keli. Kesianya belah. Tak apalah, dari tuaku hari ni cuma patik nak tanya kau yang lebih kurang. Oh, tanyalah pengasuh tua Pak Dogo hari ni. Kenapa dia soalan pengasuh tua nak tanya ambo? Ambo boleh jawab, ambo jawab, ambo tak boleh jawab kat pengasuh tua Pak Dogo. Apa boleh buat? Hai patik nak tanya sebenarnya dari tuaku hari ni apa yang akan terjadi. Tak tahulah pengasuh tua Pak Dogo bagi 2,000 budak. Tubuhnya macam manusia, mukanya seperti kera. Mari tekel kat ambo kat tak ada nak kira percara dan terbekas. Taki tangan ambo tegak sarut dengan mata kain juga. Ni dah pengasuh tua Pak Dogo azab tubuhnya. Sengsara badai.
2: Hai lepas hak, abis dari tuaku simah raja ni mereka putih lah ni duduk duana.
0: Tak tahu duduk duana lah hari ni. Dia berjalan tu kat nak cari siapa dia, pamu tak boleh nak koyak. Tanya kot tu tak boleh, tanya kot ni tak boleh dapat bekel telajuk. Sebabnya ayah nak mau marah murih ke dia tak mengaku kat anak.
1: Hai, hok ni lah pesi. Pesi kata, simak kajau segama dia nak buat gapa-gapa dia tak fikir. Tak fikir hok dulu, tak fikir ke dia, tak fikir masa depan ni lah akan terjadi.
0: Jadi gini sajalah pengasuh tua Pak Dogo. Pengasuh tua Pak Dogo sekali dengan pengasuh wakyoh, wakluh samak dia sahib tu lama hari ni nak cari juga. Tuan Puteri Gana Udin ni. Hidup kau mati, ada kau tak ada. Kalau tak jumpa Tuan Puteri Gana Udin hari ni kat pengasuh tua Pak Dogo, amat tak kelek dah dalam negeri ayah ni amat.
1: Tak apa dalam tuaku. Jadi hari ni patik turut lah dalam tuaku ke mana dalam tuaku nak pergi. Patik sanggup pergi ku. Buat kerja saat ni kat orang rengis. Ruh patik kau berat, patik tak ada nak buat ku.
0: Tak apalah orang tua Pak Dogo. Tuan Cik Rada nak jenuh membawa lagi pengasuh di antara kelima. Menjulang Allah pengapiran gunung nak tanya kabaran di manakah Tuan Puteri Gana Udin duduk siapa kena dapgen dia dan di manakah dia kena kurung. Menjalan pula Tuan Cik Raden Lajuna dengan luh manis sagung perdana hari baik pria siapa dengan belayar muda pulaknya. Oh, mari pengasuh-pengasuh.

gelak di bukit, dia tidur di bukit. Terkesa perkataan Tuan Cik Raden Lakjono timulah akan rakyat Simah, Raja Inumeka Putih. Duduk cari siam menjadikan malam-malam menjadi akan siam. Di manakah dikatakan bayar gena sebab bayar gena ni lah. Pucanya siapa dia bala adik-beradik dia yang hamba Allah dia oleh ayah Nadia Simah, Raja Siam. Simah, Raja Inumeka Putih dengan seorang diri, seorang cawa berjalan pulak dengan seorang diri dengan gasing gerak.

Ini siapa dia pula? Aku belum kena kentang-kentang bahasa sekali belum, dua kali belum. Siapa kenama diri? Aku nama Bayang Gena. Siapakah diri kamu? Aku nama Simah, Raja Numerika Putih, Hulu Balang Pesen. Aku nak tanya kabarin diri kamu Bayang Gena. Sebab dulu tak kalah mula kamulah yang membawa anak seorang budak kamu suruh pada ayah aku. Kata inilah anak Tuan Putih Gana Udan tidak tahu pok di Radira Juna ke ataupun Simah Raja Numerika Putih. Moga ni kata dia orang kalau kita tak cerdik payah nak cari makan. Hari ni aku sudah tahu kamu yang hamak halal di oleh ayah kamu Simah Raja Seramu. Adik-beradik kamu tidak tahu ke mana arah tuju. Tuan Puteri Gana Udan pun tak tahu hidup di antara mati hari ini Simah Raja Numerika Putih. Tak payahlah kamu ingat apa-apa lagi. Hari ini kita kira lesalah kau ini sekarang ini. Hah? Tidak. Berapa hari berapa malam dah aku cari orang nama Bayang Gena yang membawa anak. Bayang Gena ni lah. Kata dia orang yang membawa kain puca siapa balah adik-beradik siapa hamak halal dia ayah. Hari ini siap sedia alih yang menanti Bayang Gena. Tak silap gaya, puluh kali baik. Kalau silap dalam gaya man, aku rasa hari ini genaknya tidak matilah aku bunuh. Bayang Gena dian tidak berkata wajah Masen Arno menjadikan burung. Bergenyuk bergetik tubuh badannya dia. Tangan kiri cekok ke ulu gada, tangan kanan dikepakan unjuk basa. Antara dengan Simah Gaya Nemeku Putih, putepau, semua lah di media.

Aduh, serimah Raja Indomeka putih. Kuatnya diri pakau niru, aku tumbuk tidak berenyuk, aku sepak yang tidak rebuh. Saya tidak cari, aku lepih yang tidak patah. Hari inilah baru bertemu seru madu, orang sama jagat jogeng perbuangi sari, jagat perwira jogeng pangkuasa. Hai anak saudara antara kedua, kalau demi singa ketok pah, lawaikan demi kalang singa aktok hulu balai ikan. Kalau alakah dengan segera, kerana bapak saudara hendak berkira. Patik semua, pak saudara. Patik semua, bapak saudara. Kamu keluarlah pada luas jalan ipadan kamu igat takat. Orang seperti orang manusia, tidak seperti manusia rupanya kera. Tubuhnya manusia. Itulah musuh pada pak saudara yang pertama. Di mana bapak saudara ada balik depan. Kalau demi singa ketok pah lawaikan, demi kalang singa ketok hulu balik ikan, orang dua beradik tidak kenal lagi. Di manakah bapak dia, cuma nama saja. Dia tahu serimah Raja Indomeka. Buat pakat di antara kedua, satu masuk ikut kiri, satu ke masuk ikut kanan. Nak saya pak juga tiga, serimah Raja Indomeka.

Bapak lansial ibu lemaja. Bodoh mari dua no, tak pada dengan kecil. Tak pada dengan tubuh halu, pegan tak lekat. Tumuk yang tidak berenyu. Alekoh jaga jogging permesarinya diri dia. Kalau sebenar katakan aku ni serimah Raja Indonesia putih, hulu balam bersenung orang Malaya Raya. Bodoh antara dua ini, kena ikat, kena tamat, kena sesa. Tak boleh taruh, inilah. Inilah hulu balan kepada digelar kebaya gena. Alami keputih panah hati di dalam dada. Tidak alam palan pauk kan ekor pucawak kan acing. Kisin ketarin jalan kan dia. Ini kan panjinan laga. Butapik semua lah di media.

serimah raja ini mereka putih. Tak selak gayung, tak semelakuh, luyuk non teroranak pacuk aniti. Nyo pegang di kalan demi singa ketok, pahlawan ke demi kalan singa ketok, hulu balai ikan. Nyo berkah kaki, tangan ke belakang, nyo baluk ekonyo azak tubuh, sansaranyo badan. Hai ini dia, manusia. Kera lutung kakak dia kemen. Begapa dia lagi kamu nak pesan? Begapa dia lagi kamu nak bayar hari ini? Diri Tuan Hama sudah ku tamat serta ku ikat. Cuba. Sebelum kamu seksa aku budak. Sebelum kamu buat apa-apa ke diri aku. Aku nak tanya dulu diri Tuan Hama ini apa kenamaan. Antara dua beradik. Sebab duduk melawan tidak tahu seteru madu. Tidak tahukan titih baris. Tidak tahukan usul peksa. Aku tak payah royak nama aku. Cuma aku nak royaknya bapak saudara aku, suruhan aku. Suruh ikat takak diri Tuan Hama. Bapak saudara kamu, bapak saudara aku ialah nama Bayang Genok. Aduh, Akatan Bayang Genok. Bok mari hulu balang manakah? Sekuat-kuat aku raksasa bertambah. Raja Ruana kepala 20, tangan 12 lagi dapat aku bunuh. Ini budak setara ni kagoh metuk eohnya diri dia. Hari ini budak, kalau menuk seksa, seksa lah. Budak sehabis-habis seksa. Kalau menuk tamak, tamak lah. Biar kejap. Kalau menuk bunuh, bunuh lah aku. Biar mati. Kalau mau bunuh, tak mati. Mu ikat. Tidak kejap. Lucuk ikatan, aku tak mati. Anak dalam perut, aku kutih. Nyal, kena ibu. Kalau demi singa tak pahlawikan demi. Kalau singa tak huluarikan. Antara dua beradik. Pegangkan dari paha kiri, pegangkan dari paha kanan. Nak betong, serimah. Raja ini merah keputih, minta jatuh ke laut, tidak beri ikan jatuh ke bukit yang tidak

Rimah Raja Inumai Kau Putih lucu di tangan kalian demi singak tok pah. Lawa ikan demi kalian singak tok hulu balai ikan. Menyaut-nyaut ti awan tidak jatuh. Tak tahu jatuh, mana jatuh, mati di antara hidup. Terkesah perkataan Simah, Raja Inumai Kau Putih. Timur Yak Sapadani dia lagi tidak laikan, tidak bukan Tuan Puteri Ikan Selaban. Duduk dari Laut Buih. Gelombang tujuh anak kepada digelakkan sepik pentaloh moho ganga raja segala naga. Tujuh hari sekali dia menzerahi bapak dia atas kemakinan jatuh. Kali ini tiga hari tak ada siapa masa dia. Bala mana jung tako mana meletup di hati gedebar di dalam dada. Jalan pula Tuan Puteri Ikan Selabanu nak berjumpa dengan bapak dia sikit jalan banyak berlari. Dengan haluh manis sagung perdana dengan berlari yang muda pulaknya.

ni kapur dia lah pulut duk tekala tengah jalan. Nak kata ke batik kayu tok menasabuh, nak kata ke mana sio putok menasabuh. Amo nak juruk kok bawah, juruk tok leh. Nak lakuh kok laik, kok atas pun tok leh. Manusia ni dia tahu binatang kalau tidak pulang polis dia, kalau tidak tahu ke asal usul dia. Anak siapa dia turun ni manakah ibu bapa dia sampai jatuh. Kalau buih kelima tujuh selok pasien tak sedar ke diri. Tuan Puteri Ikan Selah Bandung anak sepik pan talo moho ganga raja sekala naga laut. Nak tabur penawar putih medam manusia. Serimah raja ni mereka putih minta pulang polis dia, kalau tidak cari kulit beluka ke daging belajar.

0: Ini rupa-rupanya Abel Simah Raja Nemeka Putih. Aduh, adik. Adik tuan terikat selawan ni, adik. Benar sekali, Abel. Guanalah Abel jadi begini, jatuh dengan selok pasir tak sedar ke diri. Mujur juga jumpa dengan Ambo. Kalau jumpa dengan Ambo lain, takutnya makan Abel. Seksa lah pulak diri Ambo menjadi kebu jes mula. Aduh, adik. Abel nak cerita kepada adik sekalipun adik Abel berasa emang malu juga. Di darat Tebana tegak banyak berdoa bangun-bangun. Banyak berdoa musuh-musuh. Ilis babuk, timus babuk, ilis sore, timur ke sore. Acu cerita kau eh lebih kurang nak tupai tahu getik. Maklum saja rusia berapa pun laki bini. Tak boleh kena royak berjujur Abel. Aduh, adik. Abel di darat Tebana sedang berawai dengan dua orang budak. Nama dia kalian demi singak tok pahlawai ke demi kalian singak tok hulu balik ke. Oh, kalau nama belah tu. Siapa abis tak boleh nak igat setahu mana ugai besar kecil. Budaknya halus-halus sangat adik. Tapi berlawan dengan dia adik. Seperti kilap memanahkan bukit. Cepatnya macam ujian barat kan seluruh tahu. Oh, lepas pada tu. Nyigat abangnya berkahnya balu. Cepat turun ke laut adik. Nasib baik jatuh ke laut. Kalau jatuh cepat lain tak tahulah. Abis ni hidup ataupun mati. Inilah kata dia orang mari dengan tok khabar sokmo teko segar tok tanya khabar ni boleh makan kau tak boleh makan anak ni bersama nodo anak yo sungguh sejak abang naik kedai di mana dulu kat abang anak kita besar dah loni amal letaklah nama dia Sri Mah Raja Numeka. Duduk mengamuk si Emali duduk tanya bapak dia. Nak atas naik ke darat Lebana takut kucas kalau tanya meure. Aduh.
1: Sekian persembahan Wayang Kulit untuk kali ini daripada Kumpulan Seri Campuran Kampung Pasir Parit Cetuk Pasir Mas Kelantan. Jangan lupa untuk mengikuti sambungan cerita Bayang Gerno bahagian yang ke-8 pada hari dan waktu yang sama minggu depan. Salam hormat daripada saya Rosalam Cik Sof. Kita jumpa lagi.

0: Alhamdulillah, rezeki tambah nak-nak tahu. Tapi, ada orang lain dalam tu. Tunggu ke apa lagi? Pakat bayarlah zakat kita koma'ik. Sikit je kita holo. Berkatnya ada sokmo.
1: Ruangan Ilmu Agama setiap hari dari pukul 6.10 minit petang sehingga 7 malam. Selami Ruangan Interaktif Agama hanya di Kelantan FM.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat petang ya kepada semua sayang sobat kita. Salam pertemuan kita di hari Ahad 27 September 2026 bersama dengan 15 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Dan alhamdulillah kita dapat bersua semula menerusi program segmen Selekta dan juga Rujuk Ustaz pada hari ini. Seperti biasalah, kalau untuk jam yang pertama untuk segmen Selekta kita akan ada ruangan Rujuk Ustaz. Dan untuk hari ini seperti biasa, Al-Fadil Ustaz Wan Muhammad Syahir bin Wan Mahmud akan menemani anda sehingga selama satu jam yang pertama ini, dan insyaAllah kita akan sama-sama terus menemani anda sehingga ke hujung jam 9 malam nanti sudah selesai program kita ini. Jadi apapun kepada saya sahabat kita, apakah like, apakah share TikTok live kita dan juga Facebook kita pada ketika ini, sama-samalah kita kongsikan ilmu dan juga menimba ilmu akhirat pada ketika ini. Dan tanpa melengahkan masa, jom kita terus bersama dengan Al-Fadil Ustaz. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Ustaz yang sudah datang. Tahu hujan tadi Ustaz?
1: Comel cuaca.
0: Alhamdulillah hari ini dengan cuaca yang comel pula, dapat pula jumpa dengan Ustaz hari ini. Alhamdulillah ya. Jadi baru semalam tengok Ustaz juga, hari ini pun jumpa dengan Ustaz juga, alhamdulillah lah. Jadi
1: topik yang sama
0: isar. Ya, ini dah siri ke 4 atau ke 5 saya rasa.
1: Ke-6
0: dah. Masya-Allah ya. Jadi jadi banyak lagi sebenarnya dikongsikan. Tapi untuk hari ini Ustaz, kita akan tutup awal sikit dah, di mana waktu solat fardu maghrib 7-6 minit malam. Ya, sambil-sambil kita menantinya masuk waktu solat tu, jom kita bersama dengan Ustaz. Silakan Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Bajimi dan sidang pendengar Radio Kelantan FM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurnia-Nya. Kita dihidupkan Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan usia kita dan tentunya dalam keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah sama-sama kita berselawat kepada junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini insyaallah kita akan menyambung kembali berkaitan dengan topik kita, iaitu al-isar ataupun bahasa kitanya melebihkan orang lain berbanding kepentingan diri sendiri, yang merupakan salah satu sifat ataupun akhlak yang mulia yang sekaligus akan menyempurnakan iman ataupun menyempurnakan akhlak seseorang mukmin. Jadi yang memulakan pada petang ini dengan berkongsi kepada sidang pendengar firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran juzuk yang keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ila al-akhir al-ayah, sadaqallahu al-azim. Maksudnya, tidak sekali-kali kamu akan mencapai kebajikan sehingga kamu menafkahkan sebahagian daripada apa yang kamu cintai. Dalam ayat ni, ambo nak quote lah, ambo nak highlight, iaitu yang disebut sebagai tunfiqu mimma tuhibbun. Menafkahkan sebahagian daripada apa yang kamu cintai. Dan kalau kita tengok Abang Jimmy, dari sudut pendengar, kalau kita nak cerita bab infak ni ataupun sedekah ni, tidaklah rumit sangat Abang Jimmy. Tidak payah. Nah, kalau kita nak minta ke orang sedekah lah be, orang boleh wi seria sama dua ya. Tapi bila manusia ni diminta untuk berinfak atau mensedekahkan daripada harta dia ni, harta yang dia cintai, maka hak ni lah yang biasanya akan menjadi masalah ataupun sulit dan juga sukar. Orang Kelantan kata berasa rohok, berasa berat je nak menderma, nak berinfak tu sebab barang yang kita kasih. Dan satu kisah yang menarik untuk Abu kongsikan pada petang ni, iaitu kisah Abu Talhah radhiyallahu anhu. Bagaimana Abu Talhah ni merupakan seorang sahabat Nabi yang mempunyai sifat pemurah dalam diri dia. Dan bagaimana bukti kemurahan hati Abu Talhah ni, yang mana Abu Talhah ni sudah pendengar dia mempunyai harta yang sangat beliau sayangi. Satu-satunya harta, banyak harta, tapi dia ada hak dia paling sayang. Perkita lah begini ni. Banyak kereta tapi ada hak paling sayang. Hak paling sayang tu sekali agak hak baru sekali lah. Hak baru, hak lung tak habis bayar lah gitu. Sekali hak tak berapa sayang ni kak. Bagi hak lama dah. Kereta hak lama dah sekeheng. Gitulah. Jadinya Abu Talhah ni dalam banyak-banyak harta dia, dia ada harta yang dia sangat sayang, yang disebut sebagai Bayruha. Bayruha ni apa dia? Sebuah kebun yang subur. Sebuah kebun yang subur. Dia kebun tu berada berhampiran dengan Masjid Nabawi. Banyak kebun. Banyak tanah dia. Abu Talhah ni. Orang senang juga Abu Talhah ni. Tapi banyak-banyak kebun dia, dia paling suka sekali kat dengan kebun yang dinamakan sebagai Bayruha tadi ni, yang berada dekat dengan Masjid Nabawi. Mungkin sebab kebun tu dekat dengan masjid kot, dia jadi saya lebih lah. Moga bila pergi kebun lain, nak sapa ke masjid tu jadi jauh. Bila pergi kebun ni, bunyi bel pun dia nak pergi masjid. Mungkin dia saya sebab tu lah. Jadi, hak dia saya ni lah. Kebun dia ni, Bayruha dia ni, maka dengan sebab dia sayang sangat ni, dia paling sayang ni, maka beliau pun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pergi kepada Nabi. Bukan Nabi oyak ke dia, tapi dia sukarelanya, sukacitanya pergi kepada Nabi dan menyatakan kepada baginda Nabi, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, aku memiliki sebuah kebun yang aku paling sayang. Banyak-banyak kebun aku paling sayang. Kebun aku hak duduk dekat dengan Masjid Nabawi. Dan hari ini ya Rasulullah, aku nak ayak kamu ya Rasulullah, aku nak sedekahkan kebun aku ni di jalan Allah, kerana Allah. Aku nak bui kepada agama ya Rasulullah. Jadi nak sebut Nabi ni bila dengar lagu tu, maka Nabi SAW memuji tindakan itu dan mencadangkan agar ia diberikan kepada kaum kerabat. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Bagi nak sebut kepada kitanya, barang yang kita katalah bila kita ada barang macam ni. Orang pun minta dengan kita, ataupun ada orang butuh nak barang tu, memerlukan barang tu, kita tak ada masalah nak bui. Sekiranya barang tu kita tidak kasih, barang tu kita tidak sayang. Tapi ujian kepada kita orang beriman ni, tidak semua. Kadang-kadang ujian tu mari, Allah Ta'ala menuntut kita untuk kita mengorbankan apa yang kita kasih, apa yang kita sayang. Sebab itulah cerita Habib Qabil bagaimana Allah Ta'ala watlu alaihim naba'a bani Adam bil Adam bil haqq id qarraba qurbana fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al akhar. Jadi bagaimana dalam cerita watlu alaihim naba'a bani Adam ni, dua cerita. Cerita dua orang anak Nabi Adam ni, yang kedua-duanya diminta untuk berkorban kepada Allah akan harta mereka yang mereka paling kasih. Jadi seorang bui hak comel, seorang bui hak buruk. Di masyarakat kita hari ni, kalau zaman lah ni, kita boleh tengok lah. Banyak ramai orang yang boleh bui barang dia korek, harta dia korek, tapi biasanya dia bui yang paling buruk. We paling buruk begini. Lagu mana kalau paling buruk ni? Jangan kata Allah lah. Orang pun tak terima. Ni kita wi dia pinjam kereta kita, ni sebab dia butuh banyak kereta 10 butir. Wi tu hak tayan ni garuo. Ni. Jadi kalau dia ambil tu ada kata dia pula kena pergi cari tayan 2 butir lagi. Ha, bukan nak menyenangkan dia, bahkan menyusahkan lagi dia. Ha, maka sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini memuji para sahabat, iaitu Abu Talhah radhiyallahu anhu ini, kerana sifat dia yang mana pemurah dan dia sanggup mengorbankan apa yang dia kasih kerana semata-mata agama Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu agama Islam. Dan kalau kita lihat dalam masyarakat kita hari ini, ambo nak setuh pada petang ini, ambo nak tarik pendengar hari ini untuk kita melihat bagaimana isar itu yang kita boleh praktikkan dalam rumah tangga kita deh. Dan kalau kita lihat dalam rumah tangga kita ni, kita sebagai isteri lah misalnya, kita ada hak yang kita perlu tunaikan, iaitu yang pertamanya hak suami, dan yang keduanya hak anak-anak. Begitu juga suami, ada hak isteri yang dia perlu tunaikan, dan ada hak anak. Kalau anak pula, ada hak ayah dan ibu mereka yang perlu mereka tunaikan. Ha, jadi masing-masing kita ni akan dipertanggungjawabkan di atas hak yang telah diamanahkan kepada kita untuk kita tunaikan. Contoh mudah. Nah, ada orang tanya ambo Abang Jimmy. Tok Ime, ambo ni kurang ajar kau dengan tok lelaki ambo, sebab dia kata ambo ni macam pelebih kau anak je berbanding dia. Macam tak cara mana ke dia. Tambah-tambah bila kau berumur ni ke, banyak duk cara kau anak je. Tok lelaki ambo ni dia serah hati dengan ambo. Jadi ambo rasa ambo buat molek dah. Jadi lagu mana sebenarnya orang panggil isar dalam rumah tangga ni melebihkan bila mana suami kita minta sesuatu atau nak kita ni buat ke dia sesuatu. Dalam masa sama anak juga nak sesuatu daripada kita. Maka bagaimana keadaan kita masa tu? Berbelah bagi ni. Ai nak buat hak anak dulu ke ataupun nak utamakan suami dulu? Maka dalam hak ni baik hak suami ataupun hak anak bukanlah sesuatu yang perlu didebatkan atau dipertandingkan. Bukan suami kata, kena utama aku dululah baru anak. Muka isteri aku, muka kena taat aku. Ha, ada suami kata lagu tu. Anak kata, kena utama ke anak lah. Abah kena ngaluh lah, mugopok. Ha, masing-masing debak. Masing-masing tegak. Masing-masing kerah. Maka, kalau kita lihat di sini, kita kena tengok berdasarkan kepada hak dan juga keadaan yang menentukan keutamaan. Contohlah, kalau kita tengok seorang isteri, antara hak yang dia perlu tunaikan kepada suami dia yang wajib dia jaga adalah yang pertamanya taat dalam perkara ma'ruf. Wa ati'u Allah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Ulil amri ni dalam rumah tangga adalah suami. Suami bagi isteri, ketua dalam rumah tangga. Maka seorang isteri wajib taat dalam perkara ma'ruf, bukan dalam perkara maksiat. Yang kedua apa dia? Menjaga maruah, kehormatan, amanah rumah tangga. Tidak keluar rumah dalam keadaan, tidak meminta izin. Dan yang keempatnya, memberikan hak hubungan suami isteri. Tanya suami isteri nak kita, kita kena mendatangi dia. Gitu. Dan dalam masa sama, seorang isteri ataupun ibu dalam rumah tangga juga perlu menunaikan hak anak. Gapo dia hak anak ni? Mendapatkan nafkah dan keperluan asah. Ni tanggungjawab mak. Kalau jenis mak kerja juga tu. Dia bantulah maksudnya. Yang kedua, mendapatkan makanan, pakaian, tempat tinggal yang sesuai. Mendapat kasih sayang dan perhatian. Dilindungi daripada bahaya dan kezaliman. Dan dilayan dengan adil antara anak-anak. Jadi seorang isteri lagu mana? Dalam situasi harian lah. Contoh, tok lelaki balik. Dalam keadaan lapar. Baru ni, Abang Jimmy buat video pasal ambo duk bahas hak KFC tu. Nak masuk batu belah tu ni. Viral lah. Jadi viral ambo tengok tu, ramai lah orang komen. Ramai kata, bini pegung lah. Bini pemuna Sabah lah. Sipir kat sikit ke tok lelaki tu. Oh, kalau saya kat sipil lah. Ada orang kata kalau saya sipil ke tak lelaki macam-macam lah. Orang komen ni. Macam mengecam juga. Ambil lah sikit sebanyak ni. Jadi nak ayatnya, situasi ni tengok keadaan. Contoh, situasi pertama. Bila yang berlaku ni, setiap hari ni, dalam hidup kita ni. Dia kadang-kadang benda ni, Jimmy, jangan main. Jimmy. Benda sikit je. Kait ha make, kait ha beli ke anak, tak beli ke tak lelaki, beli ke tak lelaki, tak beli ke anak. Benda ni boleh menyebabkan keretakan dalam rumah tangga. Perbalahan dalam rumah tangga, jangan main. Contohnya, sebab tu Nabi pernah menegur seorang sahabat. Bila mana dia beli hadiah, sedekah dia beli hadiah tu untuk seorang anak dia. Sedekah dia ada 3 orang anak. Nabi panggil dia. Ya fulan. Mau beli hadiah ni untuk anak Muhammad berapa mana ni? Aku beli hadiah untuk anak aku bosu. Dan Nabi kata, mu ada berapa orang anak? 3 orang anak. Mu balik semula kedai, mu beli lagi 2. Mu tak boleh balik dalam keadaan mu bawa kelik ke bosu saja. Dia orang kita lah ni, stay mak ayah sebelum mati, dia panggil adik-beradik dia, anak-anak dia ni, 7 orang ni. Dia kata, okey, tanah abah ni ada sekeping je dengan mak. Sekeping je. Seluk je. Jadi abah we ke adik bosu lah. Moga dia bosu ke. Jadi popok mu lain ni kena peher lah. Moga dia bosu. Ngalah lah deh. Bahaya apa Jimmy. Hak ni hak jadi bila kita masuk liat lah. Anak duduk tetap atas dunia. Kita duduk dalam kubur. Anak duduk tetap. Anak raya tak pergi mari. Tak jumpa dengan abis mati pun tak pergi. Ya kekeh lagu ni. Jangan main. Walaupun kita kata, oh hadiah je. Hadiah je. Tak boleh. Kalau beli coklat, beli 3-3. Kalau ada anak 4, beli coklat. Buat cara 4. Kalau kata mampu beli sekerat 4. Jangan jenis, oh abisnya peher lah. Kadang-kadang wika abis sebab abis cerdik kali ngaji. Mu, kalau nak pun abis kat, kena ngaji molek lah. Paksa kawan ni tak boleh. Muka dia ngaji dah cuma tak bijak. Tu hai uji dia tak pandai. Tapi kita ayah ni kita beza-beza ke anak. Kasih saya boleh beza. Sebab kasih saya duduk dalam hati. Dalam hati Abang Jimmy. Puan Abang Jimmy ada berapa orang anak?
0: Ada 5.
1: Kalau abang tanya Abang Jimmy. Dalam 5 orang ni adakah kasih saya yang sama?
0: Sama.
1: Bukan maksud ambo. Ada dak anak yang kalau Nabi Yakub dia saya belaka anak tapi dia paling saya anak yang sentiasa taat dia iaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Dalam ramai-ramai anak kita ke. Bila besar belaka ni ada anak hok muda dengan kata, ada anak hok mungkin tu heuji dengan kurang ajar. Jadi kasih saya dalam hati ni kita akan cenderung kepada anak yang taat kepada Allah. Taat pada kita. Tapi dari sudut adik kita tak boleh. Kita tak boleh winapuk beza. Kalau anak kita saya dalam hati tu. Kita lebih saya ke dia dalam hati tu. Kita beli tanah. Maka anak yang kita saya kurang sikit tu. Sebab mungkin dia ni jari kelik. Jari berbakti kita. Pun kita kena beli. Hak ni tak boleh bezakan. Tak boleh bezakan. Jadi sebab itulah kita tengok hari ni banyak kekucehan dalam masyarakat terutamanya melibatkan adik-beradik. Baloh gapo, siapa ko tak tegur, siapa ko musuh adik-beradik. Puncanya mari juga daripada orang tua yang membeza-bezakan anak. Kalau kita tengok lah ni, anak cerdik tayar dalam Facebook. Tahniah halo dapat SPM straight A. Ni lah anak papa, nuru papa. Kalau hok bodoh tak cerdik, nuru alik mok. gitu pula. Kalau tak cerdik kan nuru orang lain, mu ni nuru siapa tak cerdik. Tak akak. Ada hamba tengok dalam Facebook ketika mana musim boleh result presa, orang duduk akak anak ni masing-masing ni. Oh anak aku boleh straight A. Tapi ada hamba tertarik satu post ni, dia ramai orang like post dia. Bagaimana dia berbangga setelah anak dia berusaha tapi anak dia tak dapat A sahabat pun. Tapi dia masih post dalam Facebook. Dia kata ke dia, tahniah anak abah sebab anak abah dah sudah buktikan yang terbaik. Dia abah berbangga sebagai seorang ayah, berbangga dengan kakak sebab kakak sudah buat terbaik. Tak apa, kakak usaha lagi. Walau bagaimana pun Riza akak, abah mengakui, abah bersaksi bahawasanya kakak ni merupakan anak yang berbakti kepada ibu dan ayah. Anak yang taat kepada perintah Allah. Tengok. Berbangga. Jarang Baji Mila ni. Kalau kita anak boleh straight E. Straight E. Straight C. Tutup rumah.
0: Susuk tu.
1: Tusuk dalam rumah. Tutup WhatsApp. Tutup WhatsApp ni. Line internet ni. Moga orang tak tanya ni. Kadang-kadang orang tanya tu. Moga dia tak tahu anak kita boleh berapa. Nak atuk dengan anak dia pula. Nak jeh anak kita ni. Tak lagi anak dia ni. Tengok. Kita berasa Allahu akbar. Lepas tu kita tak boleh lari abang Jimmy. Kita duduk di dunia hari ni, dunia yang bersifat perlumbaan. Zaman lo ni zaman orang belumba nak tunjuk kekayaan, belumba nak tunjuk anak-anak hebat, belumba nak tunjuk rumah besar, kereta mewah. Sepatutnya kita duduk di zaman fitnah ni, kita kena banyak dah menutup cerita-cerita kita dalam media. Cerita hidup kita ni hanya untuk kita dan keluarga kita. Tapi payah ni. Muka seorang nak buat gitu. 10 orang nak tunjuk belaka. Jadi hak seorang ni pun terpengaruh jugalah. Maka sebab itu, contoh dalam situasi dalam rumah tangga. Contohnya suami pulang kerja. Dalam keadaan lapar. Apa tadi lah. Pokok FC tadi tak viral tu ni. Anak juga dalam masa sama lapar. Tok lelaki klik kerja lapar. Anak pun tu klik kerja tuition. Ma, lapar ma. Lagu mana kita nak buat? Ada isteri kata, tak boleh kita kena dahulukan suami sebab kita tak angka suami. Ada isteri kata, suaminya ok lah, tua dah ke. Okay, tak boleh nak ok. Tak pun habis pandai-pandai lah, pergi cari kedai nak hidup tu. Habis bersadar, kita nak utamakan anak dulu, moga anak kecil. Dalam situasi ni, kita kena tengok. Dalam situasi ni, apa dia? Seorang isteri, dia mesti mendahulukan suami walau apa keadaan sekalipun. Jika makanan boleh dibahagikan antara kedua-dua, suami dengan anak, maka dua-dua makanan ni perlu dibahagikan dengan sama rata. Mana kata jika suami nak, maka dia kena wi juga kepada suami. Dalam masa sama, dia kena juga pastikan anak dia tidak duduk dalam keadaan lapar. Mana kata dua-dua hak dia perlu tunaikan. Begitu juga contohnya, suami panggil isteri, suami nak tidur dengan isteri, tiba-tiba anak kecil PA nak susu. Weh nak susu. Lagu mana? Keadaan tu pula lagu mana? Anak tak payah kau sekarang, umur 2 bulan. Sabar baby dek. Mana nak pergi ngabah meta. Dan baby duduk. Selak lah anak biru dah muka ni. Duk tiuk-tiuk. Ketika ni, perlu di apa dia? Perlu diutamakan dulu anak berbanding suami. Bukan nak kata bila isteri buat lagu ni, isteri aku ni tidak mempunyai sifat isar. Sifat melebihkan suami. Tak. Dia lebihkan suami dah dia buat lagu tu. Sebab pada ketika tu, anak lebih memerlukan. Suami dia boleh tunggu. Kau biru muka lelaki nunggu. Tak boleh ke? Nunggu sejak tak boleh. Belum-belum nunggu main WhatsApp mata. Okey, tak boleh. Tapi anak ni dia tak payah, dia tak boleh tunggu. Contoh. Contoh lagi ke apa dia? Anak sakit. Perlu dibawa ke hospital. Dalam masa sama, suami minta isteri ni temen dia pergi beli di pasar ke, di Pantai Timur ke, tiba-tiba anak jatuh sakit. Dia memerlukan rawatan segera. Jadi standard kita tahu dah. Tak perlu lama bahas pun benda ni. Kita tahu dah, seorang isteri, dia wajib mendahulukan dulu keperluan anak. Kerana menjaga nyawa tu lebih utama. Berbanding dengan jaga hati tu lelaki tu. Orang tak kata, Sedih, kecewa lagu ni. Penting kau anak lagi pada kita. Acik khabar tak? Anak kita tu nak selok dah, ICU dah. Kalau saya tak bawa dia di kecemasan tu, mati anak kita. Tak lelaki je kena behel lah. Jari tak behel macam ni. Tapi ada juga lagu tu.
0: Ada.
1: Dia jadi deki. Kalau jenis mok kak, bila boleh anak puan ke, anak puan ni rapat dengan ayah, ada juga jenis deki dengan anak sendiri. Ada jenis deki dengan mok sendiri. Ada. Ada adik-beradik deki dengan adik-beradik sendiri. Ada. Macam-macam. Kalau kita tengok dalam dunia hari ni. Dan yang keempat contohnya, suami mahu keluar bersama dengan isteri. Tetapi anak mempunyai peperiksaan penting. Anak nak periksa. Ayah pula ajak mak gilang kawi derak. Pak Ari Pak Malay. Jadi lagu mana? Neh, sebagai seorang isteri yang cerdik, neh, yang berhikmah, maka dia hendaklah berbincang dengan suami. Ata masa molek, neh, be, anak nak presa ni, be. Kalau kita tangguh dulu kan, be. Dia nak tunaikan juga hak dia kepada suami. Tapi dalam masa sama, ada hak yang perlu juga dia tunaikan. Iaitu, jaga anak dia nak presa ni. Neh, buat revision dan sebagainya. Maka perlu kepada perbincangan. Sebab tu kita hidup dalam rumah tangga ni, kita kena banyak, apa dia, dia panggil tasammuh. Neh, kena banyak berlebih kurang, kena banyak saling tolak ansur neh sesama kita. Ha, ni ada orang tanya ni. Dalam dunia neh suami tak kerja, duit isteri belaka tanggung seperti istilah ketua rumah. Ha, ni tak kena. Neh, tak kena. Dia lari pada fitrah. Fitrah ar-rijal qawwamun 'alan nisa. Atif yang bertanya ni. Neh, lelaki ni Allah Taala ciptakan dengan qawi. Neh, kuat. Kawam. Kawam ni apa dia? Dia melindungi lelaki hantar dan isteri ni sebagai orang panggil apa? Penjaga dalam rumah. Suami dia hantar. Dia lagi cari mangsa. Apa dia? Pemangsa. Mana kata rezeki lah. Yeah. Tubik siya malay. Siya tubik. Malay tubik. Tak kena kalau tiba-tiba apa Jimmy. Nih, bini gi kerja. Ni fenomena yang kita tengok hari ni banyak dah berlaku dalam dunia kita. Bila isteri gi kerja, suami duduk rumah jaga anak. Dari zaman lah ni nampak macam ke arah nak normalisasi pula. Dia jadi macam selesa dah. Tak apa, bini kita memang nak kita duduk rumah. Jaga anak, sidar baju. Dia kata dia, biar dia pergi kerja. Bini doktor. Tok lelaki duduk rumah. Maigi, pas jaga anak. Dia langgar fitrah. Hak sepatutnya, hak selamat lagu mana. Hak tak langgar fitrah. Isteri duduk rumah. Sebab bila suami ni dia duduk rumah. Isteri keluar pergi bekerja, maka di situ akan terjadinya fitnah. Berbeza bila suami pergi kerja, isteri duduk rumah, maka di situlah akan tertutupnya ruang-ruang fitnah. Ni dibalik ni. Kalau suami tak bagi duit, macam mana isteri nak beli ke suami? Suami tak bagi duit, macam mana isteri nak beli ke suami? Maka sebab itulah kita kena ingat, kita ni kalau hidup dalam rumah tangga, kewajipan suami kepada isteri adalah nafkah wajib ke apa dia? Makan minum, tempat tinggal, dan juga pakaian. Dua kali setahun. Mana kata kalau dia ni telah menunaikan nafkah wajib tiga kali ni, maka dia tak beri duit pun tidak jadi masalah dah. Tidak jadi dosa dah. Tapi kalau dia beri duit juga, bermakna itu adalah ihsan dia. Kasih dia kita. We lagi duit belanja, ambil lah 500 boleh ni. Padahal rumah secara dah. Pakaian dia beli dah. Makan minum dia sedia dah. Beli patah timur habis 500. Stok beras apa beli dah. PT tak perlu dah macam ni. Siapa kata PT dia termasuk nafkah wajib? Ya jadi ke salah tafsir hari ni orang Tina ni. Dia duduk tak hanya demo salah tafsir, demo gi gomo ke Facebook. Demo gi aib ke suami demo ke Facebook. Duduk ece suami dia mokok status WhatsApp. Suami saya tidak menunaikan nafkah wajib. Antaranya duit bulanan tak wis saya. Jawablah di akhirat. Tengok. Hak baca pula jahil. Hak baca jahil, dia komen. Oh, suami saya pun lagu tu juga.
0: Pula dia.
1: Sedekah suami buidah. Buidah ni. Nah, duit bukan. Duit gaya bukan macam ni duit gaya. Ada artis duduk gaya-gaya. Tok laki saya tak uwi duit gaya. Saya duit nafkah. Gapa yang nafkah? Wartawan tanya, gapa nafkah? Duit gaya. Duit gaya bukan nafkah. Gelemah bukan nafkah. Kereta bukan nafkah. Hak nafkah tiga tadi. Sebab tu kalau kita peheh betul-betul wanita zaman lah ni, tak ada isu hari ni ketidakbahagiaan dalam rumah tangga. Hak jadi tidak bahagia dalam rumah tangga hari ni sebab isteri menuntut perkara yang bukan dalam perkara yang wajib dari sudut nafkah zahir. Dia tutup orang lebih pada tu. Lepas tu tak ada. Tok lelaki jaga. Gaji 1,500. Lepas demo minta gelemah. Demo minta kereta elektrik. Demo minta motor, skuter lagi. Mana dia? Nak cari mana? lepeh lah kahwin tu, gaji pun tak sampai RM2,000. Ha, jadinya kena hidup bersyukur lah dengan kodak apanya. Ha, jadi sebab itulah sidai pendengar, kita dalam hidup rumah tangga ni kita kena banyakkan tolak ansur. Betul lah, seorang suami, seorang isteri, dia wajib tunaikan tanggungjawab dia kepada suami dia. Dalam masa sama suami juga dia kena faham dalam rumah tangga dia ni ada organisasi, dan dalam organisasi tu juga adanya anak-anak, ada 3, ada 4, ada 5. Seorang isteri tadi ni, selain daripada dia tanggungjawab atas suami dia, cedek makan ke suami dia, dalam masa sama dia juga urus anak. Kalau dia duduk rumah dia boleh we commitment terbaik abang Jimmy. Tapi zaman lo ni orang tino, dia tidak duduk rumah, setengah tu dia kerja. Bila kerja 8:05 abang Jimmy penat. Kalau orang jatuh boleh ok lagi, orang tino ni dia cepat penat. Bila dia penat, dia kelik, anak lagi nak susu, anak tu nak makan spaghetti, ha tu nak nasi goreng. Patut laki kelik pula minta jemput pisang. Tak gila guana gua lawe. Maka sebab itulah bila kita balik, cuba kita ni ada siap lah ke bini kita. Kalau siap weh ke bini aku.

0: ni stick-stick. Ah, stick kata baru. Jaga-jaga. Jangan hari-hari selok. Jaga-jaga. Ni, contoh. Tak apalah. Jaga-jaga sekali kita pergi makan Tommy Eko. Contoh, bila tengok bini kita penat, kita nak bawa makan tak ada piti. Paling kurang kita tolong bini kita. Tengok bini kita urus anak, kita ambil batang nyapu. Sapu bawa katil, sapu bawa apa sofa. Ne, dia tak perlu tunggu orang suruh. Dia lah ni jangan jadi papahak dengan noku. Acu kata baru gi. Ne, abe, acu tengok gak? Acu tolong gak sidar baju tak leh ke? Kena ada common sense, Abang Jimmy.
1: Common sense.
0: Kena ada banyak common sense. Tak tahulah orang lain. Tapi kalau ambo, Abang Jimmy, ambo tak boleh tengok bila bini ni dia buat kerja rumah. Kita duduk relax, duduk main telefon. Kita berasa macam segih, berasa malu, berasa tak gamuk. Kita pun, cari nak buat gapo, Okey, gila lah. Kerak pokok kau. Bukan belakang, mana kata? Kita berasa kena buat juga something to do lah. Tidak duduk saja. Tapi ada orang bini duk main ukah pakai atas berabu. Ya relax gitu. Tak boleh lah.
1: Ada.
0: Anak lagu tu juga tengok mak ayah buat kerja. Tengok mak ayah kita penat. Tolong mak ayah, ma, gapo boleh tolong? Koyok bawel ko. Kerak ayah ko. Apa-apa yang sesuai. Malah nak nolong bini ustaz. Jalan lah tu. Ni ayat tu. Zaman lah ni gitulah. Dia kata apa dia? Aku bayarmu mas kahwin, okey? Sudah, Benjamin. Aku bayarmu RM10,000, okey? Itulah nilai dianya. Supaya mu boleh buat kerja rumah. Bukan? Nabi tolong isteri Nabi masuk. Nabi tolong sidar pakaian dan sebagainya. Ayat Nabi tu. Terbaik tu. Tapi bukanlah merendah ke nilai Nabi, maruah Nabi. Nabi jemaah kain. Kadang-kadang lah ni, orang ni ke, ya masuk geng ke, JTB ke apa dia?
1: Geng takut bini.
0: Bila tengok gua dia sudah kain, dia pun WhatsApp tak lagi demo takut bini. Bukan takut bini. Sebab kita sayang bini tu, kita tolong. Wallahualam.
1: Panjang lagi sebenarnya nak dengar lagi. Tapi masa kita tak berapa nak banyak ya ustaz. Tak mewah masa ini. Jadi 6.40 minit petang dah sekarang ni. Dan terima kasih kepada sahabat-sahabat kita yang ada bertanya melalui TikTok dan juga di tadi Facebook terpadam tiba ya ustaz. Tak ada nak baca. Jadi ada juga yang bertanya soalan melalui TikTok macam Mar Diah pun ada juga. Dia tanya, segala nafkah kita tanggung 100% kena utama anak ke suami lu ustaz? Ada juga tanya.
0: Ni ada orang tanya ni, ustaz, kalau rumah isteri bayar tu kira macam mana? Suami tak bayar kat isteri rumah tu. Jadi isteri je bayar. Kita kena ingat basic dia, asas dia suami yang bayar rumah. Suami yang menyediakan. Tidak bukan tanggungjawab isteri walaupun isteri bekerja. Tanggungjawab suami. Cuma kalau suami tak ada, isteri bolehlah bertolak ansur. Tak apalah, biar kita kosi separuh. Tapi kalau suami tu dia bayar semua, tiba-tiba dia tak ada, maka dia minta tolong isteri dia. Boleh dah yang tolong bayar biar tak ada. Maka sekiranya isteri dia bui tu bukan niat untuk sedekah kau tak laki dia tolong kau, mana kata dia jadi hutang. Wajib dia bayar bila dia ada duit. Tapi kalau isteri tu redha, tak apalah be, orang tolong, biarlah be, tak usah bayar. Lelaki ke kau muju. Mana kata bereh. Gitu deh.
1: Jadi itulah gitu yang selalu berlaku sekarang ni deh. Jadi kita akan buka dua talian lah. Moga masa tak banyak ni. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Ya, siapa di talian?
2: Abang Ju, Kampung Baru, Melayu.
1: Okey, Abang Ju. Silakan, Abang Ju.
2: Gini, Ustaz. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
2: Contohnya, kita kata kalau suami tu uzu, kena seteruk kau tak dapat dah nak tanggung nafkah anak bini. Lagu mana dia?
0: Okey. Memang tak boleh nak kerja lah.
2: Tak boleh nak kerja. Makan minum tu kita minta Allah dengan dia lah. Mungkin dia kerja.
0: Okey.
2: Contoh.
0: Okey,
2: gitulah saja.
0: Okey, baik.
2: Okey, Ustaz.
0: Baik.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika suami ni duduk dalam keadaan uzur, yang menyebabkan uzur dia ni tak boleh kerja. Contohnya gout kritikal ataupun kencing manis kritikal, kronik dan sebagainya. Dan sekiranya suami memang tidak mampu atau hilang keupayaan disebabkan sakit, aksiden dan sebagainya, dalam keadaan ni

0: suami dia tidak berdosa kerana dia bukan memilih benda tu. Nak mari ke dia, dia tidak pilih nak tepuh lori tu. Lori mari tepuh dia. Dia tak pilih nak mari cimanis mari ke dia. Nah, maka dia tidak berdosa semata-mata kerana tidak mampu tadi tu. Nah, kerana Allah Ta'ala ni dia tidak akan membebankan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tidak membebankan seorang lebih daripada kadar kemampuannya. Tetapi kewajipan nafkah tadi tidak semestinya gugur. Walaupun dia tak mampu pada keadaan itu, katalah 5 tahun sakit, 5 tahun tak boleh kerja ke satu ni, tak boleh wi ke satu ke anak bini ni. Nah, maka walaupun 5 tahun tak boleh nak wi, tidaklah menggugurkan nafkah dia. Mana kata hak isteri tetap perlu diperhatikan mengikut kemampuan dia keadaan. Mana kata sepanjang keadaan itu, isteri lah kena banyak membantu. Kalau isteri bekerja, alhamdulillah. Kalau isteri tak bekerja kak, minta bantuan mana-mana, tolong dan sebagainya. Dan sekiranya suami tadi ni, dia kembali semula, sihat mula. Jadi, isteri dia redha kak, alhamdulillah lah. Tak lekat lah. Tak lekat hutang tadi tu. Tapi sekiranya isteri kata nafkah yang telah menjadi hutang tadi ni, yang tertunggak 5 tahun sakit tak kerja buat, isteri ni jadi kira abis ni. Jadi matematik A plus kalau dulu. Okey kau sasa ni abis 5 tahun baru ni abis hutang orang. Tapi ada punya ni. Tak ada ni.
1: Tak ada lah.
0: Tak ada lah. Tapi ada jugalah pesan lagu tu. Ada. Nafkah habis ni lagu mana ni? Total belakang RM50,000 ni. Maka nafkah yang telah menjadi hutang menurut hukumnya terpakai. Tidak semestinya hilang hanya kerana suami kemudian tidak mampu tadi ni. Tengok keadaan lah. Biasanya ditentukan oleh mahkamah. Dia tak boleh selesai dua tu saja, kena pergi ke mahkamah pihak berautoriti agama negeri dan menentukan jumlah. Kalau kira bini kak, ia gomo sebulan RM50,000 nafkah. Dia tak boleh kira gitu. Dia kira nafkah yang wajib saja. Katalah jatuh RM500 sebulan dengan kodak kehidupan bini ke apa tu. Jadi kalilah 5 tahun. Tu big cemak tu kak, bayarlah sikit-sikit dan sebagainya. Allah alam ni.
1: Masya Allah. Semoga terjawablah persoalan Abang Joe tadi. Macam benda tu memang terjadi Ustaz. Memang jadi. Ada juga yang uzur. Ada even saing saya sendiri pun ada juga yang berlaku kemalangan sehingga tak boleh nak bergerak. Menjadi. Jadi 6.45 sekarang ni kita pergi ke manggil susnya. Hello. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Pok Nik.
2: Boboko.
1: Silakan Pok Nik.
2: Masalah ni Ustaz, kita tak boleh kerja ni. Kita tak boleh kerja ni. Lagu mana kita tu makan anak-anak bui lah. Anak bui 10-2.
0: Tak boleh kerja tu. Tak boleh kerja sebab sakit lah.
2: Mata.
0: Tak ada
2: arah. Tak boleh pergi langsung. Kalau pergi langsung pun, Pak Berata sama.
0: Ya.
2: Jadi, duduk ke sama Abang malas tu situ tanduk benar ya. Tapi saya wala ke mana dia? Ya tak bui.
0: Ya.
2: Dia penangis lah sikit. Bagi ambo dan dai nak bagi apa berata sesak romo.
0: Ya.
2: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Ya, Bonik lebuk buku ni. Kalau kita tengok secara asasnya lah dalam mazhab kita Malaysia Syafi'i ni, nafkah wajib bagi isteri ni merupakan asas yang perlu disediakan oleh seorang suami. Dan jika suami tadi ni dia tidak bui nafkah wajib kepada isteri tadi, sedia rumah ke, makan minum, tempat tinggal, pakaian, isu nafkah tadi ni boleh menjadi tuntutan terhadap suami. Dalam masa kita boleh dituntut. Tapi jika sejak awal suami ni benar-benar tak mampu, dia tidak mempunyai kemampuan, keadaan suami tadi pula perlu dinilai. Dia tidaklah hukum ni terpakar kepada semua orang dalam hukum yang sama, dalam perincian yang sama. Dia tengok keadaan tertentu Abang Jimmy. Contohnya apa dia? Keadaan suami tadi mengalami strok. Supaya Pak Nik duduk pokok kita ni buta, tak boleh kerja. Buta tu memang doktor kata buta selama-lamanya lah. Memang tak boleh perik dah gapo dah. Maka dia tidak mempunyai pendapatan, tak ada harta yang mencukupi. Isteri pula masih nak kepada makanan asah. Masih nak bukan jenis kerja lah. Bukan bini jenis kerja. Nen, nak berharap kau makanan, berharap kau rumah, pakaian. Nen, jadi suami lagu ni, ambo sebut dah tadi, suami ni tidak berdosa kerana ketidak mempunyai dia tadi ni. Sebab dia sakit ni. Apatah lagi, sama telah lah kalau dia sakit tu, sakit yang lama. Nen, kekal sampai bila-bila. Tetapi kewajipan nafkah terhadap isteri tadi, tidak boleh begitu sahaja dianggap selesai. Tak boleh kira, pahaguan yang habis sakit ni, kira, kita kira halal lah yang dia. Kira mudah deh. Tak boleh gitu. Nah, dia terdapat nafkah yang telah menjadi nafkah tertungguk, dia panggil. Dalam istilah nafkah tertungguk. Dan statusnya sebagai hutang perlu dilihat berdasarkan hukum yang terpakai dan faktakih lah. Namanya kata isteri dalam keadaan suami dia tak mampu ni, kalau dia ada piti, dia boleh guna hartanya sendiri untuk membantu jika dia redha. Tak apalah, gini lah. Yang ya, tolong ambil pulang ke yang kerjakan ni, tak apa dah. Dia redha, dia pun tolong. Tetapi harta isteri bukan secara automatik menjadi kewajipan isteri untuk menanggung suami. Kalau suami pula tak mampu, siapa akhir hayat? Ni hak berat ni. Mana kata kalau dia tak mampu juga, siapa akhir hayat? Maka isteri boleh mendapatkan penentuan mahkamah syariah. Lagu mana? Nak kira guano ni. Tak boleh main selesai sendiri. Tak boleh selesai sendiri. Gini lah, baik kalau abis nampak tak mampu dah ni. Gini lah, tanah ambil lima kawi kat orang. Tak boleh gitu. Tak boleh mudah-mudah gitu, Jimmy. Abis dia pun malah basa ke apa, ambil lah. Sebaiknya, kena pergi. Dan cara yang terbaik, cara yang sebenar, penentuan melalui mahkamah syariah. Mahkamah syariah akan dengar. Tok Akin yang akan dengar. Ceritalah, isteri ni cerita. Okey, sekian-sekian, bermula tahun sekian, dia sakit, jatuh sakit, tak mampu. Maka, pilihan yang tersedia seperti tuntutan. Mana kata, mahkamah akan tuntut daripada suami ni, kepada isteri dia. Wi tu mungkin dengan harta dia yang ada, contohnya aset-aset dan sebagainya. Ataupun pembubaran perkahwinan. Boleh jadi pergi kepada bubar perkahwinan, Benjimi. Bubar perkahwinan. Sebab tak tercapai dah matlamat perkahwinan tu. Tak terjadi dah apa. Sebab tak ada dah function suami tadi ni. Sama ada function dari sudut nafkah zahir, dan juga function dari sudut nafkah batin. Maaf, Benjimi. Sedia pendengar. Contoh, suami mati pucuk. Memang tak boleh pergi dah, Jimmy. Cakap ngurut pergi pakar gunung Himalaya, India tu. Kelik-kelik lagu tu juga. Memang tak degih dah. Jawapannya tak tercapai lah matlamat perkahwinan. Sedangkan perkahwinan ni apa dia? Akad yang menghalalkan hubungan jima, hubungan setubuh antara lelaki dan wanita. Suami dan isteri. Jadi nak tercapai lagu mana? Moga kahwin ni alat kemaluan dia tu tidak naik. Tidak berfungsi.
1: Kong dah.
0: Kong. Bateri kong. Jadi situlah boleh jadi kepada pembubaran perkahwinan. Termasuklah adalah bak tak mampu wi nafkah ni. Suami terlantar. Koma 15 tahun. Isteri pun fail di mahkamah. Pembubaran perkahwinan. Apa? Sebabnya suami tak leh dah. Nak buat gapo dah ke dia. Nak win nafkah pun tak leh. Nak cari kerja pun tak leh. Dia pula terabai. Maka secara hukumnya boleh lah. Okay. Wallahualam.
1: InsyaAllah. Semoga terjawab soalan Pak Nik tadi. Saya tengok memang ramai yang bertanya juga soalan. Mungkin Ustaz bolehlah jawab soalan lagi. Sebelum kita terus pergi ke kesimpulan cerita kita. Silakan.
0: Ada soalan?
1: Ada soalan.
0: Ada soalan ni. Okay. Ada orang tanya, kita kerja sekali dengan bini kita. Duit dia pergi, jadi bila closing dia bagi gaji kita, dia ambil gear dia. Tak apa. Ni jenis lelaki ni jadi ejen. Bini tokeh. Supaya kedai makan lah. Kedai makan bini. Tok lelaki tu jadi jom masuk. Jadi dia tetap dengan tok lelaki dia, gaji habis RM2,500. Maka bila boleh gaji, kita ambil lah gaji kita tu, walaupun dia tu bini di tempat kerja dia boh. Tapi bila kita dapat RM2,500, atas kita wajib kita beri ke bini nafkah. Kita kena sedia rumah. Kita kena beri makan minum ke dia. Kita kena beri pakaian dia 2 kali setahun. Walaupun bini kita boh kita dah. Ni setengah orang jatuh hari ni, tok lelaki ni, bila suami tu, bila isteri tu boh dia. Dia pekerja. Jadi dia kata, nak beri apa lagi nya. Yang muka yang kan buah habis dah. Yang RM10,000 habis RM2,000 je. RM2,000 pun tak gugur nafkah. Kena pahamol. Nah, kena pehemol lah. Setengah orang ni dia kira pakar. Ataupun selagi suami bekerja. Isteri pun bekerja. Isteri nak bekerja. Bukan bekerja, nak bekerja. Orang nak kerja, guana, di syarikat sekian-sekian. Oh, boleh nak kerja, tapi soklah nak ayak. Bila yang start kerja, kiranya gugur lah nafkah. Atas yang ambil takwi dia lah. Makan minum yang kena cari diri. Salah. Kok mana kita wajib? Tak kira suami isteri kita, bos kita, isteri kita hijau sekalipun, isteri kita anak menteri sekalipun, anak raja sekalipun, wajib kita beri nafkah. Kalau gaji hamba 400, 400 buat cara 400. Tapi asasnya tak lepas. Tanggungjawab tu tak kita kena tunaikan. Wallahualam.
1: Masya Allah. Sebenarnya tu sebenarnya banyak terjadi sekarang ni. Ada banyak. Yang tu suami kerja dengan isteri. Ada isteri kerja dengan suami. Jadi dia pula dibandelkan sekali gaji dengan nafkah pula dah.
0: Ya.
1: Jadi apapun, terima kasihlah kepada semua lah sahabat kita. Di mana masa kita tak open up banyak dah ni. 7-6 minit malam nanti akan kita sama beri laluan pada seruan azan. Dan juga pukul 7 nanti akan kita sama beri laluan pada berita ringkas. Jadi apapun, terima kasih kepada Ustaz kerana sudi menemani kita pada ketika ini. Mungkin Ustaz boleh memberi titipan terakhir sebelum kita mengakhiri pertemuan. Silakan.
0: Ya, jadinya sidang pendengar yang dimuliakan Allah, hamba tengok banyaklah komen-komen ni. Siap kata Ustaz kena sambung lagi topik ini ni. Dan memang topik ini topik hangat sebabnya melibatkan rumah tangga. Jadi setiap daripada kita ni memang tak lari daripada orang yang menganggotai rumah tangga, baik kita sebagai suami ataupun demo sebagai isteri, anak-anak dan sebagainya. Jadi insyaAllah mudah-mudahan dengan sifat isar ni kita tanamkan dalam diri kita, diri keluarga kita, anak isteri kita, suami kita, insyaAllah lah saling sama-sama akan saling mementingkan kelebihan orang dan berkorban diri untuk kebahagiaan orang yang kita sayang. Mudah-mudahan sifat salah satu sifat Nabi ni dan sifat para sahabat ni yang boleh tersemat dalam diri kita. InsyaAllah keharmonian rumah tangga kita ni akan terjamin. InsyaAllah. Wallahualam.
1: InsyaAllah. Itu dia. Kita bersama dengan Fadil Ustaz. Terima kasih Ustaz. Kita jumpa lagi nanti. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Drisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Drisella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
1: Paloh 88.1 Kelantan FM.
2: Pakat dengar Radio Kelantan tu.
3: Kelantan FM, penuhi cita rasa anda.
4: Kita tahu apa itu negara. Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati dan meraikan perbezaan. Ayuh rakyat Malaysia, bersama kita menghayati dan membina negara bangsa. Nantikan kemuncaknya 26 Oktober 2026 di PICC Putrajaya. Bersama membina negara bangsa, dibawakan

0: Ya Alhamdulillah, Malaysia maju, rakyat selamat. Dan kembali bersama-sama dengan saya Jimmy menerusi pertemuan kita di segmen Selekta. Dan telah pun kita masuki jam yang kedua untuk pertemuan kita. Jadi untuk pengingatan kita bersama, waktu solat fardu maghrib adalah tepat pada jam 7.06 minit malam ya.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pandanglah kepada orang yang lebih rendah daripadamu dari segi kedudukan. Janganlah memandang kepada orang yang lebih tinggi darimu, kerana yang demikian adalah lebih baik agar kamu tidak memperkecilkan pemberian Allah kepadamu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Mulai musim muslimat yang dirahmati sekalian, sebentar lagi azan akan berkumandang bagi menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi zon 1 negeri Kelantan tepat pada jam 7.06 malam.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.
1: Demikian tadi azan telah pun berkumandang bagi menandakan masuknya waktu solat Fardu Maghrib bagi Zon 1 Negeri Kelantan tepat pada jam 7.06 minit malam tadi. Kami warga Kelantan FM ucapkan selamat menunaikan solat Fardu Maghrib pada semua muslimin muslimat, pada semua pendengar setia Kelantan FM. Semoga segala amalan kita, doa-doa kita dan juga ibadah kita diterima dan diridai Allah Subhanahu Wa Taala.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Ayo kita nak semayang. Maka imam dia paling ke makmum dan kata betulkan saf, penuhkan saf, rapatkan saf, luruskan saf. Sebab apa? Saita dia tak akib wih puluai ku kita untuk nak melaksanakan amal ibadah dengan cara khusyuk. Tugas dia, dia akan ganggu kita. Dek saita ni dia cerdik. Dia tak pergi tempat maksiat. Sebab dia tahu orang yang duduk dalam keadaan maksiat ni orang dia. Dia pergi tempat-tempat ibadah. Majlis ilmu, orang duduk ngaji, orang duduk tadarus. Untuk nak ganggu ke dia. Allah subhanahu wa ta'ala bagi ku kita 24 jam hari semalam. Dan Allah subhanahu wa ta'ala suruh kita semayang 5 waktu. Satu waktu tu tidak lebih pada 5 minit je. 5 kali 5, 25 minit. Tambah lagi 5 minit, semaya sunat, setengah je. Tapi keadaan kita dalam 5 minit ni, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunu al-'abdu ila rabbih wa huwa sajid." Tempat yang paling kita jadi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ketika kita bersujud. Tapi hari ini apabila kita masuk dalam semaya, Allahu akbar, kita baca doa iftitah, lepas tu kita start baca Fatihah. Segala benda yang kita tak ingat, yang kita terlupa, mesti mari dalam semaya. Bik duit duk cari tak jumpa. Tapi cuba masuk dalam semaya. Boleh napuk jelah bik duit kita duduk bawah bata. Macam mana khusyuk kita daripada mihrab dan daripada tempat sujud kita. Macam mana syaitan ni dia boleh tarik khusyuk kita dan bawa gila.

Jadi alhamdulillah selesai sudah Faldu Maghrib dan juga santapan ayat suci Al-Quran tadi, memetik di mana pada ketika tadi ramai yang sahabat-sahabat kita dah pun menaikkan solat Faldu Maghrib. Ya, apapun sekali lagi saya ucapkan selamat menaikkan solat Faldu Maghrib pada semua muslim-muslimat, pada semua pendengar setia Kelantan FM. Ya, jadi kembali bersama-sama dengan Jimmy pada ketika ini jam 7.33 minit malam. Jadi sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua saya sahabat kita tu? Jadi pada ketika ini kita telah pun berada di jam yang kedua untuk pertemuan kita di segmen Selekta, dan pada ketika ini kita akan sama-sama menghayati alunan-alunan lagu-lagu nasyid yang sudah pastinya boleh mengasah rohani kita, boleh memberikan kita ketenangan pada ketika ini. Dan jadi pada sahabat kita, papakatlah dengarkan Radio Kelantan FM sehinggalah penghujung segmen kita ni dah. Jadi kasih kekasih tujukan khas pada semua ya. Jadi ingat saudara, minda kita ni magnet kehidupan. Ya, bila kita asyik sangka buruk dan takut, pakai esok hari aura negatif akan mendekat ya. Ingat, bersihkan fikiran dan sangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala.

Ya, jadi ingatlah, manusia mahukan majikan itu itu hanyalah sekadar perantara, ya. Tetapi yang memberi rezeki dan menjamin hari esok adalah Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata deh. Ha, tu kena ingat tu. Jadi masih lagi bertemankan Jimmy pada ketika ini 7:39 minit malam, dan terima kasih kerana masih lagi menemani kita sehingga ke saat ini juga deh. Jadi untuk peringatan kita bersama, waktu solat fardu isyak bagi zon 1 negeri Kelantan adalah tepat pada jam 8:11 minit malam deh. Jadi pada ketika inilah kita menaikkan solat kita, kita perbanyakkan doa-doa kita, ya. Jadi apapun, jangan tundukkan maruah dan jiwa kita kepada manusia, ya, kerana takut hilang rezeki. Manusia ni hanyalah lorong perantara, ingat tu. Tetapi Allah adalah pemilik mutlak segala pembendaharaan hidup kita dah. Teruskan dengan sebuah lagi lagu daripada Hijaz, Lukisan Alam, tunjukkan khas kepada semua.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Fitri Haris. Saya ingin berpesan kepada anda semua bahawa masa itu adalah emas. Bila emas itu ianya sangat berharga, dan di dalam Islam masa itu amat dititikberatkan. Kenapa saya sebut tentang masa? Sebab saya nak kaitkan dengan solat di awal waktu. Kalau kita pergi kerja awal pagi, kita bergegas keluar daripada awal-awal pagi, nak punch in, nak punch out, make sure gaji tak kena potong. Macam tu juga dalam kehidupan seharian kita. Kalau kita ingin solat awal, Allah akan memberikan ganjaran yang besar terhadap kita. Jadi jagalah waktu solat kita. Solat di awal waktu, jangan solat-solat dan habis dah. Kan? Jadi insyaAllah mudah-mudahan pesanan ini berguna dan bermanfaat untuk semua. Daripada saya, Fitri Haris, khas untuk Kelantan FM, penuhi kita.

Ya, keadaan cuaca sekarang ni di sekitar Kota Baru, saudara, berangin ya. Berangin dengan mendungnya, bulan pun tak nampak juga pada ketika ini juga ya. Jadi apa pun kita harapkan cuaca-cuaca di tempat-tempat lain pun dalam keadaan yang baik jugalah. Tapi seperti biasalah, kalau ada setengah tempat tu memang jalannya mungkin basah dengan hujannya fasa peralihan monsun ya. Di mana membawa kereta kepada saya sebab kita mana sedang mandu tu, bawa cemak-cemak, bawa lah dalam keadaan tenang deh. Jadi masa inilah kita nak lapangkan dada kita, di mana minda kita ni kena ingat ya, umpama cermin takdir kita juga. Bila kita asyik fikir-fikir benda-benda yang mungkin sempit, sempitlah hidup kita ya. Tapi bila kita sangka baik dengan Allah, lapanglah rasa jiwa kita. Manusia ni hanyalah lorong perantara, tapi yang mencukupkan kita tetap Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita teruskan pula dengan lagi sebuah lagi lagu Nisa Sabian, Ya Maulana, 7.46 malam ya. Jadi Muhammad Faizul Rantau Panjang pun ada juga mengatakan ucapan ya. Kejap lagi kita baca dengan Kak Sah kita dia.

0: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Drisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Drisella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
1: Ya, 7.51 malam sekarang ni. Jadi, Jabatan Pendaftaran Negara memperingatkan orang ramai agar bertenang dan juga tidak perlu berpusu-pusu berhubung penukaran dokumen pengenalan diri atau MyCard, ya, MyCard baru ni, kerana tiada tarikh akhir yang setakat ni ditetapkan. Ya. Jadi, apapun hakikatnya urusan dunia, kita boleh rancang ya secara santai dan berperingkat. Namun ada satu perkara yang kita tak, yang memangnya tidak boleh menunggu deh. Rasanya semua dah tahu, iaitu masa kita bersama dengan insan yang tersayang, dengan ibu bapa kita yang semakin berusia ya. Jadi urusan kerja boleh tangguh, tetapi waktu yang berlalu tidak akan pernah kembali. Apapun kita sama-samalah kita hayati ya. Lagu daripada Opik featuring Fira, Flow, Andai Waktu Memanggil. Kelantan FM, ada sok more.

Ya, itu dia Opik featuring Fira Flo. Andai waktu memanggil. Jadi 7.56 minit malam dah sekarang ni ya. Jadi sekali lagi untuk peringatan kita bersama, waktu solat Fardu Isyak bagi Zon 1 Negeri Kelantan 8.11 minit malam, Zon 2 8.13 minit malam ya. So sambil tu marilah kita sama-sama menghayati alunan lagu Sesungguhnya, Alif Sattar, Raihan, Kelantan FM.

Ya, penuhi cita rasa anda dan kembali bersiaran bersama dengan saya, Jimmy. Ya, jam yang ketiga ni, hari ni 27 September. Memang kenalah dengan lagu opening kita, Do You Remember. Ingat balik apa yang baik sepanjang bulan ni ya. Buang stres kerja, kita naik ke semangat malam ini. Kelantan FM, ada semua.

Ya, tadi lagu pembuka tirai kita Earth, Wind and Fire, September. Kita dah berada di penghujung September sekarang ni, 27 September. Tak lama lagi bulan Oktober pula, tragedi Oktober katanya ya. Jadi kita layan Mek Bunga Lecu Merah sebentar lagi. Lepas Hazel nanti baru kita baca ucapan dia.

0: Mga maipuya! Bawang keto di chomet do. Keto bun chome, si chomet uwe ho bango. Tapi ka ba ako lahe? Di hisanga ang yung sokeo ye. At ang matabuh ni jini jengjeng ho besi pulanga. Uwe hi paking tepe paga betul-betul. Ayu dok paking tepi kita ni paga tu pakito ho nak tubik ni ke. Tu ke lalu we tubik masuk. Bila kita ni behi dok paking situ, tepi tu dia jadi menghalik. Orang nak tubik masuk. Orang kita kalau tubik ni pun tak napuk lah. Aduh kita mari kuduk alah nunu. Apa orang nak masuk pun serupa juga. Jadinya kalau kita ni kena parking kita. Jangan duk parking rapat sama pagorek. Menyusah ke pemandu lain nak tubik masuk. Oh kita ni kena kena pergi cepat sikit. Takut motor laju deh. Oh lala susahnya. Jangan ya kita ni jadi menyusah ke orang lain pula. Ia fikir mudah dia je parking situ. Ada sebablah apa-apa orang tak boleh parking situ. Sebabnya mengganggu penglihatan orang nak tubik masuk. Laluan ataupun cabai ataupun sipir mana-mana lah. Ini sebabnya main bunga sama kena. Kena gini lah. Jadi nak tubik pun payah. Muka tak nampak kita ni tidak ada mata banyak sangat. Jadi parking molek-molek biar kawasan tu bersesuaian. Main bunga tak payah. Main bunga nak rayak je.
1: Ya, tu masalahnya memang ada jugalah setengahnya tidak mempunyai common sense ya. Ha, dia parking betul-betul dekat pagar rumah kita ya. Ha, yang tu selalu berlaku juga. Jadi harap mana yang tahu boleh perbetulkan tu dah. Jadi kita jalan, kita dengar dulu Adamu daripada Najwa Latif sebelum kita sama memberi laluan perseruan azan Isya. Kelantan FM ada seumur.

Baiklah, muslimin-muslimat yang dirahmati sekalian, sementara lagi azan akan berkumandang bagi menandakan masuknya waktu solat fardu isya bagi zon 1 negeri Kelantan tepat pada jam 8:11 malam.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.
1: Demikian tadi, azan telah pun berkumandang bagi menandakan masuknya waktu solat Fardu Isyak bagi Zon 1 Negeri Kelantan tepat pada jam 8.11 minit malam tadi. Kami warga Kelantan FM mengucapkan selamat menunaikan solat Fardu Isyak pada semua Muslimin Muslimat, pada semua pendengar-pendengar setia Kelantan FM. Semoga segala amalan kita, doa-doa kita dan juga ibadah kita diterima dan diredai Allah Subhanahu Wa Taala.
2: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian bersama Ustazah Nur Atibah Rozin.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Pada hari ini kita akan tengok ya satu tajuk yang berkaitan dengan luasnya rahmat Allah Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah berfirman, wa rahmati wasi'at kulla syai', yang bermaksud dan rahmatku meliputi tiap-tiap sesuatu. Imam At-Tabari telah menyebutkan beberapa pandangan tentang ayat ini. Ya, antaranya ialah lafaz umum namun maknanya khusus. Yang dimaksudkan dengan rahmat itu ialah rahmatku begitu luas bagi orang yang beriman dengan aku dari kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pandangan ini merupakan pandangan daripada Ibnu Abbas. Ya, dan kita melihat juga bila mana Allah menyebut tentang ayat rahmat ini, pandangan Al-Hasan Al-Basri dan Qatadah juga berkata, rahmat Allah luas ketika di dunia yang meliputi orang yang baik dan berdosa juga. Namun pada hari kiamat, rahmat Allah adalah khusus untuk orang yang bertakwa. Kalau kita lihat, tafsiran ini memberikan makna dekat dunia, rahmat Allah itu Allah berikan kepada orang Islam dan juga orang yang bukan Islam. Kerana itu, Allah memberikan rezeki, Allah memberikan kemakmuran hidup kepada orang yang Islam ataupun bukan Islam. Tetapi pada hari akhirat nanti, rahmat dan kasih sayang Allah itu, pemberian Allah itu hanya akan ada kepada orang yang beriman kepada Allah Ta'ala sahaja. Maka dengan itu, kita sebagai orang Islam patut rasa bersyukur dan kita cuba sebaik mungkin untuk mendapatkan rahmat Allah Ta'ala agar kehidupan kita di dunia dan akhirat ini lancar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang bermaksud Allah menjadikan rahmat sebanyak 100 bahagian. Dia menyimpan 99 bahagian dan menurunkan satu bahagian ke dunia. Di antara bahagian tersebut adalah sifat saling kasih antara makhluk, sehingga seekor binatang akan mengangkat tapak kakinya daripada anak-anaknya, takut-takut akan terpijak anaknya. Maka kita lihat di sini, rahmat yang Allah bagi kepada kita dekat dunia ini adalah satu bahagian, sedang Allah menyimpan 99 bahagian yang lain untuk kita di akhirat nanti. Maka alangkah sayangnya kalau di dunia ini kita tidak berusaha untuk mendapatkan rahmat Allah di akhirat nanti. Kerana itu di dunia ini juga antara rahmat Allah kepada kita ialah Allah membuka seluas-luasnya pintu kemaafan untuk orang yang telah berbuat silap. Allah berfirman, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri dengan berbuat maksiat, لا تقنطوا من رحمة الله, janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah, kerana sesungguhnya Allah mengampunkan segala dosa, sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha mengasihani. Maka kita melihat di sini bahawa Allah mengampunkan dosa hamba-hamba yang telah derhaka kepada Allah. Bayangkan kita ada anak berbuat salah kepada kita depan muka kita. Apa kita cakap? Macam-macam kau nak mak bagi. Ha, macam tu ya. Nak apa semua mak bagi. Macam ni balasnya. Ha, terluka hati seorang mak, seorang ayah. Tapi tidak bagi Allah yang maha penyayang. Allah tidak sama dengan makhluk. Rahmat Allah cukup luas. Maka janganlah berputus asa daripada rahmat Allah kalau kita terbuat salah. Dan teruslah berusaha untuk dapat masuk ke syurganya supaya kita dapat menikmati bahagian rahmat Allah yang banyak yang Allah simpan pada kita di hari akhirat nanti. Dan kita tutup dengan doa ya daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran ya. Rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmah wa ilma faghfir lil ladina tabu wattaba'u sabilaka waqihim adzabal jahim. Yang bermaksud wahai Tuhan kami, rahmat-Mu dan ilmu-Mu meliputi segala-galanya. Maka berilah ampun kepada orang yang taubat serta menurut jalan-Mu dan peliharalah mereka daripada azab neraka. Daripada surah Ghafir ayat 7. Mudah-mudahan kita sentiasa berusaha mendapatkan rahmat Allah dan bila terbuat dosa, terbuat salah, cepat-cepat memohon ampun dan tidak putus asa dengan rahmat-Nya. Mudah-mudahan kita dapat masuk ke syurga dan menikmati lebih banyak lagi rahmat Allah di akhirat nanti. Wallahu a'lam.
2: Nidaul Islam #penyiaran jakim.

Ya, itu dia 10 pohon kayu oleh Saujana. Dan alhamdulillah selesai sudah solat Fardu Isyak tadi di Kelana FM. Dan juga telah kita penuhi ya permintaan istimewa daripada Kak Sah tadi. Lagu 10 pohon kayu katanya ya. Dan lagu tadi tujukan khas buat semualah sahabat pendengar yang mengenali dirinya, terutamanya Mak Petam, walaupun di mana jua anda berada hari ini ya. Jadi menyusuri bait lagu tadi, walaupun hidup 1,000 tahun tak sebayang apa gunanya. Selari dengan laporan semasa Aspira M di mana dilaporkan mengenai pemerkasaan tata kelola dan juga integriti, sehebat mana pangkat ataupun sebanyak mana harta yang digumpul, tiada nilai jika tiada kejujuran dan hilangnya tiang agama dalam dada. Itu dia. Jadi waktu sekarang pun dah 8.26 minit malam dan masih lagi bertemankan Jimmy pada ketika ini dah. Jadi kita teruskan pula ya dengan lagu pula ya. Jadi ingat, pangkat dan harta boleh membuat manusia memandang tinggi ya. Tetapi integriti dan tiang agama yang menentukan nilai sebenar kita di sisi ilahi. Hidup ni singkat dan tegakkan prinsip walaupun di mana jua anda berada juga dah. Jadi Ramli Sarip, Khadijah Ibrahim, doa buat kekasih.

Ya, kita teruskan pula dengan sebuah lagu pada Amy Mastura, Jawapan Kasih, 8.43 minit malam. Dan terima kasih kerana masih lagi bertemankan Jimmy pada ketika ini. Ya, dah makan ke belum tu? Asyik dah saya terbelaka. Dan dulu lagu, Lantan FM ada sok more.

0: pun 8.47 minit malam dah sekarang ni, saudara. Jadi ini ada ucapan ya, ucapan istimewa datangnya daripada Zaki bin Omar, usahawan bisnes Zaki Omar Trading Seremban Berhad Repik Pasir Mas Kelantan ya. Khas buat isteri tercinta Norizan binti Seman yang kini berada di rumah, dan tak lupa juga buat anaknya Kak Long yang kini bertugas di SK Kampung Siram, dan juga Irwan serta isterinya, dan tak lupa juga buat adik tersayang iaitu Azman Ibrahim, Laili Omar yang kini berada di AU 1 Keramat Kuala Lumpur. Ya, semoga dipermudahkan segala urusan ya, dan diberi kesihatan yang baik dan sentiasa dilindungi selalu hendaknya ya. Dia minta lagu ini, mintanya adalah Boy Ri Maratika, Jangan Ada Dusta di antara kita ya, tujukan kepada semua yang mengenali dirinya khususnya nama-nama yang disebut tadi.
1: Ketika pertama ku jumpa denganmu, bukankah pernah ku tanyakan

Jadi hati dia lagu Jangan Ada Dusta Antara Kita, Devi Ju and Boy Ria. Jadi seterusnya kita layan pula lagu Anugerah Terindah Yang Pernah Ku Miliki, Sheila on 7. Ya. Bila sebut saja pasal anugerah terindah ni, orang terbayang kejayaan yang besar ataupun harta benda. Tapi hakikat anugerah yang paling bernilai adalah insan yang berdiri di sebelah kita di saat dunia menguji kita. Ya.

Ya, itu dia anugerah yang terindah pernah ku miliki. Jadi saya rasa anda semua tahulah siapakah anugerah, apakah anugerah tu ya, bergantung pada kita. Jadi sampai sini sajalah pertemuan kita di Ruangan Selekta pada hari ini untuk edisi 27 September 2026 ya. Jadi insyaAllah kita akan berjumpa semula hari Ahad minggu depan ya. Assalamualaikum, bye-bye, terjumpa lagi.

Kemenut Negeri Sembilan bekas Exco dipanggil beri keterangan. MCMC sekat lebih 100 juta panggilan penipuan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

berita seterusnya. Keluarga 55 rakyat Malaysia yang masih hilang susulan banjir di Nepal bulan lepas memohon kerajaan mempertimbangkan moratorium khusus terhadap komitmen kewangan mangsa ketika waris berhadapan kesukaran mengakses akaun, aset, pelindungan insurans dan mengurus pinjaman mereka. Jurucakap Malaysia Solidarity Families in Hope, Dr. Manivanan Retinam menjelaskan pemberian moratorium berkenaan sedikit sebanyak akan membantu keluarga bertahan sehingga sijil kematian dikeluarkan serta tuntutan insurans dan urusan harta dapat diselesaikan. Kerajaan Nepal dalam perkara itu sedang mempertimbangkan langkah perundangan bagi menangani kes individu yang statusnya masih belum dapat ditentukan, termasuk warga asing, susulan bencana banjir dan tanah runtuh di negara itu. Wisma Putra menerusi kenyataan memaklumkan langkah itu bagaimanapun masih tertakluk kepada proses perundangan domestik Nepal dan belum berkuat kuasa. Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu akan terus berhubung dengan pihak berkuasa negara itu bagi mendapatkan penjelasan mengenai proses dan dokumentasi yang berkaitan sekiranya langkah berkenaan dilaksanakan. Sementara itu, hujan lebat mencetuskan banjir dan tanah runtuh di utara India serta Nepal, mengorbankan sekurang-kurangnya 68 orang dalam tempoh 3 hari. Di Nepal, 12 orang maut dan 7 lagi masih hilang sejak Khamis. Manakala di Uttar Pradesh, India, 56 orang maut dan lebih 1,000 rumah rosak. Di Odisha pula, lebih 70,000 penduduk di kawasan rendah turut dipindahkan selepas paras sungai meningkat susulan hujan lebat. Di Thailand, hampir 4,900 penduduk dipindahkan ke pusat perlindungan akibat banjir yang melanda Bangkok selepas hujan lebat selama beberapa hari. Menurut pentadbiran Metropolitan Bangkok, kira-kira 52,000 isi rumah terjejas. Penduduk terpaksa meredah air untuk mendapatkan bekalan makanan, manakala beberapa kedai dilaporkan kehabisan barangan keperluan susulan pembelian panik. Banjir turut dilaporkan di 25 wilayah lain. Sukan Letua di Langkawi LTDL 2026, pelumba XDS Astana Team Matteo Maluselli mengungguli peringkat 1 selepas menamatkan perlumbaan sejauh 193 km dari Shah Alam ke Kampar hari ini. Pelumba Itali itu mencatat masa keseluruhan 4 jam 6 menit 43 saat. Maluselli turut menyarung jersey biru selaku Raja Pecut selepas mengumpul 15 mata bagi saingan Raja Bukit. Pelumba Wheeltop Rotor Chengdu Team Petra Rikunov mengungguli jersey Polka Dot dengan mengumpul 4 mata. Sementara itu, pelumba Terengganu Cycling Team Muhammad Nur Aiman Rosli menyarung jersey pelumba terbaik Asia selepas mencatat masa 4 jam 6 minit 49 saat. Bagi peringkat kedua esok, Muhammad Nur Aiman mahu memberi tumpuan kepada pemulihan dan menjimatkan tenaga sebelum menghadapi laluan pendakian lebih mencabar pada peringkat 3. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, Kemelut Negeri 9 bekas Exco dipanggil beri keterangan. MCMC sekat lebih 100 juta panggilan penipuan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Dengarkan Hit 10 setiap Ahad 9.15 minit malam. Undi lagu kesukaan anda menerusi page Facebook Kelantan FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat bertemu kembali kita malam ini. Hari Ahad 27 September 2026. Bersama dengan 15 Rabiul Akhir 1446 Hijrah. Alhamdulillah, terima kasih untuk semua sahabat kita yang masih lagi setia bersama dengan kami untuk ketika ini. Dah pun 9.16 minit malam untuk hari ini. Okay, tadi dah selesai bersama dengan Sir Jimmy yang temannya anda menerusi segmen Selekta. Dan sekarang Zidi pula untuk ambil alih sehingga ke pukul 12.30 malam nanti di segmen Cekok Cerita Kita Orang Kelantan. Ada macam-macam lagu yang saya nak belanja untuk anda malam ini. Sambil-sambil anda melakukan tugasan malam-malam . Ada yang sedang bekerja lagi ketika ini. Ataupun yang dalam pemanduan lagi ketika ini . Ataupun ada juga yang sedang memasak di rumah. Ada juga yang sedang membeli belah. Dan juga apa-apa saja aktiviti anda. Ada yang berniaga di malam hari. Kedai gunting rambut. Kedai burger. Kedai pakaian. Yang pasang ataupun yang dengarkan kami di Radio Kelantan FM 102.9 MHz berada di Kota Baru. Baik, malam ini jom kita nak dengarkan lagu Hit 10. 10 lagu yang dipertandingkan dan malam ini ada satu lagu yang disingkirkan dan satu lagu yang dicalonkan. Jadi untuk lagu yang dicalonkan pada malam ini, jom kita dengarkan lagu pencalonan baru persembahan daripada Afiq Sazwan, Kepak Kepuk, di Cerita Kita Orang Kelantan Hit 10.
0: Pencalonan baru Hit 10.

0: pagi. Ini dia lagu untuk pengantin lah ya. Kepak Kepuk, lagu persembahan daripada Hafiz Azwan. Lagu baru saja muncul di YouTube dan juga mendapat sambutan yang begitu hebat dari penonton dan juga peminat tegar Hafiz Azwan. Jadi lagu itu dicalonkan untuk minggu ini. Kalau anda rasa lagu ini layak untuk berada di tangga pertama ke, tangga kedua ke minggu depan, nantikan anda boleh buat undian. Okey, jadi seperti biasalah, di tangga ke-10 lagu ini akan disingkirkan untuk minggu ini. Jom kita dengarkan lagu yang disingkirkan di tangga yang ke-10. Persembahan daripada Noh Saleh dan juga Aina Abdul, Sang Penikam. Dan juga di tangga ke-9, Wani Hasrita, Lembayung Tari. Di tangga ke-9, Kelantan FM.
1: Tangga ke-10.

0: Ya, Lembayan Jaring Wani Hasrita di tangga yang ke-9 untuk malam ini. Alright, dah pun 9.31 minit malam. Hari ni buat apa je ZD eh? Hari ni tak ada buat apa-apa pun. Duduk congok-congok depan tangga. Cabut rupuk. Aktiviti kotor royong. Dia yang kerja shift kan. Hari ni cuti, esok bekerja. Tapi apa pun, tak kira apa aktiviti anda. Cuba lakukan sedikit senaman-senaman ringan yang boleh mengeluarkan peluh. 3 kali seminggu pun dah cukup dah. Okay, yang penting ada juga waktu, ada juga masa untuk kita jaga kesihatan kita. Okay, kadang-kadang tu, ya, tak cukup. Tak cukup zat apa. Kalau buat makan, tak cukup zat. Tapi ada yang terlebih makan, terlebih zat pula. Itulah yang menyebabkan datangnya penyakit 3 serangkai. Kecil manis, darah tinggi. Apa lagi? Jantung. Macam-macam penyakit sekarang ni . Itulah kena jaga-jaga sentiasa. Okay, baik, jom kita nak berhibur. Seterusnya lagu daripada Daniel Kifli, Ku Yang Berjuang, di tangga ke-8 dan juga di tangga ke-7. Afiq Sazwan, Mendayung Rindu, untuk anda di Kelantan FM. Hit 10.
1: Tangga ke-8.

Ya, demikian mendayung rindu Afis Azwan juga berada di tangga yang ke-7 untuk malam ini. Di tangga ke-8 tadi, lagu Daniel Kifli, Ku Yang Berjuang. Baik, 9.39 minit malam untuk masa ini, ketika ini. Apa aktiviti anda ya? Ada yang berniaga, sang berniaga saya ucapkan semoga dilimpahkan rezeki selalulah. Kita berniaga-berniaga juga, sentiasa jujur dengan apa yang kita jual. Kadang-kadang tu timbangan ataupun barangan yang

0: Ah, tak cukup dah jadi sekilo. Itu tipu helah namanya. Ataupun yang di luar tu cantik aja. Tapi di bawah, contohlah buah-buahan ni, buah di atas cantik aja. Yang dalam dia tu buruk, ada ulat semuanya. Okey, itu satu penipuan kepada pelanggan, tak baik eh. Rezeki yang kita jual macam tu tak halal tu. Tak ada keberkatan. Kalau nak jual, jual benda yang baik-baik dan juga benda yang berkualiti. Dan pastinya barangan yang boleh dibeli oleh orang pelanggan ataupun pelanggan kita, dia orang beli pun puas hatilah dengan barangan kita. Okey, jangan jual barangan yang dah pun rosak ataupun tak berkualiti. Baiklah, kita jom kita nak berhibur lagi bersama dengan Haziq Rosbi Nur Leila di tangga ke-6 dan juga di tangga ke-5 Baby Acha dan juga Azara Band. Dua rasa satu hati di Hit 10 Kelate FM.
1: Tangga ke-6.

0: Ya, demikian dua Baby Ajat dan juga Zahra Fan, dua rasa satu hati, 9.48 minit malam. Cerita kita, okey, Kelantan. Alhamdulillah. Hari ni mungkin ada yang sambut hari lahir ke? Selamat ulang tahun, ulang tahun kelahiran saya ucapkan. Semoga panjang umur, dilimpahkan rezeki selalu. Okey, dan juga hari ni ataupun semalam ada juga yang melangsungkan majlis ijab dan kabul. Alhamdulillah. Segala-galanya berjalan lancar sini. Sebabnya dapat restu daripada kedua belah pihak. Alhamdulillah disatukan semalam. Hari ini hari pertama hidup berumah tangga, tak ada ujian lagi. Tunggulah nanti ya, 2-3 bulan nanti adalah ujian-ujian yang akan kita timpa. Cuma ujian itulah yang boleh mendewasakan kita. Okey, ujian itulah yang boleh memberikan kebahagiaan dalam rumah tangga. Begitu. Baik, jom kita nak teruskan lagi di tangga keempat. Lagu persembahan daripada Syamil, Beribu Tanda Tanya. Dan selepas ini Nuha Bahrain dan juga Mimpi, Malam-Malam di tangga yang ketiga.
1: Tangga keempat.

0: Itu dia malam-malam Nuha Bahri dan juga Mimpi. Baik, ada dua lagi lagu yang saya nak umumkan juaranya. Siapakah juara untuk malam ini? Baik, ada dua lagu lagi. Dua-duanya wanita, penyanyi wanita. Baiklah, di tangga kedua, Wani Carey pulang. Dan juga juaranya pada malam ini, Datuk Sri Siti Nurha Liza Rencong. Dan juga semalam Anugerah Industri Music juga Datuk Siti Nurha Liza mengungguli juara penyanyi wanita terbaik. Wah, hebat, tahniah Datuk Sri Jom kita layan dulu di Hit 10 Kelantan FM.
1: Tangga kedua.

Di sebalik permainan bayang-bayang yang kita kenali sebagai wayang kulit, tersimpan sejarah seni persembahan yang panjang dan kaya dengan pengaruh budaya. Wayang kulit Kelantan menggunakan cahaya, layar dan patung yang diperbuat daripada kulit haiwan. Patung-patung ini digerakkan oleh Tok Dalang di belakang layar sambil cerita disampaikan dengan iringan muzik tradisional. Menariknya, asal-usul wayang kulit Kelantan tidak dapat ditentukan kepada satu tempat sahaja. Terdapat beberapa teori tentang kemunculannya, termasuk pengaruh dari India, China dan Siam. Hubungan Kelantan dengan kawasan Patani dan Siam juga dipercayai memainkan peranan dalam perkembangan wayang kulit di Kelantan. Cerita yang dipersembahkan pula banyak berkait dengan hikayat Seri Rama yang disadur daripada epik Ramayana. Sebelum berkembang mengikut budaya dan masyarakat setempat, wayang kulit bukan sekadar hiburan. Pada suatu ketika dahulu, persembahan ini turut menjadi medium menyampaikan cerita, nilai dan pengetahuan kepada masyarakat. Dan tahukah anda, wayang kulit Kelantan telah diisytiharkan sebagai warisan kebangsaan pada tahun 2009 oleh Jabatan Warisan Negara. Jadi, setiap bayang yang bergerak di sebalik layar itu bukan sekadar sebuah persembahan, tetapi membawa bersama sejarah, budaya dan identiti masyarakat Kelantan yang telah berkembang melalui peredaran masa.

Itu dia lagu Riza RJ dan juga Adik Wani. Lagu Diki lah menemui soalan ini deh. Tadi selesai dah bahagian hit 10. Amor kembali semula bersama dengan adik kakak Malini. Di sama cakap cerita kita ke Kelantan. Dan juga apa ni adik kakak, banyak aktiviti sebenarnya malam-malam ni yang macam kita lakukan. Dan juga Amor tengok sehari dua ni banyaklah program deh. Nak malam boleh dikatakan ada jasa umur program Diki Barat. Ada persembahan, ada expo, ada go to, ada begini macam-macam ada program di Kelantan ni. Okay, Kelantan memang suka. Tapi tak apalah, yang penting anda isi masa ruang ada tu, okay? Puas juga di rumah, okay? Hari minggu keluarlah bersama dengan keluarga ataupun ke mana-mana sahaja, eh? Ada yang bawa motosikal, ada yang bawa kereta. Cuma bawa motosikal tu kena persis semua-semua lah, okay? Kalau nak tinggal motor tu, pasti tinggal motor yang tempat yang selamat. Dan juga tinggal motor tu pastikan berkunci sebaik-baiknya. Dek, banyak lah ni kes-kes kecurian motosikal pun ramai lagi masih lagi berlaku di Kelantan ni. Dan seperti mana yang berlaku di Bacok ni pun, polis dah pun berjaya menahan 5 lelaki berusia antara 16 hingga 22 tahun. Okey, di Bacok ni. Hari Kamis lepas pihak polis berjaya menangkap 5 orang ni sekitar pukul 5 hingga pukul 7 petang di lokasi berasingnya lah. Apa yang berlaku lagi, turut dirampas juga sebutir motosikal Honda EF5 berwarna hitam, motosikal Yamaha LXC berwarna merah, so lagi rangka motosikal berwarna biru, kunci motosikal Blambe Honda. Okey. Dan seterusnya, suspek mengaku aktif melakukan kegiatan curi motosikal terutamanya motor Honda EF5 lah, dari mula aktif sejak awal bulan ni. Dan suspek dah pun ditahan reman selama 4 hari bermula kemarin hingga esok lah untuk siasatan lanjut. Dan juga kes disiasat ikut Seksyen 379A Kanun Kesesaan. Dan juga jika sabit kesalahan boleh dikenakan hukuman penjara selama tempoh tidak kurang 1 tahun dan juga tidak lebih dari 7 tahun dan juga boleh dikenakan denda. Okey, nah, tu nak ayat we pasal kecurian motosikal. Dah banyak lah dulu, Ambo sendiri pun banyak dah motosikal yang kena curi. Masa dulu-dulu apa, dah 2-3 butir jugalah sebelum ni, masa zaman sekolah dulu kat ni, ada curi motosikal. Tak tahulah nak curi lagu mana. Dan mungkin pun anda pun mungkin banyak pengalaman juga motor dicuri, okay? Motor ke apa lagi, macam-macam lah motor orang muda lah ni, yang mana menjadikan motor tu sebagai dia jual balik motor tu. Dia ambil bagi dalek, body dia tinggal dalam sungai. Okay, jadi berhati-hatilah walau di mana sekalipun dok. Harta kita ni nak beli bukannya mudah ni. Nak beli kena buat ansuran 4-5 tahun baru habis bayar. Dok, habis jam bayar pun kena curi demo. Tak pasal-pasal. Jadi pakat-pakat jagalah harta masing-masing, bukan motosikal saja. Segala-galanya berada di rumah anda tu, laptop ke, telefon ke, bagian yang berharga, pastikan simpan baik-baik. Jaga molek-molek. Nak boleh tu bukannya mudah. Kena cari fitih dululah. Nak beli go ni kan. Jadi hati-hati. Dan juga untuk pencuri-pencuri, tak suruh curi orang lah. Okay, ni mungkin ada terniat di hati nak curi, curi bagi orang, tak suruh niat di hati lah. Kalau nak beli, nak guna piti sendiri, usahalah selebih-lebihnya. Nak kerja kau ke apa-apa piti, belilah. Nak beli motor kau, nak beli laptop kau, nak beli telefon kau, jangan duk curi orang.

0: kalian yang budiman. Ramai di antara kita yang merungut dengan kesusahan kita. Makan tak cukup, rumah tak selesa, tempat kerja tak seronok dan macam-macam lagi lah. Apa kata kalau hari ini dari hidup merungut tu kita ubah kepada bersyukur? Sebabnya kalau kita bandingkan diri kita dengan orang yang lebih hebat, lebih kaya daripada kita, pasti kita akan rasa kita di bawah. Tapi kalau kita bandingkan diri kita dengan orang yang lagi susah, baru kita tahu bahawasanya kita sudah cukup segala-galanya. Ini pesanan ikhlas kami, Cikgu Offroad, untuk pendengar setia Kelantan FM. Terima kasih kalian yang budiman.
1: Penuhi cita rasa anda.

Baik, kita bersama pada tajul sedalam-dalam rindu membawa kita dalam di pukul 10.25 minit malam. Cerita kita ke Kelantan. Masih lagi bersama dengan Zidi lah malam ini, hari Ahad 27 September 2020 ni. 15 Rabiul Akhir 1440 Lampir Hijrah. Dan pagi tadi kita dikejutkan juga satu kemalangan maut yang berlaku di Felda Ciku 3. Okay? Yang mana sebuah kenderaan Pro 2 Asia yang dipandu bertembung lori 10 ter di Felda Ciku 3. Seorang wanita maut. Okay? Dan masa yang tersepit dan diremukkan kenderaannya mati di lokasi nahas. Manakala penumpang hadapan kereta itu mengalami kecederaan lah. Pemandu dan kelendan lori terselamat. Apa yang dinyatakan oleh pihak bomber, pihaknya menerima makluman mengenai kejadian itu pada pukul 12.52 tengah hari tadi. Sejurus mendapat makluman tentang kejadian terbabit, anggota dan juga tentera bergegas ke lokasi kejadian yang jarak 42 km dari bala bomber penyelamat BBP Gua Museh. Apapun kita ucapkan takziah lah. Dan dengan ceritanya, mangsa ni pun orang Ciku juga rasanya. Baiklah, jadi apapun, sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah untuk mangsa yang terlibat. Okay? Jadi yang mana-mana dalam kenderaan, dalam pemanduan, hati-hatilah memandu di mana saja anda berada, perjalanan jarak dekat ko, jauh ko, sentiasa hati-hati dan juga sentiasa peka dengan keadaan sekeliling, dan juga patuhilah undai-undai jalan raya. Jangan terlalah, jangan terlekor dengan sedikit pun. Okay? Dan kemana, okay, adalah pemandu-pemandu, segelintir pemandu lah, sambil-sambil memandu, sambil-sambil main telefon. Hak itulah yang boleh menyebabkan kecuaian. Duk galik tengok kau telefon, tengok TikTok, duk scroll TikTok, boleh-boleh bawa kereta. Jangan, tolong buangkan tabiat tu. Kalau nak tengok TikTok, berhenti tepi jalan, tengoklah siapa buah. Okay, sampai lokasi, lepas pada tu nak tengok TikTok, silakan. Tak ada masalah dah. Cuma di atas jalan raya, jangan buat benda lain. Okay, dan kalau pemandu, pastikan memandu dalam keadaan fokus di jalan raya. Jangan terleka walaupun sedikit. Okay. Baik, sekitar lagi, sebentar lagi ada sketsa warrior bercerita berkenaan dengan STR versus Sara. Gapo pulak ceritanya ni? Tapi sebelum tu kita nak dengar lagu dululah. Lagu Amon nak pasal lagu Hindustan ni. Lagu Pehli Pehli Ba Muhabbat Ki Hai. Lagu daripada Al-Kayak ni dan juga Kumar Sanu, Kelantan FM.

0: Yo tengo gulungi la sae, warga mah la gulai, buce la gulai, ketua isi rumah la gulai, lai belako, kenapa itu, suku belako, lupa begitu, boleh juga pergi, nana mulia, aku nak ya, tunggu.
1: Sketsa Wok Yoh diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.

Itu dia lagu Ida Izrin, adik Wani dan juga Dimanjo. Gabungan tiga suara bercerita berkenaan dengan Bidau Stalker, Lee Joh Laser. Kira ayatnya, kalau ada sikit dengki sahaja boleh menyebabkan peperangan. Betul lah eh. Sedangkan lidah lagi tergigit. Itu untuk orang yang dah berumah tangga. Tapi untuk saing-saing mungkin juga ada yang berdengki, ada yang berdendam dengan saing sahabat sendiri. Ada. Ni, kalau jumpa depan-depan, galak semacam. Tapi kalau di belakang dia, dia akan kecek sama sendiri. Ni dia borok ni, ni dia borok ni. Sampai masa apabila ada seseorang ataupun yang menjadi batu api, berlakulah kekecohan di situ. Deh, kalau boleh, kalau hak mana rasa tak sepuas hati kau ke apa, jumpa depan-depan, jangan duk balas, bincangkan. Bincang, lepas tu carilah cara yang molek, cara selesai yang cara yang baik lah. Saling bermaaf-maafan antara satu sama lain. Dan sama juga satu-satunya kes ni yang berlaku di Negeri Sembilan, yang di Seremban, kes buli yang berlaku di sekolah. Masih lagi polis, pihak polis masih lagi siasat lah, yang mana seorang pelajar maut yang disyaki dibuli, polis siasat unsur buli dakwaan mangsa dipukul kerana vape. Okay, mungkin ada banyak unsur-unsur lain sebenarnya apabila tercetusnya kes buli sebegini. Jadi pihak polis masih lagi menyiasat kemungkinan wujud unsur buli berhubung kematian pelajar lelaki tingkat T2 di sebuah asrama sekolah di Kuala Pilah. Termasuklah dakwaan mangsa dipukul kerana disyaki menghisap vape. Apa yang dinyatakan oleh pihak ketua polis Negeri Sembilan, katanya pihak polis menerima maklumat berhubung dakwaan berkenaan dan juga siasatan masih lagi dijalankan menentukan sama ada wujud unsur buli dalam kejadian itu. Jadi siasatan masih lagi dijalankan sama ada wujud buli ataupun tidak sebelum ini. Okey, jadi kita tunggulah keputusan pihak polis bagaimana. Cuma itulah berkaitan dengan sekolah ni memang agak rumit sikit lah kan. Apabila berlaku kes buli sebegini, perlu banyak benda yang perlu dikenal pasti. Sama ada dari pihak tu ke, dari pihak ni ke. Jadi kita serahkan kepada pihak polis lah untuk buat siasatan. Okey, jadi adik-adik yang mana masih lagi bersekolah, mana dengar radio ni ke, elakkan buli lah ya. Tak kira lah buli dari segi apa, fizikal ke, dari segi mental ke. Kadang-kadang buli mental, buli cyber pun boleh menyebabkan seseorang tu menjadi rasa rendah diri. Ada yang sanggup bunuh diri kerana dibuli secara alam maya. Ada juga. Itulah bahaya deh. Jadi tolong perhatilah anak-anak anda. Kalau anak menjadi mangsa ataupun anak anda yang jadi pembuli, cuba nasihatkan untuk mereka. Sebabnya mereka ni masih lagi muda, masih lagi mentah, perlu banyak benda yang perlu dipelajari. Okey, jadi sama-samalah kita tegur sekiranya ada benda yang salah. Kita dengarkan dulu lagu persembahan daripada Haziq Rosby, nama insan yang mana Zuraida, yang pernah mewarnai hidup ini.

Kalau cerita pasal comel, ada macam-macam jawapan yang kita terima. Sebab comel ni subjektif. Tapi sebut bak nak comel, ada orang rela habis duit pakai produk macam-macam. Dan ada orang sampai nak buat pembedahan. Siapulah berapa pun di muka tu. Tapi pastikan produk yang kita guna tu ada kelulusan. Buatlah pembedahan lagu mana pun asal ke tempat tu ada lesen berdaftar dan tidak sampai ubah cerita itu hair. Pesanan ikhlas dari saya, Hasma Kobra, pendengar Kelantan FM yang suka mencatatkan orang ikhlas dari hati.

Baik, demikian bersebut daripada Uji Rashid dan juga Hey Amir, Cinta Abadi. Sedap dengan lagu-lagu lama eh. Nyangkut senyuman di sini. Terima kasih lah ya. Terima kasih untuk anda semua yang masih lagi setia dengarkan kami. Ada yang dengarkan dari jauh, ada yang luar Kelantan pun dengar juga ni, menerusi RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak. Boleh muat turun secara percuma sahaja, boleh dengar di radio, boleh dengar kita telefon sahaja, percuma. Duduk jah mana-mana pun boleh dengar. Duduk luar negara ke ataupun duduk di luar negeri ke, boleh, tak ada masalah. Yang penting ada internet lah. Okay, baik, sekejap lagi pukul 11 kita nak pergi ke Kuala Lumpur sementara untuk ketahui perkembangan semasa lah, menerusi berita utama. Dan selepas tu kembali semula bersama dengan Zidi untuk jam yang terakhir nanti. Ada lagu-lagu 90-an saya nak belanja untuk anda. Ada lagu Samudra, Titian Hasrat, ada juga EYE, Setelah Dirimu Ku Kenali, dan macam-macam lagi lagu untuk anda mengulik kenangan ataupun nak mengulik tidur anda malam nanti. Okay, jom kita nak berhibur dulu seketika bersama dengan Ruth Sahanaya dengan lagu Keliru untuk anda semua di Kelantan FM. Cerita kita di Kelantan ada semua.

0: ada yang putus cinta ke tu? Kalau ada, jangan semua dikongsi di media sosial. Sebab banyak mata yang memandang dan mungkin mempunyai pemahaman tersendiri. Tapi, kalau nak tahu lebih banyak info semasa, ikuti media sosial Kelantan FM. Pesanan penuh kasih sayang ini daripada saya, Huzaimi.
1: Di mana-mana pun boleh dengar Kelantan FM. KelantanFM.rtm.gov.my. Dengar tu! Kelantan.

0: Berita seterusnya, sebanyak 3,790 kenderaan mewah disita Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ menerusi op luxury dari Jun 2025 sehingga semalam. Menurut pengarah kanan penguatkuasa JPJ, Datuk Muhammad Kifli Mah Hassan, Negeri Sembilan mencatat jumlah sitaan tertinggi membabitkan 469 kenderaan, diikuti Selangor 410, Kuala Lumpur 382, Johor 367 dan Pulau Pinang 357.
1: Kesalahan yang paling serius ialah op ataupun kereta luxury ini tidak renew road tax dan insurans. Itu kesalahan paling utama. Dan apabila kita kesan lain-lain kesalahan, ada di antaranya kenderaan ini pemandunya tak ada lesen memandu dan ada juga yang mempunyai kesalahan-kesalahan teknikal yang lain.
0: Beliau berkata demikian kepada pemberita di Ibu Pejabat JPJ Kelantan. Pesta Flora Negeri Kelantan 2026 bukan sahaja menarik peminat tanaman, malah menjadi platform kepada usahawan florikultur meningkatkan jualan dan memperkenalkan perniagaan mereka. Pesta selama 4 hari sejak 24 September di Taman Perbandaran Tengku Anis, Kota Baru itu diadakan bersempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Sultan Kelantan, Sultan Muhammad ke-57. Ikuti pandangan usahawan florikultur Ahmad Syakir Muhammad Rozi dan Iskandar Zulkarnaim Arif.
2: Bagi saya nya, kalau ada pesta lagu ni, ia banyak membantulah dari segi sale, dari segi customer, sebab customer kita akhirnya kenal kita melalui program-program lagu ni. Lepas pada ni mungkin dia boleh pergi di nursery kita untuk beli.
3: Takak semalam punya dalam 6,000 ke 8,000. Hari ni belum kira lagi sebab sampai tengah malam kita akan berjual. Pesta Flora ni antara platform yang baiklah untuk usahawan muda atau usahawan yang menjual di online ni untuk mendapat penghasilan yang lebih. Sebab dekat nursery ni orang-orang yang tertentu je yang tahu. Kalau kita dekat sini, semua orang dapat tahu.
0: Pesta itu merekodkan kira-kira 100,000 pengunjung dari dalam dan luar Kelantan dengan tarikan antaranya pameran lanskap bertemakan Laman Fantasi serta pelbagai spesies bunga. Seorang lelaki berusia 31 tahun dari Kubang Pasu, Kedah meninggal dunia akibat rabies hari ini selepas digigit anjing terbiar pada Ogos lalu. Jabatan Kesihatan Negeri Kedah memaklumkan mangsa mendapatkan rawatan selepas kejadian tetapi tidak menerima rawatan pencegahan rabies selepas pendedahan. Mangsa mula mengalami gejala seperti kelesuan, kebas, kesukaran menelan, takut kepada air dan perubahan tingkah laku pada 18 September lalu, sebelum disahkan dijangkiti rabies pada 26 September. Kes itu merupakan kes rabies dalam kalangan manusia pertama dilaporkan di Kedah sejak 1998. Luar negara, Thailand mengisytiharkan cuti umum khas selama 2 hari bermula esok di Bangkok dan 3 wilayah berhampiran berikutan langkah pihak berkuasa mempertingkat usaha menangani banjir di kawasan berkenaan. Perdana Menteri Anutin Chanvirakul berkata cuti umum itu terpakai untuk Bangkok, Nong Taburi, Pathum Thani dan Samut Prakan bagi mengurangkan limpahan kesan banjir serta memudahkan pergerakan orang ramai. Sekurang-kurangnya 27 orang maut dalam 2 kejadian tembakan rambang di Afrika Selatan. Serangan pertama di sebuah bar di Johannesburg mengorbankan 17 orang dan mencederakan 15 yang lain selepas 8 lelaki bersenjata melepaskan tembakan ke arah pelanggan. Dalam kejadian berasingan berhampiran Cape Town, 10 orang maut manakala 11 lagi cedera. Polis masih menyiasat motif kedua-dua serangan. Tiada sebarang tangkapan dibuat. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, perubahan saat akhir susulan kecederaan 2 pelari utama Muhammad Azim Muhammad Fahmi dan Danish Iftikhar Muhammad Rosli menyaksikan misi kuartet 4x100 meter negara untuk mara ke akhir tidak kesampaian. 2 pelari itu digantikan oleh Muhammad Armin Zahril Abdul Latif dan Muhammad Haziq Muhammad Akhir untuk bergandingan dengan pengiraan Aidil Auf Hajam serta Muhammad Umaira Subri. Mereka menamatkan saringan 1 di tempat kelima dengan catatan 39.99 saat. Sementara itu, kuartet 4x100 meter wanita negara turut terkandas pada peringkat saringan. Di disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kuasa veto Majlis Keselamatan PBB mesti dimansuhkan. Peruntukan Jualan Rahmah perlu ditambah. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Kelantan FM penuhi cerita rasa anda kembali bersama menerusi segmen cekok cerita kita ke Kelantan edisi hari Ahad 27 September 2026 bersama dengan 15 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Bertemankan Azidi malam ini yang temani anda 9 hingga 12 malam untuk sejam yang terakhir pada malam ini. Terima kasih yang masih lagi setia, yang masih lagi dengarkan kami. Ada yang berada di rumah ataupun yang berada di mana-mana sahaja dengan layan lagu-lagu yang saya siarkan malam ini. Terima kasih saya ucapkan. Okay, dan juga yang mana mungkin ada yang termenung ataupun yang memikirkan sesuatu yang masih lagi belum selesai dalam fikiran, dalam kepala kita ni. Ada banyak ujian yang menimpa. Setiap hari ada sahaja ujian yang kita tempuhi. Tapi dengan semangat, dengan kekuatan yang kita ada, semangat itulah yang memberikan kita satu apa ni, satu kekuatan yang boleh kita selesaikan segalanya yang mana diuji, ujian kepada diri kita. Okay, jadi apa pun, teruskan ketabahan anda untuk menghadapi segala liku-liku kehidupan dengan penuh onak durinya, dengan hati yang tenang, hati yang bahagia. Okay, dan apapun, hidup kita ni sentiasalah kadang-kadang tu berada di atas, kadang-kadang berada di bawah. Kadang-kadang rasa sedih, kadang-kadang rasa gembira, kadang-kadang rasa suka dan macam-macam lagi perasaan yang kita dapat rasai. Tapi hidup kita ni tak selalunya suka, tak selalunya gembira. Kadang-kadang perlu juga untuk dalam kesedihan. Okay, jadi yang mana sedih-sedih tu, tenang-tenang je bersama dengan kami di Kelantan FM. Alright, jom kita nak berhibur bersama dengan lagu kumpulan daripada Samudra, titian hasrat untuk anda di Kelantan FM. Ada semua.

song. Oh, hai, saya Najwa Latif. Kita kena hormat orang yang lebih tua daripada kita. Gunakan kata-kata yang sedap untuk didengar. Jangan guna lagu saya kosong-kosong pula. Pesanan ini dari saya, Najwa Latif, untuk Kelantan FM. Penuhi cita rasa anda.

0: Baik, ini persembahan daripada Azlina Aziz, Wajahmu di Mana-Mana. Itulah kadang-kadang kita merindukan seseorang pastinya. Dalam kepala kita, dalam isi hati kita akan teringat sampai bila-bila. Walaupun berjauhan sedikit, walaupun berjauhan seketika, pastinya kita akan teringat lah. Daripada Kak Ayah, Jabi nak request lagu Silaturahim. Kalau dia pasal lah, insyaAllah Kak Ayah. Alright, dan juga seperti sedia maklum lah, saya selalu pesan kepada mereka yang selalu menghadapi ujian yang begitu besar dalam hidup mereka, kehilangan seseorang ataupun masalah keuangan. Kadang-kadang tu terpaksa meminta. Bukan nak meminta sangat, tetapi terpaksa, kerana dalam poket ataupun nak memastikan keluarga kita kenyang dengan rezeki yang kita cari. Okay, jadi cubalah usaha selebihnya. Usaha dengan sedaya upaya yang ada. Selagi upaya yang ada, kita usahalah, insyaAllah ada rezeki yang akan datang. Dan juga sentiasalah jaga diri kita, jati diri kita, ikhlas dengan dalam apa jua perbuatan kita. Kadang-kadang sedekah pun itu satu punca rezeki kita juga. Sedekah kepada insan-insan yang memerlukan, ataupun sedekah kepada kanak-kanak, sedekah kepada siapa sahaja yang ada di sekeliling anda, itu pun mungkin satu rezeki ataupun punca rezeki anda juga. Akan dilimpahkan lagi rezeki anda, insyaAllah. Dan juga berkaitan dengan jati diri kita ni, ikhlaslah dalam melakukan apa sahaja, dan juga ikhlaslah menjadi diri sendiri agar hidup penuh dengan ketenangan dan juga keamanan. Jadi hidup tanpa pegangan ni ibarat buih-buih sabun. Bila-bila masa je ia akan pecah menjadi sia-sia. Okey, sentiasa kena ingat kepadanya, berdoalah, angkat tanganlah kepadanya, memohon kesejahteraan, memohon rezeki yang halal kepada kita semua. Baik, saya nak terimalah seorang pemanggil sebagai pengubat rindu. Mungkin ada sesuatu yang nak disampaikan. Cubalah telefon, insyaAllah saya akan cuba angkat lagi di talian. Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, Pak Ya.
1: Yo.
0: Apa khabar Pak Ya? Sihat
1: Alhamdulillah, khabar baik.
0: Alhamdulillah. Salam malam untuk siapa tu?
1: Salam malam buat kasar lah Allah. Kasar malam laku. Yusuf naik pun dia. Dukul dah. Ya, tu ada lagi kasar.
0: Okey, tak apa, tak apa.
1: Kalau kita pergi kait, kita bagi mu dia. Cik kata.
0: InsyaAllah, boleh rasa.
1: Ada, kamah dengan bemak lah.
0: Ya.
1: Jadi kalau tinggal pada masa ni, wadis dia juga lah. Mak bertiah pada mana ni, dan buat wajah aku giyok. Semua dengan peringat FM pada waktu itu. Kita berada, anda berada, dan selamat beristirahat lah pada malam ini.
0: Okey, baik-baik.
1: Itu saja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Persembahan daripada EYE, Setelah Dirimu Ku Kenali. Dan juga menyusul selepas ini, Siti Nordiana, Cinta Hanya Sandaran, Kelantan FM.

0: Kejayaan bukanlah kunci kebahagiaan, tetapi kebahagiaan itulah kunci kejayaan. Jika kita mencintai apa yang kita buat atau lakukan, maka insya-Allah kita akan berjaya. Saya Naimah yang sentiasa mencari bahagia, bukan hanya untuk diri, tetapi buat keluarga serta orang sekeliling. Nak rasa bahagia? Dengarlah Kelantan FM.
1: Penuhi cita rasa anda.

Baik, demikian pada semua daripada Arif Tak Sedalam. Ini 11.44 minit malam. Cerita kita ke Kelantan di ruangan rentak kenangan. Selamat malam saya ucapkan juga untuk mereka yang dah pun dibuat mimpi. Semoga mimpi indah pada malam ini eh. Dan mimpi yang terkenangkan di kau yang selalu bermain di fikiranku. Okey, baik, ada masa sedikit lagi ni. Ada kiriman daripada Kak Long, Pulau Condong. Katanya, salam selamat malam Zidi buat semua sahabat yang diingati seumur. Rindu selalu Kak Su, Kak Shima dan juga Kak Cik. Salam dari Kelana Jaya. Terima kasih. Okey, dan sampai pun tutup, sampai pun hujung rancangan kita malam ini. Tapi sebelum tu kita nak berhibur lagi seketika lagu permintaan daripada Kak Yah Jabi tadi. Nak dengarkan lagu Samudra. Silaturahim untuk anda semua di Kelantan FM di ruangan rentak kenangan.

Itu dia Silaturahim Samudra 11.50 minit malam sampai ke penghujung rancangan untuk malam ini. Terima kasih sekali lagi untuk semua sahabat-sahabat Kelantan FM yang setia dengarkan kami. Ada yang jauh, ada yang dekat, sentiasa di hati, sentiasa diingati selalu. Okay, dan saya pun nak mengundur diri terlebih dahulu. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada hari Selasa di segmen Selekta 6 hingga 9 malam, dan hari Jumaat waktu yang pagi 6 hingga 10 pagi. Dan apa-apa minta maaf saya kalau ada terkasar, tersilap bicara sepanjang bersama dengan anda. Selama 3 jam kita bersama di segmen Cekok Cerita Kita Kelantan. Dan selepas ni kita sambung sia terus ke Nasional FM. Lagu penutup untuk malam ini, kita dengarkan persembahan daripada Slam, Gerimis Mengundang. Dan juga ada Setapan Jiwa bersama dengan Ustaz Amir Azizi Tuan Abdullah. Sekian dahulu dari saya, Azizi Abdullah. Kita jumpa pada hari Selasa nanti, okay? Assalamualaikum, selamat malam. Jumpa lagi, bye-bye.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما، والصلاة والسلام على سيد الأنام وعلى آله وصحبه الكرام. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك لسانا صادقا وقلبا سليما، ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت أعلم ما لا نعلم وما نعلم، إنك أنت علام الغيوب. يا الله يا تهان kami, kami bermohon agar diteguhkan hati kami dalam setiap perkara kebaikan dan petunjuk. Kami bermohon agar sentiasa menjadi umat manusia yang bersyukur atas segala nikmat pemberianmu, dan beroleh pula kesenangan untuk beribadah kepadamu. Kurniakanlah kami, ya Allah, hati yang bersih, lisan yang benar, pandangan yang baik, langkah yang berpahala, dan hati yang tenang sakinah. Allahumma ya man la yakhfa alaihi syai'un fil ard ولا في السماء تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم. Ya Allah, sesungguhnya kami tidakkan mampu menyembunyikan sebarang dosa daripada pengetahuanmu. Ya Allah, sesungguhnya kami tidak akan mampu menyembunyikan sebarang dosa daripada pengetahuanmu. Maka ampunilah dosa-dosa kami, kesalahan-kesalahan kami, kesilapan dan kemungkaran kami, kerana kami sangat berharap akan maghfirahmu, keampunan dan keredaanmu, ya Tuhan. Allahumma arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami telah banyak menzalimi diri kami, dan seandainya kami tidak beroleh keampunanmu dan rahmat daripada sisimu, maka sudah pasti kami akan sentiasa menjadi manusia yang rugi. Justru itu ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Sesungguhnya engkaulah Tuhan yang maha memberi keampunan kepada hambanya yang meminta. حسبي الله ونعم الوكيل ولا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم. ربنا اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا واجنبنا وبنينا أن نعبد الأصنام. يا الله, jadikanlah negara kami negara yang aman, tenteram dan diredai olehmu, serta jauhkanlah diri kami dan zuriat kami daripada melakukan kesyirikan dan kemunafikan. Sesungguhnya hanya kepadamu lah kami bergantung mengharapkan keampunan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.

0: Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Tepat jam 12.30 malam tadi, kita sudah pun membuka lembaran hari yang baru bersama-sama. Hari ini, hari Isnin, 28 September 2026 bersamaan 16 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Sekiranya ada perkara yang tidak diingini berlaku semalam kepada anda, kita lupakan dulu sebentar, letak ke tepi dahulu. Untuk 6 jam seterusnya, biar ada lagu, cerita dan suara Mira yang menemani perjalanan awal pagi anda. Saya Mira dan mulai sekarang sehingga jam 6 pagi nanti, inilah masa kita dalam geng burung hantu. Jadi selesakan diri sendiri, kita mulakan 6 jam kita bersama di mana? Di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Menara!

Baran Kian Terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

dan bersama YTL dan Yes, korang kekal berhubung dengan setiap momen. RYT Bank, Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memberiakan pengalaman digital korang. So, pakai JC, ajak member, standby suara sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN. Jangan lupa saksikan Pelana Malaysia menentang

tak semua benda yang tular boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

Ha. Macam mana setakat ni game burung hantu? Masih boleh ikut rentak lagi tak? Rentak rock yang Mira pilihkan lagu-lagu ni. Macam Mira kata tadi, sejam pertama ni memang Mira sengaja pilih lagu yang bunyinya lebih keras sedikit dan bertenaga. Kita bagi peluang lah dekat gitar dan drum buat kerja lebih sikit malam ni. Kalau dekat rumah tu boleh layan dengan tenang-tenang ya. Walaupun lagu rock, layan tenang-tenang. Tak perlu sampai satu rumah tahu yang anda tengah dengar lagu rock sampai pukul 2, pukul 3 pagi nanti. Jadi kita teruskan lagi rentak rock bersama Mira di National FM Sentiasa di hati. Ini dia berjuta batu daripada Def Capsi.

0: Sebagai pengguna media sosial, ada etika yang perlu anda ikuti juga. Antaranya,
1: jangan bergaduh kerana pergaduhan boleh menyebabkan tekanan jiwa.
0: Gunakanlah media sosial sebagai tempat berkongsi pendapat dan maklumat sahaja.
1: Juga berikan harapan bukan kecaman tau.
0: Elakkan bincang isu yang sensitif kepada setengah rakan anda. Kita tak naklah ada yang merajuk, ada yang marah, ada yang tersinggung. Kita tak nak macam tu tau. Jadi,
1: layarilah internet secara positif.

0: Weekend Puro Hantu
1: National FM. National FM sentiasa di hati. Sekarang sudah pukul 1.04 minit pagi. Kita dah pun masuk jam 1 pagi Game Puro Hantu. Sejam tadi kita dah layan lagu-lagu rock yang lebih keras. Kalau bahasa Inggeris orang kata headbanging. Jadi kalau kepala anda dah ikut angguk sekali, tahniah kepada Mira kerana membantu anda untuk kekal semangat dan bertenaga. Masuk jam 1 ni, tenaga tu kita kekalkan. Cuma kita nak tukar sedikit rentaknya. Kali ni bukan lagi rock keras. Kita nak bagi lagu yang tak semestinya rock, tapi insyaAllah masih rancak. Pendek kata, belum masanya untuk anda duduk diam lagi lah. Kita teruskan jam 1 pagi bersama Mira. National FM sentiasa di hati.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Bagi anda yang berdaya dan ingin menurunkan berat badan, antara perkara yang paling sukar ditinggalkan ialah air manis atau minuman bergula. Jadi penting untuk kita tahu ya aturan waktu mengamalkan minum air kosong agar lebih berkesan untuk anda menurunkan berat badan. Anda disarankan untuk minum air kosong yang dapat meningkatkan metabolisme badan untuk menyerap nutrisi dan juga membantu sistem pencernaan yang baik. Selain itu juga, sebelum anda melakukan apa jua senaman ya, anda dinasihatkan untuk minum air putih terlebih dahulu. Ini akan membantu tubuh terhidrasi dengan baik dan peredarannya akan lebih lancar. Selain itu juga, jangan lupa minum air kosong selepas bersenam. Anda pasti rasa dahaga kan kerana banyak peluh yang keluar ya. Jadi minumlah air kosong untuk menggantikan cecair badan yang hilang. Jangan lupa untuk jaga kesihatan kita, banyakkan minum air kosong, jalani gaya hidup yang sihat.
1: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.

Klasik daripada Alif Sata and The Locos baru saja anda dengarkan di Nasional FM Sentiasa di Hati. Okey, seperti yang kita tahu, hujung minggu pun dah sampai ke penghujungnya. Esok dah kena kembali bekerja. Jadi mesti ada yang sekarang ni dah mula teringat, alah esok dah Isnin dah. Kan, itu yang Mira ada sebenarnya muat naik gambar Mira di muka buku Nasional FM Sentiasa di Hati. Sebab Isnin ni katanya sinonim dengan Monday Blues. Mira pun hari ni berbaju biru, kalau anda boleh lihatlah kan. Saya berbaju biru, tapi tak semestinya saya berbaju biru. Maksud anda punya mood pun perlu Monday Blues. Ya, kita nak jadikan Monday ni Monday manis. Bercakap mengenai muka buku Nasional FM Sentiasa di Hati, saya ingin menyapa atau menyantuni rakan-rakan pendengar yang telah meninggalkan komen di gambar yang telah saya muat naik. Antaranya kita ada UPS, salam dari Kuala Terengganu hadir, kita layan sampai pagi, waalaikumsalam. Kita ada Gimau Selatan, Cik Burger dan rakan-rakan, Saril, Fadli, Alus dari Kelapa Sawit, Kulai Johor on. Assalamualaikum, waalaikumsalam. DJ Mira dan geng burung hantu. Kita juga ada Ita Chat, assalamualaikum DJ Mira dan JBH, waalaikumsalam. Selamat tengah malam semua, moh dengarkan Radio Nasional FM Sentiasa di Hati sampai ke pagi, koma Ipoh Mali. Kita juga ada Princess Sue, katanya hai semua. Assalamualaikum DJ Akak Mira Comel. Waalaikumsalam Princess Sue, mesti comel juga awak kan. Selamat pagi, happy konti menerusi segmen Nasional GBH 12 hingga 6. Semoga sihat selalu. Kita juga ada Muhammad Yusof, Ganu hadir GBH. Selamat tengah malam DJ Mira, moga sihat happy selalu. Selamat bertugas Radio Nasional FM Sentiasa di Hati, GBH terbaik. Selamat terhibur dengan pendengar Nasional FM. Selamat tengah malam sahabat-sahabat layan lagu rock. Kita juga ada Razak Balangi, assalamualaikum DJ Mira. Katanya selamat tengah malam Isnin, selamat bertugas. Selamat bertugas juga kepada siapa yang mungkin tengah bertugas shift malam ataupun memandu. Kita juga ada Nenek Ani, dia hantar stiker comel ni. Ada burung hantu dengan mata lentik betul stiker dia. Kita juga ada Dark Red Sabah Ons. Ada Jamal Aloha, assalamualaikum. GBH Batuwas hadir bersama DJ Mira sampai 6 pagi. Jom layan. Kita masih sehingga 6 pagi, okey? Kita juga ada Hazrul B. Ramli yang hantar gambar. Gambar apa ni? Seperti laut itu, tenang nampaknya. Lautan biru. Kita ada juga, ialah mentah-mentah mandi blues kan. Lautan biru dia bagi. Kita juga ada Nida Wahida. Assalamualaikum, selamat tengah malam DJ Mira dan semua pendengar setia GBH Nasional FM Sentiasa di Hati dari Senai JB. Meluncur hadir menemani geng burung hantu. Mandi blues esok Isnin, permulaan hari baru. Jangan ya tak nak mandi blues ya. Kita juga ada Siti Hijanah Tajul Rahim Jannah, good night, relax your soul and have a peaceful sleep katanya. Kita kata happy Sunday juga. Oh dah mandi dah, tapi tak apalah, mungkin ada rasa lagi apa dia kata, rasa-rasa suasana Ahad hujung minggu tu kan. Kita juga ada Elbiana Rosliana Lia, salam segulai sejalai Kumang Sarawak, hadir dari kampung rumah panjang Enduku Baruh di Saratok Sarawak. Selamat tengah malam. Tanya semua happy ke? Katanya selamat menjalankan tugas ya, semangat rajin buat adik manis comel Cik Mira. Yang kabar baik selalu dengan layan luncur National Gang Burung Hantu 12 hingga 6. Menjadi mood Monday Blues. No, mirip salju putih sejuk. Sebab dah lama 3 bulan agak tengok dalam National Relax untuk temankan sahabat akak manis Aida Jia. Selain macam juga, masih ingat awak kan Mira? Ingat dulu saya pernah orang kata menemani Aida Jia juga dalam siaran National Relax. Semoga kita terhibur lagi pelbagai pilihan lagu-lagu hit rate terbaik. Lebih mantap. Kita juga ada Razak Balangi. Jom layan dan berhibur bertemankan DJ Mira di segmen National GBH dengan lagu-lagu pilihan terbaiknya hingga ke 6 pagi. Okey, selepas ini saya akan menyapa lagi rakan-rakan yang meninggalkan komen. Kita nak teruskan lagi. Tadi saya sebut Monday Blues, biru semua kan. Lagu seterusnya ni pun ada kaitan dengan biru juga. Lagu apa tu? Ini daripada Ella, Permata Biru. National FM, sentiasa di hati.

bersama YTL dan Yes. Korang kekal berhubung dengan setiap momen. RYT Bank, Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memberiakan pengalaman digital korang. So, pakai jersey, ajak member, standby suara sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN. Jangan lupa saksikan pelawanan Malaysia menentang Indonesia pada 28 September 2026 jam 8.30 malam di Saluran Sukan Plus dan RTM Klik. FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan bersama YTL, RYT Bank, Right Bank dan Yes dan Ilmu Chat.

Jembaran Kian Terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: mesej pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon, janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu, bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, ha, macam mana? Kita bawa anak-anak ni, bang. Beringatlah sikit.
1: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah orang tersayang.
3: Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH.

4 minit pagi dan anda masih bersama Mira dalam Nasional FM, sentiasa di hati. 2 jam sebelum tadi kita dah puas layan lagu rock keras, rancak. Sekarang kita nak tukar rentak pula. Ha, untuk sejam seterusnya ni, Mira nak bawa anda layan lagu-lagu jiwang, lagu-lagu sedih yang melodinya boleh buat kita menyanyi sekali, walaupun cerita dalam lagu tu bukan cerita kita pun, tak ada kena mengena dengan kita pun. Tapi itulah lagu jiwang kan. Ha, tak perlu tengah patah hati pun, tetap boleh kita hayati, ibarat macam kita yang baru kena tinggal semalam. Okey, jom kita mulakan jam 2 pagi bersama Mira dalam Nasional FM, sentiasa di hati. Ini dia, suratan atau kebetulan.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit mistik.

Kaki bola, mana suara korang? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita. Aksi panas, gol padu dan detik yang confirm buat korang menjerit gol. Dan bersama YTL dan YES, korang kekal berhubung dengan setiap momen. RYT Bank, Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memberiakan pengalaman digital korang. So, pakai JC, ajak member, standby suara sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN. Jangan lupa

MK FIFA Asian Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan bersama YTL, RYT Bank Right Bank dan Yes dan Ilmu Chen.

0: Sukan sertai kami sembang santai.
1: Apa sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3:30 petang di saluran OK Sukan Plus dan berterima langsung di RTM Click.

National FM sentiasa di hati. Tadi Still Loving You daripada kumpulan Scorpions. Dan sekarang saya bukan sahaja bersiaran di radio, saya juga bersiaran di TikTok National FM. Dan kalau saya boleh menyapa yang sedang menemani saya ni, antaranya ialah Ehsan Adlu, Amy Saujana, Asmadi Madi, Alif Zaya Zaya, ada Wani, ada Fazila Nasir, Yati Enterprise, Kak Ma, Azmi Muhammad, Nikmah House of Shah. Kita ada Abang Sinar Baru Hidup, kau nama kan. Kita ada Myo Satria, kita ada The Sale, kita ada Chi, kita ada siapa lagi ni, Kak Yong Iza, ada ramai lagi. Jadi jika anda ingin menyapa saya secara langsung, kita juga ada shade.k.d.h1242. Selamat pagi katanya. Selamat pagi, assalamualaikum semua. Jadi jika anda ingin menyapu saya secara langsung, tengok muka bertentangan mata, bolehlah singgah ke TikTok National FM. Okey, baik. Kalau tadi Scorpions kata Still Loving You. Oh, ada lagi ni ya, katanya Siti Orange dan juga Umi Rohani. Salam DJ Mira, selamat pagi. Selamat pagi semua. Okey, baik. Kalau tadi saya mainkan lagu Still Loving You daripada kumpulan Scorpions, maksudnya apa? Masih lagi mencintai. Tapi kalau seorang sahaja yang Still Loving You, yang seorang sahaja yang masih mencintai, tapi yang seorang lagi dah moving on, dah mula melepaskan segala kenangan, nak maju ke hadapan, susah juga tu. Yang paling indah mestilah bila dua-dua ada perasaan yang sama. Perasaan sayang tu datang dari kedua-dua belah pihak kan. Sama-sama sayang, sama-sama memahami. Orang kata sehati dan sejiwa lah. Dan itu juga tajuk lagu kita selepas ini, Sehati dan Sejiwa daripada Haslinda. National FM, sentiasa di hati.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami sembang santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita hungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3:30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

0: Weekend, puro hantu.
1: Nasional FM. Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang pukul 3, 5 saat lagi nak masuk 3:10 minit pagi. Dah pukul 3 dah, dah masuk pukul 3 dah. Ini kat waktu macam ni, kalau tengok jam pun mungkin ada yang terus terfikir, lah dah pukul 3 dah. Mungkin tadi sibuk main telefon, kata nak tidur, tapi sekejap lagi, sekejap lagi, sekarang dah pukul 3 dah. Maknanya 3 jam dah Geng Buruh Hantu menemani Mira. Jadi Mira nak menyapa, nak menyantuni rakan-rakan pendengar yang telah meninggalkan komen di bawah gambar yang Mira muat naik di muka buku Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada gambar-gambar tersampai. Nama dia, ui, katanya, "Assalamualaikum DJ Mira Manja Manis dan geng GPH." Waalaikumsalam. "Selamat tengah malam, selamat bertugas di Nasional FM sentiasa di hati. RTM teman setia anda, hadir dari Simpang Pulai, Kampung Kepayang, Ipoh Perak. Ipoh mari, tak ada sombong, okey?" Okey, kita ada juga Janet Zai. Oh, dia hantar gambar stiker TikTok. Stiker TikTok pula. Stiker burung hantu berpusing-pusing. Sebab kita geng burung hantu kan. Dia kata pula, "It is Monday, ya Allah. Tak cukup Monday blues. Diingatkan pula kita hari ni Isnin." Tak apa, jangan risau. Walaupun hari Isnin, mulakan hari anda dengan positif, okey? Kita ada juga Zek Pak Ya, "Salam GBH." Waalaikumsalam. Kita juga ada Jordan Jimmy Tangai, "Salam DJ Mira dan geng-geng burung hantu. Nasional FM sentiasa di hati. Semoga DJ dan semua sentiasa sihat-sihat selalu. Salam dari kami Singapura. Hadir malam ni berteman GBH sampai jam 6 pagi. Buat rakan saya Nazmal dan Abang Putra-Putra, pandu lori hati-hati. Kalau mengantuk berhenti rehat sekejap. Kerja tak apa, boleh selesai. Keselamatan harus diutamakan." Juga pesanan kepada abang-abang lori lain juga, pandu hati-hati. Seperti yang Jordan kata, kerja boleh selesai, tapi keselamatan harus diutamakan. Biar lambat, asalkan selamat. Kita juga ada Saljah Piai. "Waalaikumsalam, selamat bertugas." Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita ada juga YB Raja Tun Dr. Philip Maling. "Assalamualaikum, selamat tengah malam." Waalaikumsalam. "DJ Mira dan selamat bertugas sehingga 6 pagi. Hadir lapor diri pada Nasional GBH. Nasional FM sentiasa di hati." Kita ada juga Muhammad Mohaimin. "Assalamualaikum DJ Mira, selamat tengah malam dan selamat bertugas di segmen Nasional GBH bermula dari 12.30 malam sehingga 6 pagi nanti." Waalaikumsalam. Kita juga ada Kak Noisa. "Assalamualaikum DJ Mira, Manja Manis dan geng GBH semua sampai 12.06 pagi, 12 hingga 6 pagi. Selamat tengah malam Nasional FM sentiasa di hati. RTM teman setia anda, hadir dari Simpang Pulai, Kampung Kepayang, Ipoh Perak." Okey, tadi saya menyantuni rakan di muka buku. Sekarang saya nak menyantuni rakan-rakan di TikTok. Saya, seperti yang saya katakan sebelum ini, saya sudah mula bersiaran di TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada Khairul Anwar, kita ada Ni'mah House of Shah, kita ada siapa lagi ni, kejap ya. Kita ada Hero of the Day, kita ada Saiful Zulbahari, kita ada Someone's Wife, Fika katanya, from Cerasia, geng burung hantu dengan suami. Tengah tengok TikTok kita dengan suami dia. Okey, okey. Kita juga ada Ajul Husni, Zakatan, Helmi, Neru Matthew, Saiful Zulbahari tadi dah sebut kan. Kita ada Apple, Rusina 1606, Fatimah Man, Nur Azman, Suziana Ahmad 93, Syuk Sukri, Pak Langman, Didi, Kasiran Kasnan, Dahara. Siapa lagi kita ada ni? Kita ada Apple ada kan? Zakatan ada. Oh, Hero of the Day nama dia. Okay. Kita ada Rosan Harun juga. Ada ramai lagi. Seperti yang kita ada Shilan juga. Seperti yang saya katakan, jika anda ingin bersembang dengan saya, boleh masuk singgah ke TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada juga Izian Syukuran Official. Terima kasih kerana singgah ke TikTok Nasional FM. DD2026 juga ada. Okay. Kita nak sambung lagi dengan lagu seterusnya. Yalah, tadi baru je pukul 12.30 malam. Lepas tu pukul 1, lepas tu pukul 2. Tengok-tengok dah pukul 3 dah kan. Itulah bila kita dah selesa layan lagu, masa pun berjalan tanpa kita sedar. Dari lagu rock kapak, rock keras, rock rancak. Lepas tu kita jiwang sama-sama, slow rock. Lengkap dah perjalanan kita malam ni. Tapi jangan ke mana-mana, sebab kita baru sahaja separuh jalan. Baru je 3 jam geng burung hantu teman Mira. Mira pun baru 3 jam je temankan geng burung hantu. Masih ada 3 jam lagi untuk Mira temankan anda sehingga jam 6 pagi. Okey, ini dia lagu seterusnya daripada kumpulan Gigi, Nakal. Nasional FM sentiasa di hati.

Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.

0: kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Penipuan e-dagang melibatkan transaksi komersial melalui internet bertujuan untuk mencuri data pelanggan seperti maklumat perbankan, kad debit atau kad kredit untuk mendapatkan keuntungan kewangan. Skema akan menggunakan pelbagai kaedah seperti menyamar sebagai penjual, menggunakan iklan barangan penjual lain, memasukkan butiran pembayaran dan banyak lagi. Amalan membeli belah dalam talian memberi peluang kepada skema untuk membina profil palsu di platform media sosial dan juga e-dagang. Maka, sentiasa semak ulasan pembeli, lakukan perbandingan harga hanya membuat pembelian di platform e-dagang yang sah serta membaca terma dan syarat pemulangan agar anda terlindung daripada menjadi mangsa penipuan e-dagang. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Pesanan ini dibawakan oleh Radio RTM.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.

Lintang daripada Budak Kacamata. Masih bersama Mira dalam National FM, sentiasa di hati. Kita sudah menghampiri jam 4 pagi. Walaupun 4 pagi, saya masih lagi nak menyantuni ni rakan-rakan pendengar saya di buku-buku National FM, sentiasa di hati. Kita ada Nikmas. Selamat pagi DJ Mira dan rakan sahabat GBH. Happy bersama National FM, sentiasa di hati layan. Kota baru hadir. Kita ada juga Hasno Rizal. National FM, sentiasa di hati. Selamat bertugas, GBH hadir. Hai DJ Mira. Oh, dia Mira-Mira on the wall. Selalunya Mira-Mira on the wall kan? Ini dia kata Mira-Mira on the wall. Jom layan sampai pagi all. Peronda jaket biru sudah mari. Yelah, kita kan apa ni... pakai baju biru kan? Peronda jaket biru bagi kita. Kita ada juga Lin Roslinda. Salam Mira. Selamat pagi semua geng burung hantu. Kita ada juga Dani Ani. Selamat tengah malam. Isnin dah mai. Jangan bagi mood lemau menang. Kita kasih meriah sikit. GBH, DJ Mira on terus sampai hilang Monday Blues. Salam dari Dani Ani, Kuala Krau, Perak. Kita ada, saya tak pasti dah baca ke belum, Pak Soma. Assalamualaikum DJ Mira, selamat malam dan selamat bertugas di segmen Game Burung Hantu, Konti National FM. Semoga dipermudahkan urusan harian dan cerialah selalu hendaknya. Okay. Kita ada juga Jumizan Atan. Selamat bertugas DJ Mira, geng wakaf Kampung Kangka Caah. Sentiasa menemani GBH, support terus. Kita juga ada Tantari dan Mas Mira. Hai, GBH dari Sungai Besar. Kita ada Awan Hitam. Katanya, Assalamualaikum GBH. Waalaikumsalam. Kita ada juga Azrul Hafiz. Assalamualaikum dan selamat tengah malam. DJ Mira dalam segmen nasional GBH. Waalaikumsalam. Asyik ada stiker. Nak tidur lagi tu kan? Tak apa, kalau nak tidur, silakan tidur. Tapi kalau rasa perlukan teman, buat dengan National FM, okey? Kita ada Marsa Saleh. Assalamualaikum DJ Mira. Selamat bertugas GBH. On terus sampai pagi. Sahabat bersama DJ Mira Adik Manis. Semoga terus lancar dipermudahkan di segmen GBH National FM, sentiasa di hati. Kita juga ada Selamat Kamaron. Siapa ni? Katanya, salam DJ Mira, geng Wakaf 14. Atan, Joe, Lan, Mes dan Bai, ucap DJ Mira terbaik. Okay, terbaik juga anda kerana mendengar National FM. Kita ada Muhammad Jazni. Muhammad Al-Jazni, dia apa ni yang kata? Letakkan ayat saya juga. Tapi tak apa, maksudnya saya rasa dia pun tak nak mandi blues jugalah tu. Jangan mandi blues ya. Walaupun Isnin tu sinonim dengan mandi blues, kita tak nak ada mandi blues. Kita nak ceria sahaja, okay? Kita ada Aiman Taman Riau Miau. Salam Kak DJ and selamat bertugas dan layan National FM di rumah Tawau Sabah. Terima kasih Kak. Sama-sama. Mak Andak Izzat, assalamualaikum. Selamat pagi, selamat bertugas buat DJ Mira di National FM, sentiasa di hati. Jom layan dulu lagu di Radio National FM. Kita ada juga ni Khairul Azlan Azlan. Okay, dia minta lagu, permintaan lagu. Okay, seperti yang saya pernah katakan sebelum ini, kita boleh tunaikan lagu tapi bukan di segmen Kem Burung Hantu. Kita ada segmen Nasional Malam di mana DJ Nasional Malam akan memainkan lagu permintaan anda. Caranya bagaimana? Mudah sahaja. Setiap pagi jam 9 pagi hingga 1 tengah hari, admin portal buku-buku Facebook National FM sentiasa di hati akan muat naik poster pilihan bersama 2.0. Jadi apa yang anda perlu buat, tunggu sahaja poster itu dimuat naik. InsyaAllah sebelum pukul 9 akan dibuat naik, dan sejurus anda lihat poster itu dimuat naik, terus tinggalkan komen anda, letakkan nama lagu, nama penyanyi dan juga mesej yang anda ingin sampaikan. Pastikan lengkap ya di komen itu, dan insyaAllah nanti pada hari yang sama DJ Nasional Malam akan memainkan lagu permintaan anda. Okay, kita bukan tak boleh tunaikan lagu, boleh, tapi di segmen yang sudah kita tetapkan iaitu Nasional Malam. Okay, jadi jangan lupa untuk tunggu poster pilihan bersama 20.0 untuk meninggalkan lagu yang ingin anda mainkan, ingin dengarkan di Radio Nasional FM. Okay, kita juga ada Agustina Agon. Katanya, selamat bertugas DJ Mira terbaik, layan kucing Sarawak Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada juga Hamdan Arifin. Assalamualaikum, selamat pagi DJ Mira, salam dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor, hadir ke Nasional FM dalam segmen GPH. Waalaikumsalam. Okay, tadi saya dah menyapa rakan-rakan di muka buku. Saya nak jugalah menyapa rakan di TikTok kita ni. Saya nampak tadi ada yang dah beri salam. Yang saya dah sebut tadi tu masih ada, Alhamdulillah. Kita juga ada sekarang ni Azhari Abdul Baki. Assalamualaikum, geng lori ayam hadir. Bawa lori elok-elok, okey. Kita ada juga Jasmina Johnny. Waalaikumsalam. Kita ada Queen of Smoking 85. Kita ada Syed Azmil. Kita ada Yus YMC Auto Spana. Kita ada Morni Saad. Kita ada Mazna. Kita ada siapa lagi ni? Syariman-Syariman juga. Dan ramai lagi. Okay, boleh singgah di TikTok National FM untuk berbual dengan mereka dan juga dengan saya. Jangan malu-malu untuk singgah, okay? Baik.
sekarang ni dah pukul berapa ni? Dah nak masuk pukul 4, berapa saat sahaja lagi. Okay, Mira ada sedikit pesanan ringkas untuk kita sama-sama ingat pagi ini. Kalau tak mampu nak menggembirakan seseorang dengan kata-kata kita, sekurang-kurangnya jangan jadikan kata-kata kita sebab dia terluka. Bercakap mungkin hanya mengambil masa beberapa saat, tapi kesannya kadang-kadang tinggal jauh lebih lama. Jadi pilihlah kata-kata yang baik. Kita tak rugi apa-apa dengan menjadi baik kepada orang lain. Seperti yang saya bincangkan dengan geng-geng di TikTok juga. Kita hanya nak dengar ayat-ayat murni sahaja, kata-kata murni sahaja. Kenapa nak pilih untuk mengeluarkan kata-kata yang tidak elok untuk didengar, untuk dibaca? Sedangkan banyak lagi kata-kata baik yang boleh kita lontarkan supaya orang lain baik-baik sahaja. Orang lain rasa tenang sahaja dengan kata-kata tu, okay? Jadi sama-samalah kita mengeluarkan kata-kata yang manis, kata-kata yang menenangkan, bukan kata-kata yang boleh melukakan, okay? Okay, saya nak teruskan dengan lagu daripada kumpulan Data, iaitu Gadis Idamanku. Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Kita dah pun masuk jam 4 pagi. Sekarang pukul 4.07 minit pagi. Waktu macam ni suasana mungkin masih sunyi. Tapi di Nasional FM, kita masih teruskan dengan lagu dan muzik untuk hiburan anda. Jangan risau, Mira masih ada untuk menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Okey, lagu seterusnya ni, lagunya Awas. Jadi awas ya. Macam saya kata tadi, jangan keluarkan kata-kata yang boleh melukakan hati orang. Keluarkan kata-kata yang boleh menenangkan orang, okey? Teruskan dengan Awas daripada KRU. Nasional FM, sentiasa di hati.

Kaki bola, mana suara korang? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita. Aksi panas, gol padu dan detik yang confirm buat korang menjerit gol. Dan bersama YTL dan Yes, korang kekal berhubung dengan setiap momen. RYT Bank, Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memberiakan pengalaman digital korang. So, pakai JC, ajak member, standby suara sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN. Jangan lupa saksikan pelawanan Malaysia menentang Indonesia pada 28 September 2026 jam 8.30 malam di saluran Sukan Plus dan RTM Klik. FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan bersama YTL, RYT Bank, Right Bank dan Yes dan Ilmu Chat.

Eh, tak semua benda yang tular boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

0: besa. Korang mana deh?
1: Itu dia, cari tapak daripada kumpulan senario. Ish, habis semua segala makanan disebut. Telio pula saya. Ada roti bakar, semua. Okey, tak nak. Tak nak, sikit lagi. Beberapa jam je lagi saya boleh habis siaran ni. Okey, tadi cari tapak dengan senario baru saja kita dengarkan. Baru bila kita sebut tapak ni, bukan saja tapak niaga. Dalam hidup kita pun, kita semua sebenarnya tengah mencari tapak. Tapak masing-masing. Tempat yang kita rasa selesa, dihargai dan boleh jadi diri sendiri. Tak perlu kita nak berebut tempat dalam hidup orang lain. Kalau memang ruang tu bukan untuk kita, mungkin ada tempat lain yang lebih baik sedang menunggu. Yang penting teruskan mencari sampai jumpa tempat yang buat kita rasa, ya, di sinilah tempat yang aku sepatutnya berada. Sambil anda sedang mungkin mencari tempat yang sesuai untuk anda tu, saya nak menyantuni rakan yang telah meninggalkan komen di muka buku Nasional FM. Okey, kita ada Abdul Rahmat. Assalamualaikum, selamat pagi DJ Mira. Salam dari Taman Delima 2, Johor Bahru, hadir ke Nasional FM dalam segmen GBH, pendengar baru dari selatan. Oh, selamat datang ke Geng Burung Hantu, Abdul Rahmat. Kita ada Osman, dia hantar stiker gitu. Hai Osman. Kita ada Masyah Rasul, kata selamat pagi. Sebelum melangkah keluar, tenangkan dahulu hati. Sebab seseorang yang mampu mengalahkan dirinya sendiri akan lebih kuat daripada mereka yang hanya mampu mengalahkan orang lain. Kata-kata hikmat pagi ini daripada Masyah Rasul. Kita ada Hasna Rizamzam, selamat pagi Isnin, Nasional FM sentiasa di hati, selamat pagi. Kita ada Sadin. Salam, selamat pagi Bos Mira, selamat bersiara kembali. Jaga diri dan jaga kesihatan. Happy-happy konti, salam Isnin Bos. Salam Isnin juga kepada awak. Kita ada Kak Nuazila, assalamualaikum. Mira cantik, selamat pagi. Semoga ceria selalu, hadir Kampung Gajah Perak. Selamat pagi Gia Burung Hantu, selamat pagi juga. Kita ada... juga tadi ada katanya nak minta request lagu kan, nak minta lagu, seperti yang saya katakan, untuk minta lagu boleh tapi bukan di Game Buruh Hantu. Kita akan menunaikan permintaan anda insyaAllah di Nasional Malam, iaitu pada jam 9 hingga 12.30 malam. Okey, nanti tunggu sahaja poster pilihan bersama 2.0 untuk anda tinggalkan komen mengenai lagu apa yang anda ingin dengarkan di Nasional FM sentiasa di hati. Okey, saya juga ingin menyapa rakan-rakan di TikTok Live sekarang ni. Ada juga yang berkata dah habis dah siap masak sambal nasi lemak mendengar ceroteh saya. Saya sebenarnya rasa sangat gembira bila saya dengar komen-komen sebegitu. Maknanya tak penatlah saya berceloteh. Boleh dapat ni pasal-pasal lagu, dengarkan lagu untuk anda. Bolehlah buat pahala kan, temankan anda semua. Kita sekarang ni ada siapa ni, Kak Rosita Awang, kita ada Azumi X, Azrul Hafiz juga ada, Ana Musab ada, Pain 123 ada, kita ada Putri pun ada, kita ada siapa lagi di Emir Danish 02, kita ada siapa lagi yang menemani saya ni kejap ya. Kita juga ada Kak Ma, kita ada Lan Todak 9360317723651. Panjangnya username awak, sangat unik. Kita ada Ayat Zamani, Zaitun, Henry, Salmah Endot, Fatimah Man, L, Khairuddin at 17 para RMD. Kita ada Muza, Cik Mel, Pak Ngelan Man, Sarifah, Syamelo 87. Kita siapa lagi ni? Kita ada Anjang, Latif Isanuddin. Kita ada MK87, Amy Fazrul. Ada ramai lagi yang sedang menemani saya. Tidak kisahlah daripada awal saya bertiktok ataupun sekarang. Terima kasih kerana memilih Nasional FM kerana untuk menjadi teman pagi anda. Okey, kita nak teruskan lagi dengan lagu seterusnya. Ini dia lagu yang bertajuk Inilah Nasibku daripada Nico. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.

0: Ini semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okey guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari

0: Weekend, puro hantu. National FM.
1: National FM sentiasa di hati. Kalau anda baru saja buka radio, selamat pagi. Kita sudah masuk jam 5 pagi. Kalau dari jam 12.30 malam tadi dah bersama Mira, tahniah. Kita dah sampai ke hampir, bukan sampai, kita dah hampir sampai ke garisan penamat. Tinggal satu jam sahaja lagi sebelum Mira undur diri. Tapi apapun, kita teruskan dengan lagu-lagu bersama Mira di National FM sentiasa di hati. Dan seketika nanti akan disiarkan ulangan Raudah yang diterbitkan oleh rakan penerbit Nur Azlinah Nordin yang bertajuk 7 Tipu Daya Syaitan Siri 1. Tapi sebelum itu, ini dia Bila Rindu daripada Rafiq. National FM sentiasa di hati.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Analisis, laporan, fakta, agenda. Alpha 2.0, bicara waras sahih dan dipercayai.
2: Penyakit TB ni adalah disebabkan oleh kuman bakteria Mycobacterium tuberculosis. Dia bukan virus. Kuman TB ini telah lama wujud dan kebanyakan yang kita lihat ni adalah penyakit TB paru-paru. TB pulmonari lah. Boleh katakan 85% penduduk Malaysia, dunia adalah penyakit TB paru-paru. Namun begitu ada juga kes-kes yang ada penyakit TB lain. Contohnya penyakit TB meningitis. Dia menyerang selaput otak. Kalau kita nak faham, kita bayangkan bila seseorang tu yang mengidap TB, dia batuk, bersin. Bila kita batuk dan kita bersin, kuman TB tu berada dalam titisan. Kita panggil titisan air. Titisan air ni biasa saiznya kurang daripada 5 mikrometer. Jadi kuman TB berada di dalam titisan air tu. Jadi bila orang yang dekat-dekat dengan dia tu akan mendapatlah terdedah pada kuman TB itu. Jadi kuman TB itu boleh terapung dalam beberapa jam juga. Jadi faktor lain juga main peranan lah. Faktor pengudaraan. Kalau kita baca, faktor pengudaraan itu penting. Bila kurang udara itu bergerak, jadi apungannya lamalah berada di udara. Selain itu juga pendedahan kepada matahari. Ini penting. Dan matahari ini boleh membunuh kuman bakteria TB.
3: Dr. Syazlin Ali Piche, pakar perunding perubatan kesihatan awam, sektor kawalan TB dan KUSTA, bahagian kawalan penyakit, Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Alpha 2.0 hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9.

0: الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد الحمد لله teman-teman dan selamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Taala atas limpahan rahmat dan juga nikmatnya kita masih lagi dikurniakan kesihatan dan juga kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Taala untuk kita melaksanakan ibadah dan untuk sama-sama kita duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah bersama dengan pertolongan dan juga petunjuk daripada Allah Subhanahu wa Taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Taala, "Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Barang siapa yang mengikut petunjukku, maka dia tidak akan sesat dan juga tidak akan menjadi orang yang celaka. Kita sama-sama membincangkan tentang perkara yang perlu kita ambil perhatian. Sebagaimana kita tahu bahawasanya di antara halangan untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di antara penghalang untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah tipu daya syaitan. Dan sebagaimana syaitan telah berjanji kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-A'raf, qala fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Syaitan iblis berkata, dengan sebab engkau telah menjadikan aku sesat, maka pasti aku akan menghalang mereka daripada jalan yang lurus. Bagaimanakah kita dapat mengetahui 7 tingkatan tipu daya syaitan yang digunakan untuk menyesatkan manusia, untuk menjerat manusia daripada jalan yang lurus? Sebagaimana kita maklum, maka yang pertama adalah iblis akan menggoda kita, membisikkan kepada manusia, iaitu dengan cara mencegah seorang hamba mengerjakan amal ibadah. Jadi cara pertama iblis untuk mengelakkan kita dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi hamba Allah yang baik, menjadi ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan membisikkan kepada kita supaya kita tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita tidak melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebagian ulama mengatakan di antara perkara yang penting yang selalu iblis menjauhkan kita adalah dengan menyebabkan kita tidak mencari ilmu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebagaimana kita maklum, segala ilmu, segala amal ibadah itu mestilah berdasarkan kepada ilmu. Dan kalau kita lihat dalam kitab Matan Zubat, fakullu amalin biwairi ilmin ya'malu fa'amaluhu mardudun fala yuqbalu. Setiap amal yang kita buat dengan tanpa ilmu, maka amal kita akan tolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka oleh itu kita lihat bagaimana iblis menghalang manusia untuk mencari ilmu dalam dia nak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu yang wajib kita pelajari, yang pertama ilmu akidah, ilmu mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, ilmu untuk menjaga iman kita. Sebagaimana firman Allah SWT, fa'lam annahu la ilaha illallah. Dan ketahuilah bahwasanya tiada Tuhan, dia adalah tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena usahakan supaya kita nak beramal, kita nak mendekatkan diri kepada Allah, maka hendaklah kita memaksa diri kita untuk mencari ilmu, khususnya ilmu yang fardu ain, yang kita sebut sebagai pertama ilmu akidah kita, yang kedua ilmu tentang cara bagaimana nak beribadah, dan yang seterusnya adalah ilmu untuk menjadikan hati kita ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian syaitan akan menghalang kita daripada melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak berjaya untuk kita menghalang kita mencari ilmu, maka dia halang kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kita lihat betapa ramai di kalangan kita, di kalangan umat Islam, yang masih lagi lalai alpa daripada melaksanakan kewajipan solat. Dan berapa ramai umat Islam yang masih lagi alpa dalam menutup aurat. Kan? Ini adalah godaan-godaan syaitan supaya apa? Supaya manusia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa ramai orang yang terhalang daripada menunaikan zakat kerana kecintaannya kepada dunia. Dan berapa ramai orang juga yang tidak melaksanakan ibadah haji padahal dia mampu. Kerana apa? Kerana masih lagi terhalang dengan mengikuti hawa nafsu dan juga terpedaya dengan tipu daya syaitan. Bagaimana firman Allah SWT, asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bisu. Syaitan ini menjanjikan kepada kita adalah dengan kefakiran. Sebab tu kita usahakan, paksa diri kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah permudahkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apabila seorang hamba itu dilindungi oleh Allah SWT dan dia berjaya menolak bisikan-bisikan syaitan dengan mengatakan, aku sangat memerlukan amal baik. Sebab apa? Sebab aku harus membawa bekal daripada dunia yang fana ini untuk menuju akhirat yang abadi. Bermakna dia dapat melawan tipu daya syaitan. Maka bila seseorang itu berjaya dengan istiqomah melaksanakan ibadah, dengan melakukan kebaikan dan taat kepada Allah SWT, maka syaitan akan melanjutkan dengan caranya yang kedua. Bagaimanakah cara yang kedua? Bisikan syaitan kepada seorang hamba, maka syaitan akan bisikkan kepada hamba itu untuk menunda-nunda mengerjakan amal ibadahnya. Tuan-tuan, kan? Berapa ramai di kalangan kita, tuan-tuan? Kadang-kadang kita tak ada kesibukan, tidak ada apa-apa yang menjadikan kita, menghalang kita untuk beribadah. Tapi kita disibukkan dengan hal-hal yang sia-sia. Maka akhirnya kita menunda-nunda ibadah. Kita melambat-lambatkan ibadah sehingga kita tidak mendapatkan keutamaan dalam ibadah. Sebagaimana kita maklum, ulama telah menjelaskan, kan, sunnahnya kita menyegerakan ibadah kita, sunnahnya untuk kita segera menyelesaikan tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi iblis akan bisikkan, kan, supaya apa? Kita melambat-lambatkan, kita masih muda lagi, kan, kita masih lagi banyak perkara-perkara yang perlu kita kejar, kan, sehingga akhirnya kita melewat-lewatkan ibadah. Kadang-kadang sehingga terlepas pada waktunya, kan. Dia solat tapi dilewat-lewatkannya, tuan. Dan kadang-kadang bila lewat ni, maka akhirnya terkadang-kadang sehingga terlepas daripada waktunya. Ini juga adalah tipu daya syaitan. Bisikan-bisikan akan sentiasa ada. Tidak akan, kita akan terlepas. Tapi apabila si hamba itu lindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan berjaya menolak bisikan itu dengan mengatakan, ajalku tidak berada di tanganmu, maka aku tidak akan menunda-nunda amal ibadahku. Aku tidak akan menunda-nunda amal ibadahku hari ini untuk esok hari. Jika aku menunda amalku hari ini untuk esok, maka bila lagi aku nak mengerjakan amal esok harinya? Sebab apa? Sebab setiap hari ada amalannya. Jadi kalau kedua dah berjaya juga, yang pertama dia tak berjaya. Sebab apa? Kita melaksanakan ibadah. Dia bisikkan kepada kita untuk melengah-lengahkan ibadah, melambat-lambatkan ibadah, kan, menunda-nunda ibadah, kan. Ada orang menunda ibadah, dia nak ibadah tapi dia tunggu umurnya agak lanjut, dia tunggu ketika dah berkahwin, dia tunggu kadang-kadang dah ada anak. Macam-macam lah, tuan. Bisikan syaitan. Maka kalau dia tak berjaya, maknanya kita istiqomah beramal, datang ke masjid untuk solat berjemaah, solat pada awal waktu, kan, maka dia akan masuk kepada yang ketiga. Apa godaan syaitan yang ketiga? Bisikan syaitan yang ketiga. Maka syaitan akan membisikkan, menganjurkan kepada kita untuk tergesa-gesa dalam mengerjakan amal ibadah, iaitu beramal ibadah dalam keadaan tergesa-gesa, dalam keadaan cepat, kan, tuan. Sehingga kadang-kadang menyebabkan ibadah itu tidak sempurna. Kenapa? Kerana disibukkan dengan keduniaan. Tuan, maka ia bisikkan kepada kita. Syaitan akan bisikkan apa? Tergesa-gesalah, bersegeralah engkau agar engkau cepat-cepat terbebas daripada ibadah. Kita solat dengan segera cepat dan kita buat kebaikan dengan tergesa-gesa sehingga tidak dapat menyempurnakan dengan cara yang terbaik. Dia sah tapi tidak dapat menyempurnakan, kan? Dengan cara yang sebaiknya. Ini adalah cara yang ketiga. Ada orang solatnya laju betul. Sekejap je selesai dah. Wujudnya laju, solatnya laju. Kenapa? Kerana dia telah dibisikkan oleh syaitan supaya apa? Supaya memfokuskan pada urusan-urusan dunia. Ini kita lihat dalam diri kita. Tak payah tengok lain tu kan? Kita tengok diri kita. Adakah perkara-perkara ini? Tapi mungkin bukan selalu. Sometimes. Ada kalanya akan ada bisikan-bisikan apa? Supaya kita solat dengan cepat. Supaya kita solat dengan... Tak payah jauh tuan. Terawih. Kalau kita solat terawih, tuan-tuan suka yang cepat ke yang lambat? Itu senang ya tuan. Kita semua pilih yang cepat. Kenapa? Itulah tahap iman kita. Kan? Kita pilih 8 ke 20. Banyak lagi memilihlah 8. Kan? Lepas je 8, banyaklah separuh daripada jemaah hilang. Kadang-kadang tinggal beberapa soft saja. Ini adalah tipu daya syaitan. Tapi tetap ibadahnya sah.
1: Allahumma

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang pukul 5.31 minit pagi dan Mira nak ajak anda semua renungkan satu perkara sebentar. Kadang-kadang kita terlalu memandang jauh ke hadapan, mengejar apa yang belum kita miliki sampai terlupa untuk menoleh kepada jalan yang sudah kita lalui sebelum ini. Mungkin hari ini kita masih belum berada di tempat yang kita impikan. Tapi percayalah, setiap langkah kecil tetap membawa kita ke suatu tempat. Dan kalau perjalanan terasa terlampau panjang, sesekali tolehlah ke belakang. Bukan untuk kembali, tapi untuk mengingatkan diri betapa jauhnya kita sudah melangkah. Teruskan bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Daul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama sekali kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah SWT atas limpahan ni'matnya, kurniaannya, dapat lagi kita bersama pada hari ini. Alhamdulillah, hari ini kita nak bincangkan berkenaan dengan akhlak. Akhlak kita ni yang mana dia merupakan bunga kepada diri kita. Nah, kalau pokok ni tuan-tuan tak ada bunga, maka pokok tersebut orang tengok tak cantik je nak. Hijau je ataupun coklat je daunnya kan. Maka tidak ada bunga, maka tak cantiklah tempat tu. So begitu juga dengan diri kita. So apakah akhlak yang paling baik untuk diri kita? Ialah dengan melakukan kebaikan kepada manusia, hatta kepada binatang, hatta kepada tumbuh-tumbuhan. Maka itulah yang dikehendaki oleh agama. Tuan-tuan sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Allah Subhanahu wa taala memuji beliau dalam Al-Quran dengan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa innaka la'ala khuluqin azim. Yakni, dan sesungguhnya engkau Muhammad mempunyai akhlak yang sangat-sangat agung. Maka kita sebagai umat Nabi yang mendakwa cintakan Nabi, yang mengaku sayang pada Nabi, yang mendambakan syafaat Nabi, tuan-tuan, apa lagi, maka kita pun kenalah ikuti akhlak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tuan-tuan sekalian, dengan akhlak mulia yang kita tunjukkan kepada masyarakat, dia sekaligus mencerminkan bahawa orang Islam ini indah, orang Islam ini cantik, orang Islam ini adalah berakhlak mulia, sekaligus menepis tanggapan-tanggapan sesengah masyarakat yang mengatakan Islam ini agama yang ganas dan sebagainya. Maka bermula daripada diri kita, lakukanlah akhlak yang baik. Moga kita dirahmati oleh Tuhan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Lidaul Islam, #penyiaran Jakim.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini merupakan hari Isnin 28 September 2026 bersamaan dengan 16 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Dan pagi ini saya Is bersama dengan Liz bakal menemani anda dari jam 6 pagi hingga jam 10 pagi nanti. Dan untuk makluman anda semua, sebentar saja tadi telah pun masuk waktu solat fardu subuh bagi zon 1 5.52 pagi, zon 2 5.54 pagi dan zon besut 5.50 minit pagi. Dan bagi 30 minit untuk jam yang pertama ini, anda semua akan dihiasi dengan alunan lagu-lagu nasyid dan doa-doa yang terpilih. Jadi terus bersama dengan kami, Easy di Gu Pagi, Gu Kita Belakang.

ada satu hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dia mengatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan, "Nasihatilah kamu kepada kaum wanita dan berpesan itu dengan cara yang baik." Kerana kata Nabi, wanita itu dicipta dari tulang rusuk yang bengkok. Maka kalau kamu berkeras dengan mereka, nescaya patah tulang rusuk itu. Dan

Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Tricella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Tricella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.

Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dua macam dosa yang dipercepatkan hukumannya selagi di dunia. Berbuat zalim dan derhaka kepada orang tua.

0: Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, hari ini saya nak cerita satu bab walaupun pendek. InsyaAllah kalau tak sempat habis, besok lusa saya sambung lagi cerita tentang penunggang agama. Kan? Apa maksud penunggang agama tuan-tuan? Itulah kadang kita ni niat baik kan. Tuan-tuan puan-puan pergi menjid surau, pergi macam-macam kan, majlis-majlis kan, ilmu ni niat kita baik, kita nak ilmu. Kita datanglah majlis tersebut. Yang datang bagi ceramah tu pula Masya Allah kadang namanya panjang sangat kan. Apa dia? Syekh Al-Arif Billah. Ui, bila kita sebut tu pun meleleh helio tuan-tuan. Walhal sebenarnya takut mereka ni hanya menggunakan nama-nama tadi tu untuk apa? Untuk menarik kita ni. Dan zaman sekarang ni tuan-tuan kan, orang sibuk dengan followernya. Kau berapa ramai follower? Oh, aku ada 1 juta, aku ada 2 juta. Oh, macam-macam cerita dia. Tak sudah-sudah tuan-tuan. Jadi kita tak nak, so kita berhati-hatilah. Jadi sebab itu pertama-tamanya tuan-tuan, saudara-saudara yang dirahmati Allah sekalian, kita nak kena pasang niat sungguh-sungguh kan. Kita solat hajat. Solat hajat minta petunjuk pada Allah SWT supaya dalam perjalanan kita menuntut ilmu ni, Allah datangkan ilmu yang betul, apa dia, ustaz-ustazah yang betul, penyampai agama yang betul, pendakwah yang betul. Itu antara dia. Sebab kita tak nak ni kita didatangi oleh penunggang-penunggangan agama. Sebab bila mana salah tuan-tuan, salah kita bertemu, kita bertemu dengan guru yang salah, ilmu yang kita dapat nanti salah. Bila ilmu kita dapat salah, ibadah kita salah dan perjalanan kita salah. Dan bila mana ilmu kita salah, ibadah, amalan-amalan kita salah, jalan kita salah tuan-tuan, oi, nak ghostan balik bukan senang. Tuan-tuan, saya daripada rumah nak mai ke studio ni kan, salah jalan tak apa, kita ada Waze, kita ada apa, dia tunjuk jalan tu. Ataupun bila terlajak, saya boleh tanya orang, kat mana nak pergi RTM ni, kat mana pergi angkasa pura ni, dia akan tunjuk. Tapi bila mana kita ni salah dalam beramal, salah dalam beribadah, salah dalam kita punya perjalanan, tak ramai yang nak tanya ustaz, tanya ustazah, betul ke ilmu yang saya belajar ni? Kita dah rasa confident sangat. Sebab apa? Sebab title orang yang datang tadi tu, dia pakai Syekh, dia pakai Arif Billah. Walhal rupanya makin hari dia makin bawa kita kepada kesesatan. Jadi sebab itu tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, pertama-tamanya untuk kita selamat daripada kesesatan ni tadi, kita kena pasang niat lah. Pasang niat minta petunjuk sungguh-sungguh kan, dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah tidak pernah sia-siakan amalan kita, Allah tak pernah sia-siakan usaha kita. Jadi sebab itu kita pasang niat. Pasang niat kan, ya Allah, dan aku mohon petunjuk padamu ya Allah, aku nak cari ilmu yang betul supaya amalanku betul, dan amalan yang betul ni akan jadi bekalan untuk aku bertemu ya Allah di alam barzah nanti, dia boleh tolong aku di alam mahsyar nanti, dia boleh tolong aku kan. Jadi pertama-tamanya kita pasang niat sungguh-sungguh, insya-Allah bila ada niat yang baik, pasti Allah akan datangkan jalannya insya-Allah. Jadi tuan-tuan, puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah esok lusa kita sambung lagi cerita tentang penunggang agama ni. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam #penyiaranjakim. Lagu-lagu terbaik anda boleh ikuti secara percuma di Kelantan FM.

Cuma, kenapa nak bayar? Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.

0: dong. Layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sok mo.
1: Okey, baik. Terima kasih untuk anda semua bersama dengan kami kembali. Elise dan juga Is temankan pagi anda bagi edisi hari Isnin 28 September 2026 bersama saya juga dengan 16 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Assalamualaikum semua.
2: Hai, selamat pagi. Geng-geng Gu Pagi. Bangun dah kau. Bangun.
1: Ah, bangun dah ni Is pagi-pagi ni sebab nak dengar kita lah.
2: Ya, temu janji kita tak talah.
1: Betul. Okey. Jadi untuk anda semua pagi-pagi ni seperti biasalah, kita nak bersama dengan pemanggil. Yang mana nak bui ucapan pagi tu dipersilakanlah telefon kita. Taliannya 09-7488-30 ataupun 09-7433-858. Jom kita bersama dengan pemanggil pertama pagi ni. Hello.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Ya, selamat pagi. Kak Ipah ke?
3: Ya.
1: Okey, baik. Lagu mana Kak Ipah, sehat ke?
2: Sehat Kak Ipah.
3: Alhamdulillah sehat. Ingat itu lagu mana sehat
2: ke? Alhamdulillah sehat.
3: Alhamdulillah. Harap-harap semuanya sehat lah.
1: InsyaAllah. Okey. Hari ni ucapan Kak Ipahnya untuk siapa tu?
3: Terima kasih buat Lina itu. Selamat bertugas dan ceria. Sama bermak kalputih. Pajak-pajak-pajak. Bersuka-pajak-pajak-pajak-pajak-pajak-pajak-pajak-pajak-pajak-pajak-pajak-pajak-pajak-pajak-pajak-pajak-pajak-pajak-pajak-pajak-pajak-pajak-pajak-pajak-pajak-pajak-pajak-pajak-pajak-pajak-pajak-pajak-pajak-pajak-pajak-pajak-pajak-pajak-pajak-pajak-pajak-pajak-pajak-pajak-pajak-pajak-pajak-pajak-pajak-pajak-pajak-pajak-pajak-pajak-pajak-pajak-pajak-pajak-pajak-pajak-pajak-pajak-pajak-pajak-pajak-pajak-pajak-pajak-pajak-pajak-pajak-pajak-pajak-pajak-pajak-pajak-pajak-pajak-pajak-pajak-pajak-pajak-pajak-pajak-pajak-pajak-pajak-pajak-pajak-pajak-pajak-pajak-pajak-pajak-paj Kak Asal Gula Melaka dan Kak Ais Jabi dan semualah yang melalui dari saya, tak kira lah mana yang berada dan sebuah semua grup WhatsApp Kelputai tu, harap semuanya sehat belakalah. Alhamdulillah tu saja. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Kak Ipah.
1: Okey, terima kasih Kak Ipah kita. Pemanggil pertama Is.
2: Aha.
1: Ini pemanggil seterusnya. Hello, Assalamualaikum.
2: Selamat pagi.
4: Selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Okey, baik. Ini siapa Cik Yusuf ke Pok Teh ni?
4: Bukan.
1: Sudah. Siapa siapa dia ni? Namanya siapa?
4: Nama Mak.
1: Abang Mak kita.
4: Kuala Kerai.
1: Okey, baik.
2: Okay. Ini abis nama yang selalu ada dalam ucapan ni.
1: Betul tu. Okey.
4: Ya, kadang-kadang maksudnya.
1: Aha, betul tu. Tapi ada orang punya ucapan lah kat abang Mak ni.
4: Dia nak tahu semua lah.
1: Okey. Hari ni ucapan untuk siapa ni abang Mak?
4: Ucapan selamat pagi. Lih ni ingin dikoti. Siapa lama kau, kat Nunipoh, pasal ni kala. Apa tahu ya. Satu... pajak kopi yo, serabok, cek mata kia, abejo tanah lego, abejo benda nyo, patu syak sebute, pemaksu, payah kapu sa, itu saja. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Abang Mak.
1: Okey, baik. Ini kita ambil lagi pemanggil seterusnya di talian. Hello.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Hey, Breeze Walk, awak teh.
5: Wei, saya ambil tayar lain tadi awak akan ni.
1: Iya lah, muka kita ada dua. Okey, Kak Sima. siapa cepat lah.
5: Terdapat tadi. Tapi talian tu tak ambil.
1: Yelah, dah. Bergilir-gilir lah Kak Sima.
5: Ya, tak apa.
1: Okey, hari ni lagu mana ni? Ucapan untuk siapa ni? Untuk saya dengan Is ke lagu mana?
2: Takkanlah, tak biasa.
5: Selamat pagi, Liz dengan Is lah pertamanya.
1: Muja.
5: Sayangnya kita.
1: Okey, baik.
5: Semoga sejahtera dan gembira selalu. Dan juga kepada Kak Cik ITD. Dan pada Pak Asal Pulau Melaka. Terima kasih. Sampai pergi mandi hari itu. Dia lahir dengan elok. Dan juga dengan opah. Jumpa dengan opah itu. Dan juga ada pada Kak Pak Kemahe. Dan Cik Osul Abok. Dari Mas Tunjang. Sampai Osman Gubat. Pak Lo Jahang. Dan kepada Kati, Kak Ro, Kak Su, Kak Nu. Dan juga kepada Usaha apa ni. Pak Mas Kibo. Dan Wai Batawan Beres. Dan juga kepada Pak Ajak Supia, Maksa, Pak Wan Jeloh. Dan pada semualah yang mengenali di ini. Dan pada semua peminat-peminat setia Kelantan FM. Dan semoga dilindungi Allah selalu semuanya. Itu saja. Assalamualaikum.
2: Aku ayat ada. Berehlah. Tak apalah. Bye-bye.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, awak mai salah ke cik gitu Kak Syimah. Ke mana Kak Syimah?
2: Nak balik lah.
1: Okey, Is. Kita ambil dulu pemanggil seterusnya di talian. Hello. Assalamualaikum.
2: Ayah.
1: Putu pula. Tak apa. Kita ambil ini. Siapa ni? Hello.
2: Hai.
6: Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Okey, baik. Ni Kak Soh ke? Ke Kak Soh?
6: Bukan Kak Soh.
1: Sudah, siapa dah eh?
2: Sudah.
6: Kanung Kapun Ipo.
1: Kanung. Nak sebut dah nama Kak Anung tak dengar.
2: Saja sipir dulu.
1: Okey.
6: Sihat ke Lee dengan Is?
2: Sihat, Alhamdulillah.
1: Kami sihat. Apa ni, Kak Anung lagu mana? Sihat ke tu?
6: Sehatlah ni. Dapat pakai cakap ni.
1: Tu lah.
2: Alhamdulillah.
1: Dengar suara pemuda tu.
2: Ingat ke siapa ni? Gadis mana ni?
1: Tu dia. Okey, hari ni Kak Anu ucapkan untuk siapa?
6: Ucapan selamat pagi. Buat Is dengan Lee, selamat pagi dan selamat bertugas. Ada buat pemak besuk. Ada Kak Rajabi. Mak Pertang, Kak Ti Kok Lana, Kak Ruh Kok Lana, Kak Usul Labok, Kak Simah Macang, Kak Ma Badin Gemelor tu, Kak Jok Kok Kiyok, Kak Sibah Cok, dan buat Umi Abibah, buat Izan dengan Azmi di Wakah Baru, mengucapkan selamat pagi, dan buat semualah pendengar radio Kelantan, tak kira di mana berada, mengucapkan selamat pagi. Itu saja. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Okey, baik Is, kita nak baca kirimel lah WhatsApp. Aha. Ni ada ni daripada Faizur atau Panci. Is nak tahu dah pukul berapa dia hantar.
2: Wow, pukul berapa ni?
1: Pukul 12.45 malam tadi. Tapi ucapannya untuk pagi ni.
2: Okey.
1: Okey, kita bacakan kirimel ucapan daripada Faizur atau Panjang. Aha. Ucapannya selamat pagi buat Pak Nikmat Tawe, Abang Pak Berek 12, Pak Awang, Pak Teh Jabi, Abang Mak Dusu Hijau, Kak Tis Lising, Ipah Tanjung Kala, Abang Osman Gumai, Abang Hamid Kota Baru dan juga Pok Jak Kok Kio.
2: Ni ada juga dari Rupiah Ahmad ni, Segamat Johor ni. Tuju kepada Umi Habibah Gunung, Osman Gubai, Abang Fadil Pahang, Haji Halijah Sungkai Perak, Kak Mawar Ismail, Adeni Osman, Jumari Linda Sarawak. Selamat pagi, semoga semuanya sihat ceria bahagia selalu. Amin. Pada DJ pagi ni, terima kasih.
1: Okey, sama-sama. Lepas ini kita akan bacakan lagi, tapi jom kita layan dulu ini lagu daripada kumpulan Senario, lagu lama ni.
2: Jom kita cari tapuk no.
1: Tapuk luar ke? Penega ke ni?
2: Gua di sana pagi-pagi. Di gua pagi.
1: Gua kita belakang.

0: besok kurang mana dah.
1: Ah, yeah. Muja. Oh, besok kurang mana. Ah. Kalau orang manis tadi.
2: Eh, ini cerita yang susu 3 tin, telur 20 biji.
1: Rupalah hok mana. Tapi sebab cerita dia banyak, okey.
2: Oh, saya rasa hok ni dah jual roti cana tu.
1: Okey, Is. Pagi-pagi ni kita nak ambil lagi lah pemanggilnya. Ada siapa ni? Kita ambil dululah. Hello, Assalamualaikum.
2: Hai.
3: Waalaikumsalam. Is dan Liz.
1: Iya. Iya, Pak Usman.
2: Pak Usman, saya tahu dah. Pak Usman kalau masih duduk ada Toto tu je.
1: Pak Usman.
2: Bangun.
3: Macam mana dua-dua tu okey ke?
2: Okey, Pak Usman.
1: Line clear. Beres-beres macam kita.
2: Pak Usman, Pak Usman dengar tak lagu tadi? Itu bukan lagu cerita Penang ke?
3: Oh, macam-macam lagu itulah. Lagu itulah, luar Penang lah tu.
1: Okey. Hari ni, okay, okay. Pak Usman, eh. Ucapan untuk siapa?
3: Ucapan untuk Liz dan Is lah. Selamat bertugas.
2: Terima kasih.
3: Dan dalam keadaan selamat lah. Semoga piti-piti penuh lah.
2: Piti-piti, kan?
3: untuk ajar untuk ajar Lija, terima kasih Rupiah Ahmad lah. Abang dulu, Abang Fazil kan masuk lah, Fazil dan sepanjang Pak Suli, Kak Subacu juga, Pak Kak Yah Jabik, Kak Mamlu, Pak Yah, Pak Lang, Pak Mal Besut juga, Pak Jago King Walah Haji Mek Suribung, Kak T Sima, Amin Arun juga, Umi Habibah Gunung, Kak Ani, Kak Min, Zul Alif dan Kak Mama Macang dan Abang Hing. Itu sajalah. Terima kasih banyaklah. Semoga balik nanti lambat.

0: lagi selamat lah.
1: Baik.
2: Okay, baik. Terima kasih Pak Osman.
1: Bangun basuh muka goodbye. Pak Osman.
2: Okay, goodbye. Okay, itu Pak Osman kita. Ini pula siapa ni? Pemanggil seterusnya. Hello.
1: Hai.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Hai, Pak Mak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Mak sehat?
3: Sehat, alhamdulillah tak kain.
1: Ya, ada lalu kat depan rumah tak? Saya tunggu Pak Mak pergi jumaat baru ni.
3: Ah, jumaat baru ni.
1: Tak pergi
3: di cornering.
2: Ah.
3: Kena sedangnya kaya.
1: Oh, okay, tahu kat kedai sebelum kedai raya tu.
2: Ah, alah lain lah. Alah lain lah.
3: No, alah lain lah. Dia dili.
1: Oh, gini.
3: Militan yang baru cerita pulak.
1: Okey, Pak Omar. Ucap apa hari ni? Lagu mana ni?
3: Okey, terima kasih yang diorang sendiri buat list dan is di kondisi nak bagi dan sama bertugas. Buat Ayah Jabi, Ayah Wakar Baru, Usman Gubai, Hajah Lijah, Mbak Fadi Masul, Pak Wenjelo, Pak Ia, Pak Men Sri Bung, Kak Nuni Poh, Kak Su Bacok, Kak Ni Kula Kue, Ipah Tanjung Kalo, Mokta Kusya, Pok Jat Kok Kiyok, Mak Berteng, Pok Semi Pasir Putih, Pok Tih Jadi, dan yang terakhir sekali buat semualah sahabat-sahabat Radio Indonesia, Kelantan FM Tur, utama sekali buat isteri lah, dengan ucapan semoga happy, utama sekali terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia, Pak Osme. Pak Omar kita dari Besut. Ini Is, kita bacalah Is, kirimai ucapan. Daripada siapa ni, ini katanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua, sahabat Kelantan FM? Di mana juga anda berada, harap-harap semuanya sihat dan ceria semua. Dan buat DJ yang bertugas, harap sihat dan happy. Peace out more. Dari Ambor, Eddie, Felda, Ciku 3. Kita jumpa lagi. Tata semua. Tata to you.
1: Tata. Ni ada Kak Sah ni. Selamat pagi, Liz Is. Dari Kak Sah Pulau Melaka ni. Nak ucap selamat pagi kepada Pak Mak Pertam, Pak Teh Jabi, Pak Ia, Pak Suli, Cik Usuk, Labok, Shima, Kak G, IPD, Kak Ma, Hajah Halijah, Syah Pasir Putih, semualah pendengar Kelantan FM, tak kira di mana berada. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ini pula kirime daripada Pak Awet Jelo. Tak baca lagi ni ke? Katanya, salam kasih sayang, selamat pagi pada DJ-DJ kesayangan, Mak Faizul, Kak Sah Pulau Melaka, Abang Mat Pertam, Pok Mat Besut, Kak Agoh, Kak Tikot Lana, Pak Lam KB, Pok Ia Kapuruso, Pok Ku, dan semualah saya sahabat warga pendengar Kelantan FM daripada Pak Awang, Tanjung Kong Jelok ada. Semua. Terima kasih.
1: Ni pula salam DJ bertugas selamat pagi kepada Pok Ia, Pok Mak, Pok Suli, Mak Pertan dan semua pendengar Kelantan FM dari Manciku 3 lagi.
2: Seterusnya pula kita ada kirime daripada Piai Kalai. Nak ucapkan selamat pagi buat keluarga di Kampung Kalai Jeli. Hadir dari Tamping Negeri Sembilan. Jauh tu.
1: Hui, ini Umi Habibah Gunung ni. Assalamualaikum buat dua DJ di Konti, Liz dan Is. Selamat pagi, selamat bertugas. Semoga korang semua berdua sihat ceria menjalankan tugas. Umi buat ucapan buat kenalan-kenalan Umi melalui udara Radio Kelantan FM. Semoga kalian semua sihat sejahtera di samping keluarga tersayang. Umi Habibah Gunung baca.
2: Seterusnya.
1: Ni ada Liz dan Easter. Boleh tak kamu berdua selit lagu ni? Okay, insyaAllah. Kak Umi. InsyaAllah Umi.
2: Apa tu? Allah. Okay. Ini insya pula Allah. Kita apa ni ada kirimat daripada Kak Mama Ceh. Dengar ucapannya, Assalamualaikum DJ Liz dan Is. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan buat semualah sayang sahabat Kelantan FM, semoga semuanya berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala selalu. Amin. Terima kasih. Okay, baik, itu antara yang mana menghantar ke kirimat di nombor WhatsApp Kelantan FM lah pagi ni Is. Dan juga kita harapkan supaya anda yang mana mendengarkan kami, tak kiralah yang berada jauh, boleh dengarkan melalui aplikasi RTM Klik. Mungkinnya ramai ni yang jauh-jauh ni.
1: Iyalah, saya rasa bangga betul lah, terharu.
2: Ya, betul Is. Ada hak dengar kita mana di Negeri Sembilan.
1: Ya.
2: Pak Osmer tadi mana?
1: Penang.
2: Penang. Ada juga yang dengarkan kita di Johor.
1: Ya.
2: Lepas tu hak dengarkan kita di Kedah, Perak, Brunei.
1: Brunei pun ada.
2: Terima
1: Thailand
2: kasih.
1: Pun ada.
2: Betul tu deh. Jadinya untuk anda semua, terima kasih banyak-banyak. Teruskan kesetiaan anda lah bersama dengan kami. Dan juga selepas ini kita nak pergi Alah Kau. Itulah
1: Kuala Lumpur, benar sekali.
2: Ada juga Is lepas ni. Kita ada lagu-lagu ni yang mana kita akan mainkan untuk semua pendengar-pendengar Kelantan FM. Antaranya lagu Cha-Cha-Cha. 99% usaha. Ini lagu Bakar Pengantin ni.
1: Hoi.
2: Siapa? Bella Astila. Dan juga lagu ini. PJJ, sabarlah.
1: Baru je kahwin dah kena PJJ.
2: dan juga lagu ini. Okey, semuanya sampai sini lah. Tapi jom kita layan dulu lagu ini.
1: Hajar tak sabar. Ku pagi, apa tak sabar?
2: Belakang.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di National FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
1: Kelantan FM, penyuhi citarasa anak.

0: Ado layan gu pagi di Kelantan FM. Ado sok mo.
1: Okey, baik. Kelantan FM ada sokmo pagi ni.
2: Mari pada hari ni. Pada esok pun ada.
1: Tak pernah, tak ada. Memang akan ada sokmo lah,
2: Alhamdulillah. Syukran jazilah.
1: Betul. Okey, jadi terima kasih lah untuk anda semua yang mana masih ada lagi bersama dengan Liz dan juga Is pagi ini. Cumanya pagi-pagi ni Is. Supaya tak adalah. Lagu mana Is?
2: Saya tengok sebelah kanan saya ni cantik cuacanya. Tak ada hujan. Tapi macam biasa, saya dah tengok ada dua orang saat ni. Breeze walk.
1: Baguslah dia.
2: Baguslah. Kita cemburu sebenarnya kan. Kita nak breeze walk juga.
1: Tapi kita tak ada lah munggu kita mari sini pukul 5.30 lagi. Duduk sini dah dia. Bila masa nak breeze walk ni? Pukul 10 hari ke?
2: Itulah. 10 hari nak makan pula. Kan kita lapar.
1: Makan pula. Adulah dia. Tak apalah. Mana Dan nak breeze walk pagi ni tu. Silakan lah.
2: Itu anggaran kita lah. Cuaca comel. Tapi kita kena tengok juga ni. Met Malaysia kata gapo ni untuk ramalan Isnin. Katanya pagi ni memang tak ada hujan.
1: Alhamdulillah. Okey.
2: Tapi petang dengan malam ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman.
1: Petir malas lah tu.
2: Petir dan malas sekaligus.
1: Okey, baik. Jaga-jagalah untuk anda semua. Kalau macam malas hujan juga tapi dia tak lebat lah. Biasa-biasa aja. Alah ketunjung lah ke mana?
2: Tunjung rintik-rintik hujan.
1: Rintik-rintik. Gerimis gitu lah.
2: Gerimis. Ingat ke nak hujan lebat sebab nampak juga la-la-la kuat atas langit tu. Tapi tak jadi.
1: Tapi tak jadi. Tak sapa lagi lah. Tak apalah. Cuma kita harapkan supaya semua berhati-hatilah. Sebab kadang-kadang keis. Dia bukan kata ke hujan lebat tu banjir. Kadang-kadang hujan sikit pun boleh menyebabkan banjir. Sebab apa? Banjir kilat lah.
2: Ya. Dan deh. Hujan sikit juga boleh menyebabkan kemalangan. Sebab apa hok naik motor tu derah-derah nak klik takut dia basuh. Maka dia akan bawa laju. Bila dia bawa laju tu gak kena masuk lane orang. Saya baru je tengok video malam. Ini bukan kenalan saya tapi dia adalah pekerja di Pantai Timur Jertih. Dia meninggal dunia. Sebabnya dia terlalu laju nak kejar cuaca.
1: Baik. Jadi itulah kita kena berhati-hati sebabnya bila dah nampak ataupun memang dah hujan masa tu, jalan pula licin, gelap, kadang-kadang kita sendiri pun tak nampak deh. Ada lubang-lubang ke apa, jadi berhati-hatilah untuk anda semua, okey? Sambil-sambil mandu tu kita kena jagalah keselamatan kita dan juga keselamatan pengguna jalan raya orang lain.
2: Terutama adik-adik yang nak pergi sekolah tu. Saya paling takut tengok adik-adik di tepi jalan tu.
1: Dia okey. Budak memang lagu tu lah Is.
2: Takut.
1: Cumanya kita ni. Sebab baru-baru ni pun tu lah juga video abang yang naik motor tu. Nya tepuh juga budak tu. Lalu di lalu pejalan kaki dah.
2: Atuk di atas paruh jalan tu. Kayak atuk kaya.
1: Adulah. Buat apa
2: Saya tak boleh lah.
1: Di kawasan sekolah tu. Kita bila nampak ada budak nak melitah tu, kita kena berhenti dulu. Tak kira lah dia tu dilalui dia ke tidak.
2: Ya, lorak tu lah. Kita yang bangun lambat. Kita yang nak kejar masa. Siapa kau nyawa orang lain tergadai.
1: Okey, jadi jaga-jaga. Hati-hatilah pesanan untuk anda semua yang sedang mandu. Tapi ini ni pesanan untuk anda yang berada jauh daripada pasangan lah, Is.
2: tadi dia bercita-cita nak kahwin. Lepas tu dia okey je PJJ. Lepas tu tiba-tiba ajak tak sampai.
1: Gitulah dia. Mak mana? Cinta,
2: saya percaya dengan cinta jarak jauh. Kalau awak Liz macam mana?
1: Saya pun PJJ.
2: Betul.
1: Tak lupa ya.
2: Bermakna orang yang berani PJJ ni dia tak ada overthinking. Jealous dia tu biasa-biasa sahaja. Tidak ada jealous kok.
1: Dia demi mencari rezeki lah Is.
2: Sesuap nasi.
1: Betul. Okay. Dan untuk anda semua jangan ke mana-mana. Lepas ini kembali balik bersama dengan kami berdua di Go Pagi.
2: Go Kita Belaka.

0: Itu dia ca-ca-ca pagi lagi.
1: Hai, cari cinta.
0: Baguslah semangat sikit. Bila-bila dia bawa kereta teis pagi-pagi ni. Takut ada orang mengatuk.
1: Ya, tapi paling penting jangan turun kereta menari eh. Buka pintu kereta, joget, tak ada apa.
0: Dia ca-ca asal tepi jalan ke dia.
1: Kita hello lalu lah. Hello.
0: Okey, dan untuk anda semua, kita tahu Is, yang mana esok Kelantan akan bercuti selama 2 hari bersama dengan Hari Keputeraan. Dan juga kita nak nasihatkan lah, kok-kok lah, ada perang cengengnya nak pergi mana-mana lah. Kadang-kadang ke, ada yang nak melancongnya dalam negara, tapi takut ada nak pergi ala ke Bangkok, Thailand ni.
1: Ya, sudahlah dengan cerita banjir sebelah sana.
0: Itulah katanya.
1: Jadi macam mana tu, kita nak ajak ke dia jangan pergi ke ataupun sebut pelapung?
0: Kena hati-hatilah. Inilah yang mana sebenarnya, Kementerian Luar Negeri mengesah ke ada beberapa rakyat Malaysia yang terjejas akibat banjir yang melanda di Bangkok, Thailand lah.
1: Jadi kementerian tu dia memaklumkan kedutaan besar Malaysia di Bangkok lah. Dia memberi sokongan dan bantuan sewajarnya kepada rakyat Malaysia yang terjejas, selain berhubung rapat dengan pihak berkuasa tempatan bagi memantau perkembangan semasa.
0: Betul tu. Sebabnya Kementerian Luar Negeri memantau rapat lah situasi susulan banjir yang meluas di Bangkok, dan juga dia menjejah ke beberapa daerah serta laluan utama. Dia juga laluan pengangkutan utama sana sebenarnya.
1: Lepas tu kementerian juga ada merakamkan rasa simpati jugalah kepada semua yang terjejas akibat bencana tu.
0: Betul. Okay. Jadinya untuk rakyat Malaysia yang mana menetap ataupun mungkinlah Loni tengah berada di sana untuk bercuti ke gapo, dinasihatkan supaya sentiasa berhati-hati, berwaspada dan juga patuhlah dengan arahan keselamatan yang mana telah pun dikeluarkan oleh pihak berkuasa tempatan.
1: Dan penumpang yang akan ke lapangan terbang pula, lapangan terbang inilah Suvarna Bumi, dinasihatkan peruntukkan masa perjalanannya tambahan dan tiba lebih awal sebelum waktu pelepasan penerbangnya. Berikut kemungkinan lekut lewat ko
0: deh,
1: lalu nak pergi situ tu takut banjir kan,
0: terlepas apa tu betul tu. Jadinya selain itu juga sebenarnya orang Malaysia ni perlu mendaftarkan keberadaan masing-masing melalui e-konsular untuk tahulah duduk mana tu deh.
1: Ya, dan rakyat Malaysia yang memerlukan bantuan konsular atau mempunyai maklumat mengenai rakyat Malaysia lain yang mungkin berada di kawasan hot terjejah tu, boleh hubungilah kedutaan besar Malaysia lah di Bangkok, Thailand, melalui talian dia.
0: Okey, betul tu. Okey. Dan juga ada saya sendirilah memang berada di sana, menetap di sana. Saya tengoklah status WhatsApp-nya. Dia kata alhamdulillah lah. Sebabnya Loni beransur surut, beransur elok doh. Jadi kita harapkan supaya anda yang mungkin berencana nak ke sana, sila tengoklah beritanya lagu mana. Boleh ke tidak boleh?
1: Ini banjir Bangkok.
0: Di Bangkok.
1: Kalau nak rasa Thailand juga boleh, tapi jangan ke Bangkok, ke sini.
0: Ke sini sebelah ni je.
1: Sebelah ni je.
0: Dekat. Itu untuk kita boleh lagi.
1: Ke Golo.
0: Tapi kalau nak pergi alas sana tu kena berhati-hati. Usinglah, takutnya mudarat untuk kita. Tak boleh.
1: Boleh, tak boleh. Kalau gi tak boleh tak apa, kau nak balik.
0: Nyusah dah juga
1: Nyusah juga. Lepas tu bekmuk tadi.
0: Bercuti tak jadi ni. Okey, dan untuk anda semua selepas ini seperti biasa Is, kita nak dengarkan sketsa buat yang sama ada Said ni. Tapi sebelum tu jom sama-sama kita layan lagu ini dulu. Pak Pung, Pak Mustape.
1: Oh, ini yang bunyi kompang tu eh. Pak Pung. Di gu pagi.
0: Kita belakang.
2: Ini kisah Pak Pum Pak Mustope, si Dule di rumahnya. Tom RPRK.
3: Aduh,

0: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Ring. Rasa dulu, baru beli.
1: Lagu-lagu terbaik anda boleh ikuti secara percuma di Kelantan

0: Biasa kau dengar orang kata, dalam hidup ni, kita sentiasa ada bersaing. Bersaing untuk berjaya, bersaing untuk disayangi, dan bersaing untuk disenangi. Dan gini, bersaing ni sebenarnya molek. Tapi lagi molek bersaing secara sihat tanpa menjatuhkan sesiapa. Pesanan ikhlas dari saya, Dave Manja, yang sentiasa bersaing dengan diri sendiri untuk menjadi yang terbaik. Pakat dengan Radio Kelate FM belakang deh.
1: Naik, aku nak tanya mu ni. Mana kau buat muda balik baik ada lagi kau celoh-celoh tu patah duit ya? Tak tahulah beyo, dah lah baik tu jadi hak kepeh. Dah kau kepeh ni lah ya beyo, hak tu yang muda gusti ya beyo. Tak ada tengah tepi lagi ni habis dah beli gapa, mu tak ingat ni. Tak ingat sangat lah tak masa beli tu mu tak kabar nampak kena beli, nampak kena beli. Baik sebab sama tu dia jaga jemak duit. Okey belanja semua ke dia. Tak boleh kau ingat abang mak kita dan beliau. Kita kisah ikhlas kau demo semua bayar kita kak. Okey

Yo menu kita belanja sampai tak sampai yo. Kalau cuk boleh ke, cuk boleh kita tulis belako. Bagai tu kita beli tu sampai tak sampai yo. Kita kayak kena panah-panah bajet lah. Duit kita sampai yo sampai tak sampai. Jangan kita nak beli. Ada juga tanya-tanya kita desok sampai yo. Aku setuju kata-kata muntah ni Rahna. Terima kasih banyak kata-kata muntah ni Rahna. Kita ni kena hidup ke cara kita kena ayah ni Rahna. Sesuai dengan kemampuan kita kena ayah ni Rahna. Sebab tu lah ketua-tua kata ni Rahna. Pakai baju ukur di badan sendiri. Ambo pun selalu habis yo pakai baju ukur tubuh ambo semua. Baju tu ambo tak kena ukur tubuh gerai baju tu ambo. Aku kaya tu cara ibarat saya itu ku demo. Lah demo. Kalau kita ni ada hotel-hotel ke, bayar hotel dulu. Pokok kita tak usin lah sahih.

0: cara oge ada keluarga, oge anak ramah ke beyo, cara oge anak ramah beyo. Kalau bini ramah, lagu mana ni rana, cuma goya. Kaya apa lagu tu? Bini ramah, babi sangat belanja, tu kena adil lah kita baru ramai. Tak apa ke lagu tu ni rana, aku suruh. Dengar kamu kata tu ni rana. Tak boleh depan, enggak aku tulis lah apa aku nak belinya. Baru tak kena kabur. Jangan tulis menggolai, beli menggolai. Saya tak boleh kira ni, saya aku ni puak darumu. Beres puak darum kita, orang.
1: Sketsa Wok Yoh diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.

0: buka kat radio tu abang. Mu senyap sunyi je ni.
1: Ya, radio mana tu? Eh, gapo? Ya, gelibot. Mai bisik-bisik pula dah. Tak jadi kau tidur lah kali ni.
2: Acu kecek dia lah.
1: Gak sikit.
0: Kelantan FM lah abang mu.
1: Ni baru yolo. Kelantan FM. Jeligo jam rasa.
3: Hoi, jeligo just last. Ni baru jolo.
4: Yo. kalau nak jolo lagi kena dengarlah Kelantan FM tak kira

0: ήταν σαν Ζήνη.
1: Perkembangan berita Kelantan sana sini edisi 28 September 2026. Pesta Flora Negeri Kelantan 2026 yang berlangsung di Taman Perbandaran Tengku Anis, Kota Baru melabuhkan tirainya semalam. Pesta yang mengetengahkan lebih 1,000 spesies flora yang diadakan selama 4 hari itu sebagai acara pembukaan sempena sambutan ulang tahun keputeraan Sultan Kelantan, Sultan Muhammad V yang ke-57. Pelbagai pengisian menarik disediakan kepada pengunjung, antaranya pertandingan lanskap bertemakan laman fantasi, busana flora kreatif, pameran unggas, petting zoo dan pameran florikultur.
2: Jabatan Bomba dan Penyelamat JPPM Kelantan memperkasakan langkah pencegahan selari dengan operasi penyelamatan, terutamanya menerusi program pendidikan dan kesedaran keselamatan air. Antara inisiatif yang dijalankan termasuk program Jom Renang secara percuma menerusi 5 siri perintis yang menyasarkan 300 kanak-kanak berusia bawah